0: yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama dapat motor baru, ya tambah dikit lah, ya kan?
1: Menteri Investasi dan Hilirisasi juga merupakan Kepala Danantara, Rosan Roslani, mengatakan Indonesia merupakan potensi pasar yang besar untuk pengembangan motor listrik. Menurut Rosan, ini menjadi peluang untuk mendorong program konversi, apalagi pemerintah memiliki pengurangan emisi karbon dalam negeri.
2: Kalau kita lihat Bapak Presiden, ingredientnya atau resepinya kita untuk motor listrik nasional ini semuanya ada di kita, Bapak Presiden. Baik, terutama kita lihat baterai untuk listrik nasional ini kita akan dorong secara penuh untuk menggunakan nikel base. Karena nikel kita ketahui bersama 46% reserve nikel di dunia itu ada di Indonesia.
1: Pemerintah menegaskan peluncuran motor listrik nasional merupakan tonggak kemandirian teknologi dan industri nasional. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, jika listrik menjadi sumber utama energi, Indonesia akan sejahtera karena tidak perlu impor BBM. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia selama ini harus mengeluarkan uang 28 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk impor BBM. Dari Cikarang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut informasinya saat Sa'adatun Darain.
4: Kita menggelar press conference atas keberhasilan dalam melakukan serangkaian penangkapan penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor.
5: Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dengan total berat 23,793 kg dengan nilai pasar mencapai 63 miliar rupiah. Dua kasus yang terjadi menggunakan modus yang berbeda dan tidak lazim. Emas dibentuk menyerupai telur atau silinder, disembunyikan dalam tubuh melalui anus dan juga alat kelamin. Sementara modus yang kedua dengan emas batangan memanfaatkan staff ground handling untuk kemudian diserahkan kepada penumpang yang telah berada di area keberangkatan internasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus selalu meningkatkan kapabilitas dan kewaspadaan untuk mengintai modus-modus penyelundupan baru.
4: Penggagalan terhadap upaya pembawaan emas yang tidak memenuhi ketentuan ekspor melalui jalur penumpang di Terminal 3 Keberangkatan Internasional pada 11 Agustus 2026. Kita dari Kementerian Keuangan selalu ingin meningkatkan kinerja Bea Cukai, karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
5: Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menambahkan dua penindakan menunjukkan cepatnya perkembangan modus baru di mana penyelundupan emas yang menyerupai pola penyelundupan narkoba.
6: Penindakan ini bermula dari sinergi Bea Cukai dan APSEC serta kepolisian yang mendeteksi dugaan pembawaan emas oleh warga negara Cina dalam tas bentuk hand carry. Penindakan dilakukan terhadap 7 penumpang WNA tujuan Hong Kong. Ditemukan emas dalam bentuk silinder atau telur.
5: Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan pihaknya akan memberikan dukungan penuh karena sudah menjadi kewenangannya yang dalam menegakkan hukum.
7: Kenapa kami hadir di sini? Bahwa Kementerian SDM lewat Dirjen Gakum ini selain bertugas secara spesifik untuk mendukung penegakan hukum, kami juga diberi kewenangan untuk melakukan penugasan yang namanya kebijakan penegakan hukum. Jadi kehadiran kami di sini, ya, bukan cuma dalam rangka untuk memberikan dukungan yang optimal terhadap kepolisian dan teman-teman dari Bea Cukai.
5: Penyelundupan ini berasal dari tambang ilegal dengan tujuan Hong Kong serta Dubai. Diamankan 7 penumpang berkewarganegaraan Tiongkok yang akan bertolak menuju Hong Kong menggunakan penerbangan CX-798 dan GA-860. Kemudian turut pula diamankan satu warga negara Indonesia

0: yang akan terbang menuju Dubai menggunakan penerbangan EK-357 serta staf ground handling Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Sarat Udarain, RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu kesempatan untuk menjabarkan sejumlah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini turut pula menjadi momentum penting untuk penyesuaian anggaran dalam sejumlah program prioritas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Laporan khusus. Bahwa asumsi makro untuk APBN, untuk nota, pendahuluan nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden.
3: Presiden Prabowo Subianto pada hari ini dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Dalam penyampaian pidato kenegaraan yang digelar di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kepala Negara akan menyampaikan sejumlah pokok-pokok kebijakan fiskal, asumsi makro, dan alokasi program prioritas pemerintah pada tahun 2027. Namun sebelum gelaran agenda kenegaraan itu berlangsung, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI melalui Badan Anggaran Banggarnya telah menyepakati akan sejumlah ketentuan dalam target KEMPPKF RAPBN tahun 2027. Seperti salah satunya diungkapkan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, yakni terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang akan ditargetkan mencapai 5,8 hingga 6,5%.
2: Sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, laju inflasi 1,5 sampai 3,5, nilai tukar 16.800 sampai 17.500, tingkat suku bunga SBN kita tenor 10 tahun 6,57.3, ICP kita per barrel 70 sampai 95, lifting minyak bumi dari 602.615 menjadi 605.620 termasuk lifting gas bumi 934 bawah menjadi 951 bawah dan atasnya 990 dari 977.
3: Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi turut buka suara terkait penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dengan agenda penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027. Salah satunya diungkapkan Mensesnek Prasetyo, yakni terkait anggaran untuk program prioritas makan bergizi gratis MBG yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam hal itu, Prasetyo menjelaskan bahwa proses alokasi anggaran MBG telah disusun sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 40 tahun 2026. Kendati demikian, Mensesnek Prasetyo menuturkan bahwa pemerintah akan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dengan melakukan review alokasi anggaran pendidikan berdasarkan amanat konstitusi.
4: Tapi bahwa itu menjadi concern tuh ya, yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu persatu kita review. Review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatory 20% sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani, dan kalau nanti kita buka sebenarnya ya, kalau dihitung itu lebih dari 20% karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga.
3: Sementara itu, ekonom senior sekaligus praktisi perbankan dan asosiat Fakulti Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Rian Kirianto, memperkirakan postur anggaran 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun 2027 tidak akan jauh dari besaran yang ditetapkan untuk anggaran tahun 2026. Meski tidak akan jauh dari postur APBN tahun 2026, namun dalam pengalokasiannya dijelaskan Rian akan dilakukan penyesuaian terhadap sejumlah program-program prioritas pemerintah.
5: APBN 2026 yang sedang berjalan ini kurang lebihnya sama, karena itu adalah desain kebijakan arah ekonomi yang memang sudah didesain sedemikian oleh tim ekonomi Pak Presiden sejak beliau kampanye waktu capres ke tempo hari. Nah itu nggak boleh bergeser dari itu, karena itu merupakan janji-janji atau komitmen politik yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden bersama tim kabinetnya. Itu penting, Mas Joshua.
6: Yeah.
5: Yang kedua, dugaan saya, mungkin pos-pos yang sifatnya proyek strategis nasional, mungkin proyek itu masih akan jalan. Tetapi mungkin besaran anggarannya, feeling saya mungkin lebih objektif, lebih actual, lebih tidak sebesar sebelumnya. Okay. Tapi program itu tetap ada.
6: Okay.
5: Contoh gini.
6: Tapi lebih tepat sasaran begitu, Pak ya?
5: Itu.
3: Lebih lanjut, pengamat ekonom Rian Kirianto mengungkapkan bahwa dengan berbagai strategi penggunaan dan alokasi anggaran yang tertuang dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN tahun 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo pada hari ini akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Memasuki penganggaran APBN untuk tahun ketiga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, Rian Kirianto meyakini pertumbuhan ekonomi mampu meningkat dengan kisaran 5,3% untuk batas bawah dan 5,6% untuk batas atas. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: 5,3, batas atas 5,6.
6: Okay.
5: Gak bisa, mohon maaf, langsung ujuk-ujuk 6,5%. Alon-alon kalau bahas.
1: Seperti apa tanggapan dan harapan dari masyarakat terkait dengan penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal era APBN 2027 dalam penyampaian pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari ini?
7: Ya, harapan saya sebagai rakyat tentunya Presiden Prabowo besok dalam pidatonya di sidang tahunan MPR tidak hanya menyodorkan angka-angka, tidak hanya membanggakan hasil capaian kinerjanya, tapi bagaimana Presiden Prabowo besok mampu meyakinkan masyarakat bahwa kondisi ekonomi kita baik-baik saja di tengah tidak stabilan global. Dengan apa? Ya, dengan menormalisasi harga-harga. Jangan sampai harga-harga naik. Nah, disinilah Presiden harus memberikan keyakinan kepada rakyat bahwa ekonomi Indonesia ini stabil, tidak akan terpengaruh dengan kondisi apapun. Ya, mungkin menurut saya itu yang terpenting adalah Presiden memberikan keyakinan kepada rakyat sehingga rakyat pun akan terus mempercayai Presiden Prabowo Subianto. Seperti itu sih menurut saya.
8: Kalau harapan saya berbicara RAPBN 2027, semoga ini menjadi tepat sasaran gitu. Mengingat proyek strategis nasional pemerintah ini kan sangat banyak gitu. Kalau harapan saya sih RAPBN 2027 adalah, bagi saya ya, opini saya ini, pertaruhan penting bagi konsistensi arah pembangunan nasional. Anggaran yang sehat bukan yang surplus tanpa makna, melainkan anggaran yang defisitnya terkendali secara kredibel namun mampu memantik efek ganda atau multiplier effect yang masif bagi perekonomian rakyat.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti arah RAPBN 2027 antara program prioritas dan disiplin fiskal. Naskah disusun oleh Bowi Osapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hari ini, Jumat 14 Agustus 26, perhatian nasional tertuju ke Gedung Parlemen Senayan. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidato kenegaraan, memaparkan capaian serta kesuksesan pemerintahan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun terakhir. Selain menyampaikan evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan, momentum krusial ini sekaligus menandai langkah awal pengawalan arah pembangunan bangsa melalui penyampaian nota keuangan RAPBN 27. Dokumen ini tidak sekadar berisi angka pendapatan dan belanja negara, tetapi mencerminkan prioritas serta pilihan kebijakan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi dan sosial pada tahun mendatang. Jika ditarik garis perbandingan dari tahun ke tahun, evolusi kebijakan anggaran pemerintah terlihat semakin terfokus pada kesinambungan program strategis nasional. Tahun 2025, prioritas utama anggaran berfokus penuh pada dukungan terhadap program hasil terbaik cepat atau Astacita. Fokus tersebut meliputi program makan bergizi gratis atau MBG, kesehatan, pendidikan, serta ketahanan pangan dan energi. Selanjutnya pada tahun 2026, arah kebijakan fiskal semakin diperluas melalui 8 agenda prioritas. Agenda tersebut mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis atau MBG, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan. Para pengamat dan ekonom secara tegas mendorong agar belanja produktif menjadi panglima. Anggaran wajib difokuskan sebagai stimulus nyata yang mampu memperkuat daya beli masyarakat serta mendongkrak kapasitas produksi nasional. Di sisi lain, sorotan tajam publik tertuju pada alokasi program prioritas seperti makan bergizi gratis. Penyesuaian fiskal dan target defisit APBN harus dikelola secara cermat, transparan, dan akuntabel agar keberlanjutan program berjalan seiring dengan stabilitas keuangan negara. Setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjaga kesehatan keuangan negara dalam jangka panjang. Kita tentu berharap proyeksi makroekonomi dalam RAPBN 27 tidak hanya sekadar angka di atas kertas. Pertumbuhan ekonomi nasional harus berada pada kisaran yang optimal. Kita berharap pidato kenegaraan bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang bagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan arah kebijakan yang akan ditempuh. Publik pun perlu mencermati bukan hanya apa yang sudah dicapai, tetapi juga target, prioritas, dan langkah konkret pemerintah untuk menjawab berbagai persoalan pada tahun 27. Pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan menjadi sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian. Kebijakan fiskal yang tepat sasaran adalah kunci mewujudkan kesejahteraan yang merata. Mari kita kawal bersama jalannya pembangunan demi masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara, Indonesia mengecam keras persoalan Israel yang menolak peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza dan menyebutnya sebagai upaya menggagalkan terlaksananya kesepakatan internasional. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Fat Nabil A. Mulacela, Indonesia menilai peta jalan tersebut merupakan upaya kolektif komunitas dunia dalam menjamin pulihnya kehidupan masyarakat di Gaza. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia terus mendorong penguatan fisik menjelang menghadapi persaingan Asian Games di Aichi, Nagoya, Jepang. Latihan fisik menjadi fokus utama dalam pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Dalam wawancara bersama RRI, pelatih Timnas Voli Putra, Raidel Toiran, menegaskan penguatan fisik menjadi aspek penting dalam pertandingan. Kami mengajak Anda juga untuk mengikuti bagaimana info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Berikut disampaikan selengkapnya oleh rekan dari Korlantas Polri. Silakan.
10: Ya, terima kasih rekan Zaini dan juga selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan pagi hari ini, saya Bripka Satria akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik yang memang rawan akan terjadinya kepadatan, terutama saat jam berangkat perkantoran. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar di jalan arterinya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan relatif normal. Sementara untuk arah sebaliknya di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun menuju ke arah Senayan ataupun Slipi juga dalam keadaan cukup ramai namun tetap
11: terbilang lancar, sedangkan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan, namun secara umum lalu lintas dapat memacukan kecepatan kendaraan dalam kecepatan normal. Untuk penerapan sistem kontraflow di ruas tol dalam kota masih berlangsung. Kontraflow satu lajur ini dimulai dari kilometer 01.300 gerbang tol Halim sampai dengan kilometer 08.100 Senayan. Jadi bagi Anda para pengguna jalur kontraflow agar dapat tetap berhati-hati serta dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya masih di kawasan Ibu Kota Jakarta. Kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk kendaraan dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung, Tanjung Priuk maupun Jawang nampak mulai cukup ramai, cenderung padat, terdapat antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 4 hingga 6 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar, sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Pulau Gadung atau Tanjung Priuk maupun Cawang yang akan menuju ke arah Cempaka Putih nampak relatif lancar. Kami apresiasi kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan, dan juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi pertama di sekitar kawasan tersebut juga masih berlangsung, di mana pada pagi hari ini hingga pukul 10 pagi nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Kita keluar dari Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta dalam keadaan cukup normal, sementara untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal atau Semarang, atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah kanan maupun yang akan berbelok ke kiri nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat jalanan yang bergelombang dan juga adanya angkutan umum yang sesekali berhenti di sisi jalan. Selain itu juga truk muatan barang dan juga bis antar kota kerap kali melintas kawasan tersebut agar para pengendara juga dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem nampak adanya peningkatan volume arus kendaraan dan juga memang cenderung padat dan juga mendominasi di sana. Sementara untuk arah sebaliknya pun juga demikian, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light namun selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Untuk lalu lintas dari arah Mangkuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor nampak kondusif normal, sementara arah sebaliknya dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Mangkuwarjo atau Solo, atau dari CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan maupun menuju ke arah atas nampak adanya perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Kami tetap menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Ya baik pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 212 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 11 meninggal dunia, 16 luka berat dan juga 140 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 71%-nya didominasi oleh kendaraan roda 2. Dari data tersebut kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada demi keamanan, keselamatan dan juga kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat. Jika terjadi kedaruratan lalu lintas kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan, call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Dan juga sebagai polantas Karib, kami siap melayani, melindungi dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda dari studio.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat pagi hari ini ya, dan juga semangat ya. Jadi selamat dan semangat pagi. Mudah-mudahan Anda semua di hari Jumat hari ini yang penuh dengan berkah ya, dalam keadaan yang sehat, kondisinya fit semuanya, termasuk lagi merayakan juga, karena di Kalimantan Selatan lagi hari jadi. Pastinya mudah-mudahan kebahagiaannya itu selalu terpancar, terus juga nyebar gitu buat seluruh warga penduduk di Kalimantan Selatan ya. Hari ini 76 tahun genap ya Kalimantan Selatan di 14 Agustus 2026 kali ini. Dan provinsi di Pulau Kalimantan ini punya sejarah serta kekayaan budaya masyarakat Banjar dan kelompok masyarakat lainnya yang lumayan panjang ya. Dengan hari jadi ditetapkan tanggal 14 Agustus 1950 berdasarkan surat keputusan DPRD Kalsel nomor 2 tahun 1989 tanggal 31 Mei 1989. Nah, penetapan tersebut pendengar ini berkaitan dengan pembentukan Provinsi Kalsel, peraturan pemerintah RIS tahun 1950 nomor 21 setelah pembubaran Republik Indonesia Serikat dengan Banjarmasin sebagai ibu kota dan Dr. Murjani sebagai gubernurnya pada saat itu. Nah, sebelumnya pendengar, wilayah Kalimantan Selatan ini adalah bagian dari keresidenan Kalimantan Selatan dalam Provinsi Kalimantan. Makanya pada mau undang Anda semua di opini publik hari ini, di hari Jumat kali ini 14 Agustus, mau beropini, punya pendapat silahkan, atau juga punya doa-doa harapan untuk Kalimantan Selatan hari ini, silahkan ya dibagikan di sini di 0511325152 ataupun juga di nomor WhatsApp boleh 0811531410 atau di hotline Halo RRI 0811400976. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Pagi.
0: Halo, Abang Ojan, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Kok udah lama gak terdengar sih ya Bang Ojan? Aku seneng banget nih denger Bang Ojan masuk lagi.
1: Aku dengerin aja, ada siaran.
0: Oh iya, alhamdulillah
1: hari,
0: deh.
1: Hari Senin kan ada siaran.
0: Betul banget. Tapi sebelum itu bulan Juli dari pertengah sampai akhir kemana ya Bang?
1: Bawa betenang aja Mada.
0: Oh, bawa betenang aja. Ada yang bilang katanya ibadah ya Bang?
1: Enggak ada.
0: Bener kan ibadah sholat lima waktu.
1: Iya, ibadah rutinan aja.
0: Rutinan aja, oke deh kalau gitu.
1: Yang ke Jawa itu hoax.
0: Oh itu hoax, aduh kok bisa sampai hoaxnya di RRI sih.
1: Diajak orang juga, aku cuma mau malas mau ikut.
0: Oh alay, ya sudah deh ya. Oh sayang banget kenapa gak ikut Bang Ozan nih? Sayang banget gak kenapa gak ikut gitu ya?
1: Sayang meninggal di Manda.
0: Oh ya udah, terima kasih ya Bang Ojan, silahkan mungkin harapan dan juga doanya buat Provinsi Kalsel.
1: Baik ya Manda.
0: Pun?
1: Makin baik ya Allah.
0: Baik banget, alhamdulillah suara masih aman ya, mental masih aman.
1: Dari hari Jumat kemarin libur.
0: Ya ulun libur itu sebenarnya adalah pokoknya kerjaan juga.
1: Iya.
0: Baik, silakan Bang Ojan, harapan doanya nih buat provinsi tercinta kita di 76 tahun.
1: Ya, doanya mudah-mudahan lebih baik PJ Madaya.
0: Amin. Khususnya mungkin ada doa spesifik nggak Bang Ojan di bidang apa atau apa yang infrastruktur layanan atau apapun itu gitu?
1: Ya, pekerjaan yang apa juga kok, yang baik-baik aja lah.
0: Mudah-mudahan begitu ya.
1: Perbaikan jalan macam-macam.
0: Oke.
1: Okay.
0: Iya.
1: Yang penting pejabat-pejabatnya jangan korupsi.
0: Nah, Mada setuju. Wah, kalau itu ya.
1: Kalau korupsi kan ngalih juga kan.
0: Betul.
1: Ngalih pulang
0: karena uang itu kan uang milik rakyat. Kalau cuma dinikmati oleh segelintir orang, rakyat pun juga belum merata untuk kesejahteraannya ya.
1: Apa jurang pendapatan duit pajak kan korupsi.
0: Iya, setuju banget.
1: Mau membangun.
0: Iya, gimana mau maju ya? Setuju Mada ya. Iya, kalau begitu
1: ya, yang dinas-dinas lain tuh nah, yang apa dikerjakan kan musim kemarau nih nah, kan BLH kan.
0: Iya.
1: Iya kan. Yang lain-lain.
0: Mudah-mudahan ya. Itu terinikan juga. Di Banjar gimana cuacanya nih? Anu Abang Ojan?
1: Panas Mada.
0: Masih nggak ada hujan ya, berkabut juga, sama di sini.
1: Setiap hari Mada kebakaran terus.
0: Iya, Mada juga ngeliatin ya, berita-berita tuh rasanya miris banget. Sampai di kemarin ya Mada yang ngerasain banget tuh di Jalan Pal-Palan Ayani tuh yang lumayan berkabut ya sudah. Meskipun tidak terlalu tebal ya, tapi berasa.
1: aku tiap hari
0: mesti. Ya Allah, pakai masker Bang Ojan ya, jaga kesehatan, terus perbanyak.
1: Masker madai tetap aja madai.
0: Iya itu makanya, tapi setidaknya meminimalisir kita ya.
1: Iya. Dari Pak, dari apa jam 3 malam itu sampai jam 8 biasanya.
0: Udah kabut tuh, asap. Udah kabut asap ya, ya Allah.
1: Masuk rumah sama Daya katanya.
0: Ada kenyamanannya. Kalau sudah masuk rumah Bang Ojan lah.
1: Makanya napas sesak jadinya kepala.
0: Ya Allah. Jadi sambil di ispa tuh lah namanya lah.
1: Bau liana kan kena juga.
0: Betul sekali ya. Oke deh kalau gitu Bang Ojan ya, nih berarti ya, di bidang macam-macam ya. Amin. Terima kasih banyak kembali Bang Ojan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Betul Bang Ojan, harapannya tentunya terkait dengan uang rakyat ya, itu tentu adalah doa kita bersama. Tapi bagaimana bagi Pak Amrullah di Beruntung? Silakan Pak Amrullah, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar Pak Amrullah, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, kedinginan ya. Tadi ini sudah hangat.
0: Alhamdulillah.
2: Matahari masuk.
0: Nggih. Pak Amrullah gimana, silahkan ini hari jadi ke 76
2: kita. Satu langsung untuk kase ya. Pertama terima kasih kepada founder Kalimantan Selatan, pendiri Kalimantan Selatan, terutama mereka yang menjabat waktu dulu ya, hingga walaupun dengan keputusan itu ya Kalimantan Selatan ini, tapi terima kasih kepada para mantan ataupun gubernur dulu, pejabat-pejabat yang membuat kita Kalimantan Selatan ini jadi gitu.
0: Iya, baik.
2: Ya termasuk perjuangan Pak Hasan Basri, ya. Untuk apa dengan divisi Ari 4-nya gitu.
0: Iya.
2: Hingga kita menikmati aja sekarang yang di Kalimantan Selatan.
0: Iya.
2: Jadi terima kasih banyak, rasa syukur kita juga. Nah kemudian kita memang berharap bahwa terutama untuk masyarakat, apalagi masyarakat bawah ya, bagaimana kesejahteraan mereka gitu.
0: Iya betul.
2: Ya mudah-mudahan ya lebih banyak ada lowongan pekerjaan gitu,
0: okay.
2: Atau mereka yang mohonor lawas diangkat gitu.
0: Amin.
2: Atau diperhatikan mereka yang kesusahan dibantu. Artinya kita peduli, termasuk bukan hanya pemerintah, ya masyarakat yang mampu, yang sugih, jangan sugih sorangan gitu.
0: Baik.
2: Yang termasuk tadi jangan korupsi kalau kita menjabat atau mumpung gitu. Ya jadi kesejahteraan ini yang perlu ditingkatkan. Kemudian lingkungan. Lingkungan ini kayak apa menjaga, bahwa artinya terutama ini kemarau kan karhutla. Kalau hujan nanti banjir.
0: Iya.
2: Nah penanganan ini bersama masyarakat juga kita harus antisipasi atau minimal mengurangi. Kayak kita musim panas kayak ini, nah okay. Sebenarnya saya di rumah, di depan rumah itu pohon jambu, pohon mengkudu, luntas dan sebagainya ada. Saya jadi saya masih tenang naung gitu. Itu satu contoh bahwa kita masih menjaga lingkungan.
0: Betul.
2: Ditambah ada beberapa tanaman ya apa namanya bawah bawang atau cabe, tomat itu.
0: Iya.
2: Perlulah kita anukan untuk lingkungan.
0: Melestarikan juga ya.
2: Sekalian tadi menjaga apa,
0: betul
2: namanya lingkungan kita terutama Kalimantan Selatan.
0: Iya.
2: Hutan dijaga, ini tambang nih bagaimana juga dikelola dengan baik untuk kesejahteraan sebenarnya. Kemudian yang kedua sebelum saya akhiri, hari ini juga 14 Agustus hari Pramuka.
0: Hari Pramuka, betul.
2: Ya ke-65 ini selamat kepada apa namanya gerakan Pramuka, untuk pembinanya, untuk peserta didiknya, siaga penggalang penegak bandega.
0: Betul.
2: Itu ya selamat ulang, selamat beraktivitas, aktif teruslah.
0: Amin.
2: Karena untuk gerakan Pramuka ini sudah diakui pemerintah.
0: Betul.
2: Dengan PP 10 tahun 2012 kalau nggak salah ya. Bahwa ini pembinaan karakter.
0: Betul.
2: Untuk manusia, generasi muda di sekolah, di pangkalan, di gus depan gitu. Sekali Pramuka tetap Pramuka.
0: Betul.
2: Sampai akhir hayat di kandung
0: badan. Bahkan kalau di Pramuka tuh nggak ada yang tua ya, kakak semua ya.
2: Betul. Itu Mada ya, okay. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih banyak Pak Amrullah.
2: Nggih, sukses buat kamu, sehatan selalu.
0: Amin.
2: Salam ya kekawanan di Pro 1.
0: Siap. Terima kasih Pak Amrullah.
2: Terima kasih kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Amrullah ya. Betul sekali, itu adalah salah satu tambahan juga untuk di opini publik hari ini, peringatan di 65 tahun ya Hari Pramuka, setiap 14 Agustus juga, yang mana tahun ini mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Nah, tentunya ini memperkuat ya peran pemuda dalam ketahanan pangan nasional dan kemandirian bangsa. Bagaimana harapan Anda juga, silahkan untuk bisa berkomentar di opini publik hari ini 0511325162. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nini Rohina.
3: Yang cantik.
0: Iya, Nini Rohina, apa kabar?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Mandi pohon.
0: Mandi pohon nah. Jar Pamrullah di muka rumah Sidin ada. Saya ini Rohina lagi bisa siram tanaman Sidin nah. Alhamdulillah. Apa
3: sambil,
0: tuh?
3: Sambil ngulah hujan buatan.
0: Hujan buatan di depan rumah. Uyuh,
3: hari apa kan nguyuhan, nguyuhan lah jar
0: ko. Enggih.
3: Soalnya ada disiram, kasihan minyak haus.
0: Kasihan kepanasan.
3: Panasan, bisa-bisa kuning-kuning-kuning kalau mati.
0: Tapi banyu aman aja kalau di Banjar Barat atau kayak apa nih?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Anu aja banyu, alhamdulillah. Cuma tenaganya aja kita.
0: Tenaganya.
3: Kan rasa, rasakan memadai pulang ya kalau.
0: Ulun katulah kasih itu nah.
3: Olahraga, sambil olahraga istilahnya nah. Sudah jam-jam 8 turun.
0: Turun, sudah.
3: Iya tadi mah ada anu sakanya masuk, ada Pak Merullah, ada Pak siapa tadi?
0: Abang Ozan.
3: Abang hujan, nah jad keturun aku ke bawah kalau mau cak baju semalam ke hulu sungai semalam hilangi sepupu.
0: Umar raminya.
3: Pulang bulik aja semalam kau doain ibu malam di sini kan rawan kebakaran.
0: Bujur.
3: Rawan tanaman anu injak kekaringan.
0: Kekaringan.
3: Jadi pulang bulik aja pas maghrib semalam datang tulakan setengah sembilan. Sepupu jo bagianangan jo anu sepupu sekali.
0: Bujur jangan ditinggalkan rumah mun lagi musim nangka ini wahinian maka Banjar Baru lagi anunya.
3: Bergantian bila keluar tak.
0: Bujur benar. Ini kayak apa dulu? Nah Nini Rohina, silahkan doa harapan atau apa
3: ya, mudah-mudahan gitu. Artinya kan Kalimantan Selatan ini masyarakatnya hidup makmur, aman,
0: amin, ya
3: tetap agamis ya.
0: Iya.
3: Diselamatkan dunia akhirat itu kalau harapan kita lah.
0: Amin itu
3: nah,
0: bang sudah.
3: Lalu rezeki luas.
0: Amin.
3: Ya Allah memberikan hidayah dan karunianya. Nah itu kita seberataan ya lah.
0: Iya, bujur banget.
3: Mudah-mudahan, amin.
0: Amin.
3: Kasih itu aja.
0: Itu aja lah, mudah-mudahan doa terbaik segan ini Rohina sehat
3: amin,
0: selalu
3: amin.
0: Ya.
3: Ya Rabbal Alamin.
0: Sampai
3: amin.
0: Ketemu
3: makasih.
0: Nanti di RRI nah.
3: Batin. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan
0: amin.
3: Dan nurhani.
0: Amin.
3: Ya, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Luar rezeki yang halal untuk
0: amin. Ibadah. Amin ya Allah.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Oke.
3: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kalau harapan dan doa-doa ini adalah yang terbaik semuanya ya. Mudah-mudahan bisa diaminkan seluruh masyarakat Kalimantan Selatan. Satu lagi ada Bang Herman di WhatsApp di Banjarbaru. Assalamualaikum Bang Herman.
4: Salam ada.
0: Alhamdulillah, kabar gimana Bang?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Banjarbaru lagi menyala ya hari ini ya.
4: Menyala benar Madai.
0: Mudah-mudahan cuacanya aja yang menyala, jangan api yang menyala lagi ya.
4: Mudah-mudahan ya nyala.
0: Betul.
4: Lakas hilang ya.
0: Lakas hilang, lakas anu jua. Karena madam melihat sampai yang bebuhanan tuh mencari banyu lah segan.
4: Itu ada yang semalam tuh apa waterboom atau apa?
0: Ina, alhamdulillah. Itu pak.
4: Helikopter.
0: Berarti saking ganalnya, saking alihnya dijangkau, kadang pakai waterbombing yang helikopter ya.
4: Ya itu kan mulai kan pak mulai keren ya loh tuh sudah kan banyak
0: Ya tapi gimana dulu harapan Abang Herman di usia kota kita provinsi ya di 76 tahun.
4: Selamat untuk kan kita provinsi ya loh. Mudah naik kan lebih baik ya teman.
0: Amin.
4: Ya. Nah seperti ini Nurina ya loh.
0: Iya.
4: Masyarakat akan tambah agamis ya kan.
0: Dan
4: apa dan mudahan makin sadar semuanya itu ya loh.
0: Iya, sadar apa nih?
4: Sadar sampai ke dalam hati lah.
0: Dari ini ya penerapan perilaku-perilaku yang baik ya. Termasuk
4: ya, kuncinya juga. Kan hati manusia kan itu harus ya lo.
0: Betul banget ya.
4: Benar-benar hati itu kan apa ya? Apa tulus kayak jurang ya lo?
0: Betul. Bang Herman. Sampai,
4: kenapa?
0: Ini juga enggak anak pramuka juga enggak?
4: Nah, alhamdulillah mati anak ke-4 nah.
0: Oh, ke-4 kepian.
4: Dulu kan sudah jangan tidak cari juga.
0: Iya sekolah itu pasti ada pramukanya ya. Iya betul banget.
4: Ada lagi yang ada enak.
0: Dan mudah-mudahan naik di usia 65 pramuka juga ya, terus men, apa namanya ya, menghasilkan generasi-generasi terbaik. Karena bagus ya pramuka itu, lumayan ya Bang Herman ya.
4: Iya, bagus Madai.
0: Karakter pembentukannya di sana sangat bagus.
4: Sama pramuka Madai.
0: Yes, iya. Dan itulah mudah-mudahan yang doa-doa terbaik kita. Baik, terima kasih banyak ya Bang Herman ya.
4: Iya, sehat selalu Madai.
0: Amin, Abang juga. Sampai ketemu nanti ya.
4: Ya, berdoa dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini juga pendengar ya, Kalimantan Selatan memasuki usia ke-76 ini dengan pijakan yang cukup kuat ya. Kenapa tuh? Karena dari hasil BPS mencatat ekonomi Kalsel pada triwulan pertama 2026 ini tumbuh 5,67% secara tahunan. Nah, sedangkan indeks pembangunan manusia Kalsel di tahun 2025 ini mencapai angka 76,10. Dan angka-angka itu penting, tapi angka selalu membutuhkan wajah manusia agar benar-benar bermakna. Pertumbuhan terasa ketika pendapatan keluarga membaik, terus juga infrastruktur terasa ketika perjalanan menjadi lebih mudah, kebudayaan tetap hidup ketika generasi muda tidak hanya mengenalnya, tapi juga diberi ruang untuk membawanya menuju masa depan. Dan mudah-mudahan pendengar ya, di hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang ke-76 hari ini, itu bukan hanya sekedar kesempatan menoleh ke perjalanan yang telah ditempuh, tapi ya, ia juga menjadi saat untuk menentukan warisan seperti apa yang hendak ditinggalkan. Karena warisan tidak selalu berupa bangunan besar ya pendengar, tapi hadir bisa sebagai pelayanan yang semakin dipercaya, UMKM yang semakin kuat, generasi muda yang semakin terampil, lingkungan yang semakin terjaga, budaya yang tetap hidup, dan juga masyarakat yang merasa menjadi bagian dari arah pembangunan. Mudah-mudahan ya kita bersama nih menjaga benua supaya tidak kehilangan jati diri pendengar ya, supaya terus bekerja memperluas manfaat pembangunan hingga menjangkau lebih banyak warga lagi. Sekali lagi, selamat hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga di hari ini 14 Agustus, hari Pramuka ke-65 dengan tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Sesaat lagi di jam 9 kita hadirkan Cek Fakta. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di Opini Publik. Sampai bertemu di Opini Publik berikutnya.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Musim kemarau identik dengan cuaca yang panas dan udara yang kering. Agar tubuh tetap sehat, perbanyak minum air putih. Konsumsi buah dan sayuran, serta gunakan topi atau payung saat beraktivitas di bawah terik matahari. Jangan tunggu haus untuk minum. Cukupi kebutuhan cairan tubuh setiap hari agar terhindar dari dehidrasi. Musim kemarau tetap nyaman jika kesehatan selalu menjadi perhatian.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yaumil Mada. Beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram pendengar dengan narasi yang mengklaim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG memprediksi terjadinya El Nino sangat kuat relatif kecil pada paruh kedua tahun 2026. Dan faktanya pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui Kepala Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama RR Rima Eryani mengatakan, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari bmkg.go.id, BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027 dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat. Potensi kekeringan ini dapat semakin diperparah dengan potensi aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole positif pada periode September hingga Desember 2026. Kepala BMKG Teku Faisal Fatani menjelaskan bahwa BMKG memperkuat langkah mitigasi melalui operasi modifikasi cuaca di berbagai wilayah prioritas Indonesia. Sekaligus juga menggalang respons cepat dan terintegrasi dari seluruh pihak guna mengantisipasi lonjakan kebakaran hutan dan lahan, karhutla, serta kekeringan. Dengan demikian informasi terkait BMKG prediksi peluang El Nino sangat kuat relatif kecil pada paruh kedua tahun 2026 adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta dari Pro 1 Banjarmasin. Saya bertemu di cek fakta berikutnya pukul 15 dan 18 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Widih, gokil. Keren banget, bro. Tas baru ya?
1: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
0: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
1: Loh, apa yang kurang, bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube

0: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami tentunya di Prosatu Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan ikuti bersama di pagi hari ini siaran langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI bertempat di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta.
1: Silakan. Rizky.
2: Pendengar RI dan juga pemirsa RI Net, saat ini saya berada di gedung DPR Senayan Jakarta, di mana pada hari ini akan dilakukan sidang tahunan MPR dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan DPR juga DPD, serta juga akan disampaikan pidato presiden terkait HUT RI ke-81 dan juga di akhir terkait dengan penyampaian nota keuangan dan juga RAPBN. Dan pendengar, saat ini sudah bersama saya anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan dari fraksi PKB. Selamat pagi Pak Daniel.
3: Ya, selamat pagi Bang.
2: Sehat Pak?
3: Sehat, makasih.
2: Ya Pak, terkait dengan penyampaian dari nantinya akan disampaikan Ketua MPR tentunya terkait pembukaan masa sidang dan juga terkait nanti akan disampaikan pidato DPR ya Pak. Apa harapannya Pak terkait dari anggota DPR sih terkait dengan jalannya sidang tahunan MPR pada tahun ini Pak?
3: Ya, pertama tentu kita berharap rakyat, masyarakat menyambut hari kemerdekaan dengan bahagia.
2: Iya.
3: Dengan harapan perekonomian Indonesia dapat semakin bergulir, ya. Dengan harapan ada program-program yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat, ya. Sehingga kita berharap nanti program-program untuk mendukung sektor real, ekonomi real itu bisa menjadi prioritas dan bisa memberikan antusias dari perekonomian di Indonesia.
2: Terkait harapan dari Komisi 4 sendiri Pak, di sektor mungkin pertanian, peternakan dan lainnya, ini harapan apa dalam sidang tahunan MPR ini Pak?
3: Ya, kita berharap alokasi anggaran untuk para petani, untuk para nelayan di sektor pangan itu tetap menjadi prioritas utama dari pemerintahan Pak Prabowo Gibran, dan itu menjadi fokus dari APBN tahun depan yang akan diusulkan ya. Selain jumlah subsidi tidak berkurang, ya, program-program peningkatan produktivitas petani dan lain tidak berkurang, dan kita berharap juga ada penguatan di Bulog, termasuk penguatan di Bappenas, sehingga Bulog bisa menjadi kekuatan untuk menjaga tingkat harga di tingkat petani sekaligus menjaga tingkat harga di tingkat konsumen sehingga tidak terlalu tinggi ya. Nah, sehingga tata kelola di Bulog, tata kelola di Bappenas, termasuk tata kelola dalam konteks pendistribusian segala subsidi itu bisa semakin sempurna.
2: Ada satu program yang menarik terkait di sektor perikanan, yaitu program dari Kampung Nelayan Merah Putih. Itu gimana menurut Bapak sendiri?
3: Ya, tentu kita menyebut baik. Yang penting adalah seluruh program Kampung Nelayan Merah Putih dijalankan dengan baik, dengan tepat waktu, ya, tanpa mengurangi kualitas. Yang terutama juga titik-titik lokasi yang akan dibangun memang benar-benar sudah melalui kajian yang dalam, sehingga jangan sampai Kampung Nelayan Merah Putih dibangun tapi akhirnya tidak berfungsi. Nah, itu buang-buang biaya yang tidak perlu gitu. Dan jangan Kampung Nelayan Merah Putih juga bukan hanya sekedar dibangun tetapi benar-benar menjadi kebutuhan nelayan dan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.
2: Oke, siap Pak. Terakhir Pak, terkait dengan komitmen pemerintah Presiden Prabowo Subianto terkait dengan swasembada pangan ini seperti apa Pak? Apakah anggarannya dan juga infrastrukturnya sudah diharapkan dari Komisi 4 sendiri?
3: Ya itu, makanya nilai anggaran prioritas kepada pangan, kepada pertanian itu jangan sampai berkurang, tetapi justru meningkat, sehingga swasembada pangan, kedaulatan pangan, kemandirian pangan dapat segera kita wujudkan dan terus kita pertahankan. Karena dengan kedaulatan pangan itu banyak hal yang bisa kita raih. Itu memberikan multiplier effect. Kalau petaninya sejahtera, maka bukan hanya petani yang bahagia, tetapi masyarakat di kota pun bahagia, karena tentu daya beli akan meningkat. Kalau petaninya susah, karena itu mayoritas dari penduduk Indonesia, maka akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
4: Oke, siap. Terima kasih Pak Daniel Johan, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKB. Dan sesaat lagi itu akan menghadirkan siaran langsung sidang tahunan MPR yang tadi sudah juga Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sudah sampai. Oke, terima kasih Bapak.
3: Ya, terima kasih.
4: Selamat
3: sukses
4: bertugas,
3: RRI.
4: Bapak. Sukses terus.
3: Ya,
4: terima kasih. Dan pendengar RRI dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan saksikan bersama sidang tahunan MPR tahun 2026 yang akan dilanjutkan dengan sidang bersama DPR dan juga DPD, dan juga nanti akan mendengarkan pidato Presiden terkait dengan HUT RI ke-81 serta juga ada penyampaian terkait dengan era PBN dan juga beserta nota keuangannya. Dan selanjutnya, Radita.
5: RRI serta pemirsa RRI Net, saat ini para mantan presiden dan juga para mantan wakil presiden ini sudah tiba di aula kehormatan. Mereka sudah siap untuk menghadiri serta menyimak langsung penyampaian pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk tahun 2026 ini. Dan yang dapat kami informasikan bahwa untuk tahun 2026 ini tema kebijakan fiskal untuk tahun 2027 itu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu nanti akan disampaikan oleh Kepala Negara pada saat sesi kedua, yaitu penyampaian laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027. Dan saat ini juga dapat kami informasikan ruang sidang utama ini sudah bersiap, para anggota parlemen sudah hadir di dalam ruangan, dan terpantau dari pantauan kami tadi, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka datang terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, lalu ada pula Ibu Titi Soeharto yang merupakan Ketua Komisi 4 DPR RI, lalu Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini datang dengan mengenakan kebaya berwarna hijau, serta para menteri dari Kabinet Merah Putih. Bahkan juga tadi Rizky, dari pantauan kami juga sudah ada para mantan Presiden dan Wakil Presiden. Para mantan Presiden yang datang terlebih dahulu yaitu ada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Kemudian para mantan Wakil Presiden yang sudah hadir ada Budiono, kemudian Yusuf Kalla, dan juga Kiai Haji Maruf Amin. Rizky.
4: Baik, Pradita. Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini dapat kami gambarkan kondisi terkini di Gedung Nusantara ataupun yang biasa kita sebut Gedung Kura-Kura. Ini sejumlah anggota DPR sudah menempati sejumlah kursi yang memang sudah ada nama mereka di meja, dan di meja tersebut di mana juga saat ini sudah terpantau sejumlah tamu undangan juga sudah tiba yang berada di sisi kiri dan juga sisi kanan, serta juga terlihat ada wartawan yang mengabadikan momentum ini berada di lantai dua daripada balkon di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura ini. Dan pendengar, nanti terkait dengan pembukaan sidang tahunan MPR ini akan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ini akan dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang juga nantinya akan juga dilanjutkan pembukaan sidang bersama DPR dan juga DPD. Ini yang akan dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dan pendengar juga dapat kami laporkan di sekitar kawasan gedung DPR juga sudah terlihat sejumlah hiasan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Adanya sejumlah bendera, dekorasi sejumlah bendera, dan juga ada sejumlah poster, juga terlihat sejumlah bunga yang juga mewarnai di setiap sudut di gedung DPR RI ini.
5: Ya. Dan satu lagi yang juga perlu kita informasikan kepada semuanya, yaitu untuk tahun ini tema yang diangkat yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan juga Makmur. Tapi ada satu hal yang lebih spesial lagi untuk sidang tahunan dan juga sidang bersama tahun 2026 ini, di mana Presiden Prabowo Subianto ini mengundang 8 orang tamu khusus untuk menyaksikan langsung pidato kenegaraan beliau. Dan ke-8 orang ini adalah mereka-mereka penerima manfaat daripada program prioritas pemerintah. Akan berada di mana mereka? Mereka akan berada di posisi balkon ruang utama sidang tahunan pada hari ini. Dan selain itu juga nanti akan ada para teladan yang akan turut menyaksikan langsung pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden pada hari ini. Dan untuk peserta yang hadir ini pada hari ini kurang lebih ada 1.200 orang yang terdiri dari 732 anggota DPR dan DPD. Kemudian juga sisanya adalah para mantan presiden, mantan wakil presiden, kemudian para menteri dari Kabinet Merah Putih dan juga para tamu VIP serta para perwakilan dari Duta Besar Negara-Negara Sahabat. Dan selain daripada itu juga untuk pidato kenegaraan tahun ini, sejumlah anggota Dewan ini sempat menyampaikan harapan. Mereka berharap Presiden dapat memberikan pengumuman yang membahagiakan bahwa akan ada kenaikan gaji untuk para guru yang diharapkan itu dapat realisasi di tahun ini. Dan kami informasikan kepada para pemirsa dan juga pendengar bahwa saat ini Presiden Prabowo didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sutan Hajamuddin ini sudah berjalan menuju posisi untuk foto bersama dengan para kepala lembaga tinggi negara, di mana kepala negara didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini sudah berdiri untuk mengikuti sesi foto bersama dengan para pimpinan lembaga tinggi negara dan tentunya mereka-mereka yang akan berada di dalam ruang sidang utama. Dan setelah sesi foto bersama ini, rencananya kepala negara akan langsung menuju ke ruang sidang utama untuk mengikuti jalannya sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR dan juga DPD RI tahun 2026 yang akan dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat.
4: Ya, Dipta. Ya, pendengar, saat ini terlihat di Gedung Nusantara atau Gedung Kura-Kura masih dalam sesi foto bersama, terlihat Presiden Prabowo Subianto ini sedang sesi foto bersama berada di antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani serta juga ada Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dan juga sejumlah pimpinan lembaga negara yang juga turut hadir dalam kegiatan atau rangkaian sidang tahunan MPR tahun 2026. Dan pendengar juga kami informasikan bahwa sesaat lagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat ini akan dimulai pembukaan sidang tahunan MPR yang akan dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga tentunya dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia terkait dengan pidato dari Ketua MPR RI ini yang juga akan disampaikan sejumlah capaian daripada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam rangkaian sidang tahunan MPR RI ini. Dan pendengar tentu nantinya akan ditunggu-tunggu juga terkait dengan penyampaian dari rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun 2026, di mana sektor mana saja yang akan nantinya diprioritaskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, di mana saat ini sejumlah program prioritas yang tentunya mendapatkan dukungan anggaran yang besar, diantaranya program makan bergizi gratis. Ya, Dita. Ya,
5: baik, sedangkan untuk RAPBN tahun 2027 ini nanti rencana kerja pemerintahnya ini akan bertema tentang akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk RKP tahun 2027 ini ada 8 klaster yang akan diikutsertakan oleh Presiden dan juga Wakil Presiden, di mana klaster pertama yaitu terkait dengan kedaulatan pangan, kemudian klaster kedua yaitu kemandirian energi dan air, lalu klaster pendidikan, kemudian klaster kesehatan, lalu klaster hilirisasi dan juga industrialisasi, lalu klaster infrastruktur, perumahan, dan juga ketahanan bencana, kemudian klaster ekonomi kerakyatan dan desa, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu klaster penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk target sasaran dan juga indikator pembangunan untuk tahun 2027 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% hingga 6,5%. Dan untuk penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebanyak 39,57%.
4: Ya, Dita, bisa kita lihat di sini ya, ada ya beberapa mungkin yang menarik nih dari perempuan dari anggota DPR ini yang mengenakan pakaian kebaya yang nyentrik ya. Bisa kita lihat ada yang menggunakan kebaya berwarna hijau, warna merah muda. Tidak hanya para perempuan dari anggota DPR ini yang kelihatan menarik juga, nyentrik. Ada juga para prianya ini ya. Tadi ada yang mengenakan peci merah. Dari Komisi 3, anggota Ketua Komisi Human.
5: Nah, bahkan juga saat ini Ibu Puan serta Ibu Titi juga tadi terlihat begitu sangat cantik dengan kebaya-kebaya yang mereka kenakan. Ibu Puan nuansa kebayanya berwarna hijau, kemudian Ibu Titi mengenakan kebaya bernuansa putih sesuai dengan tema merah putih untuk 17 Agustus nanti. Karena ini kan berkaitan dengan pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo nanti. Dan selain itu juga tentunya para tamu undangan lain ini juga tidak mau kalah untuk tampil lebih apik, tampil lebih cantik, bahkan juga mereka sudah sangat standby dengan pakaian kebesaran mereka. Dan saat ini tampak sudah Presiden Prabowo sudah bergerak menuju ruang sidang utama sambil chit-chat dengan Ketua DPD RI Sutan Hajamuddin, lalu disimak oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka serta juga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
4: Ya, bisa kita lihat ya, Dita, di sini juga ada yang menarik, setelan jas daripada Presiden Prabowo Subianto yang serba hitam ya. Dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang juga menarik ini, yang mungkin berbeda ya, setelan jasnya berwarna biru.
5: Ini selain biru dan juga hitam, ada juga abu-abu.
4: Abu-abu ya, jadi setelan jas dari para pria, Presiden, Wakil Presiden, dan juga sejumlah anggota DPR juga terlihat beraneka ragam ya. Ada yang menggunakan setelan jas berwarna coklat, dasi merah ya. Tapi di sini ada yang menarik ini, Dita. Ada dasi
5: yang berwarna merah, yang berwarna biru, kemudian ada juga yang menggunakan dasi bernuansa abu-abu.
4: Ini sebenarnya dasi ini kalau kita lihat ini mencerminkan dari
6: warna,
5: yeah,
6: warna dari fraksinya.
5: Fraksi masing-masing.
6: Yeah.
5: Ada fraksi yang berwarna merah,
6: merah,
5: fraksi berwarna biru, dan
6: biru,
5: juga fraksi berwarna hijau.
6: Ya, yeah, betul sekali.
5: Dan ini merupakan gambaran, salah satu gambaran kebinekaan Tunggal Ika, yeah, daripada Indonesia.
6: Ya, yeah, yeah. Pendengar, dapat kami gambarkan saat ini sudah terlihat Presiden Prabowo Subianto sudah menginjakan kaki di atas
5: podium utama untuk mengikuti jalannya langsung sidang tahunan MPR RI tahun 2026 yang akan langsung dipimpin oleh Ketua MPR RI, Kedua DPR RI Puan Maharani, dan juga Ketua DPD RI. Kita ikuti lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua MPR.
1: Ya, pendengar, baru saja bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya jelang
2: mengheningkan cipta.
1: Saat ini tengah mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
3: Para pendiri bangsa kita dan para pahlawan bangsa serta para pejuang yang telah mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Mengheningkan cipta mulai.

0: Cipta yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dan saat ini Rizky dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sidang tahunan MPR RI tahun 2026 ini akan langsung dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam sidang tahunan ini Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan menyampaikan laporan dan juga kinerja dari para lembaga tinggi negara. Dan saat ini kita akan ikuti langsung pidato yang disampaikan ataupun juga pembukaan sidang tahunan oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11, Bapak Profesor Dr. Haji Budiono. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Istri Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9, Ibu Soraya Hamzahas. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ibu Dr. Honoris Causa Hajah Puan Maharani. Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Sultan Bahtiar Najamuddin. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Ibu Dr. Insinyur Isma Yatun. Ketua Mahkamah Agung, Bapak Profesor Dr. Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial, Bapak Dr. Haji Abdul Khair Ramadan. Para Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, para pimpinan lembaga negara, para Ketua Umum Partai Politik, izinkan kami menyebut satu persatu. Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Hajah Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Haji Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Surya Dharmapaloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzammil Yusuf. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Para anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan DPD, para pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD periode sebelumnya, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, para insan pers, media cetak dan elektronik dalam dan luar negeri, para perwakilan teladan dari seluruh penjuru tanah air, para tamu undangan, serta teristimewa seluruh rakyat Indonesia yang berbahagia dimanapun saudara berada. Sidang majelis, hadirin yang kami muliakan. Sesuai daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal MPR, sampai hari ini telah hadir 629 anggota dari 732 anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 99 huruf C Tata Tertib MPR dan pasal 281 ayat 1 Tata Tertib DPR serta pasal 256 ayat 5 Tata Tertib DPD, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang tahunan MPR tahun 2026 dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026 dengan agenda laporan kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan oleh Presiden dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang majelis, hadirin yang berbahagia, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Agar selalu melimpahkan kesejahteraan dan keberkahan kepada seluruh bangsa Indonesia. Doa akan dipimpin oleh Profesor Dr. Kyai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Kami persilahkan.

0: Menteri Agama Nazaruddin Umar tengah menaiki podium untuk melakukan sesi pembacaan doa, di mana sebelumnya sudah dilakukan pembukaan sidang tahunan MPR oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzadin. Dengar kita ikuti sama-sama pembacaan doa oleh Menteri Agama.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari ini kami kembali melangsungkan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Tiada lain harapan kami kecuali kiranya Engkau memberkahi pertemuan yang amat bersejarah bagi bangsa kami ini. Semoga sidang tahunan kali ini menjadi momentum terbaik untuk menyinergikan segenap potensi bangsa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, yaitu sebuah bangsa yang menjunjung tinggi persatuan, kesatuan dan kebersamaan di dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsanya, terutama untuk mempertahankan martabat bangsa kami di tengah tantangan global saat ini. Ya Allah, lindungilah kami dari fitnah dan pengkhianatan. Selamatkan kami dari berbagai tipu daya dan rekayasa negatif hamba-Mu. Sadarkanlah diri kami untuk mengoreksi diri jika fitnah dan kritikan mereka itu benar. Ampuni mereka jika fitnah dan kritikan mereka itu keliru. Satukanlah hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mencintai negerinya. Ya Allah, bantulah siapapun hamba-Mu yang terzalimi, yang lemah di muka bumi ini, baik yang taat beragama maupun yang belum taat, karena sesungguhnya mereka juga adalah hamba ciptaan-Mu yang membutuhkan pertolongan. Ya Allah, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban, dan masih beragam hambatan yang harus kami lalui. Berikanlah kekuatan dan keterangan dan ketegaran untuk mengemban amanah dan melewati berbagai tantangan tersebut. Kami yakin seberat apapun cobaan dan tantangan itu, jika Engkau hadir mendampingi kami, maka semuanya akan menjadi ringan bagi kami. Ya Allah, hamba-Mu sudah berikhtiar sedemikian rupa. Selanjutnya, sepenuhnya kami menyerahkan diri dengan segenap ikhtiar kami. Ampunilah dosa-dosa dan segala kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin dan para pahlawan kusuma bangsa kami. Jadikanlah bangsa dan negeri kami sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripaloh jinawi, toto tentrem kertora harjo. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
2: Baik pemirsa RRI Net, itu tadi pembacaan doa yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2026. Dan untuk selanjutnya, ini Ketua MPR RI akan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026. Kita ikuti pidato pengantar dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani berikut ini.
3: Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hanya karena anugerah-Nya lah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menyelenggarakan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan semua pengikutnya. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Pada hari Senin, tanggal 17 Agustus, seluruh bangsa Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Di forum yang terhormat ini, kita bukan sekedar menghadiri sebuah upacara konstitusional, kita sedang meneguhkan janji kepada Republik kita tercinta. Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan. Bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh hebat yang berintegritas. Mereka bahkan beberapa kali terlibat dalam perdebatan yang keras mengenai dasar negara, mengenai bentuk pemerintahan, tentang wilayah negara, tentang hubungan yang harmoni antara agama dan negara. Negeri ini bukanlah tanda kemenangan satu golongan atas golongan yang lain. Negeri ini hasil kesediaan semua golongan untuk memperjuangkan cita-cita yang lebih besar. Dari kebesaran jiwa-jiwa yang mulia itulah Republik Indonesia dilahirkan. Republik ini dapat bertahan bukan karena kekayaan yang melimpah, bukan pula karena dukungan internasional yang sejak awal telah tersedia, tapi karena kekuatan rakyat yang menjuangkan. Persatuanlah yang menyebabkan kemajuan terjadi. Bila persatuan melemah, energi bangsa ini akan habis untuk saling curiga dan saling meniadakan. Namun, bila persatuan kita kokoh, perbedaan dapat kita ubah menjadi sumber energi dan kemajuan. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan titik temu terbesar yang pernah dicapai oleh bangsa kita. Pancasila lahir bukan dari ruang hampa. Ia tumbuh dari pengalaman sejarah, kebudayaan, agama, dan kearifan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Ia dirumuskan melalui perdebatan, perenungan, serta kesediaan untuk menemukan jalan yang dapat diterima oleh semua golongan. Dalam sejarahnya, Pancasila telah berkali-kali mengalami ujian. Bangsa kita pernah menghadapi pergolakan politik, konflik ideologi, ketegangan antar kelompok, krisis ekonomi, kekerasan komunal, ancaman separatisme, terorisme, bahkan pandemi. Namun, setiap kali bangsa ini kembali kepada Pancasila sebagai titik temu, kita mendapatkan energi besar dan jalan untuk bangkit bersama. Pancasila harus terlihat nyata dalam cara negara melindungi rakyatnya, dalam cara hukum ditegakkan, termasuk untuk upaya untuk memberantas korupsi yang kini telah menjadi prioritas, dalam cara kekayaan nasional dikelola, dalam cara kita bersatu di tengah perbedaan. Itulah nilai dan semangat dasar dari Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita telah memilih jalan demokrasi dalam mengelola aspirasi dan pandangan yang berbeda. Kita boleh berbeda pandangan, tetapi perbedaan itu hendaknya disampaikan dengan cara budi dan bahasa yang baik. Lebih dari 1,5 abad yang lalu, pujangga besar Melayu dari Pulau Penyengat, Raja Ali Haji namanya, menulis dalam Gurindam 12, "Jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa." Demokrasi tidak akan menjadi lebih kuat karena kita semakin keras mencela. Demokrasi akan menjadi kuat jika kebebasan berbicara disertai tanggung jawab. Jika kemerdekaan berbicara disampaikan dengan argumentasi, dan jika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk melakukan penghinaan. Kini teknologi digital telah memperluas ruang demokrasi. Setiap warga dapat menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan terlibat dalam perdebatan publik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menyebarkan kebencian, fitnah, manipulasi, dan kabar bohong dalam kecepatan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi dengan bahasa yang merendahkan martabat manusia. Kita tidak selayaknya membiarkan perbedaan politik merusak persahabatan, memecah belah kekeluargaan, dan menanamkan kebencian di antara sesama anak bangsa. Karena itu, marilah kita membangun budaya politik yang lebih beradab, yang berciri keras dalam gagasan, tapi santun dalam penyampaian, teguh dalam pendirian, tapi terbuka dalam musyawarah, berani mengkritik, tapi tidak menghilangkan penghormatan kepada sesama. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, 81 tahun setelah kita merdeka, kita patut bersyukur atas kemajuan yang telah dicapai. Bangsa kita telah membangun infrastruktur, memperluas pendidikan, meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan industri, memperkuat pertanian, memperluas perlindungan sosial, dan mengangkat warga jutaan dari kemiskinan. Namun, masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, yang merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Adalah mimpi kita semua memiliki anak-anak yang unggul dan bersaing secara kompetitif. Pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok yang membutuhkan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Konstitusi kita menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Amanat ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata-mata diserahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih. Koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi. Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawarnya, nelayan dapat memperoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, dan nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat. Koperasi bukan sekedar badan usaha, koperasi adalah semangat untuk maju bersama. Karena itu, keberhasilan koperasi diukur dari tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, meningkatnya pendapatan anggota, kuatnya tata kelola, serta bertambahnya kemandirian masyarakat. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Demikian juga dengan Sekolah Unggul Garuda yang memiliki tugas utama mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Sementara itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Amanat itulah yang kemudian dijabarkan secara strategis melalui ketetapan MPR nomor 9 MPR/2021 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam kita harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kelestarian ekologi. Kita juga menyaksikan bagaimana pemerintah mengambil kebijakan tentang tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang itu jelas memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kedaulatan adalah kemampuan bangsa menentukan jalannya sendiri, menjaga wilayahnya, melindungi rakyatnya, mengelola kekayaannya, serta mengambil sikap berdasarkan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip yang diyakininya. Konstitusi kita memberi arah yang jelas.

oleh Presiden Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Tantangan terhadap negara yang berdaulat tidak dapat dibenarkan. Kedaulatan wilayah dan kemerdekaan politik setiap warga wajib dihormati. Tidak boleh ada negara manapun yang merasa berhak untuk menentukan nasib bangsa lain. Karena itu, melalui mimbar yang terhormat ini, kami menyerukan penghentian perang di kawasan Timur Tengah dan di belahan dunia lainnya. Mengutamakan diplomasi sebagai jalan untuk membicarakan semua perbedaan, kita tidak boleh kehilangan kata-kata dan kesabaran untuk mencari jalan perdamaian melalui meja perundingan. Perdamaian adalah keberanian untuk menahan diri, kesediaan mendengar, dan kemampuan menempatkan kehidupan manusia di atas ambisi kekuasaan. Dunia tidak membutuhkan perang, dunia membutuhkan keberanian untuk berdamai. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Perang juga telah membawa korban bagi pemimpin Iran. Karena itu, dalam forum yang mulia ini, kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Rahbar, pemimpin tertinggi Republik Islam Iran, Ayatullah Ali Khamenei. Perkenankan pula kami menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang setulus-tulusnya atas wafatnya Emir Qatar, Sheikh Hamid bin Khalifa Al Thani. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam persoalan Palestina, sikap Indonesia tidak pernah berubah dan tidak pernah bergeser. Dukungan atas perjuangan Palestina bukanlah permusuhan terhadap satu agama atau bangsa. Dukungan terhadap perjuangan Palestina dan kemerdekaan Palestina berakar pada sejarah perjuangan bangsa dan konstitusi. Bangsa Indonesia mengalami sendiri pahitnya penjajahan perang. Karena itulah kita tidak dapat berdiam diri ketika bangsa lain masih hidup di bawah pendudukan dan kekerasan. Kita mendukung hak rakyat Palestina untuk merdeka, berdaulat, dan hidup secara bermartabat di tanah airnya sendiri. Rakyat dan bangsa Indonesia akan terus berdiri bersama rakyat Palestina. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus dirawat dari hari ke hari melalui keadilan, keteladanan, dialog, dan rasa saling percaya. Karena itu menjaga persatuan berarti menjaga keadilan. Kritik tidak boleh digunakan untuk merobek persatuan. Sebaliknya, persatuan juga tidak boleh digunakan untuk meredam perbedaan pendapat. Dalam falsafah Jawa, kita diingatkan untuk selalu ngluruk tanpa bolo, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasurake. Kemenangan sejati bukanlah kemenangan yang meninggalkan luka pada saudara sebangsa. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang tetap menjaga persaudaraan, yang tidak menghina, tidak merundung, dan tidak mempermalukan mereka yang berbeda pandangan. Pesan inilah yang harus kita jaga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sidang majelis yang berbahagia. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita hanya duduk menjadi penonton di tengah perubahan zaman. Mereka harus tampil menjadi penggerak zaman. Kita harus mendidik mereka bukan sekedar menjadi pintar, tetapi berintegritas. Bukan sekedar bersaing, tetapi tetap menjunjung tinggi gotong royong. Kita harus menguasai teknologi tanpa kehilangan kemanusiaan. Kita harus menguasai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Dan kita terbuka pada dunia dengan tetap menjaga kedaulatan. Anak-anak kita harus tumbuh dalam karakter beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Inilah makna kemajuan sejati yang berakar kuat pada Pancasila. Kemajuan yang tidak hanya memakmurkan kita hari ini, tetapi juga melestarikan bumi untuk anak cucu kita kelak.
Saudara-saudara sekalian,

0: sidang majelis yang berbahagia. Menjelang peringatan kemerdekaan, marilah kita merenungkan kembali makna sang saka merah putih yang berkibar sebagai lambang pemersatu bangsa. Di bawah naungan sang saka merah putih, para pahlawan kita meneriakan kemerdekaan yang gemanya kita rasakan sampai sekarang. Dan hari ini, tetap di bawah sang saka merah putih, kita merajut masa depan. Jangan biarkan sang saka merah putih hanya berkibar di ujung tiang. Hidupkanlah semangat dalam keberanian membela kebenaran. Sidang majelis, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejarah telah membuktikan bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kebal dari kesulitan, melainkan mereka yang tidak pernah kehilangan harapan dan selalu memilih jalan untuk bersatu. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan momentum kemerdekaan ini untuk meneguhkan tekad kebangsaan kita yang luhur. Marilah kita sekuat tenaga menjaga Republik Indonesia sebagai rumah bersama. Marilah kita bersama-sama merawat Pancasila sebagai titik temu kita semua dan menjalankan demokrasi. Dengan semangat kekeluargaan, kita akan tumbuh Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sidang majelis.
1: Ya, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita dengar bersama pidato pengantar sidang tahunan MPR RI tahun 2026 oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, di mana dalam pidatonya Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi sejumlah kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dan juga mengapresiasi kepada sejumlah pemimpin bangsa yang juga turut serta membangun Indonesia lebih maju, serta juga mengucapkan apresiasi kepada seluruh rakyat di sejumlah pembangunan infrastrukturnya di seluruh Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan juga pemerataan pembangunan. Ketua MPR Ahmad Muzani juga dalam pidatonya mendorong penguatan daripada nilai-nilai Pancasila agar juga dapat diimplementasikan oleh seluruh elemen bangsa. Ahmad Muzani juga mendukung terkait dengan pemberantasan korupsi yang juga menjadi prioritas dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, di mana juga MPR mendukung terwujudnya demokrasi yang kuat, adil dan juga bertanggung jawab. Dan pendengar, kita saksikan bersama selanjutnya yaitu pidato pengantar sidang bersama DPR dan juga DPD tahun 2026 oleh Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Kita ikuti bersama pidatonya.
2: Tinta. Tidak kutulis sebuah puisi kalau bukan karena cinta sama Indonesia. Tidak mungkin kita semua ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Raka Buming. Beserta Ibu Selvi Gibran Raka Buming. Yang kami hormati, Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12. Budiono. Wakil Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, istri Presiden. Presiden Republik Indonesia ke-4, Ibu Soraya Hamzahas, istri Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang kami hormati, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Haji Ahmad Muzani. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Ismayatun. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Suhartoyo. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abdul Khair Ramadan. Excellencies, Ambassadors, Heads of Diplomatic Mission and International Organization, para Wakil Ketua MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, seluruh anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, para Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Lembaga dan Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Ketua KPK. Yang kami hormati para Ketua Umum Partai Politik, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, yang diwakili oleh Ibu Puan Maharani. Ketua Umum Partai Golongan Karya, Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Abdul Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Al-Muzamil Yusuf. Para Kepala Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Zulkifli Hasan. Para kepala daerah di seluruh Indonesia, gubernur, bupati, dan wali kota, para insan pers, media cetak dan elektronik, para undangan yang berbahagia, dan seluruh rakyat Indonesia, dari pulau-pulau terluar hingga kota-kota besar, dari pesisir hingga pegunungan, sebagai pemegang kedaulatan yang kami muliakan. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, tengah ada syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. 1 Agustus 2023, 3 hari lagi, Tepatnya Indonesia genap 17 Agustus 2026 merdeka. Bangsa Indonesia genap 81 tahun merdeka. Kemerdekaan yang tidak lahir dari suatu kota atau satu golongan. Kemerdekaan yang lahir dari kesepakatan ratusan daerah, ratusan bahasa, dan ribuan suku bertemu dalam satu tekad. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dengan tujuan rakyat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dari ruang sidang bersama dan dalam gedung yang syarat sejarah inilah, kita menggenapi tekad itu dengan satu keyakinan yang lebih spesifik. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Para pendiri bangsa telah mewariskan Pancasila dan memilih bentuk negara kesatuan dengan daerah sebagai pilarnya. Konstitusi kita secara tegas menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Otonomi bukan hadiah, otonomi adalah tanggung jawab kita bersama. Pepatah Minangkabau mengatakan, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Pusat dan daerah bukan dua pihak yang berdikotomi, apalagi saling menyalahkan. Keduanya adalah satu tubuh, satu nafas, dan satu detak jantung Republik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, izinkan kami menundukkan kepala dan hormat kepada para pemimpin bangsa terdahulu. Setiap Presiden Republik Indonesia adalah negarawan dengan capaian nyata pada masanya masing-masing. Presiden Soekarno, Bapak Proklamator. Presiden Soeharto, Bapak Pembangunan. Presiden Habibie, Bapak Teknologi. Presiden Abdurrahman Wahid, Bapak Pluralisme. Presiden Megawati Soekarno Putri, Sri Kandi Konstitusi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Bapak Perdamaian. Presiden Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Setiap pemimpin telah menasbihkan peran sejarahnya. Satu benang merah selalu hadir. Daerah yang semakin kuat, Indonesia yang semakin berdaulat. Sejarah itu kini pada sampai satu babak baru, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan ini, DPDRI menyampaikan apresiasi yang tulus kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang secara kompak dan saling melengkapi dalam menegakkan martabat bangsa. Apresiasi atas berbagai program yang berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika geopolitik dunia. Presiden Prabowo telah membuat langkah strategis untuk mengembalikan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Sesuai amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Transformasi ekonomi yang diusung Presiden Prabowo ibarat mencabut duri dalam daging. Mencabut duri tentu tidak nyaman. Ada rasa perih, bahkan sedikit pendarahan. Namun, selama duri itu tetap tertancap, luka tidak akan pernah benar-benar sembuh. Duri itu adalah ketergantungan pada impor, rendahnya nilai tambah sumber daya alam, praktek under invoicing, transfer pricing, inefisiensi, dan berbagai hambatan yang menggerus daya saing nasional. Transformasi ekonomi menuntut keberanian mengambil keputusan yang tidak mudah demi memperkuat fondasi ekonomi nasional dan mewujudkan Indonesia yang lebih berdaulat, maju dan berdaya saing. Dalam pandangan DPD RI, kebijakan seperti Danantara, kebijakan ekspor satu pintu, swasembada pangan dan energi, sekolah rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih merupakan sistem kebijakan yang terintegrasi dan saling terkait. Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari 2 tahun, swasembada pangan yang lama menjadi mimpi kini menjadi kenyataan. Kemandirian energi menampakkan titik terangnya. Hilirisasi menjadi mata kunci. Keberpihakan nyata pada petani, peternak, nelayan, buruh, dan UMKM menjadi motor penggerak. Ekonomi nasional tetap tumbuh konsisten di atas 5%. Inflasi yang terkendali, tax ratio yang meningkat, serta usaha untuk menurunkan kemiskinan dan kesenjangan terus diupayakan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dunia sedang berada di persimpangan sejarah yang menentukan. Fragmentasi geopolitik semakin dalam. Semua negara mendefinisikan ulang prioritas nasionalnya. Disinilah letak relevansinya bagi Indonesia. Dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang terus diupayakan secara independen dan proaktif sesuai dengan perkembangan di era baru ini. DPD RI mendukung penuh diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai dan berkeadilan. DPD RI pun turut serta menjalin kerjasama antar parlemen dengan negara sahabat. Saat ini kami menginisiasi pembentukan Forum Senat Asia Tenggara. Because Indonesia believes that the world cannot be sustained only by the strong, but by all nations that respect one another and work together to preserve peace. Lebih dari 2 dekade, DPD RI konsisten menyuarakan aspirasi daerah dengan semangat dari daerah untuk Indonesia. DPD RI berkomitmen menjadi lembaga perwakilan yang efektif, inklusif dan kolaboratif yang kami sebut sebagai Green Parlemen, lembaga perajut kebinekaan daerah dan penguat persatuan nasional. DPD RI adalah rumah bagi 152 wakil daerah dari 38 provinsi, representasi hampir 80 juta suara masyarakat daerah. Dengan legitimasi politik yang kuat, DPD RI memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjadi jembatan aspirasi masyarakat daerah dengan pemerintah pusat dan mengawal program pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, setiap agenda pembangunan nasional harus terlaksana di provinsi, terasa di kabupaten dan kota, berdampak di kecamatan dan desa, menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal dan hadir di wilayah perbatasan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan, demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar, dan ancaman perubahan iklim. Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan Green Demokrasi sebagai sebuah gagasan yang menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan ekologi. Paradigma untuk memastikan kemajuan hari ini tidak menjadi utang ekologis bagi generasi mendatang. Green Demokrasi juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan. Melalui paradigma Green Demokrasi, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi dia harus menjadi opportunity sekaligus aset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045. Kami menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada DPR RI atas ditetapkannya program legislasi nasional yang mengakomodasi sejumlah rancangan undang-undang usulan DPD RI. Di antaranya, RU tentang daerah kepulauan, RU tentang perubahan iklim, RU tentang masyarakat adat, RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintah daerah, RU tentang bahasa daerah, RU tentang BUMD, dan RU tentang perubahan atas undang-undang pemerintahan Aceh. Semua rancangan undang-undang inisiatif DPD tersebut menjadi bagian dari green legislation yang kami usung. Sidang dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, selama hampir 9 tahun, sejak 2017, DPD RI mengusulkan RU daerah kepulauan dalam setiap program legislasi nasional. Tahun demi tahun tanpa lelah, perjuangan panjang itu kini berbuah manis. RUU tersebut telah resmi masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Melalui sidang bersama ini, DPD RI bersama jutaan masyarakat di daerah kepulauan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI atas dimulainya pembahasan RUU daerah kepulauan. Kami yakin dan percaya RUU ini akan disahkan sebagai tonggak sejarah sekaligus legasi penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh Indonesia sebagai negara kepulauan. Dalam fungsi pengawasan, DPD RI turut langsung ke daerah mengawal pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, termasuk penyelenggaraan ibadah haji. DPD RI berkomitmen mendukung pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan Papua. Dana otonomi khusus harus menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, percepatan pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, serta penguatan kemandirian fiskal daerah. DPD RI juga menaruh perhatian pada pengelolaan sampah serta energi baru dan terbarukan menuju green economy. Penataan ruang, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam pembangunan nasional dan daerah. Transformasi digital perlu dipercepat melalui perluasan infrastruktur internet, literasi digital, smart government, artificial intelligence, dan perlindungan data. Sebagai aset strategis, kedaulatan data harus dijaga oleh negara. DPD RI turut mendukung penuh upaya TNI dan Polri dalam menjaga ketahanan nasional serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh Polri, Kejaksaan, dan KPK. Melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan, DPD RI juga melakukan aksi penanaman jagung serentak di beberapa provinsi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap program swasembada pangan. Keseluruhan langkah tersebut merupakan kontribusi nyata DPD RI dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, DPD RI mengapresiasi besarnya belanja pemerintah pusat yang dialokasikan ke daerah dan desa melalui berbagai program prioritas. Kebijakan penyesuaian dana transfer ke daerah haruslah tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana transfer ke daerah bukan sekedar alokasi anggaran, melainkan instrumen pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan inovasi pendapatan, efektivitas belanja, dan kualitas perencanaan pembangunan. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, 81 tahun Indonesia Merdeka mengajarkan kita pada satu hal, bahwa bangsa ini selalu mampu berdiri tegak di tengah badai. Bangsa ini pernah menghadapi konflik, krisis ekonomi, bencana alam, pandemi, gejolak politik, dan berbagai ujian sejarah. Namun, Indonesia tetap berdiri karena rakyatnya tidak pernah berhenti mencintai negeri ini. Di daerah-daerah, cinta kepada ruang kelas terbatas, bidan tetap melayani meski jalan yang ditempuh jauh. Petani tetap menanam meski cuaca tidak selalu pasti. Nelayan tetap melaut meski ombak berubah. Aparatur desa tetap melayani di pelosok negeri, dan ibu-ibu tetap menjaga masa depan anak-anaknya meski hidup tidak selalu mudah. Bukti kecintaan kepada Republik, bersama kita telah hadir putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Mari kita sapa dan berikan apresiasi kepada mereka atas pengabdian dan perjuangan untuk daerah dan Indonesia. Putra-putri terbaik bangsa, sebanyak 225 teladan dan 12 parlemen remaja dari berbagai kementerian dan lembaga. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, dan berikan hari ini kepada mereka, ujian kita semakin menantang kita, dan perjuangan tuntutannya tetap sama, yakni keberanian, persatuan, kepercayaan, dan keteladanan. Keberanian untuk memperbaiki yang belum sempurna. Sidang Dewan untuk menyatukan langkah di tengah perbedaan, dan berikan kepercayaan rakyat kepada ujian dan semakin menantang kita, dan perjuangan pemerintahnya tetap sama, dan seluruh penyelenggara negara kepada rakyat sebagai persatuan, kepercayaan, dan dari ruang sidang bersama yang terhormat, keberanian untuk memperbaiki yang mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan dan kesatuan, dan sebagai modal dan kesempatan kita, teladanan pemimpinnya tetap sama. Tak boleh berbeda pandangan politik, kita boleh berbeda pendekatan kebijakan, tetapi kita tidak boleh berbeda dalam satu hal, menjaga dan mencintai Indonesia. Petitur Jawa mengingatkan, rukun agawe santoso, cerah agawe bubrah. Kerukunan melahirkan kekuatan, perpecahan membawa kehancuran. Karena itu, berbeda pilihan tidak boleh memutus persaudaraan. Berbeda pandangan tidak boleh melemahkan tujuan kebangsaan. Di Tanah Minahasa, falsafah Mafalus hadir bukan sebatas tradisi gotong royong, melainkan sebuah etika kerja komunal yang menyatukan seluruh daya, waktu, dan pikiran demi kemaslahatan bersama. Nilai kemapalusan ini membuktikan bahwa kemandirian sejati lahir dari kemitraan yang setara dan kesetiakawanan yang melampaui sekat sosial. Dari Sabang sampai Merauke, denyut kearifan seperti inilah yang menghidupi keutuhan Republik Indonesia. Di atas semua perbedaan ada merah putih. Di atas semua kepentingan ada republik. Di atas setiap kekuasaan ada kedaulatan rakyat. Sidang Dewan dan hadirin sekalian yang kami muliakan, di penghujung pidato ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kepercayaan dan dukungan kepada lembaga DPD RI. Terima kasih kepada MPR RI yang selalu menjaga kepatuhan konstitusi dan menjadi rumah besar kebangsaan. kepada saudara tua kami, DPR RI. Terima kasih. Kepada saudara tua kami, DPR RI, terima kasih sudah menjadi lembaga yang semakin akomodatif dan kolaboratif dalam memperkuat sinergi legislasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan daerah. Tetaplah menjadi saudara yang saling menguatkan dan saling mengingatkan. Terima kasih kepada pemerintah pusat atas jawaban setiap aspirasi masyarakat dan daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota atas kerjasamanya selama ini. Terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Teruslah melangkah dengan keberanian dan keyakinan, Pak. Kepemimpinan yang berpihak kepada rakyat akan selalu mendapat tempat terhormat dalam sejarah bangsa. Sidang Dewan, hadirin dan saudara sebangsa setanah air yang kami hormati. Sebagai penutup, izinkan kami kembali membacakan sebuah pantun kebangsaan. Layar terkembang mengarungi Nusantara. Ombak nan pekat bergulung menghempas selat. 81 tahun kita berkaira. Daerah kuat, Indonesia berdaulat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua untuk terus menjaga Republik, memperkuat daerah, dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81, Dirgahayu Republik Indonesia, DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Ya, baik. Itu tadi pendengar pidato sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin dalam pidato pembukaan untuk sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI, di mana tadi Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin menyampaikan bahwa kepemimpinan daripada Presiden Prabowo Subianto ini membawa babak baru untuk Indonesia, karena Presiden juga sudah mengeluarkan langkah-langkah strategis untuk kemajuan dan juga demi kesejahteraan rakyat, mulai dari kebijakan seperti mengembalikan penguasaan negara untuk kekayaan alam sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian transformasi ekonomi dan juga kebijakan danantara dan ekspor satu pintu, kemudian sekolah rakyat dan juga makan bergizi gratis, ini menjadi kebijakan yang sangat mendukung dan diapresiasi oleh DPD RI. Kita ikuti bersama penayangan video capaian pemerintah Republik Indonesia.
4: Kita ingin anak-anak kita kuat, kita ingin anak-anak kita semangat, kita ingin anak-anak kita pintar, kita ingin anak-anak rajin belajar.
5: Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah

hari ini bertani harus menjadi satu pilihan, karena pemerintah juga mengupayakan kita, mendorong kita, bantuan-bantuan digelontoran supaya apa, ketahanan pangan ini kalau betul sebuah negara akan menjadi sebuah negara yang kuat.

0: strategis nasional. Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
1: Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel D50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi, ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.

Sekolah di sini saya enggak pernah dibully. Teman-teman saya di sini pada baik semua dan gurunya pada baik.

program ini ke depan terus dilanjutkan agar tercipta sarana pendidikan yang memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, karena pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu bangsa.

bagi kami sebagai penggerak koperasi di tingkatan desa ini sangat termotivasi dengan baik bahwa koperasi kembali. Bangkit sebagai sokong guru nasional.

karena udah deket, terus nanti KNMP bisa memfasilitasi, bisa mendukung aktivitas nelayan kan. Pada intinya kan itu yang dibutuhkan, yang lebih ke nelayannya.

kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.

yang nilai asetnya bernilai lebih dari 1.000 miliar dolar yang selama ini sering tidak bisa kita pantau.

0: Ya, Kati, kita masih coba ya untuk terhubung kembali dengan tim kami di gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk mengikuti siaran langsung sidang bersama antara MPR, DPD, dan juga DPR RI. Tadi terakhir ada laporan Pradita ya, mengenai tayangan video beberapa program yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Kita masih coba untuk menghubungi kembali tim kami yang ada di lokasi untuk kembali menyampaikan bagaimana untuk informasi terkini perkembangan.
1: Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh.

0: Baik. Baru saja kita saksikan bersama penayangan video capaian kepemimpinan Presiden Republik Indonesia 2026. Selanjutnya, marilah kita ikuti agenda utama sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD tahun 2026, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepada Bapak Presiden
1: RI yang dipimpin oleh Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin. Dan saat ini ketua lanjutan daripada sidang bersama ini, dan selain daripada itu juga nanti rencananya akan ada penyampaian pidato daripada Presiden Prabowo Subianto.
2: Ya, Pradipta, ini yang sangat kita tunggu-tunggu. Di usai tadi sudah dilakukan penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memang cukup luar biasa capaian di masa pemerintahannya selama 2 tahun ke belakang ini. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan juga pidato kenegaraan Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita ikuti bersama pidato langsung Presiden Prabowo.
3: Sekalian, Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, beserta Ibu Selvi Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia, Bapak Budiono. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Profesor Ma'ruf Amin. Istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah. Abdurrahman Wahid. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas. Para pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan anggota MPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPR RI yang saya hormati. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Bachtiar Najamuddin, beserta para mantan ketua, para wakil ketua, dan para anggota DPD RI yang saya hormati. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Saudari Isma Yatun, para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Staf Angkatan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya banggakan. Yang terhormat para pimpinan partai politik, Ketua PDI Perjuangan diwakilkan Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra saya sendiri. Tapi juga hadir Ketua Harian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Ali Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surya Dharma Paloh, para duta besar negara sahabat yang hadir, yang saya hormati para kepala daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, dimanapun engkau berada, rekan-rekan pers media yang hadir, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Islam atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, atas kesehatan nafas yang masih kita nikmati, atas perdamaian yang diberikan kepada negara dan bangsa kita di tengah dunia yang penuh peperangan, pertikaian, konflik, dan ketidakpastian. Atas rahmat ilahi hari ini, kita dapat hadir pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026 dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun, dan dengan penuh semangat cinta tanah air. Pagi ini saya kembali berdiri di aula yang terhormat ini, di aula yang sama, tempat saya telah ucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada hari itu 20 Oktober 2024, di hadapan Majelis Terhormat, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang paling penting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya telah bersumpah akan menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilih saya. Untuk menunaikan janji-janji yang saya telah ucapkan dan menunaikan sumpah saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah pimpin pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 21 bulan dengan 4 pedoman utama. Pertama, kami bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah-perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, kami bekerja untuk menjaga, menjalankan, dan melindungi kepentingan inti nasional yang vital, the core and vital national interests. Hal ini termasuk menjaga dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat, kerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Hari ini, 21 bulan sejak sumpah itu saya ucapkan, saya kembali ke hadapan majelis ini. Saya kembali untuk menyampaikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang mulai kita lihat hasil-hasilnya, dan

kerja keras, didasari oleh hati yang tulus, kehendak yang jelas, orientasi kepada rakyat, dan dengan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan. Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Sebagian masalah-masalah itu telah berpuluh tahun tidak bisa kita selesaikan. Artinya, kita bisa mengatakan bahwa kita telah putuskan satu kebijakan transformatif setiap 5 hari. Demikian kerasnya menteri-menteri saya dan pembantu-pembantu saya telah bekerja. Beberapa di antara mereka terpaksa masuk rumah sakit. Ada yang pingsan, ada yang operasi, banyak yang kecapean. Saya berjanji kepada mereka bahwa dalam sisa masa jabatan saya ini, saya akan memberi lebih banyak waktu istirahat untuk mereka. Dan mereka menjawab, janji tinggal janji. Demikian bukti kesungguhan dari pemerintah yang saya pimpin. Menurut pembantu-pembantu saya, dalam kalender saya tidak ada hari merah. Yang ingin saya sampaikan, kita menerima amanah itu dengan penuh kehormatan. Tugas dari rakyat adalah kehormatan yang mulia bagi kita. Karena itu, kita akan bekerja dengan sekeras-kerasnya. Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita. Dan karena kebijakan-kebijakan kita dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dahulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun, ternyata berhasil kita capai dalam waktu 1 tahun. Di tengah dunia sekarang yang sangat khawatir terhadap kelaparan massal akibat kesulitan pangan dan cuaca yang tidak menentu, kita, alhamdulillah, dapat saya laporkan di majelis ini soal pangan, soal makanan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan termasuk tantangan El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya akan berarti El Nino yang paling dahsyat. Kita telah mencapai itu dengan keberanian menghadapi masalah. 145 aturan penyaluran pupuk telah kita hilangkan. Harga pupuk berhasil kita turunkan 20%. Hal ini terjadi pertama kali dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama kali harga pupuk dapat kita turunkan kepada rakyat. Tetapi pada saat yang bersamaan harga turun, tapi volume ketersediaan pupuk tambah untuk rakyat kita, saudara-saudara. Sehingga rakyat kita sekarang mudah mendapatkan pupuk. Dan karena itulah produksi meningkat. Dan karena itulah juga kita lebih cepat

sembada pangan. Dan pada saat yang bersamaan, keuntungan PT Pupuk Indonesia, perusahaan negara BUMN, keuntungannya naik 252,8%. Harga pupuk turun, volume tambah, tapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya. Menteri Pertanian dengan seluruh jajarannya, para penyuluh pertanian didukung oleh banyak kementerian lain, didukung oleh Pemda, didukung oleh TNI dan Polri. Semuanya ini dengan semangat gotong royong, kita telah mencapai suatu prestasi yang diakui oleh dunia. Karena itu tahun ini kita sudah swasembada 8 komoditas pangan. Kita telah swasembada beras, swasembada jagung, swasembada gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Saudara-saudara, kita masih belum swasembada daging. Itu akan kita kerjakan, yang insya Allah bisa kita capai dalam 5-6 tahun ke depan. Janji swasembada energi sekarang sudah mulai kita wujudkan dengan pertama kali swasembada BBM jenis solar. Kita berhasil produksi diesel dengan B50 dari kelapa sawit. Sehingga mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah, sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi harus kita kirim ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, janji makanan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi menjadi rencana di atas kertas. Semuanya telah berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan rakyat. Sekali lagi, ini bukan alasan untuk kita berpuas diri. Ini adalah rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kita sadari kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dapat dirasakan oleh rakyat.

معفو اون ایجن delapan puluh satu tahun yang lalu para pendiri bangsa mewariskan kepada kita sebuah negara dan sebuah cita-cita. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang kekayaannya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Kami memilih mengambil keputusan yang sulit. Pada hari ini, daripada mewariskan masalah yang lebih berat lagi dan lebih rumit lagi kepada generasi-generasi penerus kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan bangsa bukan pekerjaan presiden seorang diri, bukan pekerjaan hanya pemerintah. Republik ini dibangun oleh kerjasama seluruh lembaga negara, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh elemen dari masyarakat, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, MPR RI terus menjalankan perannya sebagai rumah kebangsaan, memperkuat literasi konstitusi, merawat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita. DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang sampai bulan Juli 2026. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh perlindungan. DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke dalam dialog bersama pemerintah, dalam hal ini Bappenas dan kementerian-kementerian lainnya, sebagai masukan bagi rencana kerja pemerintah 2027. DPD juga terus memperjuangkan rancangan undang-undang daerah kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insya Allah akan selesai. Mahkamah Agung pada tahun 2025 menangani 38.148 perkara dan berhasil memutuskan 37.973 perkara. Dengan demikian produktivitasnya adalah 99,54%. Sebanyak 96,74% perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ini adalah capaian ketepatan waktu tertinggi sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Kita
beri penghargaan kepada Ketua Mahkamah Agung dan jajarannya. Sesungguhnya keadilan yang terlambat adalah ketidakadilan yang dipanjangkan. Mahkamah Konstitusi sepanjang 2025 telah menangani 701 perkara dan permohonan, termasuk 334 perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Sebanyak 598 perkara dan permohonan telah diputus. Sampai dengan 23 Juli 2026, 84,51% permohonan ke MK diajukan secara daring

0: sehingga ya itu online, sehingga warga dari Aceh sampai Papua tidak harus selalu datang ke Jakarta. BPK menjaga agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan benar dan tepat. Sepanjang 2025, rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar 112 triliun rupiah. Kepercayaan dunia kepada auditor Indonesia juga meningkat. BPK 25
1: in 2025
0: realisasi investasi terpilih menjadi ketua internasional Organization of Supreme Audit Institutions in periode 2008-2031. Dan juga terpilih menjadi United Nations Board Auditors periode 2026-2032. Komisi Yudisial pada Januari sampai Juni 2026 menerima 1.402 laporan masyarakat dan 622 permohonan pemantauan persidangan. Komisi Yudisial telah mengusulkan kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Ketika kami menerima mandat, petani masih menghadapi pupuk yang sulit diperoleh, harga gabah yang jatuh setiap saat panen, aturan yang berbelit-belit. Kita harus berani menghadapi kesulitan dan masalah ini. Dan dengan demikian, walaupun kita tidak menyalahkan siapapun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik. Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas. Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang, era digital, era informasi. Tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini. Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup akan menghancurkan suatu bangsa. Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat. Saudara-saudara, hari ini hadir di tengah-tengah kita, kita mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita boleh punya tentara yang paling hebat, boleh punya pesawat terbang yang canggih, kalau tidak ada makan, saya kira bangsa ini berhenti saja sebagai bangsa. Kerja keras petani, penyuluh, pemerintah daerah, saya katakan, semua unsur, TNI Polri, terima kasih. Koperasi, BUMN pangan, terima kasih atas kerjasama dan gotong royong saudara-saudara. Kita telah menghasilkan capaian yang besar dan kita kadang-kadang harus menyadari bahwa kita, bangsa kita, mampu mencapai hal-hal yang besar. Dan jangan kita selalu rendah diri, jangan selalu kita kalah sebelum bertarung. Saudara-saudara sekalian, dalam 1 tahun terakhir ini Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang putih. Yang saya sebut tadi, daging masih belum, daging sapi yang belum, daging kerbau juga belum, tapi daging ayam sudah. Pada dasarnya sebetulnya untuk protein sebenarnya kita sudah swasembada, yaitu protein dari ikan, protein dari telur, protein dari daging ayam. Saudara-saudara, di hari ini tadi sudah saya menyampaikan penghargaan khusus kepada mereka-mereka yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mencapai swasembada pangan ini. Saudara-saudara, selain itu kita juga telah berhasil mencapai capaian-capaian berarti di sektor-sektor lain. Kita di bidang perikanan, kita sedang membangun kampung nelayan Merah Putih yang akan dilengkapi pelabuhan, dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan ruang dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Hari ini 100 kampung nelayan telah kita bangun. Target kita 1.386 kampung nelayan akan berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Laut Indonesia harus menjadi sumber kemakmuran nelayan Indonesia. Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar 34 miliar dolar. Baru hanya mungkin 5% yang dapat kita nikmati. Sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita. Bayangkan berapa nilai yang kita hilang tiap hari, tiap malam. Kita juga harus membangun armada kapal ikan yang modern. Kita butuh belasan ribu kapal. Ini tantangan berat, tapi kita harus mulai. Pada tahun 2027 akan datang, kita targetkan kita akan mulai membangun 1.582 kapal ikan modern. Saudara-saudara sekalian, juga tadi kita sudah singgung, dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun koperasi-koperasi Desa Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10.000 koperasi Merah Putih. 3.300 di antaranya operasi secara optimal. Dan kita target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dengan koperasi Merah Putih ini, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, dari sejak kita menerima kedaulatan, untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri, sehingga tidak bisa kita dipermainkan oleh saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Kita tidak anti pasar. Tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi adalah didasarkan atas bergeraknya pasar. Tapi pasar bisa dimanipulasi. Pasar bisa dirusak. Pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar. Dan karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, koperasi yang diperkuat, koperasi yang diberdayakan. Saudara-saudara sekalian, semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui koperasi Merah Putih. Sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah uang rakyat. Barang yang disubsidi oleh uang rakyat, untuk rakyat dan bukan dagangan. Saudara-saudara, BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa. Maaf, agak terlalu semangat. Ketika kita bentuk Danantara, ya itu adalah dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund. Kita menemukan bahwa ada 1074 BUMN. Dan BUMN-BUMN itu ada yang punya anak perusahaan dan ada yang punya cucu perusahaan. Bahkan ada yang punya cicit perusahaan. Ini luar biasa. Saya mengira BUMN itu adalah 300 atau 400. 1074. Dan BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak faham bagaimana bisa terjadi seperti ini. Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi majelis, saya akan menghadapi DPR, saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan. Kalau saya laporkan semuanya, saya takut rakyat kita marah semuanya. Saudara-saudara, terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja itu, untungnya itu. Kita kena masalah. Karena banyak perusahaan-perusahaan asing kan juga kerjasama dengan BUMN kita. Jadi kita harus menghilangkan ini, permainan-permainan ini. Tapi saya dengan bangga hari ini saya melaporkan kepada majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 31, 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia. Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar 50 triliun rupiah. Hanya dari gaji, direksi, komisaris, sewa gedung, sewa mobil, perjalanan dinas, bla bla bla bla. Kita sudah menghemat 50 triliun rupiah lebih. target kita Desember 31, target kita, kita harus menghemat 70 triliun lebih, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan dengan 50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi penghargaan khusus kepada pimpinan dari Danantara, ya, dengan seluruh timnya, seluruh jaringannya. Silakan berdiri. Kita tepuk tangan. Juga tim pertanian, tim ekonomi, saya minta berdiri semua. Saya minta majelis memberi penghargaan ke mereka, tim ekonomi juga, yang Menteri Keuangan, Menteri Ekon. Kalau Menteri Keuangan senyum, saya merasa aman. Tapi kalau saya umumkan subsidi tambah, mengkerut beliau. Saudara-saudara, akhir tahun lalu kita telah tutup 1000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. 1000 tambang ilegal. Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut, masa 1000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu. Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan ke mereka kalau enggak bisa tertipkan ini? Saya bicara atas nama rakyat Indonesia. Ini wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri. Kadang-kadang kita sedih. Anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan. Saya sadar, saya disumpah di sini. Saya tidak bisa mengizinkan perasaan saya menentukan kebijakan saya. Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut. Tidak mungkin 1000 tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi. Tapi Menteri Keuangan, usut biaya cukai juga. Iya kan? Bakamla, tugasmu jaga itu penyelundupan. Kenapa masih banyak penyelundupan di situ? Saudara-saudara, ya, enggak ada masalah. Kita bukan, kita justru menantang mereka berbuat yang terbaik, ya. Mereka itu anak-anak kita. Tapi harus kita berani tegakkan kebenaran. Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pinter. Mereka orang yang paling rendah, paling tidak berdaya, sudah punya gadget-gadget semua. Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah. 9 kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Saudara-saudara sekalian. Artinya naik 900%. Dalam 6 bulan naik keuntungan 900%. Karena PT Timah adalah TBK. PT Timah valuasinya sekarang naik 280% di bulan Agustus 2026 dibanding Agustus 2025 yang lalu. Saudara-saudara, mungkin yang punya saham di PT Timah berarti kekayaannya naik 300%. Sayang Kepala BP Danantara tidak memberi proyeksi kepada kita. Kalau enggak kita borong-borong itu saham PT Timah. Pembenahan BUMN kita lakukan secara besar-besaran. Di 6 bulan pertama tahun 2026 ini, untung bersih PT Semen Indonesia naik 408,9%. 400%. Untung bersih PT Pupuk Indonesia naik 252,8%. Untung bersih PT Pertamina naik 86%. Untung bersih Pegadaian naik 84,4%. Saudara-saudara, untung bersih Pelindo naik 60,4%. Dan untung bersih PTPN naik 54,4%. Garuda Indonesia yang hampir dipilotkan, yang pesawatnya adalah puluhan pesawat di grounded, tidak bisa mereka perbaiki. Kini kita berhasil reaktivasi pesawat-pesawat yang grounded. Per bulan Juni 2026, total pesawat yang berhasil kita reaktivasi bertambah 20 pesawat sehingga menjadi 140 pesawat. Garuda Indonesia yang sudah sekian tahun rugi, sekarang sudah ada harapan untuk kembali untung. Kalau kemarin tidak terjadi perang di Timur Tengah, sesungguhnya bulan Juli ini Indonesia sudah untung. Kita sekarang berharap di awal tahun 2027 mereka sudah mulai untung. Saudara-saudara, saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit. Kita telah mengoreksi laporan keuntungan dari banyak BUMN. Setelah kita koreksi, hasil BUMN tahun 2024 menjadi 186 triliun rupiah. Dividen BUMN di tahun 2024 adalah 85,5 triliun rupiah. Karena perbaikan-perbaikan kita kerjakan, pada tahun 2025 keuntungan BUMN mencapai 326 triliun rupiah. Naik 75,3% dari 2024. 326 triliun rupiah ini adalah keuntungan tanpa permainan angka. Dividen BUMN yang disetor tahun 2025 mencapai 142,3 triliun. Naik 67% dari tahun 2024. Namun, tentu lebih tepat angka dividen BUMN dilihat secara net dengan penanaman modal negara atau PMN yang diberikan dari APBN ke BUMN pada tahun yang sama. Pada tahun 2024, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 53 triliun rupiah. Tahun 2025, dividen BUMN dikurangi PMN adalah 138 triliun rupiah. Naik 160%. dividen BUMN di tahun 2026 ini diproyeksikan kembali naik sampai dengan 200 triliun tanpa ada PMN. Artinya dari 2024 ke 2026 naik dari 53 triliun rupiah ke 200 triliun rupiah atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400% meningkatnya tanpa PMN. Saudara-saudara, ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat. Sekali lagi, saya apresiasi manajemen dan pimpinan Danantara. Saya kira pantas ini pimpinan Danantara nanti mendapat bintang kehormatan yang pantas di suasana hari kemerdekaan ini. Apakah majelis menyetujui? Pantas tidak mereka menerima tanda kehormatan? Pantas tidak? Keuntungan BUMN sekarang digunakan untuk mempercepat upaya hilirisasi kita. Dengan Danantara kita sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada tanggal 6 Februari 2026 dan 13 lagi proyek hilirisasi pada tanggal 29 April 2026. Proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi DMA menggantikan LPG, hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, smelter alumina menjadi aluminium, menghasilkan puluhan ribu lapangan kerja. Belum lagi proyek-proyek waste to energy yang telah juga kita mulai. Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk mempercepat upaya downstreaming kita dengan juga upstreaming. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya, kita bisa dapat IP-IP-nya, kita bisa dapat manajemen yang terbaik, kita bisa dapat pasarnya, kita bisa dapat pengalaman mereka, sehingga nanti ekonomi kita akan kuat. Saudara-saudara, sebagai contoh untuk meningkatkan hasil daging kita, kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya ternak. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini, dengan adanya Bank Emas yang baru beroperasi 1 tahun, Bank Emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia. Maaf, saya mohon izin. Memang kopi Indonesia yang terbaik. Daerah-daerah penghasil kopi pasti mendukung saya. Tenang aja, pemilu masih lama. Ini banyak yang calon-calon kita juga membenahi ekspor komoditas strategis. Sebelumnya, minyak mentah sawit Indonesia dijual di pelabuhan Indonesia. Dijual sekitar Rp15.000 per kilogram, sementara harga di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp27.000 per kilogram. Padahal di Belanda satu hektar pun nggak ada kebun kelapa sawit. Artinya, sesungguhnya kita telah hilang 50% nilai komoditas kita. Karena itu, pada tanggal 20 Mei 2026, Hari Kebangkitan Nasional kita, di aula terhormat ini, di hadapan majelis terhormat ini, saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia. Ya. Saya ulangi, processingnya bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan. Sejak mulai beroperasi pada tanggal 1 Juni 2026, hanya dengan 3 komoditas, ya. Batu bara, kelapa sawit, dan besi baja, ya, ferro itu. Ya, ferro. Dalam waktu 2 bulan 13 hari, DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai $14 miliar dari hanya 3 komoditas strategis. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor 3 komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan $5 miliar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga. Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor. Bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI. Berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara? Saudara-saudara sekalian, DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya 3. Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai. Barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan fiak-fiak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan. Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat raport oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan. Sidang majelis yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, kekuatan ekonomi Indonesia berada di desa, pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, kepala keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri. Kita ingat waktu krisis 98, krisis moneter, bank-bank besar tutup, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang jual, tapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatan justru tetap kuat, kokoh. Yang menyelamat kita justru adalah UMKM dan ekonomi kerakyatan. Karena itu, konektivitas antara desa harus baik. Tahun ini kita telah menyelesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI dan 874 jembatan desa yang dibangun oleh Kepolisian Rakyat Republik Indonesia. Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan. Berangkat ke sekolah harus berjalan berjam-jam. Berangkat basah, di kelas basah, pulang basah. Saudara-saudara sekalian, tidak boleh terjadi. Kita berharap para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, semuanya mengecek desa-desanya. Di mana lagi dibutuhkan jembatan desa? Laporkan. Kalau gubernur, bupati, kepala desa tidak bisa mengatasi, pemerintah pusat akan turun dan mengatasi. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita terlantar. Juga ibu-ibu kita, petani-petani kita, tidak boleh berjam-jam menuju pasar mereka. Kita mencari dan membangun juga titik-titik air bersih untuk desa-desa kita. Banyak rakyat kita yang tidak punya akses kepada air bersih. Mereka harus berjalan dengan susah payah, berkilo-kilo, hanya untuk mengambil satu atau dua jerikan air bersih untuk minum, untuk mandi, untuk wudu, belum lagi air untuk ternak mereka, air untuk tanaman mereka. Tahun ini di 8 bulan pertama tahun 2026 kita sudah membangun 3.000 titik air desa yang dibangun oleh TNI. Terima kasih TNI. Tadi saya sudah singgung, kita membangun koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat. Tadi saya singgung, per hari ini sudah 10.000 koperasi telah beroperasi. Dari 10.000, 3.300 koperasi telah beroperasi secara optimal. Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian. Operasional optimal artinya semua sarana sudah ada. Listrik, air, dan semua berjalan. Stok bisa dimonitor oleh sistem digital terpusat. Koperasi sudah bisa menjadi off-taker. Koperasi jadi pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat. Koperasi sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia bahwa koperasi diorganisir, dibantu, dan dilengkapi dengan angkutannya sendiri. Tidak ada

kita cantumkan target kita tinggi. Kita ingat kata-kata Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tidak berhasil, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang, saudara-saudara kalian. Target harus tinggi. Bekerja keras. Insyaallah sampai. Kalau saya taruh target 12.000, nanti sampainya 11.000. Kalau nanti 30.000, sampainya 29.000, ini prestasi. Saudara-saudara, kekuatan ekonomi saya sebut ada di UMKM. Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator. Tadinya pengemudi ojol hanya dapat 80% dari upaya kerja mereka. Karena aplikator minta 20%. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi. Tapi sebetulnya ya agak intervensi juga itu. Para pengemudi sekarang mendapatkan 92% dari jerih payah mereka. Dan banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik 2 kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik 3 kali. Saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem registrasi unit karbon untuk pertama kali kita berlakukan di Indonesia. Dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah berjalan dengan mengadopsi standar karbon dunia. Hutan yang kita jaga, hutan lindung, semua hutan artinya emisi karbon kita kurangi. Dan untuk itu, bangsa-bangsa yang keluarkan emisi yang besar, dia bersedia bayar kita. Inilah saudara-saudara, ekonomi hijau harus memberi manfaat kepada rakyat kita. Kita bangun, tapi harus menciptakan nilai tambah bagi rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita di beberapa tempat setinggi 25% anak-anak kita. 1 dari 4 anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Sel otak tidak berkembang dengan baik. Sel otot tidak berkembang dengan baik. Sel tulang tidak berkembang dengan baik. Saudara-saudara sekalian, untuk jadi buruh pelabuhan saja ia mungkin tidak akan sanggup. Untuk jadi petani, buruh tani saja mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima 1 dari 4 anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi. Saya menilai, mereka yang mau

0: korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Hari ini hadir bersama kita Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan. Christina, terima kasih. Pertama kali kamu hadir di MPR ini. Suatu saat mungkin kamu duduk di atas ini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua. Kita tidak tahu suatu saat anak Papua akan memimpin negeri ini. Kita tidak tahu. MBG telah membantu Christina menjadi lebih bugar, lebih fokus, dan lebih rajin hadir di sekolah. Bagi sebagian orang, satu piring makanan terlihat biasa atau sederhana. Bagi Christina, dan sekarang sudah puluhan juta penerima MBG, setiap hari sekolah, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, sel otot yang sehat. Mereka dapat belajar dan mereka dapat berkembang sebagai anak Indonesia yang sehat dan cerdas. Mereka kini punya masa depan yang lebih baik. Mari kita tepuk tangan untuk Christina dan semua anak Indonesia. Semua ibu-ibu yang sedang hamil dan semua orang tua lanjut usia, negara tidak akan tinggalkan kalian semua. Negara bersamamu. Negara akan hadir bersamamu. Itu janji kita semua di majelis ini. Memberi makan bergizi saja kita sadar tidak cukup. Anak-anak kita harus memperoleh pendidikan yang baik. Karena itu kita jalankan program perbaikan sekolah terbesar dalam sejarah kita. Sampai tahun ini, kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000. Tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000. Tahun 2008 100.000. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Bahkan di pulau yang paling terluar, yang paling terpencil, Pulau Miangas, kita sudah perbaiki sekolah di Miangas. Dan kita akan perbaiki puskesmas di situ. Dan sekarang sudah ada satgas khusus untuk pulau-pulau terluar dan terpencil. Di Sabang, di pulau paling barat Indonesia, di Merauke, dan di seluruh Indonesia. Kita juga telah membagikan layar pintar interaktif. Ya. Interaktif flat panel untuk semua sekolah di Indonesia. Tahun lalu kita berhasil membagikan satu layar setiap sekolah. Desember 31 kita akan membagikan tambahan 3 layar setiap sekolah. Artinya setiap sekolah di Indonesia akan memiliki 4 ruang kelas yang dilengkapi dengan layar pintar interaktif. Artinya, guru-guru kita dimanapun punya akses kepada kurikulum, akses kepada konten di hampir semua bidang yang ada di kurikulum pendidikan sekolah di Indonesia dan di luar Indonesia. Mereka bisa mengulang-ulangi pelajaran. Kalau mereka tidak kuasai, bisa 2 kali, 3 kali. Mereka juga bisa dari rumah mengakses program ini. Dan kita akan membuat studio-studio terpusat dengan guru-guru terbaik yang akan mengadakan siaran jarak jauh yang ribuan sekolah bisa akses. Pelajaran apapun, kita akan kumpulkan guru terbaik. Termasuk bahasa asing. Bahasa asing mutlak harus kita kuasai. Kita akan mulai bahasa asing untuk anak-anak kita mulai dari SD. Saudara-saudara sekalian, SD kelas 1 mereka harus mulai bahasa asing. Bahasa-bahasa yang paling penting, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa-bahasa juga Jepang, Korea, bahasa Spanyol, bahasa Perancis. Dari kecil, di bawah 11 tahun, 12 tahun, mereka lebih cepat belajar. Anak-anak kita harus punya akses kepada pendidikan terbaik agar mereka nanti kalau masuk ke, kalau sudah mencari lapangan kerja, mereka punya kemampuan lebih, mereka bisa diterima di mana-mana, mereka bisa kerja dengan pihak manapun. Dan kita mengerti sekarang Tiongkok ekonomi yang paling dinamis, tapi Jepang juga maju, Korea juga maju, Perancis juga maju, Spanyol, banyak negara bicara Spanyol, banyak negara bicara Perancis, banyak negara bicara bahasa Arab. Kita juga harus belajar bahasa Rusia. Mereka kuat di bidang sains dan teknologi. Saudara-saudara, sekarang banyak negara di mancanegara kekurangan tenaga kerja. Setiap pemimpin saya ketemu bertanya, bisa enggak tenaga kerja dari Indonesia? Mereka perlu untuk kerja di bidang pariwisata. Pariwisata ya harus bisa belajar bahasa. Mereka butuh di rumah sakit mereka. Mereka butuh perawat. Mereka butuh caregiver. Harus bisa bahasa. Dan orang Indonesia dikenal ramah, ulet, dan sopan. Karena itu tenaga kerja kita diharapkan nanti bisa menjadi kompetitif di dunia, memperkuat ekonomi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita juga membangun sekolah rakyat, sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga yang paling tidak berdaya, dengan ruang kelas, tempat tinggal, makanan bergizi, komputer, guru, dan lingkungan yang aman. Strateginya adalah kita harus memutuskan lingkaran kemiskinan. Kalau orang tua mereka menghadapi nasib yang kurang baik, mengalami kondisi keterpurukan, kondisi kemiskinan, anak-anak mereka tidak boleh terus miskin. Sesuai pasal 34 Undang-Undang Dasar negara kita, negara harus intervensi. Hari ini 93 sekolah rakyat permanen sudah kita buka. Nantinya sekolah rakyat rintisan sudah 182. Dan nantinya semua kabupaten akan punya satu sekolah rakyat. Salah satu siswanya adalah Muhammad Rizky Pratama, usia 12 tahun. Rizky. Rizky pernah mengayuh sepeda puluhan kilometer sambil membawa sekitar 30 kilogram ikan untuk dijual. Bayangkan, Rizky berdiri lagi. Rizky berdiri lagi. Bayangkan badan seperti ini naik sepeda membawa 30 kilo ikan. Luar biasa kau Rizky. Kau anak yang baik. Ia sempat putus sekolah. Dan waktu masuk sekolah rakyat, ia belum lancar membaca dan belum bisa menghitung dengan baik. Hari ini Rizky kembali ke sekolah. Ia mendapatkan kembali haknya untuk belajar dan menata cita-cita. Tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Saudara-saudara sekalian, saya yakin Rizky, kau akan menjadi pribadi yang kuat. Hadir pula Citra Nur Ramadhani dari Kabupaten Pangkajene dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika kelas 4 sekolah dasar, Citra hampir putus sekolah karena harus membantu ibunya berjualan kacang. Ayahnya telah wafat dan ibunya penyandang disabilitas. Sekolah rakyat memberi Citra kesempatan untuk belajar tanpa meninggalkan keluarganya menghadapi perjuangan sendiri. Citra pun kemarin berhasil menjadi juara karate tingkat kabupaten. Citra, umurmu berapa Citra? 10 tahun. Ya nanti 10 tahun lagi lah kau boleh pacaran. Citra, kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Ya. Jadi enggak ada yang berani nanti main-main sama kau. Ya. Kemarin saya juga mendapat kabar 7 siswa sekolah rakyat di Makassar berhasil menang Olimpiade Nasional Indonesia ke-15 di bidang matematika, biologi, bahasa Indonesia, sejarah, dan sosiologi. Juga ada Ismi Ulfaidah dari Sekolah Rakyat Poliwari Mandar, Sulawesi Barat yang berhasil terpilih menjadi Paskibraka Nasional. Capaian ini membuktikan bahwa pelajar dari keluarga yang paling tidak berdaya, paling tidak mampu, jika diberi kesempatan, diberi fasilitas, diberi bimbingan, bisa mencapai prestasi yang tertinggi. Rizky Citra dan seluruh siswa-siswi rakyat, sekolah rakyat dimanapun kalian berada, kami di sini untuk kamu semua. Kami semua di sini untuk memastikan bahwa kamu punya masa depan, kamu punya kesempatan yang baik. Tidak ada anak Indonesia pun yang akan kita tinggalkan saudara-saudara sekalian, mari kita beri tepuk tangan kepada anak-anak siswa-siswi sekolah rakyat. Saudara-saudara sekalian, adil itu tidak berarti negara beri semua orang perlakuan yang sama. Adil adalah ketika negara beri dukungan yang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu, bagi anak-anak kita yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, kita juga telah selesaikan pembangunan 4 SMA unggul, yaitu SMA Garuda di Belitung Timur, Konawe Selatan, Bulungan, dan Timur Tengah. Dan sudah ada lebih dari 20 SMA unggul Garuda Transformasi. Jadi sekolah yang sudah ada, mereka daftar ikut dalam kurikulum SMA unggul Garuda. Apa yang membedakan? Karena SMA ini menggunakan kurikulum internasional, IB, yang sesuai dengan standar tertinggi, sama dengan sekolah-sekolah terbaik di dunia. Dan kita siapkan mereka untuk masuk ke universitas-universitas yang terbaik di dunia. Saudara-saudara, sekolah Garuda Transformasi, tadi saya salah, bukan sekolah di 15 provinsi, terdiri dari 12 sekolah tahun 2025 dan 30 sekolah tambahan pada tahun 2026. Kita juga sekarang melalui Kementerian Pertahanan telah memiliki 5 SMA Taruna Nusantara yang baru di Cimahi, Malang, Pagar Alam, IKN, dan Minahasa, yang sudah beroperasi, yang sudah menjalankan tahun sekolah. Tentunya yang pertama di Magelang. Kepolisian RI dan LPKTB juga telah selesai membangun satu kampus SMA Taruna Bayangkara. TNI dan Polri berkompetisi dalam kebaikan. Itu yang kita inginkan. Kompetisi baik dalam kebaikan. Kalau saya puji TNI, Kapolri agak resah. Saya puji Kapolri, TNI agak resah. Ini yang kita kendaki. Kompetisi yang baik. Jadi mereka bersaing dalam kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan kurikulum internasional yang kita jalankan, jumlah siswa S1 yang kita kirimkan ke kampus-kampus terbaik dunia dengan beasiswa Garuda sudah mencapai 416 mahasiswa di tahun 2025, 515 di tahun 2026. Di dalam negeri kita terus tingkatkan kualitas kampus-kampus kita. Tahun ini 7 perguruan tinggi negeri kita berada dalam.
1: Persatukan Informasi dan Inspirasi untuk siaran langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI dan DPD RI bertepat di gedung DPR MPR Senayan Jakarta akan kita lanjutkan kembali setelah khutbah dan sholat Jumat dari ruang Induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin. Baik pendengar, saatnya kita menuju ke ruang Induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin untuk mengikuti khutbah dan sholat Jumat.

Alhamdulillah alladhi kana bi'ibadi khairan basira. Tabarakalladhi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ba'athahu bil haqq basyiran wa nadhira wa da'iyan ila al haqq bi'idznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum nafsi bitaqwallah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Dari mimbar yang mulia ini, izinkan khatib berwasiat kepada kita semua. Marilah kita selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung tinggi segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, saat ini kita hidup di era digital. Kehadiran gawai cerdas atau smartphone dan media sosial membuat informasi mengalir begitu deras tanpa batas. Di satu sisi, teknologi ini membawa banyak manfaat seperti kemudahan menyambung silaturahmi, belajar ilmu agama, hingga mencari rezeki. Namun di sisi lain, media sosial bagaikan pisau bermata dua. Jika tidak dilandasi dengan keimanan dan akhlak, media sosial bisa menjadi ladang dosa, penyebar fitnah, dan perusak ukhuwah atau persaudaraan. Betapa sering kita melihat berita bohong atau hoax, cacian, gibah, dan adu domba tersebar begitu mudahnya hanya dengan satu ketukan jari. Hadirin kaum muslimin, dalam menghadapi derasnya arus informasi, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan panduan yang sangat jelas kepada kita agar tidak terjerumus ke dalam dosa dan penyesalan. Panduan tersebut adalah tabayyun. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya atau tabayyun, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Hadirin kaum muslimin,
Konsep tabayun berarti mencari kejelasan, mengklarifikasi, dan meneliti kebenaran suatu informasi sebelum kita mempercayai dan menyebarkannya. Sebagai seorang muslim yang berakhlak, ada beberapa etika bermedia sosial yang harus kita pegang teguh. Saring sebelum sharing. Ketika menerima sebuah berita, tautan atau video yang provokatif, jangan terburu-buru menekan tombol bagikan atau di-share. Tanyakan pada diri sendiri, apakah berita ini benar? Apakah sumbernya terpercaya? Apakah ada manfaatnya jika disebarkan? Hadirin kaum muslimin, jauhi caci maki dan perdebatan sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berkata yang baik atau diam. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin kaum muslimin, di media sosial, ketikan jari kita adalah representasi dari lisan kita. Jangan gunakan media sosial untuk merendahkan, menghina, atau menyebarkan aib saudara kita sendiri. Ingatlah bahwa setiap ketikan dicatat malaikat. Terkadang kita merasa aman berkomentar buruk di internet karena berlindung di balik nama samaran atau akun anonim. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sehingga kita terbimbing menggunakan medsos yang arif dan bijaksana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Ittaqullah.

persatukan informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Siang Pro 1 RRI Banjarmasin. Edisi Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Auliana dan kebersamaan kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin Siang. Pendengar, informasi terbaru di cerita siang hari ya, di mana kabar gembira untuk Anda ceritanya hari ini adalah Pemprov Kalsel kembali memberi insentif pajak kendaraan. Wah, seperti apa ya ceritanya siang ini? Pemerintah Provinsi Kalsel kembali menggulirkan program insentif pajak kendaraan bermotor, pendengar. Dan kebijakan ini menjadi salah satu strategi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD. Program ini akan berlangsung mulai 14 Agustus hingga 30 November 2026, memberikan berbagai keringanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kalsel Subhanur Yaumil mengatakan bahwa insentif akan diberikan untuk mendorong masyarakat menyelesaikan kewajiban pajaknya, termasuk pemilik kendaraan yang masih memiliki tunggakan. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar kami mohon perhatian Anda sejenak. Warga Kalimantan dan sekitarnya yang lagi cari tempat nongkrong ya, asik sekalian cuci mata di bulan Agustus, pas banget dalam rangka merayakan hari jadi Provinsi Kalsel ke-76 dan HUT RI ke-81, event tahunan terbesar yang paling ditunggu-tunggu, Kalsel Expo 2026 resmi hadir kembali untuk Anda semua. Catat informasi pentingnya, Kalsel Expo 2026 bakal meramaikan area perkantoran Gubernur Kalsel berlangsung dari tanggal 12 sampai 18 Agustus 2026. Pameran buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Di sini komplit banget, pendengar, mau jajan kuliner otentik khas Banjar, ada 100 booth UMKM siap memanjakan lidah Anda. Pamerannya juga super lengkap, ada pusat informasi dan pelayanan publik dari seluruh dinas Provinsi Kalsel. Pameran dari 13 kabupaten kota se-Kalsel hingga pameran alutsista keren dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Juga hadir dari Kedutaan Besar Iran. Tidak ketinggalan ada juga pameran otomotif, alat berat, rumah sakit, BUMN, BUMD, dan masih banyak lagi. Dan asiknya tiap hari ada hadiah menarik yang dibagikan khusus buat para pengunjung pameran. Bukan cuma belanja dan kulineran, Anda juga bisa upgrade pengetahuan sekaligus unjuk bakat lewat serangkaian agenda edukasi dan kompetisi seru. Mulai dari workshop UMKM, digital branding dan sertifikasi halal, aksi sosial donor darah hingga pertarungan sengit di Kalsel Expo Esport Tournament. Ada juga lomba memasak kepala SKPD Provinsi Kalsel, lomba menggambar dan mewarnai anak, senam jumba, lomba stand terbaik 6 kategori, sampai kemeriahan lomba tradisional pesta rakyat 17-an. Eits, panggung hiburannya juga tidak kalah seru, pendengar. Dan kita bakal dihibur sama pertunjukan seni Madihin, DJ perform, deretan band lokal terkeren, hingga malam puncak Kalsel Expo World. Tunggu apa lagi? Kosongin jadwal Anda, buruan ajak keluarga, bestie, pacar atau gebetan buat seru-seruan bareng di Kalsel Expo 2026. Mari gabung dan rayakan semangat kreatif Kalimantan Selatan di Kalsel Expo 2026. Untuk info dapat diakses di IG @kalselexpo2026_official. Kalsel .2 Tugul Maharagu, Bagawi Lanjut, Banua Maju. Terima kasih atas perhatian Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
3: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
4: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
5: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
6: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
7: Dan sektor unggulan yang paling depan diutamakan adalah kriya sasaran.
8: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
4: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
9: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
10: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi 2.
11: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Anda masih bersama kami di Banjarmasin Siang, dan siaran Pro 1 juga masih dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Pendengar informasi, masih kami hadirkan dalam cerita di siang hari, di mana program ini berlangsung mulai 14 Agustus hingga 30 November 2026, yang memberikan berbagai keringanan kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor di seluruh wilayah Kalsel. Pendengar, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kalsel Subhanur Yaumil mengatakan insentif diberikan untuk mendorong masyarakat menyelesaikan kewajiban pajaknya, termasuk pemilik kendaraan yang masih memiliki tunggakan. Salah satu fasilitas yang diberikan berupa pembebasan penuh sanksi administrasi atau denda pokok pajak kendaraan bermotor PKB. Selain penghapusan denda, Pemprov Kalsel juga memberikan diskon pokok PKB tahun berjalan. Kendaraan roda 4 atau lebih memperoleh potongan sebesar 10%, sedangkan kendaraan roda 2 dan roda 3 mendapatkan diskon 20%. Pendengar, menurut Subhan, kebijakan tersebut diharapkan mampu memberi lebih banyak masyarakat untuk membayar pajak kendaraan. Dengan meningkatnya kepatuhan pembayaran, penerimaan dari sektor PKB dapat terus diperkuat dan pada akhirnya mendukung kemampuan

0: Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sesaat lagi kami ajak Anda bersama mengikuti Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi Jumat 14 Agustus 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Auliana.

0: Pendengar dan pemirsa, Satreskrim Polresta Banjarmasin ungkap keberadaan rokok ilegal tanpa mencantumkan peringatan kesehatan. Sebanyak 16.000 bungkus rokok dari berbagai merek disita. Berikut laporan Diki Munadi.
1: Sebanyak 16.000 bungkus rokok berbagai merek diamankan unit tindak pidana tertentu atau Tipiter Satreskrim Polresta Banjarmasin. Rokok tersebut diangkut menggunakan satu unit truk dan dikemas dalam 200 karton. Kasus ini terungkap berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 5 Juni 2026 yang menyebut adanya truk dari Surabaya menuju Banjarmasin diduga membawa rokok tanpa mencantumkan peringatan kesehatan. Sehari kemudian, Sabtu 6 Juni 2026 sekitar pukul 12 siang, petugas melakukan observasi terhadap truk tersebut di kawasan pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Saat truk keluar dari pelabuhan, petugas melakukan pembuntutan hingga kendaraan berhenti. Petugas kemudian mengamankan truk beserta dua orang sopir untuk dilakukan pemeriksaan. Hasilnya petugas menemukan 16.000 bungkus rokok berbagai merek yang dikemas dalam 200 karton. Petugas juga mengamankan dua lembar surat jalan yang dinilai tidak sesuai dengan barang yang diangkut. Berdasarkan keterangan kedua sopir mengaku tidak mengetahui muatan yang dibawanya merupakan rokok ilegal. Mereka mengaku hanya mengetahui muatan sesuai surat jalan yakni berupa souvenir. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Rijam Mutakin saat memimpin gelar perkara di halaman Kapolresta Banjarmasin Kamis 13 Agustus menjelaskan produk rokok yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan dapat dijerat pidana.
2: Polsek KPL tidak pidana memproduksi, memasukkan rokok atau mengedarkan dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk tulisan disertai gambar melanggar pasal 437 ayat 1 junto pasal 150 junto pasal 149 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia.
1: Hingga kini petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pihak yang memasukkan dan mengedarkan rokok tersebut. Atas perkara ini penyidik menerapkan pasal 437 ayat 1 junto pasal 150 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Pelanggaran tersebut diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp200 juta.
0: Dinas Pendidikan Banjarmasin tengah gencar mensosialisasikan pendidikan prasekolah kepada masyarakat. Orang tua diminta untuk menyekolahkan anaknya 1 tahun sebelum memasuki jenjang sekolah dasar. Berikut laporan Juma Muhammad.
3: Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin tengah gencar menyosialisasikan pendidikan prasekolah kepada masyarakat. Orang tua diminta untuk menyekolahkan anaknya 1 tahun sebelum memasuki jenjang sekolah dasar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama mengatakan, upaya mendorong 1 tahun pendidikan prasekolah sejalan dengan agenda pemerintah dalam menyiapkan generasi yang memiliki fondasi pendidikan yang berkarakter sejak usia dini. Rian mengatakan dukungan Dinas Pendidikan mencakup 3 aspek, yaitu aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan pendidikan anak. Karena itu, ia berharap kader Pokja PAUD, guru, dan tokoh masyarakat turut membantu menemukan anak-anak di lingkungan sekitar yang belum mengikuti pendidikan prasekolah agar dapat ditindaklanjuti.
4: Kampanyekan wajib belajar 1 tahun di pendidikan prasekolah. Ini bagian dari kalau dulu kita wajib belajarnya 12 tahun, sekarang 13 tahun. Nah, kalau dulu anak Bapak Ibu sekalian bisa masuk langsung ke sekolah dasar, mulai saat ini anak-anak diharapkan bisa melalui pendidikan prasekolah dulu, yaitu bisa melalui TK, sasarannya adalah usia 4 sampai 6 tahun.
3: Saat kampanye wajib belajar 1 tahun pendidikan prasekolah di Kecamatan Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan, Bunda PAUD Meli Listriani juga mendorong para orang tua memastikan anak memperoleh pendidikan prasekolah setidaknya 1 tahun sebelum memasuki jenjang SD. Menurut Meli, pendidikan prasekolah tidak semata-mata mempersiapkan anak untuk membaca, menulis, dan berhitung, tetapi menjadi bagian penting dalam membangun fondasi kemampuan sosial, emosional, komunikasi, kemandirian, serta kesiapan belajar anak. Dia menjelaskan kesiapan anak memasuki SD tidak hanya diukur dari kemampuan akademik. Anak juga perlu memiliki pengalaman untuk berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi, mengenali dan mengelola emosi, mengikuti kegiatan bersama, serta mulai belajar mandiri.
5: Yang perlu kita renungkan secara bersama, usia balita kita, usia anak kita dari 0 sampai 6 tahun, kemudian 1 tahun prasekolah, dan 13 tahun wajib belajar. Kenapa di usia 0 sampai 6 tahun? perlu adanya prasekolah, yaitu karena di masa umur 0 sampai 6 tahun merupakan masa emas golden age, yaitu perkembangan otak anak kita 90% kapasitas otak terbentuk di usia dini.
3: Program wajib belajar 1 tahun pendidikan prasekolah merupakan bagian dari kebijakan wajib belajar 13 tahun yang menempatkan 1 tahun pendidikan prasekolah sebagai fondasi sebelum anak memasuki pendidikan dasar. Pemerintah pusat mendorong perluasan akses, peningkatan mutu serta penguatan layanan PAUD agar

0: Dan kejadian karhutla telah mencapai 17 kasus, dengan total luasan terbakar mencapai 29,5 hektar. Kepala BPBD Balangan, Rahmi, mengungkapkan saat ini pihaknya masih berfokus pada penanganan darat dalam menjinakkan api. Terkait opsi operasi modifikasi cuaca atau OMC, ia menyebut hal tersebut masih merupakan opsi jangka panjang dan belum direncanakan dalam waktu dekat.
1: Untuk water bombing dan juga OMC itu dari bagian dari rapat tadi ya, ya bagian dari alternatif yang nanti kita akan tentukan pada saat situasi dan kondisi yang memang memaksa. Bukan, karena ini ada prosedur-prosedur ketat yang juga harus kita lakukan. Tapi memang kalau kondisinya nanti memaksa, kita akan berkoordinasi dengan BPBD provinsi selaku potensi wilayah kita dan juga BNPB di tingkat pusat.
0: Sementara itu, data BMKG mencatatkan seluruh wilayah Kabupaten Balangan kini telah sepenuhnya memasuki musim kemarau yang berlangsung lebih kering dan panjang. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kalsel, Klaus Johannes Apoh Damani, menyebut kemarau di Balangan diprediksi berlangsung selama 16 hingga 18 dasarian.
2: Nah, hujan kita perkirakan itu kemarau kita ini sampai di bulan Oktober. Kemudian bahkan untuk El Niño-nya itu bisa sampai menyeberang ke awal tahun 2027. Sehingga kemungkinan musim hujan kita juga akan sedikit berpengaruh. Sehingga curah hujan juga akan sedikit ya nanti di masa awal musim hujan kita.
0: Guna menyikapi ancaman kemarau panjang tersebut, pemerintah Kabupaten Balangan sebelumnya telah resmi menetapkan status siaga darurat karhutla yang akan berlangsung hingga Oktober mendatang. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, dorong percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air di daerah, Komisi 3 DPRD Kalsel lakukan konsultasi dan koordinasi bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Berikut laporan Fitriana Rahma.
1: Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air di daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui konsultasi dan koordinasi bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum khususnya Direktorat Irigasi dan Rawa. Salah satu usulan utama yang kembali disampaikan adalah revitalisasi sistem perpipaan air Banjar Bakula. Komisi 3 mendorong agar program tersebut masuk dalam prioritas penganggaran tahun anggaran 2027 karena sebelumnya belum memperoleh alokasi pada APBN 2026. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalsel, Haji Ahmad Maulana, mengapresiasi keterbukaan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dalam menerima berbagai usulan strategis dari Komisi 3 DPRD Kalsel. Ia berharap komunikasi dan koordinasi tersebut dapat menghasilkan tindak lanjut nyata bagi kepentingan masyarakat.
2: Kita bukan hanya mendapatkan tentang revitalisasi pipa transmisi air Banjar Bakula, tapi kita juga masalah persungaian dan irigasi lainnya. Ya, salah satunya tadi bahwa kita mendapatkan kepastian tentang masalah perpipaan revitalisasi ini. Memang sebelumnya pernah kita bicarakan dengan kementerian di tahun 2026 di awal tahun. Ternyata memang karena pembiayaan menyangkut anggarannya tidak ada di tahun 2026, ini diusulkan kembali di tahun 2027. Ya, mudah-mudahan di tahun 2027 tidak ada pergeseran, tidak ada perubahan, dan tidak ada efisiensi, dan ini bisa masuk ke Provinsi Kalimantan Selatan.
1: Selain persoalan air bersih, Komisi 3 turut menyoroti pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala yang belum mendapatkan penanganan optimal selama kurang lebih 6 tahun. Kondisi tersebut dinilai mengurangi kapasitas aliran sungai sekaligus meningkatkan potensi banjir di wilayah hilir Kalimantan Selatan. Dalam pertemuan tersebut, pihak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memberikan respon positif terhadap sejumlah aspirasi yang disampaikan. Pemerintah pusat juga menyatakan akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi existing dan menentukan langkah penanganan yang diperlukan. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Pengembangan potensi generasi muda di bidang seni suara menjadi perhatian. Seiring banyaknya talenta muda Kalimantan Selatan yang memiliki bakat dan kemampuan bernyanyi. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
3: Potensi generasi muda Kalimantan Selatan di bidang seni suara terus didorong agar berkembang melalui latihan dan pengalaman yang berkelanjutan. Upaya tersebut penting untuk memastikan bakat yang dimiliki anak muda tidak hanya terlihat saat mengikuti perlombaan, tetapi dapat terus diasah menjadi kemampuan yang lebih baik. Pengembangan potensi dilakukan dengan memberikan ruang kepada generasi muda untuk tampil, berlatih, dan mendapatkan pengalaman di berbagai kesempatan. Salah satunya melalui Creative Asia tingkat Provinsi Kalimantan Selatan 2026 kategori vokal yang diikuti sekitar 2

0: 23 peserta dan telah dilaksanakan pada 10 hingga 12 Agustus 2026. Dewan Juri Kategori Vokal Kreatif Asia Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan 2026, Helda Yanti, mengatakan generasi muda di Kalimantan Selatan sebenarnya memiliki banyak potensi dalam bidang seni suara. Akan tetapi, kemampuan tersebut masih perlu digali lebih jauh melalui latihan yang lebih rutin dan intensif agar dapat bersaing ketika mendapatkan kesempatan tampil di tingkat nasional.
1: Saya maunya untuk semua peserta untuk lebih banyak latihan lagi, lebih ditingkatkan lagi. Kalau bisa, kalau anak-anak untuk latihannya tidak harus latihan di rumah. Kalau bisa sih anak-anak, kadang-kadang kan anak-anak yang ikut kayak nyanyi di kafe-kafe gitu, mereka tuh secara ini terlatih dengan sendirinya gitu.
0: Ia menilai ruang pengembangan bakat sangat penting untuk membantu generasi muda menemukan dan meningkatkan kemampuan mereka di bidang seni suara. Kesempatan tersebut juga dapat menjadi proses pembinaan agar bakat yang dimiliki tidak berhenti sebagai hobi, tetapi terus berkembang melalui pengalaman dan latihan. Pihaknya berharap generasi muda yang memiliki bakat menyanyi terus berlatih dan memanfaatkan berbagai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan. Dengan dukungan, pembinaan, dan latihan yang konsisten, semakin banyak talenta muda Kalimantan Selatan yang mampu menunjukkan prestasi di bidang seni suara. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Berita olahraga. Pendengar dan pemirsa, potensi para pemain muda menjadi perhatian Perbasi Kalimantan Selatan dalam gelaran DBL 2026. Kehadiran Ketua Perbasi Kalsel bersama jajaran di laga semifinal DBL menjadi momentum untuk melihat langsung potensi dan perkembangan basket pelajar di Kalimantan Selatan. Berikut laporan Robi Angga.
3: Sekali lagi saya sampaikan, potensi atlet muda Banua khususnya di basket itu sangat banyak dan sangat luar biasa.
4: Ketua Perbasi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Din datang langsung untuk menyaksikan pertandingan semifinal DBL 2026 di Gor Hasanuddin HM Banjarmasin pada Rabu 12 Agustus 2026. Kehadirannya untuk melihat langsung perkembangan dan potensi atlet muda yang muncul dari kompetisi basket tingkat sekolah. Ia mengapresiasi pelaksanaan DBL yang dinilai memberikan ruang bagi para pelajar untuk terus mengembangkan kemampuan. Menurutnya kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan.
3: Pertama, tentu kami mengapresiasi kegiatan DBL. Ini satu langkah besar menurut saya untuk bisa mewadahi talenta-talenta muda atau atlet-atlet muda yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, tentu kami melihat bahwa, sekali lagi saya sampaikan, potensi atlet muda Banua khususnya di basket itu sangat banyak dan sangat luar biasa. Nah, tentu kami ingin mereka punya mimpi ke depan bisa main ke nasional maupun ke internasional.
4: Bang Din menyebut bahwa DBL dapat membantu mempertemukan talenta-talenta muda dengan proses pembinaan yang lebih terarah. Perbasi Kalimantan Selatan juga akan mendorong pembinaan yang berkesinambungan, salah satunya melalui program Perbasi Kalsel West to School yang saat ini tengah digencarkan. Perbasi Kalimantan Selatan berharap perkembangan basket pelajar dapat terus berjalan seiring dengan pembinaan di tingkat daerah. Potensi yang muncul dari ajang DBL diharapkan menjadi bagian penting dari regenerasi atlet basket Kalimantan Selatan di masa mendatang. Robi Angga melaporkan.
2: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Jumat 14 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Uliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Pro, satukan informasi dan inspirasi pendengar untuk Belari Indonesia. Di kesempatan siang hari ini kami tidak kudarakan ya sementara, karena kami akan mengikuti langsung hari ini kegiatan sidang tahunan ya MPR DPR yang mana nanti akan berlangsung kegiatannya di gedung MPR DPR Senayan Jakarta. Nah, kami isi sementara dengan informasi sambil kami menunggu sambungan langsung dari gedung DPR MPR Senayan Jakarta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin sore ini.

Kasat ya, di-recycle oleh penyanyi pop Indonesia Dewi Lestari, lagu yang dirilis pada tahun 2011. Mungkin Anda tahu ya, siapa penyanyi aslinya? Ya, tepat sekali, Marcel. Membawa kita di menit ke-43, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Kalsel Expo 2026 semakin semarak dengan kehadiran berbagai perangkat daerah dan pelaku UMKM yang menampilkan produk unggulan serta beragam kegiatan. Pameran yang berlangsung pada 11 sampai 18 Agustus 2026 tersebut digelar di halaman kantor Gubernur Kalimantan Selatan Banjarbaru dalam rangka memperingati hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satu stand yang menarik perhatian pengunjung adalah stand Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana DP3AKB, Kalsel. Stand tersebut diisi sejumlah organisasi yang turut menggelar berbagai kegiatan, termasuk lomba mewarnai dan puzzle bagi anak-anak pada Kamis 13 Agustus 2026. Kita akan ulas kembali informasinya.

Tika Putri, tetapi saya juga harus pergi di Banjarmasin siang. Dan setelah ini ada Pak Eji Hasan Al-Katiri yang akan membersamai Anda di Banjarmasin sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sambil menantikan pendengar siaran langsung sidang tahunan MPR RI serta sidang bersama DPR RI lanjutan dan DPD RI bertempat di gedung DPR MPR Senayan Jakarta di kesempatan sore hari ini. Dan tidak terasa kebersamaan kita juga akan usai, kebersamaan kita di Banjarmasin siang dan akan menuju ke Banjarmasin sore. Akhirnya saya Uliana pamit dari Indra Dengar Anda. Selamat menikmati suasana akhir pekan bersama orang-orang tercinta di samping Anda. Dan nanti juga ada informasi lain untuk menemani suasana akhir pekan Anda. Saya Uliana pamit, selamat siang jelang sore. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari semua. Jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Usai Auliana Alhami, saya Faiza Hasan bersama Anda sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore ini untuk edisi 14 Agustus 2026. Dan kami masih menantikan hubungan kami dengan Pro3 Jakarta, nanti kami akan bergabung menuju gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk menyiarkan secara langsung sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami, dan kami juga masih menantikan dan akan menyiarkan secara langsung nanti untuk sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Ya, pendengar, kami ingin berbagi informasi untuk Anda dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya menjadi angka statistik tanpa memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Presiden Prabowo mengatakan tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ia memaparkan sejumlah perkembangan ekonomi nasional selama dirinya menjabat sebagai kepala negara. Ia menyebut perekonomian Indonesia pada kuartal pertama 2026 tumbuh 5,61% dan menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Dan ini dikatakan Presiden pada sidang tahunan dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD RI 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026 hari ini. Nah, menurut Presiden Prabowo, tingginya pertumbuhan ekonomi tidak memiliki arti maksimal apabila manfaatnya tidak dirasakan sebagian besar masyarakat. Karena itu pemerintah harus memastikan aktivitas ekonomi dan investasi mampu menghasilkan lapangan pekerjaan serta meningkatkan kualitas hidup rakyat. Presiden juga menekankan setiap rupiah investasi yang masuk ke Indonesia harus memberikan manfaat konkret.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Terima kasih mendengar, masih bersama kami dan kami masih menantikan siaran langsung sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Dan untuk itu pendengar, kami masih hadirkan informasi untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto menegaskan sejumlah program prioritas pemerintah sudah memasuki tahap pelaksanaan dan dirasakan masyarakat. Capaian tersebut terlihat dari program swasembada pangan, kemandirian energi melalui B50, makan bergizi gratis MBG, bantuan sosial digital hingga hilirisasi. Ia mengatakan sejumlah target yang sebelumnya diproyeksikan membutuhkan waktu lebih panjang mulai menunjukkan hasil, terlebih dalam masa pemerintahan yang belum genap 2 tahun. Dan ini dikatakan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD RI 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026. Presiden Prabowo kemudian mengaitkan kebijakan tersebut dengan kondisi perusahaan pupuk nasional. Di tengah penurunan harga pupuk, keuntungan PT Pupuk Indonesia justru mengalami kenaikan hingga 252,8%. Kepala negara menyebut Indonesia telah mencapai swasembada pada sejumlah komoditas pangan. Komoditas yang disebutnya meliputi beras, jagung, gula, konsumsi daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Klaim tersebut menjadi bagian dari narasi besar pemerintah mengenai ketahanan pangan nasional. Selain pangan, pemerintah juga menyoroti sektor energi sebagai bagian dari agenda kemandirian nasional. Presiden Prabowo mengatakan penerapan biodiesel B50 membuat Indonesia mulai menghentikan ketergantungan terhadap impor solar. Menurut Presiden Prabowo, penerapan B50 juga memberikan dampak terhadap penghematan devisa. Jadi mulai tahun ini, mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri, ujar Presiden Prabowo. Nah, ia menyebut Indonesia dapat menghemat sekitar 170 triliun rupiah atau sekitar 9,5 miliar US dollar dari kebijakan tersebut. Angka penghematan tersebut sebelumnya juga disampaikan Prabowo ketika meluncurkan mandatory biodiesel B50 di Karawang pada Juli 2026. Namun agenda pemerintah tidak berhenti pada pangan dan energi. Presiden Prabowo mengatakan sejumlah program yang menjadi bagian dari prioritas pemerintah termasuk MBG, bantuan sosial digital dan hilirisasi kini telah berjalan. Pernyataan tersebut menjadi penegasan kepala negara bahwa pemerintah ingin menunjukkan hasil konkret dari berbagai program yang selama ini menjadi agenda utama pemerintahannya. Presiden menilai keberhasilan awal tersebut bukan alasan bagi pemerintah untuk berhenti bekerja. Nah, sementara pendengar, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin menilai berbagai program pemerintahan Prabowo-Gibran harus dilihat sebagai sebuah sistem yang saling berkaitan. Di antaranya, dan antara ekspor satu pintu, sekolah rakyat, MBG, koperasi desa atau kelurahan merah putih hingga kampung nelayan merah putih sebagai bagian dari kebijakan terintegrasi. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya...
2: Pendengar kami segera menuju gedung DPR MPR Senayan Jakarta untuk menyiarkan secara langsung sidang paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027.
3: Kita ikuti rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dengan pidato kenegaraan Presiden RI tentang penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027.
4: Ya, baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita kembali lagi dalam acara rapat paripurna untuk laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027. Dan saat ini rapat paripurna sudah dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
5: Hadirin disilakan duduk kembali.
6: Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto.
4: Pada siang hari ini yang berlangsung di ruang sidang utama Gedung Kura-Kura, dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, di mana dalam rapat paripurna kali ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan untuk tahun anggaran 2027. Kira-kira Rizky, untuk laporan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 ini ada faktor-faktor apa saja yang menjadi sorotan dan juga alokasinya akan seperti apa? Mungkin ada bayangan atau bocoran dari berbagai hak, khususnya dari anggota parlemen, Rizky.
7: Iya, Pranita, baru saja kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya yang memang diikuti oleh seluruh anggota MPR, DPR, dan juga DPD. Terkait tadi adanya penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN tahun 2027, tentunya ini menarik sekali ya. Betul. Di tengah masih adanya efisiensi keuangan negara. Dan pernyataan kita beralih saat ini Ketua DPR RI Puan Maharani ini akan membuka rapat paripurna masa sidang 1 tahun sidang 2026-2027.
6: Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran, pimpinan lembaga negara. Yang kami hormati para ketua umum partai-partai politik, Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarnoputri yang diwakili oleh saya sendiri. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadia. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Dr. Andes Haji Surya Dharma Paloh. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Dr. Dr. Andes Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Al-Muzamil Yusuf, MSI. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Amanat Nasional Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Demokrat Bapak Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono. Rekan-rekan pers dan para undangan yang berbahagia serta seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Berdasarkan catatan jenderal DPR RI telah hadir sebanyak 463 orang anggota yang terdiri atas seluruh unsur fraksi DPR RI sehingga quorum telah tercapai. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1 masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026 dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang dewan yang terhormat, yang kami muliakan seluruh rakyat Indonesia. Sebelum memulai rapat paripurna hari ini, kami mempersilahkan Saudara M. Sarmuji SE MSI, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golongan Karya untuk membacakan doa. Kami persilahkan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana ya ilahana, anta maksudana walidoka matlubana. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Duhai Tuhan yang menghapus segala kekhawatiran, duhai Tuhan yang mengabulkan permohonan, kepadamulah kami sampaikan doa dan harapan. Allahumma ya Allah, 81 negara kami berdiri, telah banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bimbinglah kami untuk menjadi bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri negeri yang elok bak permata, alam yang kaya, budaya dan adat istiadat yang beraneka. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk mengelolanya demi kemakmuran rakyat semata. Allahumma ya Allah, jadikanlah negara kami baldatan aminatan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, penuh kebaikan dan ampunan. Jadikanlah Indonesia adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah, warinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah yang benar adalah benar dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tampakkanlah yang batil itu batil dan anugerahilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma ya Allah, jadikanlah kekuasaan yang Engkau amanahkan kepada kami menjadi sultanan nasira, kekuatan yang menolong, menolong bangsa kami, rakyat kami, dan negara kami. Allahumma ya Allah, anugerahilah pemimpin kami, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, keselamatan, keberkahan, kebaikan, kemudahan, kekuatan, perlindungan dan pertolongan agar dapat menjalankan tugas mensejahterakan rakyat dan meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran, satukanlah langkah kami dalam persatuan, dan ikatlah tekad kami dalam kebajikan. Rabbana hab lana hukma wal hikna bis salihin waj'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma ya Allah, anugerahilah kami hikmah dan kebijaksanaan. Jadikanlah kami bagian dari orang yang berbuat kebaikan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami buah tutur yang baik bagi generasi yang datang kemudian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana munaffis yang kulli madyun, subhana munaffis yang kulli mahzun, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: السلام من على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, rencananya pada sesaat lagi ini Kepala Negara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan menyampaikan laporan nota keuangan RAPBN tahun 2027, di mana untuk kebijakan fiskal tahun 2027 yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara untuk rencana aksi pemerintah atau rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini mengambil tema akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan juga industri. Dan untuk rencana kerja pemerintah tahun 2027 ini ada 8 klaster, di mana mereka merupakan klaster-klaster yang menjadi prioritas pemerintah, yaitu mulai dari klaster kedaulatan pangan, kemudian kemandirian energi dan air, klaster pendidikan, klaster kesehatan, hilirisasi dan juga industrialisasi, kemudian klaster infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, serta tidak lupa klaster ekonomi kerakyatan dan desa dan juga klaster penurunan kemiskinan. Dan Rizky, rencananya jika tidak ada halangan, seberapa besar target pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2027 yang direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah?
2: Ya, kita lihat di podium, sepertinya Ketua DPR RI Puan Maharani sudah mulai memasuki agendanya, yaitu pidato Ketua DPR dalam rangka pembukaan masa sidang satu tahun sidang 2026-2027. Mari kita ikuti bersama pidato Ketua DPR Puan Maharani.
3: Indonesia yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPR RI dalam rangka pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027. Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, harapan rakyat akan semakin besar untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan berbagai kebijakan yang semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, masa sidang ini akan menjadi kesempatan penting bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Dalam menyampaikan dan menjalankan fungsi legislasi, DPR RI bersama pemerintah sejak pertama masa persidangan tahun 2024 hingga terakhir masa sidang telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang menjadi undang, yaitu Komisi 1 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 2 sebanyak 10 undang-undang. Komisi 3 sebanyak 3 undang-undang. Komisi 6 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 7 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 8 sebanyak 1 undang-undang. Komisi 11 sebanyak 2 undang-undang. Komisi 13 sebanyak 2 undang-undang. Badan legislasi sebanyak 3 undang-undang. Panitia khusus sebanyak 1 undang-undang. Pada masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang pada tahap pembicaraan 1. Selain itu, DPR RI juga akan melanjutkan 43 rancangan undang-undang yang sedang dalam tahap penyusunan, termasuk penyusunan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, sehingga dapat mempersubstansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat. Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. DPR RI bersama pemerintah selalu mencari titik temu yang menegaskan kehadiran negara, keberpihakan kepada rakyat, dan kemanfaatan dari undang-undang tersebut. Menjadi komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk melaksanakan pembentukan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi, membuka ruang partisipasi masyarakat yang bermakna atau meaningful participation, serta dilandasi dengan kebutuhan hukum nasional dan landasan legitimasi sosial, politik, ekonomi, serta tidak terdapat tumpang tindih antar undang-undang dan atau kewenangan aparatur negara. DPR RI melalui fungsi pengawasan terus memastikan kinerja pemerintah agar berdampak pada kehidupan rakyat yang semakin baik. Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian rakyat dan perlu mendapat tindak lanjut antara lain, 1. Penyelesaian berbagai kasus hukum, 2. Relaksasi kebijakan belanja pegawai di daerah, 3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online, 4. Antisipasi kebakaran hutan dan lahan serta dampak kemarau panjang terhadap ketersediaan air dan keberlangsungan sektor pertanian, 5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional, 6. Penciptaan iklim investasi yang lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor real, 7. PHK, 8. Akses pelayanan BPJS kesehatan. DPR RI juga ikut melaksanakan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada tanggal 22 Juli 2026 yang lalu, DPR RI telah sukses di tuan rumah penyelenggaraan sidang ke-17 AIPA Kakus secara hibrid, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. DPR RI dalam setiap kesempatan di forum internasional selalu ikut mendorong terciptanya perdamaian yang inklusif dan kolaborasi parlemen antar negara untuk ikut menyuarakan tata geopolitik dan geoekonomi yang lebih baik bagi semua. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Agenda kedua pada sidang hari ini adalah pidato Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tahun anggaran 2027 beserta dengan nota keuangannya. APBN adalah pilihan politik tentang kemana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat. Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp197 triliun. Tahun 2010 sebesar Rp1.126 triliun. Dalam 10 tahun tersebut, belanja negara naik hampir 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp3.842 triliun, naik hampir 20 kali lipat dibanding tahun 2000. APBN tahun 2027 yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp4.000.000.000. Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah lihat banyaknya uang sebesar hampir Rp4.000.000.000. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar. Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apapun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat. Oleh karena itu, APBN tidak diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik. Tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat, harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Program kerja prioritas nasional tahun 2027 mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi dan kemajuan. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan maupun kawasan terpencil. DPR RI memandang bahwa pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya masyarakat dan keberlangsungan ya usaha. Negara harus menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga harus adil dalam membagi beban. Kedua, belanja negara harus semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban yang tidak adil bagi generasi yang akan datang. Keempat, transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. APBN bukan sekedar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan hanya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, maka ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program, dan anggaran mampu membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik. Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah. Perkembangan ruang digital telah membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri, yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah. Dalam konteks DPR RI, juga ditemukan berbagai informasi yang tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR, informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang, serta penggunaan video lama atau old footage dengan narasi baru yang tidak sesuai dengan konteksnya. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan bijaksana dan proporsional. Kritik, aspirasi, dan pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi yang harus kita hormati. Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta. DPR RI dan rakyat tidak semestinya diposisikan sebagai dua pihak yang saling berhadapan, bahkan dipertentangkan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR RI berkewajiban untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui keterbukaan, kesediaan mendengar, komunikasi, serta kerjanya yang dapat dirasakan manfaatnya. Karena itu, menjaga ruang digital yang sehat membutuhkan peran dan kedewasaan semua pihak. Masyarakat diharapkan semakin cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi. Media dan platform digital harus makin bertanggung jawab. Sementara DPR dan lembaga negara terus memperkuat transparansi, memperbaiki komunikasi, merespon kritik secara terbuka, dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kinerja. Perbedaan politik adalah wajar dalam demokrasi. Kita boleh berbeda pandangan mengenai cara membangun negara. Namun, kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik, hukum ditegakkan, anggaran dikelola secara transparan, dan kekuasaan dijalankan sebagai amanah. Karena itu, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan pengawasan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik pembangunan dan politik anggaran negara dalam APBN tahun anggaran 2027. Marilah kita wujudkan APBN tahun anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua. Jangan pernah kita biarkan rakyat menunggu. Kita, DPR RI,

mengerti bahwa 81 tahun yang lalu ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, kita bangsa Indonesia telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. 81 tahun kita telah melewati pintu gerbang kemerdekaan tersebut menuju negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 81 tahun telah silih berganti pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekedar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia? Seiring berjalannya waktu, generasi-generasi peneruslah yang akan menguji nilai sejati dari setiap warisan tersebut. Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia. Membangun Indonesia sebagai bangsa yang besar bukan hanya memerlukan sumber daya dan kebijakan yang tepat, tetapi juga pondasi yang paling mendasar, yaitu persatuan dan kesatuan. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Persatuan bukanlah keadaan yang lahir karena kita sama, melainkan pilihan untuk tetap bersama walaupun kita berbeda. Persatuan dan kesatuan bukan sekedar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional. Tanpa persatuan dan setiap upaya pembangunan akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Perbedaan mudah berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan bangsa habis untuk menyelesaikan konflik. Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, saling menghormati, menjunjung tinggi semangat gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, maka pembangunan tidak hanya berjalan lebih efektif, akan tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang besar dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman bukan ancaman bagi persatuan, tapi kenyataan yang harus dipersatukan oleh cita-cita yang sama, tujuan yang sama, rasa yang sama sebagai rakyat Indonesia. Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu rumah kebangsaan, rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama. Di dalam

0: lindung di dalam rumah kebangsaan yang sama.
1: Sama. Dengan berada dalam rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama. Dengan rasa tanggung jawab kebangsaan yang demikian, maka apapun perbedaan yang kita miliki tidak akan pernah dari kita yang akan merusak rumah kita bersama. Apabila kita merasa ikut memiliki rumah kebangsaan Indonesia, maka pastilah kita akan merawatnya dengan sebaik-baiknya. Sejarah juga mengajarkan bahwa tidak ada persatuan dan kesatuan bangsa yang akan kokoh hanya karena diwariskan. Persatuan harus tetap dipelihara, diperkuat, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa, dan terlebih lagi berada pada penyelenggara negara. Setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera. Selama keyakinan itu tetap terjaga, maka persatuan dan kesatuan Indonesia tetap kokoh sebagai fondasi bagi Indonesia yang maju, berdaulat, dan bermartabat. 81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia membuka pintu gerbang kemerdekaan dan memasuki pintu gerbang itu. Sejak saat itu, perjalanan panjang terus kita tempuh untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang berat, adil, dan makmur. Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua. DPR RI, pemerintah, seluruh lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama. Memastikan setiap langkah, kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama. Untuk bangsa dan negara, untuk Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat, seluruh rakyat Indonesia yang kami muliakan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas nama pimpinan DPR RI, dengan ini mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 dimulai sejak hari Jumat 14 Agustus 2026 sampai dengan Kamis 8 Oktober 2026. Marilah kita DPR RI pada masa persidangan 1 ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan negara yang dapat melindungi rakyat. Selamat bekerja
0: dan bimbingannya kepada kita semua. Terima kasih Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

dalam pembukaan untuk rapat paripurna masa sidang pertama 2026-2027. Dan tadi Ketua DRI Puan Maharani mengatakan bahwa anggaran pembelanjaan negara setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Mulai dari tahun 2000 yang sebesar 197 triliun rupiah, kemudian di tahun 2010 naik menjadi 1.126 triliun rupiah, kemudian di tahun 2026 ini naik menjadi 3.842 triliun rupiah. Dan tadi Ketua DPR Puan sempat mengatakan bahwa APBN 2027 ini harus, selain pendapatan yang harus dihimpun secara adil, negara juga adil dalam membagi beban. Kemudian belanja negara juga harus yang berkualitas dan berorientasi pada hasil, serta defisit dan utang yang harus dikelola secara hati-hati. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto sudah berada di depan podium kehormatan, memberi hormat kepada para pimpinan DPR, MPR, dan juga sudah berada di posisi untuk memberikan salam namaste kepada seluruh yang hadir di ruang sidang utama untuk menandatangani nota RAPBN tahun 2027 dan juga menyampaikan

0: pidato kenegaraan terkait dengan laporan nota keuangan 2027. Kita ikuti langsung pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berikut ini.
1: Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Perwakilan Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, para Wakil Ketua, Ketua dan Anggota MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, beserta Wakil Ketua DPR RI Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua DPR RI Saudara Mustafa, Wakil Ketua DPR RI Saudari Sari Yul, Wakil Ketua DPR RI Saudara Cucun Ahmad Samsurizal, dan seluruh anggota DPR RI yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Diyar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua dan anggota DPD RI yang hadir. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, yang saya hormati Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, yang saya hormati Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, yang saya hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Saudari Isma Yatun, Menteri Koordinator, para Menteri, Kepala Badan, para Penasihat Khusus Presiden, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, Panglima TNI, dan seluruh Kepala Staf Angkatan yang hadir, para Wakil Menteri, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang terhormat, para pimpinan partai politik, partai oleh Saudari Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golongan Karya Saudara Bahlil Lahadalia, Partai Gerindra, saya sendiri, tapi hadir juga Rian Profesor Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Abdul Muhaimin Iskandar, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Saudara Al-Muzamil Yusuf, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Saudara Surma Paloh, yang mati rekan-rekan pers media, para tamu undangan, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun engkau berada. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak hentinya memanjatkan syukur ke Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Besar yang memiliki segala. Hanya kepada-Nya lah kita berdoa dan hanya kepada-Nya lah kita memohon pertolongan. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat hadir pada sidang penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2020 beserta nota keuangannya dalam keadaan sehat, damai, dan dengan penuh semangat pengabdian. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, pertama saya menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR RI atas kerjasama, pengawasan, dan dukungannya dalam penyusunan serta pelaksanaan APBN. APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan kita. APBN adalah instrumen untuk melindungi rakyat. Alat untuk memperkuat bangsa. Alat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Jika dahulu para pahlawan berjuang agar bangsa Indonesia memiliki negara, hari ini tugas kita bersama adalah memastikan bahwa negara kita berhasil. Negara kita dapat memberi peningkatan kualitas hidup bagi rakyat kita. Negara kita hadir dalam kehidupan setiap rakyat kita. Negara kita hadir ketika petani membutuhkan teknologi. Negara hadir ketika nelayan membutuhkan kapal dan tempat penyimpan hasil tangkapannya. Negara hadir ketika buruh membutuhkan perlindungan dalam bekerja dan berkarya. Negara harus hadir ketika anak-anak membutuhkan makan bergizi dan sekolah yang baik. Negara harus hadir kalau keluarga membutuhkan rumah, air bersih, listrik, pekerjaan, layanan kesehatan, serta perlindungan pada masa sulit. Kemerdekaan belum selesai hanya karena bendera kita, bendera merah putih, telah berkibar. Kemerdekaan harus terasa di meja makan rakyat kita. Kemerdekaan harus terasa di ruang kelas anak-anak kita. Kemerdekaan harus terasa di puskesmas dan di rumah sakit. Dan di masa depan setiap keluarga Indonesia. Itulah makna APBN sebagai alat perjuangan. Setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara harus kembali menjadi harapan yang nyata bagi rakyat kita. Saudara-saudara sebangsa air, kita memasuki tahun 2026 dalam keadaan dunia yang tidak menentu, yang tidak mudah. Harga energi di seluruh dunia meningkat karena perang. Suku bunga global tinggi dan bisa naik. Nilai tukar berbagai negara tertekan dan ketegangan geopolitik mengganggu perdagangan dunia. Namun di tengah tekanan dan ketidakpastian global tersebut, kita bersyukur perekonomian kita tetap berdiri tegak. Ekonomi kita pada semester pertama tahun ini tumbuh tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Inflasi masih tetap terkendali. Permintaan domestik tetap kuat. Yang lebih penting, APBN kita bekerja optimal. Hingga akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini peningkatan yang cukup signifikan. Belanja negara tumbuh 18,2%. Belanja kita arahkan untuk menjaga daya beli rakyat, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan ekonomi. Walaupun belanja negara tumbuh, defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan. Dunia melihat dan memantau sikap kita. Pada tanggal 14 Juli 2026, salah satu rating agency internasional yang kesohor, Standard & Poor's, mempertahankan peringkat kredit Indonesia BBB, BBB dengan outlook stabil. Ini pengakuan dunia terhadap kokohnya perekonomian Indonesia, dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade. S&P bahkan menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi kokoh. Kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati serta beban utang yang relatif prudent dan sustainable dibandingkan negara-negara setara. Ini bukan pemerintah, ini bukan kata saya, ini penilaian mereka terhadap kita. Mereka juga menilai bahwa upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam kita dan menutup kebocoran di sektor sumber daya dan mineral dapat meningkatkan penerimaan negara serta devisa ekspor. Mereka secara khusus menilai positif peran Danantara dan potensi PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI dalam memberantas praktek-praktek under invoicing dan transfer pricing yang sesungguhnya adalah praktek penipuan. Itu dari pandangan pengamat-pengamat, pakar-pakar dari barat. Dari timur, lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating, justru memberi rating AAA stable, yang merupakan level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Mereka menilai fundamental ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah kita efektif, ekonomi kita tahan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi kita terkendali. Sidang yang terhormat, kita menerima penilaian-penilaian ini sebagai pengingat bahwa kredibilitas dibangun oleh konsistensi, kerja keras, dan kesungguhan. Dunia tidak hanya menilai apa yang kita umumkan, dunia menilai apa yang benar-benar kita laksanakan. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati dan saya muliakan, capaian semester pertama tahun 2026 adalah pijakan kita dalam menyusun RAPBN tahun 2027. Untuk itu, arsitektur RAPBN tahun 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan dan Danantara terus bekerja sinergis dan semakin solid. Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal. Pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Dukungan untuk petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. 8 prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Untuk menjalankan seluruh agenda tersebut, belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah, naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Pembiayaan direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah dengan defisit sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto, dan ini akan kita usahakan untuk kita tekan lebih kecil lagi. Kita memahami bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya. Bahkan cita-cita kita adalah anggaran yang berimbang. Maka defisit ini rencana pembiayaan di tahun APBN 2026, yaitu 689,1 triliun rupiah dengan defisit 2,68% produk domestik bruto. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, lebih tinggi dari target APBN 5 APBN 2026 sebesar 5,4%. Inflasi akan kita jaga pada kisaran 2,5%. Suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan 6,9%. Nilai tukar rupiah kita berada pada kisaran 17.500 rupiah per 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 70 dolar Amerika Serikat per barel. Lifting minyak kita targetkan 610 ribu barel per hari, dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari. Dengan pertumbuhan yang lebih kuat dan APBN yang efektif, kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 5% dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87%. Turun dari 4,44 sampai 4,96% di tahun 2006. Mohon izin.

rasio Gini kita targetkan membaik menjadi 0,362 sampai 0,367 dari target tahun ini 0,377 sampai 0,380. Dan indeks model manusia meningkat menjadi 0,575. Angka-angka tersebut akan kita jaga reformasi fiskal yang holistik dan konsisten. Pendapatan negara kita dorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi. Efisiensi belanja harus terus kita lanjutkan. Perlindungan sosial didorong makin tepat sasaran, serta pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan terus dikembangkan. Saudara-saudara sekalian, angka-angka APBN kita sangat bergantung dengan angka-angka makroekonomi kita. Angka-angka makroekonomi kita sangat bergantung dari kualitas data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik kita. Saya mendapat laporan sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026 yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus bekerja di seluruh desa-desa kita perlu kita pastikan berhasil. Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk kita bisa lebih tepat menyusun kebijakan dan anggaran. Sebagai contoh, di RAPBN 2027, kita mengasumsikan besar PDB kita mencapai 27.987 triliun rupiah. Jika pembiayaan sebesar 671,2 triliun rupiah, maka defisit APBN sebesar 2,40% terhadap PDB. Tapi jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita akan jauh lebih kecil. Selain itu, pembaharuan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN juga akan kita lakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting. Saudara-saudara sekalian, disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan. Disiplin fiskal harus hadir sampai pada eksekusi setiap rupiah yang dibelanjakan. Selama ini terlalu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama, tapi membelinya sendiri-sendiri dengan harga yang berbeda-beda. Spesifikasinya sama, tapi karena prosesnya berulang dan mungkin berbeda-beda, jumlahnya terpecah, daya tawar negara menjadi lemah.
kita harus hentikan APBN digunakan barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling bicara, padahal kita semua adalah bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia. Data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP menunjukkan bahwa konsolidasi pengadaan pemerintah daerah saat ini telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan 25,43% diperkirakan pada 2026. Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktek pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp1.200 triliun. Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun. Kita bisa bayangkan, $20 miliar ini bukan angka yang kecil. Kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp360 triliun, dan ini adalah di tangan kita, saudara-saudara. Sebagai contoh, tahun lalu layar pintar interaktif atau IFP yang selama ini dibeli oleh pemda-pemda secara terpisah di kisaran harga Rp150 juta per unit, setelah pembelinya kita konsolidasikan di Kementerian Dikdasmen, kita dapat membeli dengan harga Rp26 juta per unit. Ini penghematan hampir 6 kali. 6 kali penghematan. Ini real. 150 juta kita beli dengan harga 26 juta termasuk ongkos dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya melaporkan di sini, pemerintah akan segera mengkonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai KL, berbagai pemerintah daerah membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda-beda, bahkan harga yang lebih tinggi dari yang bisa kita capai. Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah akan dihimpun. Spesifikasi akan distandardisasi. Volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital, sehingga supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri. Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita. Ruang kelas sekolah yang bisa kita perbaiki, pusat yang kita bisa renovasi, rumah sakit dan alat-alat kesehatan yang dapat kita berikan kepada rakyat kita
di semua kota, di semua kecamatan. Ujungnya kehidupan rakyat yang lebih baik. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di ruang terhormat ini untuk menyampaikan beberapa langkah besar yang akan jadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia. Pertama, kita akan memperbaiki seluruh puskesmas di Indonesia. Ternyata puskesmas kita sudah puluhan tahun tidak diperbaiki. Puskesmas harus menjadi benteng pertama yang menjaga kesehatan bangsa. Puskesmas di sanalah ibu memeriksa kandungan, bayi mendapat imunisasi, anak diperiksa pertumbuhannya, penyakit dideteksi sebelum menjadi lebih berat. Mulai tahun 2027, pemerintah akan merenovasi 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan di seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar 4 miliar rupiah. Tentunya daerah yang lebih terpencil, daerah yang lebih terluar dan tertinggal harus mendapat lebih. Selain itu, kita juga akan merenovasi dan membangun lebih baik lagi 504 laboratorium kesehatan masyarakat atau Labkesmas di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program renovasi puskesmas dan labkesmas ini harus selesai paling lambat pada tahun 2030. Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara harus hadir sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup. Untuk itu kita juga akan membuat ambulans udara dengan helikopter, dengan pesawat kecil yang bisa mendarat di lapangan-lapangan rumput, di lapangan-lapangan pasir, bisa mendarat di pinggir sungai, supaya tidak ada rakyat kita yang tidak bisa dievakuasi kalau dia sakit. Saya mendapat laporan banyak ibu-ibu yang meninggal karena harus menempuh jalan 7 jam sampai 9 jam pada saat melahirkan, pada saat sudah waktu mau pecah harus 9 jam karena tidak ada jalan yang baik, karena jembatan tidak bagus. Akhirnya banyak ibu-ibu meninggal di daerah-daerah yang tidak jauh dari ibu kota. Untuk itu, kita harus mencari terobosan inovatif. Salah satu jalan adalah ambulans udara, bahkan nanti juga timer terbang. Kalau perlu, dokter yang terbang ke tempat rakyat sakit keras atau menghadapi bencana. Saudara kalian, kedua, kita akan membangun dan revitalisasi 441 rumah sakit umum daerah. Setiap dari 514 kabupaten dan kota, kita harus memiliki rumah sakit yang canggih yang bisa menyelamatkan rakyat secepat mungkin. Langkah awal kita telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.
Dan hari ini saya melakukan dari 66 rumah sakit tersebut 22 sudah operasional. Kita telah membawa alat pemeriksa jantung, CT scan, mamografi, USG, dan layanan modern ke wilayah yang sebelumnya harus merujuk pasien ke tempat-tempat yang sangat jauh. Rencana kita di setiap gerai koperasi Merah Putih akan ada klinik di mana rakyat bisa dapat kesehatan layanan melalui jarak jauh. Saudara-saudara, tahap berikutnya jauh lebih besar. Pemerintah akan membangun revitalisasi 440 rumah sakit umum daerah agar setiap kabupaten dan setiap kota memiliki rumah sakit yang baik. RSUD tersebut akan kita perkuat terutama untuk menangani penyakit-penyakit penyebab kematian tertinggi. Kanker, jantung, stroke, ginjal, serta untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tidak boleh lagi seorang ibu kehilangan nyawa karena rumah sakit terlalu jauh. Tidak boleh lagi seorang ayah menjual seluruh hartanya karena harus berobat ke kota besar. Untuk memperkuat upaya ini, sebagaimana saya telah melaporkan, kita harus menghadapi dan menyelesaikan masalah kekurangan dokter umum dan dokter spesialis kita. Kita masih butuh tambahan 84.781 dokter umum, kemudian 127.580 dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, 481 kabupaten kota butuh tambahan 55.712 dokter spesialis. Karena itu kita telah membuka 9 fakultas kedokteran baru, 170 program studi spesialis dan subspesialis, baik yang basis perguruan tinggi maupun berbasis rumah sakit. Dan ini kita akan upayakan lebih banyak lagi. Saudara-saudara sekalian, bila perlu kita sedang memikirkan kita bisa mengundang dokter-dokter dari negara lain untuk praksi ini untuk waktu yang terbatas. Karena kalau kita menunggu lulusnya 187.000 dokter gigi, mungkin kita harus nunggu 4 presiden sesudah saya. Saudara-saudara sekalian, rakyat kita untuk berhak pelayanan kesehatan secepat mungkin. Kita tidak boleh berpikir normatif. Kita harus berani berpikir inovatif. Ketiga, kita akan menyelesaikan renovasi seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan paling lambat tahun 2029. Bagi saya, negara wajib memastikan setiap anak sekolah belajar di sekolah yang aman dan bermartabat. Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depan mereka. Tetapi kita mengerti bahwa masih banyak anak-anak kita yang belajar dengan atap yang bocor, mungkin juga atap yang runtuh, dinding yang retak, toilet yang rusak, mungkin juga WC yang tidak ada, ruang kelas yang tidak aman. Keadaan ini tidak boleh kita wariskan.
program renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan akan terus dipercepat pada tahun 2007 dan 2008 dan Harley paling lambat tahun 2029. Ini adalah program renovasi sekolah terbesar dalam sejarah kita. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani memasang target yang tinggi. Tidak boleh ada lagi cerita sekolah roboh. Tidak boleh lagi ada ruang kelas rusak yang dibiarkan rusak bertahun-tahun. Semua sekolah harus berada dalam kondisi baik, aman, bersih, layak untuk belajar. Semua sekolah harus punya kamar kecil yang layak. Semua ruang kelas akan kita lengkapi dengan layar pintar interaktif atau IFP. Di akhir bulan Desember 2026, kita perjuangkan semua sekolah akan menerima tambahan 3 layar untuk tiap sekolah. Akhir tahun ini, kalau tahun yang lalu baru terima 1, akhir tahun ini semua sekolah di Indonesia akan punya 4 ruangan yang memiliki IFP. IFP ini akan memudahkan guru dan murid untuk mengajar dan belajar. Kita juga akan mengadakan deep learning, pembelajaran lewat siaran jarak jauh. Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan. Pemerintah juga akan memperjuangkan seluruh sekolah negeri tidak dipungut bayaran. Ini adalah cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita. Pendidikan adalah hak semua anak Indonesia. Bagi mereka yang punya kemampuan, silakan ke sekolah-sekolah swasta yang hebat. Tapi untuk pemerintah, kita harus perjuangkan anak-anak kita bisa sekolah dengan gratis. Keempat, hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis. Selama puluhan tahun, Indonesia menjadi salah satu produsen terbesar untuk komoditas-komoditas penting dunia. Kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, karet, dan berapa belas komoditas lainnya. Tetapi terlalu sering harga kekayaan kita yang keluar dari bumi dan keringat rakyat Indonesia justru harganya ditentukan di luar negeri, di negara lain, di bursa komoditas negara lain. Mereka yang tidak punya komoditas ini, masa mereka menentukan berapa harga komoditas itu? Ini tak masuk akal. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah
membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang boleh dijual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini. Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harganya, enggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita sendiri. Ini tentunya kita juga mengerti mekanisme pasar. Kalau harga tinggi, itu juga nggak masuk akal. Tapi yang penting, bursanya ada di bumi Republik Indonesia. Kita akan segera operasionalkan bursa mineral dan komoditas strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Rencana kita, apabila OJK bekerja dengan baik, dan saya yakin OJK bekerja dengan baik, ini emak-emak yang menguasai ekonomi kita sekarang ini. Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027 akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan bursa mineral dan komoditas strategis segera mohon dibahas oleh DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Saya terima kasih, sekarang sudah ada kerjasama yang sangat sinergis antara pemerintah dan DPR. Ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi. Kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat untuk rakyat kita. Dan ini saya kira sudah dihasilkan oleh DPR RI sekarang ini. Saya terima kasih. Dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP.

sebenarnya ini Prabowonomics, ini marhain ini. PDIP susah tidak mendukung ini loh. Saudara-saudara, dengan ini kita akan membangun Indonesia Reference Price, harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia. Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, liquid, dan dipercaya dunia. Produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi dengan data transaksi yang lebih terang dan ruang penipuan yang semakin sempit. Dalam upaya membangun bursa yang kredibel, otoritas jasa keuangan juga telah melakukan reformasi terbesar dalam sejarah bursa saham kita. Mereka yang melanggar aturan bursa diberi sanksi. Kita juga akan melanjutkan reformasi pasar modal kita dengan demutualisasi pasar modal. Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Pasar modal yang bekerja dengan baik, ini adalah masalah keadilan. Soal kesempatan perusahaan rintisan, startup, pengusaha-pengusaha kita bisa naik kelas, menambah ekuitas, menambah modal, agar bisa memperbesar skala dan dampak usahanya. Minta izin.

dengan bursa mineral dan kota strategis dan bursa modal yang kredibel, Indonesia akan berhenti menjadi tempat negeri, tempat komoditas digali. Tetapi harga dan keuntungannya ditentukan oleh negara lain. Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan. Kita juga akan percepat optimalisasi aset badan usaha milik negara kita. BUMN kita menguasai aset yang sangat besar. Sebagian bekerja dengan baik, sebagian belum menghasilkan manfaat dibandingkan dengan nilainya. Sebagaimana saya telah laporkan tadi pagi di majelis yang terhormat ini, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak produktif dan tidak memberi nilai tambah untuk bangsa kita. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal 300 BUMN yang produktif. Kalau bisa lebih ramping, lebih baik. Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi. Pemerintah akan mempermudah kerjasama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dioperasikan. Kita ajak pihak swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia. Kita harus belajar dan berani belajar dari negara lain. India telah menjalankan apa yang disebut monetization pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun. Kepemilikan tetap berada pada negara. Modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru. Sebagai contoh,

manfaat, kenapa tidak? Saudara-saudara, contoh. Sekarang ada integrasi antara penerbangan-penerbangan, perusahaan penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita. Saudara, itu akan kita rintis. Selanjutnya, kita telah mulai dan akan membangun 100.000 megawatt atau 100 gigawatt energi dari matahari, energi surya. Pemerintah akan mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga diesel dan menggantinya dengan pembangkit listrik tenaga surya. Tahun ini kita akan bangun 30 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel. Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun. Tidak masuk akal jika pulau-pulau yang terpencil kita harus menunggu kapal membawa BBM solar untuk memperoleh listrik. Ongkos ekonominya terlalu tidak efisien. Dengan PLTS kita juga bisa membangun kemandirian energi kita. Saudara-saudara, idealnya setiap desa bisa memiliki PLTS 1 megawatt. Ini ideal. Kalau desa itu mau siapkan lahan, kita bisa yakinkan bahwa mereka bisa PLTS 1 gigawatt, atau saya ulangi, 1 megawatt satu desa. Saudara-saudara sekalian, Menko Perekonomian telah menghitung dengan PLTS 100 gigawatt, negara akan menghemat setidaknya 73,9 triliun rupiah setiap tahun dari penahan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 gigawatt, kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Ketujuh, hari ini saya umumkan rencana lokasi Indonesia Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia, disingkat PFII. Kita telah tentukan lokasi sementara PFII di Jakarta. Dan begitu bisa, kita buka juga PFII di Bali. Dan mungkin ada kawasan lain, di bagian lain dari Republik Indonesia yang menarik bagi dana-dana besar dari luar negeri. PFII ini akan menjadi wajah baru pusat-pusat keuangan kita. Jakarta dan mungkin nanti Bali sebagai pusat keuangan investasi teknologi, finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Kelembagaan PFII terdiri dari Dewan Pertimbangan, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, Lembaga Pengawas Jasangan PFII, Pengadilan PFII yang di bawah Mahkamah Agung, dan Lembaga Arbitrase PFII. Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa kontrak. Prinsip hukum komersial dan standar internasional dapat kita adopsi. Hakim ad hoc dapat berasal dari talenta hukum terbaik Indonesia dan dunia. Kegiatan dapat mencakup perbankan, asuransi, pasar modal, derivatif.

0: bursa karbon, bullion, fintech, keuangan syariah, family office, treasury center, dan manajemen investasi. BRII menyediakan kepastian transfer dan repatriasi modal secara laba. Fasilitas perpajakan untuk kegiatan yang memenuhi syarat, golden visa, dan pelayanan perizinan yang kompetitif. Pada saat yang sama, aturan anti pencucian uang, transparansi pemilik manfaat, kewajiban perpajakan, dan pertukaran informasi internasional tetap kita tegakkan. Kita membangun PFII agar modal dunia menemukan kepastian di Indonesia, talenta terbaik bekerja di Indonesia, dan transaksi atas kekayaan Indonesia diselesaikan di Indonesia. Untuk awalnya, Jakarta dan Bali harus menjadi tempat modal dunia dihimpun dan masa depan Indonesia dibiayai. Selanjutnya, hari ini saya ingin masyarakat mengenal Danantara Development Management Fund atau DDMF. Danantara adalah dana kedaulatan kita. Danantara harus menjadi instrumen pembangun kapasitas bangsa untuk puluhan tahun mendatang. DDMF adalah instrumen yang menyiapkan, mengembangkan, dan membiayai proyek strategis jangka panjang yang penting bagi Indonesia, tapi belum dapat kita biayai dengan investasi komersial jangka pendek. Dan juga kita hindari harus dibiayai oleh APBN. Melalui DDMF, dana kedaulatan Indonesia akan ditanamkan secara disiplin dan profesional. Sebagai contoh, pada proyek mobil nasional, kita rencanakan mobil nasional kita produksi secara massal di akhir tahun 2028. Fasilitas dibangun di daerah Subang. Proyek motor nasional juga telah kita lakukan. Ekosistem motor nasional sudah bekerja. Dua perusahaan swasta besar bekerja. Dua BUMN juga telah mulai produksi motor listrik. Kita juga harus membangun giant seawall, tanggul besar untuk mengamankan pantai utara Pulau Jawa. Ini mutlak harus kita lakukan. Jangan kita tunggu bencana datang. Kita harus belajar dari negara lain. Negara Belanda membangun infrastruktur perlindungan jangka panjang tanpa perlu menunggu bencana. Giant seawall di Belanda kini melindungi jutaan penduduk Belanda dan menjadi simbol kemampuan teknologi nasional Belanda. Giant seawall kita di utara Jawa harus kita bangun segera dan menjadi sabuk perlindungan bagi jutaan warga Pantura Jawa untuk menyelamatkan puluhan ribu hektar yang sudah mulai tenggelam oleh naiknya laut. Selain itu, giant seawall kita di utara Jawa harus menjadi infrastruktur air bersih, harus menjadi jalur pertemuan baru, dan proyek rekayasa yang membangun kemampuan anak bangsa. BRIN telah menghasilkan terobosan-terobosan teknologi yang akan kita gunakan untuk giant seawall ini. Proyek giant seawall ini akan butuh 15 hingga 20 tahun untuk kita selesaikan pembangunan giant seawall ini. Ini waktu yang lama. Saya tidak tahu presiden keberapa yang akan meresmikan tapi saya bertekad Presiden ke-8 akan mulai proyek ini. Pembangunan ini kita rencanakan dibagi 15 segmen dari Banten sampai Jawa Timur, sampai Gresik. Kalau tidak, Gresik. Dan jika dilaksanakan serentak, sesungguhnya mungkin berkurang dari 20 tahun. Apapun, kita harus berani mulai. Ini menyangkut hajat hidup puluhan juta rakyat kita yang hidup di Pantura. Dan kita harus ingat berapa persen industri kita ada di kawasan-kawasan di Pantai Utara, mulai Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Jadi masa depan industri kita juga dipertaruhkan. Tadi saya sebut kita akan percepat proses elektrifikasi mobilitas rakyat. Subsidi BBM harus kita kurangi secara signifikan. Pemerintah yang pimpin kemarin telah meluncurkan ekosistem motor listrik nasional. Selain itu, hari ini kita umumkan kita akan beri insentif yang cukup besar untuk mereka yang bisa membangun 1 juta motor listrik yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan Indonesia. Kebijakan ini mempunyai 3 tujuan sekaligus. Menurunkan biaya kendaraan, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan penjualnya. Saudara-saudara, kita telah memiliki hampir semua unsur dalam baterai untuk kendaraan listrik. Hampir semua. Setiap motor listrik buatan Indonesia yang melaju di jalan raya adalah 3 kemenangan sekaligus. Saya ulangi ya. Setiap motor listrik buatan anak-anak Indonesia yang berjalan di jalan Indonesia memiliki 3 kemenangan bagi bangsa kita. Pertama, penghematan bagi rakyat. Penghematan bagi mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar lebih 50% lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk motor BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30% dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan import energi dan yang sangat penting, pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia. Ke-10, hari ini saya sampaikan ke Dewan saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat, dokter, insinyur, ahli kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa dan dapat memberi sumbangan luar biasa bagi kepentingan nasional. Kebijakan ini akan kita rancang dengan selektif terukur, disertai uji integritas, kewajiban yang jelas, serta perlindungan penuh terhadap keamanan dan kepentingan negara. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan: mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia. Renovasi puskesmas, pembangunan 441 RSUD, perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat. Bursa komunitas akan memperkuat kedaulatan rakyat, meningkatkan penghasilan negara. Optimalisasi ASEAN akan membuat kekayaan negara lebih produktif. Indonesia International Financial Center atau PFI akan menarik modal dan talenta global. DDMF kita bentuk untuk membiayai proyek lintas generasi. Subsidi motor listrik dan mungkin nanti mobil listrik akan menciptakan pasar bagi industri nasional. Kebijakan kewarganegaraan secara terbatas akan memanggil pulang kemampuan terbaik dari diaspora kita dan juga talenta-talenta terbaik untuk memperkuat bangsa Indonesia. Kita tidak sedang membangun ekonomi hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat. Saya mengajak DPR RI, DPD RI, seluruh lembaga negara, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, pekerja, petani, nelayan, tenaga kesehatan, guru, dan seluruh rakyat Indonesia untuk mengawal agenda besar kita bersama-sama. Kita akan melaksanakannya dengan disiplin. Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat. Tidak boleh ada insentif tanpa pekerjaan baru. Tidak boleh ada investasi tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban. Untuk itu saya juga mengajak kita semua untuk terus koreksi diri, terus meningkatkan disiplin. Pemerintah harus mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada bangsa, memberi solusi kepada kesulitan-kesulitan rakyat. Tugas pemerintah yang paling utama melindungi segenap tumpah darah rakyat dari semua ancaman. Ancaman kemiskinan, ancaman bahaya fisik, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan berbagai ancaman lain. Ancaman kelaparan, ancaman tidak dapat pelayanan kesehatan. Pemerintah di semua tingkat, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, ya, pemerintah desa, kita harus menghilangkan praktek-praktek korupsi, uang, markup, penggelembungan dalam pembelanjaan. Tadi sudah saya sebut, kita akan satu lembaga yang mengkonsolidasikan semua pembelanjaan pemerintah di satu lembaga. Pemerintah harus lebih efisien di setiap tingkatan. kita harus kurangi semua pengeluaran efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian. Ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja. Dan saya berharap juga di semua provinsi dan semua kabupaten kota jangan ada anggaran untuk merayakan ulang tahun besar-besaran. Lebih baik di sekolah, rumah sakit, tingkatkan gaji guru daripada seremoni upacara. Tapi kalau upacara hari kemerdekaan secara terpusat itu wajib. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, demikian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Besar harapan saya agar pembahasan RAPBN 2027 dilaksanakan secara terbuka, konstruktif, berorientasi sepenuhnya kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi rahmat, petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita sekalian, memberi kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah harapan seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tercinta. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali berdaulat, terus berdaulat. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI ini, manapun Anda berada, itu laporan penyampaian nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat ini sudah menuruni podium utama setelah menyampaikan pidatonya. Dan sekarang Kepala Negara memberikan salam kepada Ketua DPR, Ketua MPR dan juga pimpinan lainnya, menyalami mereka satu persatu setelah menyampaikan pidatonya. Dan tadi dalam pidatonya Kepala Negara mengatakan bahwa pemerintah ini merencanakan anggaran belanja sebesar Rp4.097,2 triliun APBN 2027, yang ini angka tersebut meningkat dari Rp3.842,7 triliun dalam APBN 2026. Dan menurut Kepala Negara, untuk belanja tahun depan ini akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional atau PKPN yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, kemudian sektor pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan juga pembangunan desa serta penurunan kemiskinan. Dan selain daripada itu juga untuk RAP tahun 2027 direncanakan sebesar ada peningkatan sebesar 3.000 dari angka yang sebelumnya Rp3.153,6 triliun menjadi Rp3.426 triliun. Dan diharapkan untuk RAPBN 2027 mendatang ini Indonesia tetap memiliki defisit fiskal yang terkendali karena pertumbuhan belanja yang juga disertai dengan kenaikan pendapatan. Rizky.
2: Ya, Pak Dita. Adapun juga tadi Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya bahwa menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan 2027 ini akan meningkat hingga 6%, di mana pada tahun 2026 ini targetkan mencapai 5,4%. Adapun Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa APBN ini adalah alat perjuangan rakyat. Peningkatan kualitas hidup ini harus dicapai dengan anggaran yang tentunya setiap tahunnya terus meningkat, di mana juga ditekankan adanya fundamental ekonomi ini harus terjaga, di mana juga harus mempertahankan harga energi, mana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Raka Buming Raka tetap memastikan subsidi BBM ini memang masih terus dipastikan hingga akhir tahun 2026 ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya pidato kenegaraan dan juga sudah disampaikan penyampaian RU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan juga tadi pagi sudah dilakukan sidang tahun MPR, maka berakhir sudah siaran langsung radio terkait dengan sidang tahunan MPR dan juga rangkaiannya. Kami kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab Yuliana Maluki, Prof. Abdul Rahim Wirastomo, host siaran langsung saya sendiri Rizky Surpana dan juga Pradita Rahadi, dan juga kerabat teknik Muhammad Ilhambar, Angga Putra Pradana, dan juga Muhammad Iskandar Hidayat dan Eko Mariano, serta reporter Rian Suryadi, Elian Azahra, Namira Kaguma, Anissa Hania, dan juga di Sekretariat Umum Abdul Malik Rica Halyanto dan juga Abi Incu Adam. Dengan ini menyatakan mengundurkan diri terkait dengan siaran langsung yang pada hari ini sudah berlangsung dengan sukses.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemirsa RRI Net dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat sore, kita kembali ke studio Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Terima kasih pendengar, baru saja tadi kita ikuti rapat paripurna DPR RI ke-1 tahun sidang 2026-2027 dan penyampaian RUU APBN 2027 langsung dari Komplek Gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi di Banjarmasin. Sore ini pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan parlemen bersama pemerintah telah menyelesaikan 28 rancangan undang-undang RUU menjadi undang-undang UU, tepatnya sejak pertama masa sidang 2024 hingga terakhir masa sidang di DPR. Dan ini dikatakan Ketua DPP PDIP ini dalam pidato kenegaraan rapat gabungan DPR MPR DPD RI di Gedung Senayan, di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026. Badan Legislasi Balek DPR RI Puan mengatakan telah menyelesaikan sebanyak 3 undang-undang, lalu panitia khusus pansus DPR RI sebanyak 1 undang-undang sampai pertengahan tahun 2026 ini. Pada masa persidangan ini Puan menuturkan DP bersama pemerintah akan memfokuskan pembahasan terhadap 14 RUU tahap pembicaraan tingkat 1. Selain itu DPR juga akan melanjutkan 43 RUU yang sedang dalam penyusunan. Sehingga kata Puan, hal itu dapat memperkuat substansi undang-undang tersebut dan memiliki legitimasi yang kuat, mengingat kualitas pembentukan undang-undang tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Banjarmasin sore ini pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini pendengar, digitalisasi Parlinsos Menkom Digi memastikan hak masyarakat secara tepat. Ya, informasi ini kami kutip dari rri.co.id, sistem penghubung layanan pemerintah SPLP menjadi salah satu pondasi penting di tengah perkembangan teknologi dalam digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos. Demikian ditegaskan Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid saat meninjau uji coba digitalisasi Perlinsos di Daerah Istimewa Yogyakarta DIY. Melalui digitalisasi ini dikatakan Menkom Digi, seluruh warga yang berhak menerima Perlinsos tidak akan terlewatkan. Hal itu ditekankannya menjadi satu jawaban akan penggunaan data pemerintah yang dapat saling terhubung. Sebab melalui SPLP dijelaskan Mutia, berbagai sistem elektronik pemerintah dapat saling terhubung satu dengan lainnya. Dengan ini sistem berbagi data akan terjadi secara aman untuk mendukung layanan yang lebih sederhana, cepat, dan tepat sasaran. Namun demikian diungkapkan Menkom Digi, dalam pelaksanaan digitalisasi Perlinsos masih menghadapi tantangan, mulai dari data antar instansi yang belum terhubung, data yang belum diperbaharui hingga proses verifikasi yang panjang. Untuk itu ditekankan Menkom Digi, digitalisasi Perlinsos dikembangkan untuk membantu menjawab persoalan tersebut. Setidaknya terdapat dua upaya dalam memberikan kemudahan digitalisasi Perlinsos. Pertama, bagi masyarakat yang memiliki telepon seluler dan terbiasa menggunakan layanan digital dapat melakukan pendaftaran secara mandiri. Sementara bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan, tersedia agen Perlinsos yang membantu proses pendaftaran. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya Cek Fakta bersama saya, Faiza Hasan. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa pemberian vaksin HPV untuk anak-anak bertujuan untuk depopulasi. Faktanya klaim bahwa vaksinasi HPV untuk anak laki-laki dan perempuan bertujuan sebagai upaya depopulasi adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa vaksin tersebut mampu mempengaruhi atau memengaruhi kesuburan di masa depan. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Kemenkes Aji Muharman membantah narasi yang mengklaim bahwa pemberian vaksin HPV kepada anak-anak merupakan upaya pemerintah untuk melakukan depopulasi. Vaksin HPV diberikan untuk melindungi seseorang dari infeksi human papilloma virus HPV yang menyebabkan berbagai jenis kanker pada laki-laki maupun perempuan, termasuk kanker serviks, anus, penis, dan orofaring. Studi menunjukkan vaksinasi ini tidak menyebabkan menopause dini dan kemandulan. Pemberian suntikan vaksin HPV untuk anak-anak dipastikan aman karena telah mengantongi izin edar dari BPOM RI dan sesuai dengan rekomendasi WHO. Dengan demikian, pendengar, vaksin HPV bagi anak-anak laki-laki bertujuan untuk depopulasi adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjar Masin sore ini di Jelang Senja pendengar. Kami terus membagikan informasi terbaru dari rri.co.id. Kali ini Presiden Prabowo pastikan warga tak mampu mudah akses bansos. Presiden Prabowo Subianto menegaskan masyarakat tidak mampu tidak boleh terbebani biaya saat mengakses bantuan sosial. Pemerintah kini mempercepat pendaftaran bansos melalui digitalisasi agar lebih mudah dan tepat sasaran. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat banyak waktu kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Presiden menegaskan masyarakat tidak mampu tidak seharusnya mengeluarkan biaya untuk membuktikan kondisi ekonominya. Menurutnya, digitalisasi menjadi bagian dari upaya memperbaiki sistem perlindungan sosial. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan sekitar Rp150.000 untuk mengurus pendaftaran bantuan. Digitalisasi pendaftaran bantuan sosial kini telah berjalan di 153 kabupaten dan kota. Pada 38 provinsi, lebih dari 30 juta keluarga telah terdaftar dalam sistem tersebut. Pemerintahan menargetkan pendaftaran tersebut mencapai 49 juta keluarga saat implementasi nasional. Jumlah itu diproyeksikan mencakup lebih dari separuh keluarga Indonesia. Dan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD 2026 Jumat 14 Agustus 2026.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa

0: Beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leusin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Peringat untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita akan nantikan kumandang azan maghrib di menit 30 dari pukul 18. Sebelumnya kami akan hadirkan untuk Anda pengajian ayat suci Al-Quran surah Taha ayat 77 dibacakan M. Nurhalis.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin sore ini.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda selalu setia bersama kami di 97,6 FM. Dan kali ini pendengar, informasi terakhir yang bisa kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Banjarmasin sore ini jelang senja. Dari Jakarta, Ketua DPR RI Puan Maharani merespons tema kebijakan fiskal tahun 2027, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. Tema tersebut menurutnya harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan dan kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial. Ini dikatakan Ketua DPP PDIP ini dalam pidato kenegaraan pada rapat gabungan DPR, MPR, DPD RI di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2026. Pembangunan nasional, Puan mengingatkan, merupakan cara negara menjaga persatuan di Indonesia, yakni dengan memastikan setiap rakyat dimanapun berada memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan. DPR, kata Puan, memandang pembahasan dan penyusunan APBN tahun anggaran 2027 harus memperhatikan berbagai macam hal, seperti pendapatan negara harus dihimpun secara adil tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha. Dalam APBN 2027, Puan menekankan pemerintah harus mengelola defisit dan utang secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang. Oleh karenanya, ia menuturkan APBN bukan sekadar angka dan program pemerintah. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN. Puan menambahkan pentingnya menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan memecah belah. Tepatnya, di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, setelah saya, Faiza Hasan di Banjarmasin sore ini akan digantikan Fadli sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah yang akan menemani Anda. Terima kasih untuk bersamaan Anda. Selamat jelang malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Luka batin masa kecil bisa berakar dari pengalaman yang kita alami sebagai anak. Seperti melihat orang tua depresi, bertengkar hebat, berlaku kejam, atau bahkan mengabaikan kebutuhan kita untuk merasa aman. Luka ini mempengaruhi cara kita melihat dunia, orang lain, bahkan cara kita menjadi orang tua. Coba renungkan, sudahkah kita menyelesaikan diri sendiri? Saat kita jujur pada diri sendiri, tanpa menyalahkan anak, baru kita bisa hadir sepenuhnya untuk mereka. Langkah awalnya sederhana, sadar luka, mau belajar, dan siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu adalah perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri dan mulai hari ini.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda di Banjarmasin malam ini, edisi hari ini hari Jumat 14 Agustus 2026. Kita buka program malam hari ini dengan Lentera Kehidupan, program kerjasama dengan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari di kesempatan hari ini, yang mudah-mudahan kita semuanya berbahagia di manapun Anda berada saat ini ya. Nah, pendengar dan pemirsa, kita akan membahas satu topik yang berkaitan erat dengan yang namanya kehidupan, apalagi juga berkenaan dengan kesehatan mental kita. Nah, yaitu berbicara tentang The Anatomy of Resilience. Kita ketahui yang namanya resilience itu mungkin banyak yang tahu maknanya dan lain sebagainya, atau mungkin semacam kayak ada pernah dengar dikit tapi lupa-lupa ingat. Nah, malam hari ini kita akan bahas selengkapnya bersama dengan dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin, ada Ibu Widya Aris Radiani, SPSI, MPSI, Psikolog. Kita coba sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat.
3: Selamat
2: kabarnya.
3: Malam.
2: Alhamdulillah, sehat kabarnya ya.
3: Alhamdulillah sehat, luar biasa. Masnya juga sehat ya.
2: Alhamdulillah.
3: Dengar yang dimanapun berada juga semoga sehat semuanya ya.
2: Semoga semuanya sehat, mudah-mudahan berkah untuk kita ya malam ini.
3: Iya,
2: amin. Nah, saya manggilnya Ibu Widya gak apa-apa ya?
3: Ya, silahkan.
2: Nih, kita bicara tentang resilience secara yang pernah saya pernah pelajari. Resilience itu kan artinya bangkit dari keterpurukan ya.
3: Betul.
2: Kalau tidak salah. Nah, tapi bagaimana lengkapnya, mungkin boleh dong kasih sedikit pencerahan untuk kita nih. Apa sih sebenarnya resilience dan kenapa mengambil topik The Anatomy of Resilience tersebut,
3: Bu Widya? Oke, betul. Ini penting ya, Mas ya. Kalau misalnya kita dengar ya, akhir-akhir ini tuh kayak banyak banget gitu isu-isu tentang kesehatan mental.
2: Betul.
3: Gitu ya. Tentang beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat stres, tingkat cemas gitu ya. Bahkan ada yang sampai depresi, depresinya juga gak cuma sehari dua hari, tapi bahkan sampai berbulan-bulan.
2: Betul.
3: Gitu ya. Dan ini yang harus kita lihat, kenapa sih sampai seseorang itu mengalami permasalahan di kesehatan mental mereka gitu ya. Kemudian kalau kita lihat, semua orang kan pasti punya masalah ya.
2: Iya.
3: Semua orang pasti hidupnya tuh tidak berjalan dengan lancar. Bisa jadi ada rencana yang berbeda,
2: iya.
3: Bisa jadi ada perubahan hidup, kegagalan, kelelahan, atau sesuatu hal yang mengecewakan gitu ya. Nah, hal yang paling penting yang harus kita miliki ya tadi ya, yaitu namanya adalah resilience atau kita bahasakan gitu ya, bahasakan kalau bahasa Indonesia yang pastinya adalah bagaimana sih kita bisa tangguh gitu ya. Bagaimana sih kita bisa bertahan dari semua kegagalan, dari semua kekecewaan, perubahan hidup yang bisa jadi ini tidak sesuai dengan rencana kita nih. Semua orang mungkin pernah stres gitu ya, semua orang pasti kecewa, semua orang pernah ngerasain bagaimana sih sesuatu hal itu tidak berjalan dengan sesuai yang kita inginkan. Kemudian bagaimana kita merespon yang sebenarnya. Semua orang tuh pasti punya respon yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang mereka meresponnya langsung sedih. Meresponnya boleh sedih, boleh menangis, tapi kita harus tetap bangkit nih, gak boleh lama-lama nih gitu ya. Nah, ini yang namanya resilience. Bagaimana kita menghadapi tantangan dalam hidup kita, kemudian bagaimana kita mencoba untuk bangkit, belajar dari semua kegagalan itu, dan kita memunculkan ketangguhan dalam semua hal yang sudah kita lewati selama ini. Seperti itu.
2: Wow, luar biasa ya. Jadi itu kenapa jadi mengangkat topik kita pada malam ini, The Anatomy of Resilience.
3: Iya,
2: tadi ya.
3: Dan di sini akhirnya kita harus mengetahuin kira-kira apa sih anatomi atau bagian-bagian dari resilience itu gitu, bagian dari ketangguhan itu gitu. Jangan sampai kita cuman bilang aku bisa kok, aku tangguh kok, yeah, gitu ya. Oke, apa sih anatominya? Udah menguasain itu enggak? Jangan sampai kita cuman bisa kok, aku tangguh kok menghadapi semuanya, tapi kita enggak tahu anatomi the resilience-nya itu apa gitu. Mm-hmm. Pilar penting dalam resilience-nya itu apa gitu. Nah, kita bahas nanti di sini.
2: Oke, nanti kita akan bahas, tapi kayaknya sudah ada yang enggak sabar pengen nelpon.
3: Oke, Bu Widya,
2: saya coba sapa dulu penelpon kita yang pertama, yeah, di 0511-3251562. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Nak Pandi. Ibu Hani di Sulawesi Tenggara, Bu Widya.
3: Iya,
2: jauh ini.

0: dan Allah beri kekuatan, kesehatan, panjang umur, jinat.
1: Amin.
0: Alhamdulillah. Ya, saya anu ini saja pembahasannya ya. Walaupun di luar topik ini yang kita harus pelajari, bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak belajar ya.
1: Betul, Ibu.
0: Harus kita semangat. Apa yang telah kita disyariatkan oleh sunnahnya Nabi Muhammad, kita jalankan. Dari keburukan itu kita harus kuat, dan kita selalu belajar mencari ridhonya Allah itu. Kalau kita tinggal diam saja, terpaku yang tidak bermanfaat kita lakukan, kita tidak akan bisa bangkit, Indah. Seperti itu menurut saya ya. Ya, saya ini terlalu banyak memang saya yang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan sujudku siang dan malam saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pengampunan dan petunjuk apa yang disyariatkan dan disunatkan oleh Nabi Muhammad. Saya lakukan ini Dinda. Kalau yang bermanfaat itu seperti itu sekarang ini digital ya. Seperti HP. Itu kan kadang orang salah artikan itu. Yang dia memanfaatkan itu yang sebenarnya yang baik. Yang tidak baik itu kita abaikan. Yang saya lakukan saya seperti itu. Seperti itu kan ada Facebook. Ada itu Ustaz itu ya, Alhamdulillah. Dengan saya belajar itu, para guru-guru, para Ustaz disyariatkan agama Islam, kita harus tangguh dan kuat. Yang tidak baik kita tetap abaikan. Yang kita jalankan dan saya jalankan sekarang ini, Dinda. Kerja ini saya sambil kerja. Ya walaupun ini anak-anak sudah larang saya kerja, tapi alhamdulillah saya membantu. Karena masih ada cucu yang sekolah, yang kuliah ini di pondok, yang di Makassar. Saya bantu anak saya kerja-kerja. Yang bermanfaat sambil saya kerja itu HP. Saya kasih bunyi sikit surat Yasin dan berselawat. Terutama saya tanamkan dalam hati iman saya agar kuat. Saya selawat Nabi. Baru saya sikir subhanallah walhamdulillah akbar. Dan saya beristighfar sambil saya bekerja itu, Dinda. Bagaimana ini yang saya lakukan? Ada manfaatnya atau bagaimana ini? Dan saya tidak apa itu, bukan saya sombongnya. Saya belajar untuk demi untuk diri saya dan keluarga saya dan orang yang ikhlas bersilaturahim sama saya. Seperti itu, Dinda. Mohon pencerahannya agar kita semua ini sadar. Yang tidak disyariatkan dalam agama Islam jangan kita lakukan. Seperti kita mencari rezeki itu, kita niat tulus kepada Allah. Kita suka sama siapapun, kalau Allah tidak ridho, tidak akan ketemu itu. Seperti itu ya, menurut saya. Mohon maaf ini apabila terlalu panjang pertanyaan ini. Saya mohon maaf, Dinda. Terima kasih atas waktumu. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Dan buat ini Dindaku, semoga kita ini mendengar tasiannya ini di takdir udara ini agar sadar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini bulan kelahirannya Nabi Muhammad, kita harus bahagia, gembira, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sharing dan juga mungkin tanggapan sedikit tadi ya. Bu Widya ya, menarik apa yang dijalankan beliau. Beliau mencoba untuk menghindari apa yang tidak disyariatkan agama tadi ya. Dan katanya banyak mendapatkan ujian cobaan dari Allah, tapi syukurnya beliau tetap bangkit. Ini mungkin berkenaan juga dengan tema kita,
1: Bu Widya ya.
2: Beliau mendapatkan cobaan dan lain sebagainya, tapi tetap berusaha untuk tangguh tadi ya, seperti tema kita. Lalu katanya zikir dan salawat itu yang menjadi penguat juga katanya. Nah, ini seperti apa tanggapannya nih?
1: Oke, tadi juga ada pertanyaan dari ibunya ya gitu. Apakah yang sudah dilakukan oleh si ibu itu benar-benar benar enggak gitu ya? Apakah itu bisa dianggap sebagai resilience gitu ya, sebagai kita sebagai orang yang punya resiliensi dalam kehidupan gitu kan. Dan ini tanggapannya adalah memang banyak hal yang sudah kita lakukan, dan salah satunya adalah tadi yang berzikir gitu ya. Kemudian kita bersalawat, itu salah satu hal cara kita untuk tetap tangguh gitu ya. Nah, kenapa kita harus tangguh dalam kehidupan? Ternyata ini sangat penting ya. Jadi ada beberapa hal memang manfaatnya itu semua supaya kita bisa menjaga kesehatan mental kita gitu ya. Kita punya lingkungan yang baik, kita punya pendukung yang baik. Tapi kalau misalnya kita salah dalam merespon masalah gitu ya, bagaimana kita

0: mencoba untuk menunjukkan respon entah itu secara fisik ataupun secara emosional dan itu salah, itu nanti pasti akan berefek buruk juga terhadap psikologis kita. Nah, pentingnya kita untuk memilih solusi-solusi yang tepat tadi itu akan membantu kita lebih mudah untuk mencari solusi, lebih mudah untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapi perubahan gitu ya. Apalagi tadi kan diceritakan si ibu sekarang tidak hanya punya anak tapi juga dia punya cucu gitu ya. Berarti luar biasa sekali perjuangan ibu sampai sekarang dan memilih untuk bekerja gitu ya. Padahal mungkin anak-anaknya menginginkan ibunya di rumah saja. Betul, gitu ya, istirahat. Menginginkan untuk istirahat aja, tapi ibu memilih untuk nggak bisa, kayaknya aku memang harus keluar dulu nih, aku pengen mencoba untuk tetap aktif, produktif gitu ya. Itu salah satu tanda bahwa ibu punya kesehatan mental yang baik, itu tanda bahwa ibu punya ketangguhan, resilience untuk tetap punya pertahanan diri gitu ya. Jadi kalau misalnya pun ada tiba-tiba muncul tantangan baru, hambatan baru, ibu mampu untuk beradaptasi dan akhirnya bisa menentukan ini masalah apapun yang muncul, apa yang harus aku lakukan gitu. Nah, ini pentingnya resiliensi seperti itu gitu.
1: Baik, jadi ada sudah dapat contoh nyatanya nih bahwa di kehidupan ada Bunda Hani tadi yang luar biasa bertahannya, tangguhnya dan lain sebagainya, dan beliau mengembalikan itu ke Allah Subhanahu wa taala juga pastinya ya tadi ya. Apapun yang beliau kerjakan tetap ingat Allah, apapun yang beliau lakukan tetap berzikir berselawat tadi ya.
0: Betul.
1: Itu salah satu apa ya, diri kita untuk menguatkan juga bagaimana menjalani hidup ini Bu Widya ya.
0: Itu namanya resilience tuh. Ya. Bagaimana kita punya ketangguhan, kita tahu punya problem solving yang bagus itu seperti apa, dan itu tidak muncul tiba-tiba, karena kalau kita udah terbiasa resilient, kita terbiasa tangguh, kita punya resiliensi tadi, akhirnya kita belajar apa sih yang terjadi pada diri kita, kita mengambil keputusannya harus seperti apa, jadi kayak udah refleks gitu ya, akhirnya kita akan mudah keluar dari masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, seperti itu.
1: Luar biasa, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan Ibu Hani tadi di Sulawesi Utara. Tapi by the way nih Bu Widya, terkait dengan resilience, ada yang bangkitnya kan langsung bangkit ya ketika orang kena masalah, tapi ada juga yang orang itu lama sekali dalam menjalani melupakan masalah atau bangkit dari masalah tersebut. Nah, kenapa respon tiap orang ini bisa berbeda ya Bu Widya?
0: Oke, nah ini makanya kita ngomong tentang anatomi tadi ya, anatomi of the resilience tadi gitu. Kita harus perhatikan dulu nih, resilience itu, resiliensi bukan hanya kita sebagai orang yang punya ketangguhan. Respon orang pasti akan berbeda-beda. Ada yang dia cepat keluar dari masalahnya, ada orang yang lama keluar dari masalahnya gitu ya. Bisa jadi misalnya satu orang punya permasalahan yang sama-sama putus cinta contoh misalnya gitu ya. Ada yang putus cinta sehari, dua hari nangis, is okay, selanjutnya kita cari pacar baru misalnya gitu ya. Tapi ada satu orang yang sampai setahun, dua tahun, sampai bisa jadi ada yang sampai memutuskan kayaknya aku gak usah nikah aja deh misalnya gitu ya. Ada ya, kadang kita nemuin orang-orang seperti itu. Hanya gara-gara satu masalah itu. Nah, ini nih yang harus kita breakdown ibaratnya gitu ya. Apa sih yang sebenarnya ketangguhan itu? Ketangguhannya seperti apa gitu ya. Jadi ada beberapa anatomi dari resiliensi tadi. Yang pertama adalah bagaimana kita punya grow mindset enggak? Kita punya pikiran yang terbuka enggak? Pikiran-pikiran yang bisa kita andalkan untuk merubah tantangan atau merubah hambatan itu menjadi sebuah peluang. Kita bisa enggak memanfaatkan itu ya? Jangan sampai misalnya tadi contoh, oh aku nih habis putus cinta nih gitu ya. Itu kan ibaratnya hambatan nih.
1: Betul.
0: Tapi dia berpikir misalnya kayaknya nanti aku akan susah dapat pasangan baru misalnya, itu kan hambatan. Tapi kita munculin nih peluang baru, misal oh kalau misalnya kita putus cinta bisa jadi memang gak jodoh, bisa jadi orang ini punya latar belakang yang memang gak cocok sama latar belakangku misalnya gitu ya. Terus kita mikir, oh kalau misalnya kita nggak cocok, ngapain dipertahanin lama-lama gitu. Betul, kita betul. Kita ambil peluangnya apa? Oh ini adalah salah satu peluang supaya kita bisa cari orang-orang yang memang cocok dengan latar belakang kita. Orang yang cocok dengan cara ngomong kita, misalnya cocok dengan pendidikan kita, cocok dengan tipe kita gitu. Ini kan ibaratnya peluang gitu ya. Nah itu anatomi yang pertama. Kemudian anatomi dari resiliensi yang kedua adalah bagaimana kita bisa memahami stres negatif dan juga stres positif, atau yang disebut eustress dan distress tadi. Semua orang kan pasti mungkin akan pernah mengalami stres gitu, tapi tingkatannya yang berbeda-beda. ada yang stres positif, di mana stres itu sebenarnya membuat kita lebih termotivasi gitu. Contoh misalnya naik jabatan, misalnya kita tahu nih jabatan kita tambah, kerjaan kita tambah, tapi kok kita mau ya ngerjainnya? Karena kita tahu, oh ini stresnya nih bakalan dapat benefit yang banyak nih, gaji nambah misalnya gitu ya, relasi juga bagus gitu ya. Jadi akhirnya kita stresnya kita jadiin positif. Tapi ada juga yang stres negatif. Nah stres negatif ini yang paling banyak menguras energi kita secara fisik dan juga psikologis. Nah disinilah pentingnya si resilience, bagaimana kita mengelola stres kita supaya tidak malah berkembang menjadi distress tadi, berkembang menjadi stres negatif yang akhirnya semakin memperlambat kita untuk tetap untuk keluar dari masalah. Jadi akhirnya nggak tangguh-tangguhnya lama gitu ya. Makanya kita harus pahami apakah kita ini berada dari stres positif atau kita stresnya negatif nih gitu. Nah itu anatomi yang kedua. Anatomi yang ketiga adalah bagaimana kita bisa memahami diri kita. Ada yang namanya self awareness. Kita tahu nggak diri kita itu sebenarnya seperti apa sih? Kapan kita sedihnya? Kapan kita lelahnya? Kita tahu pemicu utama stres kita apa gitu ya? Kapan kita harus istirahat, benar-benar istirahat, atau bahkan kayaknya aku memang harus butuh bantuan gitu. Nah ini yang memang kita harus pahami sampai akhirnya kita tahu ketangguhan kita tuh sampai mana gitu.
1: Oke, jadi ada beberapa tipikal tadi anatominya, dimulai dari yang growth mindset tadi begitu ya. Ada juga yang namanya memahami use stress dan distress tadi juga.
0: Itu penting.
1: Yang itu penting juga. Nah, tapi kita berbicara lagi deh. Tapi sebelum kita lanjut, Bu Widya, tadi ada yang pengen nelpon kayaknya tapi terputus teleponnya. Boleh dicoba telepon lagi? Di sela-sela kita bicara enggak apa-apa juga ya. Nanti kalau ada yang ngomong ya.
0: Silakan.
1: Silakan buat Anda yang pengen gabung 0511-3251562, 0811-5111410, 0811-40976 buat Anda yang mungkin ingin diskusi bersama kita di malam ini. Baik. Kita coba sapa dulu penelpon kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak Cakrola Bintang di Banjarmasin. The Anatomy of Resilience.
2: Oh, tentang anu tadi ya.
0: Ketangguhan.
1: Ketangguhan
2: mengatasi
1: diri kita pribadi, mental
2: stres, ya.
0: Iya,
2: betul. Memang manusia ini harus menyadari bahwa proses demi proses kehidupan itu apa namanya diciptakan manusia itu memang berproses ya, proses, dan itu sama semua manusia sebenarnya, tidak ada kelebihannya manusia timur, manusia barat, hitam putih, itu sama aja semuanya itu. Jadi memang banyak contoh dari manusia-manusia telah lalu itu memang membuat sebuah program ketangguhan. Tapi perlu kita ingat siapa sih manusia paling tangguh di muka bumi ini. Nah itu nah pertanyaannya. Dari Nabi Adam sampai Adam Malik atau sampai sekarang yang paling tangguh banyak banget. Nabi Musa, Alexander the Great, apakah Trump masuk juga kira-kira nih. Tapi kalau kita zaman ini pas 12 Rabiul awal kira-kira banyak bang yang banyak anu yang sependapat kiralah yang paling tangguh itu Nabi Muhammad SAW gitu nah. Tangguh dari sisi mana aja gitu nah. Jadi tidak salah kalau kita tuh mencontoh ketangguhan sidin. Walaupun kita ini harus juga bang mau mempelajari teori semua manusia termasuk teori barat. Karena barat ini banyak menjajah orang bang apakah disebut tangguh juga dan berkuasa di muka bumi seperti Trump dan Netanyahu tangguh juga bang. Cuma dalam hal ini kalau kita mempelajari apa yang dari Muhammad ketangguhan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan maka di hari akhirat kada dihitung ya Tuhan karena peraturan Tuhan itu menentukan seluruh hidup manusia di situ ada aturan-aturan. Nah dalam aturan boleh dan tidak boleh, haram dan tidak haram, siapa yang tangguh? Nah itu masalahnya. Jadi kalau kita memikirkan ketangguhan manusia ini, yang mana dulu aturan yang kita pakai? Kalau kita memakai aturan Nabi Muhammad, ada ketangguhan yang terukur. Kalau kita memakai ketangguhan Trump dan Netanyahu, maka itu bang mau mati-mati aja gitu, nah kada dibangkitkan. Nah itu teori mereka. Nah oleh karena itu manusia harus dulu mengerti arti hidup apa. Kalau manusia tidak mengerti hidup, tidak mengerti arti hidup, artinya jadi tangguh sehebat-hebatnya. Bila mati-mati aja, tapi maka dia merajalela.
1: Iya,
2: di muka bumi, semuanya dihancurkan, dibom, gak apa-apa. Karena namunnya mati kan bapak juga aja. Nah, baik. Itu kan ketangguhan yang mungkin ada berpikir seperti itu. Tapi kalau kita berpikir akan dibangkitkan lagi dan diadili orang, maka ketangguhan kita tentu saja mengikuti syariah Nabi Muhammad.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cakra, Pak Cakra Bintang tadi ya. Di belakangnya satu lagi, ada yang bergabung. Kita coba sapa. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik, ada Mas Yusuf yang muntai. Mas Yusuf, ada yang ingin disampaikan dengan topik kita The Anatomy of Resilience, Mas Yusuf?
3: Ya, apa artinya?
1: Ya, The Anatomy of Resilience, Mas Yusuf, atau ketangguhan?
3: Ketangguhan.
1: Ada yang ingin disampaikan, ada yang ditanyakan, Mas Yusuf?
3: Ya, mau ditanyakan.
1: Ya, silakan.
3: Ya, bagaimana contohnya? Mengatasi ketangguhan.
1: Oke, okay, baik. Contohnya ya. Oke, okay, siap kita tampung dulu pertanyaannya, Mas Yusuf. Terima kasih banyak ya.
3: Iya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu yang sharing, Bu Widya. Ada juga satu yang bertanya. Pak Cakrawala Bintang tadi menarik juga apa yang beliau sampaikan. Walaupun tadi nyerempet-nyerempet dikit ke lain ya, tapi poin yang saya dapatkan yang paling penting, manusia yang paling tangguh adalah Nabi Muhammad SAW, kata beliau. Kalau kita mencontoh beliau, maka mungkin the art of resilience itu bisa kita dapatkan kayaknya ya, kalau kita mencontoh beliau. Seperti apa tanggapannya, Widya?
0: Kita semua tahu ya, sebagai seorang Islam, Nabi Muhammad itu punya banyak hal perjuangan. Dia juga punya mukjizatnya. Sampai akhirnya namanya juga digaung-gaungkan di mana-mana. Itu sebenarnya salah satu, bukan salah satu ya, hal yang memang menjadi ketangguhannya, yang sampai akhirnya itu menjadi contoh pada semua orang gitu ya. Bagaimana kita bisa bertahan pada satu kecobaan dengan kecobaan yang lain gitu ya. Tidak hanya menyerah begitu aja gitu ya. Apalagi dia juga banyak diomongin negatif dari orang lain, tapi tetap bisa bertahan menyiarkan agama dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu kan luar biasa sekali. Tanpa dia harus menyerah gitu ya, tanpa dia harus berpikiran negatif kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, itu adalah suatu ketangguhan menurut saya gitu. Dan kalau misalnya kita kaitkan dengan pertanyaan penelpon kedua tadi, apa contohnya gitu ya. Nah, kita bisa contoh nih dari Nabi Muhammad, apa yang bisa dilakukan dan hal-hal yang menjadi ciri sebagai orang yang punya resiliensi atau punya ketangguhan itu adalah orang yang dia, kita ngelihat dia nggak mudah menyerah nih ya gitu ya, nggak mudah menyerah. Contohnya misalnya hal sederhana waktu pas kita sekolah, ada tugas-tugasnya tuh kita dulu waktu SMP SMA gitu. Kalau SD kan tugasnya bisa jadi sehari satu gitu ya, tapi pas sudah SMP SMA sehari tuh bisa dapat 2-3 dan besoknya harus dikumpul pula gitu ya. Gimana tuh kita sebagai anak sekolah waktu itu kok bisa bertahan ya? Kok bisa naik-naik aja ya gitu ya? Kok bisa lulus ya SMP-nya, SMA-nya, dan akhirnya kita memutuskan untuk lanjut S1, S2 gitu ya. Itu kan suatu ketangguhan yang kita tidak menyerah begitu aja gitu ya. Berbeda misalnya kelas 1 SMP tiba-tiba dikasih tugas, nangis, pulang ke rumah, gak mau sekolah lagi misalnya. Itu kan jadinya gampang banget nih nyerahnya gitu. Tapi kita lihat, kenapa ya banyak orang-orang dia mampu aja tuh lulus SMP, dia mampu aja tuh lulus SMA. Apalagi sekarang nih di kampus UIN Antasari lagi banyak-banyaknya mahasiswa baru berdatangan. Itu kan salah satu ketangguhan mereka sebenarnya sudah melewati fase usia usia SMP, usia SMA mereka, dan mereka memutuskan untuk datang ke Banjarmasin karena kebanyakan mahasiswa baru di UIN Antasari itu pasti dari luar kota gitu ya. Mereka memilih untuk keluar desanya, keluar kampungnya, keluar kotanya, keluar kota untuk belajar kembali. Itu salah satu ciri orang yang memang resilience. Kemudian contoh yang lain adalah mereka mampu mengelola emosi gitu ya. Kita nggak gampang marah sama orang, kita nggak gampang kecewa, kita nggak gampang sedih. Sedih boleh, marah boleh, kecewa boleh. Tapi setelah itu apa? Apakah kita melanjutkan memperlama masa emosi itu, atau kita coba mengelolanya dengan lebih baik gitu ya. Kemudian orang yang resilience atau tangguh, dia punya pikiran yang lebih solutif gitu ya. Jadi di fokus mereka gak cuman pada masalah saja, tapi mereka tahu kira-kira solusi yang tepat apa ya, gitu ya. Apa yang harus mereka lakukan kalau punya masalah ini? Nah, itu contohnya. Atau mereka saat ada masalah, orang-orang yang resilience tadi, contohnya mereka akan cepat pulih dari kegagalan, kekecewaan, kesedihan, perubahan yang bisa jadi itu perubahan negatif gitu ya. Tapi mereka tahu mereka mau kemana nih selanjutnya gitu ya. Jadi nggak stuck di tempat seperti itu gitu.
1: Baik, luar biasa. Untuk Mas Yusuf kayaknya sudah terjawab juga tuh.
0: Iya, ya. Contoh-contohnya ya.
1: Iya, langsung ya. Dua pertanyaan kita sudah terjawab. Ada Bung Cakrawala Bintang dan juga Mas Yusuf Diamuntai. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah cakrawala kita ya di kesempatan hari ini. Baik, ada pertanyaan juga Bu Widya nih, kayaknya banyak jawab pertanyaan dulu
0: ya,
1: kita nih.
0: Supaya ini orang-orang calon ketangguhan ya.
1: Betul.
0: Orang-orang tangguh semua ya.
1: Orang-orang yang mudah-mudahan sifat dan semuanya tangguh insya Allah ya.
0: Ya.
1: Dari YouTube ada Pak Ahmad Zaini Diamuntai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan, sekolah kami setiap menerima berbagai macam siswa tanpa seleksi yang ketat, sehingga setiap tahun ada siswa yang bermasalah dan bahkan berhenti karena tidak tahan dengan masalah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ini kayaknya Pak Ahmad Zaini kurang lengkap nih ngirim pertanyaannya.
0: Masalahnya apa? Iya. Gitu ya.
1: Tapi kalau misalkan itu pertanyaannya cukup, mudah-mudahan dapat poinnya ya Bu Ida ya.
0: Dapat.
1: Iya, baik. Kita coba sapa lagi penelpon. Ada yang ingin bergabung? Baik, terputus. Boleh dicoba lagi penelpon kita yang ingin bergabung di 0511-3251562. Atau kita ke WA, saya coba buka dulu. WA kayaknya ada satu penelpon. Baik, kita tunggu dulu ada Bu Hajah Asyah atau Mama Sadam ya. Oke, satu penelpon lagi di 562. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dari siapa di mana ini?
4: Pak Samianto Diamuntai.
1: Iya, Samianto ya.
4: Kami mohon pencerahan masalah tangguh dengan istiqamah.
1: Okay. Istiqamah ya.
4: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak buatnya Pak Samianto ya. Tangguh dan istiqomah katanya ini bagaimana persamaannya mungkin tadi ya, ataupun juga ada kesamaan atau seperti apa. Baik, satu lagi boleh ya?
0: Boleh.
1: Oke, kita ke Bu Hajah Asyah ya di Banjarmasin. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Laki beliau nih ternyata ya. Menelpon pakai nomor bini sekalinya ini.
5: HP-ku lagi lobet.
1: Baik, Pak Idham Syah ini yang gabung ya. Silakan Pak Idham Syah.
5: Mohon pencerahan mengenai the autonomy of resilience itu. Itu kan bukan itu medis ya.
1: Iya.
5: Tapi coba untuk membedah ketahanan mental. Karena yang ini itu ada para ahli juga membedakan menjadi lima unsur. Pertama physical anatomy itu pondasinya katanya kan. Kemudian yang kedua ini ini yang ada mental anatomy atau ceritanya. Kemudian yang ada social anatomy, jaring pengamannya. Kemudian ada yang eksistensial value anatomy, tulang punggungnya. Nah, ini kira-kira apa ya yang dimaksud dengan apa tuh yang lima macam ini? Jadi tadi yang physical anatomy, kemudian emotional anatomy, kemudian ada yang tiga tadi apa mental anatomy, kemudian ada social anatomy, dan yang kelima eksistensial atau value anatomy. Itu aja, mohon penjelasannya. Terima kasih.
1: Baik.
5: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tampung dulu Bu Widya karena banyak banget pertanyaannya. Jadi saya coba recap dulu, nanti kita akan jawab setelah beberapa pesan berikut ini. Pak Ahmad Zaini tadi bertanya, sekolah kami setiap menerima berbagai macam siswa tanpa seleksi yang ketat, sehingga setiap tahun ini ada siswa yang bermasalah dan bahkan berhenti karena tidak tahan katanya. Nah, lalu juga tadi Pak Samianto, kesamaan antara ketangguhan dan istiqomah seperti apa juga. Lalu Pak Idham Syah, ini ada 5 unsur dalam anatomi katanya, dalam resilience. Ada vital anatomi, ada pondasinya, mental anatominya, emosional atau sosial tadi ya. anatominya existential value anatomy. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan lima macam ini yang Ibu ketahui? Kita akan jawab pertanyaannya setelah pesan berikut ini terlebih dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 FM.
6: Saya terima nikah dan kawinnya saat Nurul Padilla, putri kandung Bapak, dengan pesanan tersebut dibayar tunai.
7: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Tabik Udara Pro 1 FM.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Lentera Kehidupan Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi, program kerjasama dengan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari. Di kesempatan hari ini, hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2026, kita masih membahas The Anatomy of Resilience atau bagian-bagian dari resilience yang tadi sudah sedikit di-spill oleh narasumber kita, ada Ibu Widya Aris Radiani, SPSI, MPSI, psikolog. Ada 3 pertanyaan, Bu Widya, banyak banget yang gabung malam hari ini. Saya coba dari awal pertanyaannya, saya bacakan lagi. Pak Ahmad Zaini bertanya, mohon pencerahan, sekolah kami setiap menerima berbagai macam siswa tanpa seleksi yang ketat, sehingga setiap tahun ada siswa yang bermasalah katanya. Nah, dan bahkan berhenti karena tidak tahan dengan masalah tersebut. Itu dari Pak Ahmad Zaini. Terus ada juga Pak Samianto tadi di Amuntai, tangguh dan istiqomah bagaimana persamaannya. Pak Ida Hamsyah, terkait dengan 5 unsur tadi ya dalam anatomi resilience ini, ada vital anatomi, mental, ada sosial atau emosional, eksistensial juga tadi. Mungkin yang diketahui Ibu Widya seperti apa dari maksud 5 macam ini ya. Oke, silakan Bu Widya tanggapannya.
1: Oke, pertanyaan yang pertama tadi ya, yang masalah di sekolah tadi ya. Oke, sebenarnya beberapa sekolah yang punya seleksi yang ketat pun itu biasanya juga akan ada masalah gitu ya di siswanya gitu ya. Nah, kebetulan kemarin juga saya baru ngetes di salah satu sekolah gitu ya, tes psikologi peminatan anak baru. Itu udah ada masalah tuh gitu ya. Itu padahal belum masuk. Dan kemudian ada beberapa sekolah juga yang tahun kemarin juga saya pernah tes gitu ya. Itu juga ada juga siswanya yang bermasalah setelah melakukan seleksi yang ketat tadi. Jadi sebenarnya bukan karena ada seleksi tertentu atau ada tes tertentu gitu ya. Tapi sebenarnya kita harus melihat kira-kira kondisi anak sebenarnya seperti apa. Makanya penting ya kalau di situ ada guru BK, walaupun ada pengetesan, ada seleksi yang tepat gitu ya. Hasil seleksi, hasil tes itu sebenarnya tidak dijadikan 100% patokan untuk menentukan siswa itu seperti apa gitu ya. Biasanya tuh patokannya ya paling tidak 30% lah gitu. Sisanya kita harus lihat bagaimana kondisi anak, kognitif anak, psikologis anak di sekolah dia sebelumnya. Ya. Kemudian kita lihat juga bagaimana kepribadian dia secara menyeluruh. Kemudian kita lihat nih akademiknya seperti apa. Orangnya apakah dia cerdas secara kognitif, apakah dia cerdas secara emosional gitu ya. Kemudian dia cerdas nggak secara interaksi sosialnya gitu ya. Ada orang yang cerdas secara kognitif tapi interaksi sosialnya dia nggak bisa. Dia pinter aja nih belajarnya, tapi pas diajakin main sama temennya dia nggak bisa misalnya. Itu kan akhirnya nih anaknya harus dibina nih secara sosialnya gitu. Apalagi kalau di usia remaja gitu ya, usia yang seharusnya dia punya kelompok, dia yang harus punya temen, harus diakuin, dia mencari jati dirinya seperti apa gitu ya. Tiba-tiba dia gak tahu harus mencari temen seperti apa. Banyak temen yang gak nyambung misalnya di sekolah. Akhirnya ada temennya yang ngomongin dia sedikit, ngebully atau segala macam, jadi down. Akhirnya malas, motivasinya menurun. Padahal udah semangat banget nih masuk sekolah. Bisa jadi itu sekolah pilihan dia gitu ya. Tapi pas gak punya temen, ada orang yang ngejek dikit, atau mungkin pelajarannya dia nggak suka, akhirnya dia memutuskan kayaknya aku berhenti aja di sekolah gitu. Nah ini yang kadang kita harus analisis gitu ya. Dan peran dari pihak sekolah itu sebenarnya yang sangat dibutuhkan gitu ya. Pihak dari kepala sekolah, pihak dari kesiswaan, guru BK, orang tua itu juga penting ya. Jadi kita harus tetap bekerja sama dengan orang tua. Kita harus tetap berkomunikasi dengan orang tua gitu ya. Jangan sampai semua anak tuh diserahkan semuanya ke sekolah gitu ya. Kita harus tetap ada interaksi ke orang tua, memastikan bagaimana sih kondisi anak di rumah dan di sekolah. Apakah emosinya udah stabil belum di rumah? Apakah emosinya di sekolah juga stabil enggak gitu ya. Kalau misalnya kita sudah menstabilkan semuanya gitu ya, menggabungkan antara bagaimana kehidupan dia di sekolah, bagaimana kehidupan dia di rumah, kemudian kita bantu juga cara dia berpikir, bersikap, kemudian sosialnya seperti apa, itu biasanya anak-anak akan lebih tangguh saat menghadapi perubahan sekolah baru gitu ya, saat menghadapi perubahan pertemanan dia, saat menghadapi pelajaran-pelajaran yang bisa jadi lebih rumit daripada pelajaran sebelumnya gitu. Nah ini yang perlu dianalisis memanjang. Makanya di beberapa sekolah tuh mereka ada penerapan yang masa percobaan 1 bulan katanya gitu. Ada beberapa sekolah yang saya temuin, jadi mereka akan menerapkan itu. Oke, 1 bulan gimana gitu ya. Apalagi sekarang kurikulum yang terbaru itu yang milih mata pelajaran gitu ya. Bisa jadi di awal anak-anak bilang, oh aku suka fisika nih gitu ya, dan gurunya menyediakan waktu 1 bulan untuk belajar fisika, apakah dia bisa menyesuaikan diri nggak dengan pelajaran fisika? Kalau misalnya dia nggak bisa, dia bisa switch ke pelajaran yang lain. Nah itu kan namanya masa penyesuaian supaya anak tidak terlalu banyak masalah gitu, dan ini perlu dirembukin di dalam sekolah seperti itu gitu ya.
0: Iya, baik. Oke. Untuk Pak Ahmad Zaini cukup, kita lanjut ke Pak Samianto tadi ya.
1: Ya.
0: Tangguh dan istiqomah katanya.
1: Istiqomah ya, oke. Ini sepemahaman saya ya, mohon maaf kalau misalnya salah ya. Ini agama banget kalau istiqomah ya.
0: Betul.
1: Istiqomah itu sepengetahuan saya itu adalah bagaimana kita tetap konsisten dan teguh untuk menjalankan semua kebaikan. Kita taat pada hal-hal yang kita yakinin itu benar gitu ya. Kalau tangguh itu biasanya bagaimana kita secara fisik, secara mental, secara psikologis untuk bisa terus bangkit dalam semua masalah-masalah dalam hidup kita gitu. Jadi kita memilih untuk tetap menghadapi semua masalah itu dengan baik gitu ya. Kalau istiqomah tadi, kita konsisten gak? Kita kalau misalnya mau jujur deh, kita bener gak kok mau jujur gitu ya. Tapi kalau tangguh gitu ya, kalau resilience tadi, kalau kita udah memutuskan untuk tangguh, ya udah jalanin aja, jangan banyak ngeluhnya gitu ya. Kalau istiqomah tadi, bagaimana kita konsisten dengan pilihan kita. Nah itu sebenarnya bisa dihubungkan ya antara istiqomah dan tangguh. Bagaimana kita sudah memilih untuk di jalan yang benar. Misalnya hal sederhana, misalnya kemarin saya baru konseling orang yang mau mengurangi, mau menghilangkan, bukan menghilangkan, berat banget katanya, untuk yang ngerokok itu loh
0: ya, mengurangi lah ya.
1: Mengurangi lah ya gitu ya. Nah ini dia tahu kalau merokok itu salah
0: ya.
1: Merokok itu bisa jadi akan merugikan gitu ya, merugikan fisiknya gitu, merugikan psikologisnya, karena kebanyakan orang ngerokok tuh biasanya pembelaan dia, ini biar aku lebih pede katanya gitu ya. Nah kalau dia sudah memutuskan untuk merokok, berhenti, konsisten gak dia? Karena dia tahu kalau itu rokok itu salah menurut dia. Dia yakin gak, konsisten gak dengan cara berpikir dia itu gitu ya. Dia tahu kebaikan untuk bisa merokok itu, menguranginya adalah baik. Kemudian dia tangguh gak menghadapi ajakan temennya gitu ya. Wah, apalagi kalau nongkrong-nongkrong gitu ya, udah ngerokok aja gak apa-apa sebatang gitu ya, sebatang-sebatang. Iya, tangguh gak dia kalau misalnya dapat ajakan-ajakan baru? Atau tadi bilang, aku kalau gak ngerokok gak pede gitu ya. Kenapa sampai gak pede? Oh mungkin dapat omongan. Bisa gak omongan tuh diabaikan? Jangan sedih deh kalau diomongin misalnya gitu. Jadi jangan tiba-tiba berubah gitu ya. Nah istiqomah gak dia di jalan yang sudah dia pilih tadi, kemudian dia tangguh gak untuk menghindari hal-hal yang sebenarnya ini akan menjadi masalah. Nah seperti itu. Itu kalau misalnya keduanya bisa dihubungkan, digabungkan, itu akan sangat bagus sih menurut saya.
0: Wow, gitu. Keren. Jadi ketangguh dan istiqomah itu kunci sebuah mental yang insya Allah kuat gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, ya.
0: Widya, ya. Baik, lanjut lagi boleh?
1: Ya,
0: kita ke Pak Idham
1: Syah ya.
0: Lima unsur kata yang beliau sampaikan dalam anatomi resilience katanya.
1: Betul,
0: nah,
1: okay.
0: Seperti
1: ini
0: apa
1: Bapak
0: tanggapannya?
1: Bisa jadi membaca di beberapa hal gitu ya, beberapa di beberapa teori yang lain, bahwa ada resilience itu berkaitan dengan fisik, resilience itu berkaitan dengan emosional tadi ya, resilience tadi berkaitan dengan psikologis, resilience itu berkaitan dengan sosial dan juga intensitasnya dia gitu. Nah ini sebenarnya yang bisa kita pahamin gitu ya. Orang yang tangguh seharusnya mereka tahu cara menjaga kesehatan fisiknya dia. Kadang kita kalau misalnya lagi motivasi kita bagus tapi kita sakit misalnya, ya kita nggak bisa kerja juga gitu. Kita harus semangat banget nih mau ngerjain apapun gitu, tapi kita lagi sakit perut, sakit kepala, sakit apa ya, tetap nggak bisa jalan gitu kan. Nah itu akhirnya kan bermasalah di fisik. Kedua tadi ya, emosional. Kita tahu nih kalau misalnya kita lagi punya masalah besar, kita habis diputusin misalnya gitu ya, tapi kita harus tetap kerja nih, sudah harus hadir di kantor, kita bisa nggak ngelola emosi kita? Kita munculin sebagai orang yang memang tangguh di kantor, jangan sampai di rumah udah nangis, di kantor nangis juga misalnya. Nah ini kan yang harus kita sesuaikan. Kemudian yang ketiga itu tadi psikologis gitu ya, bagaimana kita benar-benar bisa menguasai kepribadian kita untuk menunjukkan karakter kita yang sebenarnya itu seperti apa. Jangan sampai kita menunjukkan karakter yang sebenarnya ini tidak bagus atau tidak baik untuk sebagai seorang karyawan misalnya gitu ya, atau sebagai seorang yang public, yang kita harus berhadapan dengan orang lain gitu ya. Bagaimana kita bisa menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Nah ini hubungannya dengan yang keempat tadi ya, sosial tadi. biasanya orang-orang dengan resilience itu bisa punya hubungan sosial yang baik gitu ya. Dia mampu untuk memperkuat hubungan dia dengan lingkungannya. Karena kita sebagai makhluk sosial gitu ya, kadang kita perlu orang lain untuk membantu kita. Kita perlu orang untuk mendengarkan kita gitu ya. Kita perlu orang untuk memberi solusi kepada kita gitu ya. Walaupun misalnya aku gak perlu solusi, aku gak perlu ditanggepin dan lain sebagainya. Tapi kalau kita punya masalah, biasanya muternya di otak aja tuh. Tapi kalau kita punya teman yang baik, teman yang bisa dipercaya gitu ya, akhirnya tuh ada banyak saran yang bisa kita pilih. Nah ini orang-orang resilient akhirnya mereka tahu nih, aku kemana ya kalau punya masalah gitu. Bahkan saya pun sebagai orang yang ahli psikologi gitu ya, orang yang pernah belajar psikologi pun kalau punya masalah pasti nyari teman juga gitu ya. Siapa nih yang bisa diajak ngobrol nih gitu ya. Siapa yang bisa, karena kepala udah penuh gitu ya dengan masalah gitu ya. Oke, kemudian poin yang kelima tadi tentang bagaimana kita bisa eksis di lingkungan kita, bagaimana bisa konsisten dengan perilaku kita sendiri. Kita tahu peran kita apa, kita bisa gak bertahan dengan peran yang sudah kita munculkan. Misalnya saya sebagai seorang dosen gitu ya, perannya apa? Oke, kita ngajar. Dosen apa aja tugas wajibnya? Kita ngajar, kita meneliti, kita melakukan pengabdian kepada masyarakat, misalnya seperti itu. Kita bisa eksis gak? Kita bisa konsisten gak dengan tugas-tugas kita? Karena kalau misalnya dalam dalam teorinya Maslow gitu ya, bagaimana kita memunculkan kebutuhan tertinggi kita adalah bagaimana kita bisa berdampak pada orang lain gitu ya. Bagaimana kita bisa dihargain, bagaimana kita bisa memberikan peran positif kepada lingkungan kita. Nah, kalau misalnya kita sudah memberikan peran positif dan kita bisa membawa diri kita sehat secara fisik, kita baik secara emosional, kita punya karakter yang baik secara psikologis, teman-teman kita dan lingkungan kita ngedukung, akhirnya kita bisa eksis nih. Kita bisa menunjukkan peran kita yang sebenarnya apa. Kita punya masalah, semua orang tuh pasti punya masalah, tapi kalau kita sudah tahu peran kita apa, oke, peranku sebagai dosen gitu ya, peranku mengajar. Nah setelah itu apa yang kita lakukan? Berperanlah sebagai dosen yang sebenarnya. Seberat apapun masalah kita di belakang, ya udah kita ngajar aja, karena kita punya kewajiban itu. Betul. Kita harus tangguh dengan semua hal-hal yang terjadi. Kita bisa mengelola diri kita baik secara fisik tadi ya, secara emosional, secara psikologis kita, lingkungan kita juga bisa kelola dengan baik. Akhirnya kita bisa eksis secara menyeluruh seperti itu.
0: Baik, luar biasa. Tambahan dari Pak Idamsyah tadi, 5 lapisan dalam The Anatomy of Resilience, kata beliau tadi ya, Bu. Iya, baik. Luar biasa. Ada satu lagi penelpon, boleh ini Pak Muas yang ingin bertanya, satu penelpon lagi mungkin. Silahkan. Ini sebagai penutup kita juga, Bu Widya ya, karena sudah di menit 51 ternyata kita.
1: Enggak berasa ya.
0: Enggak berasa ya. Karena ini banyak sekali diskusi dari pendengar kita, masyarakat kita yang lagi-lagi banyak apa ya? Mungkin pengen curhat dan sesuatunya tapi dicurahkan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi.
1: Belajar tangguh gitu ya.
0: Belajar tangguh, karena mungkin banyak yang pengen belajar tangguh juga ya. Oke. Karena Pak Muas belum nelpon, ini saya ke telepon seluler, bisa nggak ya? Kita coba sapa dulu. Oke, baik, terputus. Ada di YouTube lagi satu darinya Nur Azmi Razimah. Katanya, diam bukan berarti takut. Menurut Ibu itu bagaimana? Mohon penyerahannya, terima kasih Ibu dan Mas Fadli. Terus tanggapan dari akun buatan baru, ini Pak Muas kalau tidak salah nih. Alhamdulillah setelah keluar sekolah, moral dan spiritual mereka cukup baik. Itu menanggapi yang tadi bertanya Pak Ahmad Zaini ya.
1: Berarti pengelolaannya bagus tuh ya.
0: Iya, betul. Terus makanya gak usah banyak nongkrong katanya. Tadi menanggapi yang rokok juga ya. Baik, satu penelpon mudah-mudahan bisa bergabung. Kita coba sapa, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Pak Masri di Jorong. Singkat Pak Masri, silahkan.
2: Iya, belum saja. Ini belum ada pengertian. Belum. Jangan berhenti sebelum berjuang. Nah, itu pengertiannya seperti apa?
0: Oke,
2: nah, itu aja. Assalamualaikum.
1: Ya,
0: waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Berhenti sebelum berjuang, gimana?
1: Jangan berhenti kayaknya.
0: Oh, jangan berhenti kayaknya ya. Berhenti sebelum berjuang gimana sih tadi?
1: Jangan berhenti sebelum berjuang.
0: Baik, jangan berhenti sebelum berjuang ya. Nah, untuk Pak Muas mohon maaf banget karena durasi kita sangat terbatas Pak Muas. Jadi mohon maaf banget teleponnya tidak bisa kita terima dulu. Ada dua pertanyaan. Bu Widya dari YouTube tadi, diam itu bukan berarti takut. Nah, bagaimana tanggapannya? Terus juga pengertian jangan berhenti sebelum berjuang katanya. Silakan tanggapannya.
1: Oke, ini diam bukan berarti takut, itu adalah suatu karakter ya gitu ya. Tadi kita udah bahas bagaimana kita bisa memahami peran kita sebagai apa gitu ya. Kalau misalnya tadi sebagai dosen, sebagai guru, sebagai pekerja, sebagai penyiar gitu ya. Kadang penyiar pun harus diam untuk mendengarkan orang gitu ya. Betul. Harus diam untuk bisa menganalisis berita apa yang nanti akan disampaikan gitu ya. Betul. Jadi bukan berarti takut, bukan berarti tidak percaya diri gitu ya. Tapi kita benar-benar paham. Nah, ini salah satu di anatomy of resilience tadi ya. Kita punya self awareness tadi. Kita mengetahuin kapan kita harus marah, kapan kita harus sedih, kapan kita harus kembali bangkit dari kekecewaan misalnya, atau misalnya kita tahu sebenarnya pemicu stres kita apa ya, pemicu kita sedih apa ya, gitu. Nah, kita diam bisa jadi nih self awareness-nya nih lagi aktif nih gitu ya. Kita tahu, okay, aku lagi punya masalah nih gitu ya, aku diam dulu deh untuk menganalisis masalahku nih apa gitu ya. Aku diam dulu deh untuk tahu kira-kira solusi yang tepat dari masalahku apa. Aku diam dulu untuk tahu nanti melakukan aktivitas atau keberanian atau tindakan seperti apa yang nanti akan menguntungkan untuk diriku sendiri atau menghindari hal-hal yang nanti akan merugikan gitu. Nah, ini adalah suatu hal tindakan diem yang bisa jadi salah satu langkah yang harus dilakukan untuk bisa tangguh tadi seperti itu.
0: Gitu. Luar biasa ya.
1: Oke, pertanyaan kedua.
0: Jangan berhenti sebelum berjuang.
1: Nah, ini kayak zaman dulu ya, gitu ya. Dan ini harus dilakukan kalau kita memang mau menjadi orang yang benar-benar tangguh, gitu ya. Hidup itu pasti nggak mudah ya. Bayi aja itu ya, dia lapar aja dia nangis dulu, gitu ya.
0: Betul.
1: Atau misalnya ibu yang mau melahirkan tuh aja tuh harus ada perjuangan bayinya dulu untuk bisa keluar.
0: Betul.
1: Apa yang bisa dilakukan gitu. Jadi jangan berhenti dulu sebelum kita berjuang. Ini salah satu ketangguhan yang memang harus kita lakukan gitu ya. Dan seharusnya ini harus diajari dari kita kecil gitu ya. Kita mau belajar jalan itu aja tuh orang tua tuh pasti ngasih semangat. Oke, ayo naik berdiri gitu ya. Atau merambat dulu atau merangkak dulu misalnya. Nah, ini harus dilakukan. Jangan tiba-tiba anaknya nggak mau langsung, nggak mau jalan karena nggak mau berdiri gitu kan. Ibaratnya berhenti sebelum berjuang gitu. Sama kalau misalnya kita punya masalah-masalah gitu ya. Bagaimana kita keluar dari masalah kalau kita sendiri aja tuh nggak tahu masalahnya apa.
0: Iya, betul.
1: Bagaimana kita punya pasangan kalau misalnya kita nih nggak ngebuka diri kita dengan orang-orang di sekitaran kita.
0: Betul, gitu ya. Betul.
1: Atau yang tadi saya cerita tentang mahasiswa baru, bagaimana kita tahu kuliah kita itu cocok dengan kita atau tidak kalau kitanya aja belum masuk kelas misalnya. Betul. Gitu ya. Atau misalnya sebagai seorang yang baru lulus kuliah, bekerja baru, gimana kita tahu kalau ini tempat kerja yang bagus untuk kita, salary yang cocok untuk kita kalau kitanya aja nggak mau kerja misalnya. Jadi itu hal-hal yang memang harus kita perjuangkan. Jadi jangan berhenti dulu lah sebelum kita berjuang gitu. Kemarin juga baru konseling, ada beberapa orang yang takut untuk menikah, katanya takut cerai gitu. Lah, gimana tahu kita cerai kalau kitanya aja nggak tahu pasangan kita seperti apa? Gimana kita mau berhasil dalam pernikahan kalau kitanya aja nggak mau mencoba gitu ya? Ini jangan berhenti dulu sebelum berjuang. Kita pahamin, makanya ada yang ada anatomy of resilience tadi. Kita punya grow mindset nggak? Punya pola pikir yang terbuka yang bisa kita kembangkan nggak? Kita punya teknik untuk bisa memisahkan antara stres positif dan juga stres negatif nggak? Atau kita punya self awareness nggak? Kita peka nggak kepada diri kita? Nah, itu yang harusnya kita kumpulkan jadi satu supaya kita benar-benar bisa tangguh, supaya kita benar-benar bisa berjuang gitu ya. Dan jangan berhenti dulu sebelum kita berjuang tadi ya.
0: Betul. Okay. Seperti kayak pertanyaan penutup ya Pak Masri tadi, inti semuanya itu jangan berhenti dulu sebelum berjuang, karena apapun yang dihadapi kita ke depan kita nggak akan tahu, yang pasti kita coba dulu itu lebih baik daripada tidak mencoba tadi ya Bu Widya ya. Baik, singkat Bu Widya, mungkin sebagai penutup kita karena sudah di menit 57, ternyata nih Bu Widya banyak sekali pertanyaan dari pendengar kita, tapi mungkin satu hal yang perlu kita ketahui, seperti apa sih caranya untuk membangun resiliensi tersebut. Nah, mungkin sebagai closing statement, seperti apa Bu Widya untuk bisa resiliensi ini?
1: Tuh, cara membangun untuk resiliensi, pastikan ya kita tahu cara merubah cara pandang kita seperti apa. Kemudian kita tahu bagaimana cara kita untuk mengelola emosi kita. Kemudian kita juga bisa jaga kesehatan fisik kita. Kita latih rasa bersyukur kita ya, apapun yang terjadi kita syukurin dulu deh, baru kita pilih hal apa yang bisa kita lakukan selanjutnya. ya. Kemudian kita kenali batas kemampuan diri kita. Jadi kalau misalnya kita punya harapan, jangan sampai nih ekspektasi kita nih di luar apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Kita pahami, semua orang tuh pasti punya masalah ya. Semua orang tuh pasti pernah mengalami atau melewati hidup yang tidak mudah gitu ya. Setiap orang tuh pasti pernah menghadapi tantangan, tekanan, kegagalan, perubahan gitu ya. Nah, tapi di sini yang menentukan kualitas hidup kita sebenarnya bukan seberapa banyaknya masalah, tapi adalah bagaimana atau seberapa kuat kita mampu untuk bisa bangkit dalam menghadapi tantangan tadi. Seberapa hebatnya kita untuk bisa bertahan mengelola hal-hal yang sudah terjadi pada diri kita, dan kita memutuskan untuk lanjut untuk menghadapi semua kehidupan kita, menghadapi semua masalah kita, dan kita melanjutkan kehidupan kita ke depan gitu ya. Seperti pertanyaan yang terakhir tadi, jangan berhenti sebelum berjuang, seperti.
0: Baik, luar biasa. Intinya tadi banyak hal yang kita bisa dapatkan. Intinya bisa mengubah cara pandang terhadap masalah tadi. Perhatikan juga anatomi dari sebuah resilience tadi. Ada growth mindset tadi, membedakan energi stres positif negatif juga tadi, Bu Widya ya. Dan juga ada tadi terakhir, yaitu self awareness-nya juga, bagaimana terhadap diri kita. Lalu akhirnya bisa membangun kebiasaan-kebiasaan yang positif, mudah-mudahan begitu Bu Widya. Dan mudah-mudahan kedepannya mental kita akan lebih kuat lagi pastinya. Amin. Ya. Amin. Terima kasih banyak Bu Widya. Kurang lebih ada 8 orang nanya di malam hari ini. Alhamdulillah semuanya tereksekusi dengan baik oleh Bu Widya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan dengan perbincangan menarik lainnya dengan Bu Widya, kita akan hadirkan lagi topik-topik berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
3: Demikian, Tabligh Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global. Air India mewajibkan seluruh pilot Air India untuk menjalani tes narkoba. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat untuk mengisi data sensus penduduk dengan jujur, karena sensus ekonomi sangat penting untuk aktivitas perekonomian bangsa. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Afandi. Gandhi, laporan Anda.
1: Ya, Fajar, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan RUU APBN tahun 2027 dan nota keuangan di gedung MPR DPR Jakarta sore tadi. Salah satu yang disampaikan kepada negara adalah Presiden Prabowo menyoroti belum diperbaharuinya aktivitas ekonomi masyarakat selama 10 tahun. Aktivitas ekonomi tertuang di dalam sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Presiden Prabowo mengatakan sensus ekonomi telah melibatkan 251 ribu petugas. Mereka mendatangi satu persatu rumah warga. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo meminta agar masyarakat tidak menolak petugas sensus dan mengisi dengan jujur. Data dari sensus ekonomi akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan anggaran oleh pemerintah. Dan pendengar, berikut yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR Jakarta hari ini.
2: Saya minta agar saudara-saudara sekalian, wakil-wakil rakyat dan seluruh rakyat Indonesia yang sedang mendengarkan pidato saya saat ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan.
1: Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memastikan data dari masyarakat tidak akan disalahgunakan, bahkan akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau juga pendapatan pribadi yang dilaporkan. Dan itu pembaruan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTKS juga akan dilakukan dari hasil sensus ekonomi tahun 2026. Oleh sebab itu, sensus ekonomi sangat penting. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menghadapi tantangan perekonomian global yang kompleks di tahun 2027. Berikut laporan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Setelah mengikuti pidato Presiden Prabowo di gedung DPR MPR hari ini, sejumlah menteri dan pemimpin lembaga negara menggelar keterangan pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak mengenai RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027. Dalam keterangan pers yang masih berlangsung saat ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan dinamika global di tahun 2027 masih sangat kompleks, sehingga ketidakpastian masih akan tinggi dan akan berdampak pada perekonomian global serta domestik. Namun pemerintah meyakini dapat menghadapi dinamika tersebut dan kinerja perekonomian nasional akan tetap solid. Menteri Keuangan Purabaya juga mengatakan strategi fiskal dan APBN menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya di tahun 2027 strategi fiskal akan tetap diarahkan untuk ekspansif meski fiskalnya tidak ketat. Berikut pernyataan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa.
4: Jadi fiskal kita tetap dilancang untuk ekspansif walaupun tidak besar dari pemerintah karena ada dorongan ke perekonomian. Kebijakan belanja pemerintah saat ini ditempuh pertama dibuatnya untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian kepemimpinan belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik dan SDM serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian kualitas nasional seperti yang dipercepatnya Bapak Presiden dari DPR. Kita juga mengakselerasikan penurunan penghapusan kemiskinan existing berbasis atasnya serta penguatan program graduasi kemiskinan dan juga menyiapkan akurasi dan penerimaan subsidi dan bansos agar lebih tetap sasaran.
3: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan yang cepat, menjadi fokus dalam RAPBN 2027. Penggunaan anggaran, tegas Menteri Purabaya, akan terus dijaga agar selalu sehat, kredibel, dan berkelanjutan melalui peningkatan pendapatan negara serta belanja pemerintah yang lebih berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih tentang ekonomi, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan target investasi dan sejumlah strategi pemerintah mendorong investasi dan hilirisasi dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta sore ini. Berikut laporan Zahrotin Aljana. Otin, laporan Anda.
5: Ya, pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Arsalani telah menghadiri konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Dirjen Pajak Jakarta. Dalam pemaparannya, Rosan menyebut bahwa investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, investasi menyumbang sekitar 39% terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua 2026. Kontribusi tersebut berada di atas rata-rata normal yang biasanya berada pada kisaran 28% hingga 29%. Ia menyebut bahwa pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp2.322 triliun pada tahun 2027, yang mana target tersebut meningkat dari target investasi tahun ini, yakni sebesar Rp2.041.3 triliun. Berikut pernyataan Rosan.
6: Nah, memang sesuai rencana kerja pemerintah tahun 2027, target investasi yang ditargetkan kepada kami oleh Pak Rapat Pak Budi sebagai Ketua Bappenas itu ditargetkan di 2027 adalah Rp2.322 triliun, naik dari target tahun ini sebesar Rp2.041.3 triliun. Ini adalah bagian dari target yang kurang lebih 13.032 triliun pada 5 tahun ke depan dari 2025 sampai 2029.
5: Selain itu, pendengar, Rosan juga menyoroti peran hilirisasi yang menyumbang 29.7% dari total investasi yang masuk. Rosan menyebut bahwa nilai investasi sektor hilirisasi mencapai sekitar Rp300.1 triliun dengan pertumbuhan 6.9%. Angka ini didominasi oleh hilirisasi mineral, namun pemerintah juga mendorong pengembangan sektor perkebunan, kehutanan, serta minyak dan gas bumi. Rosan menilai hilirisasi di sektor berbasis perkebunan

0: Menurutnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi. Hal itu ia sampaikan dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2026 pagi tadi. Ia mengatakan pasal 31 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan ia menilai bahwa kehadiran sekolah rakyat menjadi salah satu bentuk kesungguhan pemerintah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
1: Konstitusi pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Sekolah rakyat hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu.
0: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 5.000 jembatan desa hingga akhir tahun 2026. Pembangunan jembatan tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.
2: Target kita pada akhir tahun ini selesai 5.000 lebih jembatan desa. Tidak boleh lagi ada anak-anak kita yang harus bertarung nyawa hanya untuk menyeberang sungai untuk ke sekolah karena tidak ada jembatan.
0: Presiden meminta pemerintah daerah mengecek kebutuhan jembatan di wilayah masing-masing. Presiden mengatakan bahwa pemerintah pusat siap turun tangan jika pemerintah daerah belum mampu mengatasi kebutuhan tersebut. Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan dan DPR RI terus membuka masukan kepada seluruh masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan RUU tersebut. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
4: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
6: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu bagi Presiden perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya, kita tunggu. Saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 8 DPR RI menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga membutuhkan penguatan pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Berikut laporan Rian Suryadi.
7: Komisi 8 DPR RI menilai program Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Anggota Komisi 8 DPR RI Selly Andriani Gantina mengatakan program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat.

0: yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan perlindungan sosial. Menurut Sally, pembangunan 93 sekolah rakyat permanen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dari kelompok rentan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik. Ia pun menilai penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial.
1: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo bahwa hari ini ada pembangunan di 93 sekolah rakyat yang sifatnya permanen. Kemudian kita juga mengapresiasi bahwa ada 153 kabupaten kota dalam rangka penyaluran bansos dengan digitalisasi. Bahwa di rapat terakhir kami dengan Kementerian Sosial, digitalisasi ini adalah program baru yang di-launching oleh Kementerian Sosial dalam rangka penyaluran bansos.
0: Sebelumnya, saat pidato pada sidang tahunan 2026, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai pemerintah harus mendapatkan kepercayaan rakyat Indonesia dengan memberikan kebijakan yang dirasakan adil. Puan juga meminta pemerintah tidak membuat rakyat menunggu. Pemerintah bersama lembaga-lembaga negara harus bergotong royong untuk mewujudkan keinginan rakyat Indonesia.
2: Negara, namun kita harus bersatu dalam tujuan melindungi rakyat, memperkuat kedaulatan, memajukan kesejahteraan, dan mewujudkan keadilan sosial. Persatuan juga menuntut adanya kepercayaan rakyat kepada institusi negara. Kepercayaan hanya dapat tumbuh apabila kebijakan negara dirasakan adil, pelayanan publik semakin baik.
0: Di tengah keterbatasan fiskal, DPR RI menegaskan perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan penguatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan agar upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan jangka pendek. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Berikut laporan Namira Kaguma.
4: Kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan.
5: Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin mengapresiasi capaian pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan selama satu tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut menjadi terobosan positif yang perlu dikawal agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat. Ia menyebut swasembada pangan dan sejumlah produk pertanian masih menjadi harapan yang perlu terus diwujudkan. Namun, ia mengatakan masih terdapat komoditas yang membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menilai semangat gotong royong penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
6: Apresiasi, karena selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal terkait yang belum sempurna, ya kita ingat dan kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada atau berapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada lung dari ya, bawang putih, daging, dan lain-lain, justru apresiasi. Karena selalu sampaikan bahwa kita usaha itu seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan, ya hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat. Kita kawal. Tapi untuk hal tercegah yang belum sempurna, ya kita ingatkan, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian, ya tentu harapan kita, meskipun ada belum dari ya, kopi, daging, dan lain-lain.
5: Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Presiden menilai capaian tersebut membanggakan, meski pemerintah masih mengejar swasembada bawang putih dalam 3 tahun mendatang.
4: Dalam satu tahun terakhir ini, Indonesia mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Dan dengan demikian, kita menyadari bahwa capaian kita cukup membanggakan. Kita masih belum swasembada bawang putih. Kita berjuang agar dalam 3 tahun kita bisa mencapai swasembada bawang.
5: Presiden juga menyebut kebutuhan protein masyarakat telah tercukupi melalui ikan, telur, dan daging ayam. Pemerintah terus mendorong peningkatan produksi pangan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi luar negeri, Air India mewajibkan seluruh pilot Air India dan Air India Express menjalani tes narkoba setelah kapten penerbangan Phuket Delhi dinyatakan positif ganja. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kebijakan itu diberlakukan menyusul insiden turbulensi yang menyebabkan 17 penumpang dan awak kabin terluka. Beralih ke dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia terus mematangkan persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Skuad Garuda ini menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan akan menguji kemampuan menghadapi klub asal negeri Matador tersebut.
7: Futsal Indonesia akan menjalani laga uji coba menghadapi klub asal Spanyol Oparulo Ferro di Cantada Sabtu dini hari pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini merupakan bagian dari pemusatan latihan atau TC Timnas Futsal Indonesia di Spanyol. TC tersebut menjadi tahap penting dalam persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Hector Souto memanfaatkan agenda ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus memperbaiki sejumlah aspek yang masih menjadi perhatian tim. Selain menjalani latihan, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub di Spanyol. Pengalaman bertanding melawan tim dengan karakter permainan Eropa diharapkan dapat menambah pengalaman dan membantu para pemain beradaptasi dengan tempo serta gaya permainan yang berbeda. Laga pertama menghadapi Oparulo Ferro menjadi ujian menarik. Klub yang berdiri sejak 1981 tersebut memiliki pengalaman panjang di kompetisi futsal Spanyol dan musim lalu kembali menembus Primera Division. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto mengatakan tim telah mempersiapkan pertandingan secara detail.
8: Saya pikir kita prepare detail, selalu kita coba to prepare semua situasi dan bermain belajar bagus. Saya pikir bermain paham bagus. So ekspektasi pertandingan ini kompetitif.
7: Sementara itu, pemain Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih.
9: Ya, insya Allah teman-teman siap. Semua instruksi yang dikasih sama Coach Hector juga sangat jelas. Kita sebagai pemain tinggal ngikutin aja apa yang diinstruksikan sama Coach Hector.
7: Melalui TC di Spanyol, Hector Souto berharap tim semakin matang, baik secara taktik maupun mental, sehingga memiliki fondasi kuat untuk mengejar target tampil di putaran final Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menghadirkan informasi-informasi aktual lainnya. Anda juga bisa mendapatkan informasi aktual di portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Saatnya kita hadirkan mimbar agama Kristen malam hari ini, Jumat 14 Agustus 2026, yang akan disampaikan Pendeta Cornelius Sukaryanto STH dengan topik Kitab Mazmur 16 ayat 7 sampai dengan 11. Selamat mengikuti dan mendengarkan bagi saudara-saudari kita.

0: kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini telah naikkan pujian penyembahan bagimu dan saat waktu yang terbaik bagi kami untuk mendengarkan sabdamu. Berfirmanlah, kami siap melakukannya. Penuhi dan urapi setiap kami, terlebih bagi hambamu yang kau percaya menyampaikannya. Kami sambut kebenaran firmanmu dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan renungkan dari kitab Mazmur 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Mazmur 16. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya pada waktu malam hari nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Puji Tuhan, saudara, malam hari adalah waktu yang seringkali menjadi bahan bagi kita untuk menimbulkan rasa ketentraman ataupun rasa kekhawatiran. Karena momentum malam hari itu seringkali menjadikan kita sebagai orang yang pertama kehilangan pengharapan, yang kedua sebaliknya mengalami atau melihat pengharapan. Kenapa demikian terjadi? Karena pada siang itu kita disibukkan oleh aktivitas, dan di saat malam hari itu adalah kesempatan untuk kita merenungkan. Dan kalau tidak benar kita mengambil waktu momentum malam hari untuk berdoa kepada Tuhan, maka akan terjadi sebaliknya. Kekhawatiran akan muncul. Ya, kalau kita baca dalam Mazmur 55 ayat 23, itu kekhawatiran muncul di sana. Seringkali akan membuat kita mengalami satu keadaan yang tidak tenang. Bagaimana kehidupan kita besok hari? Bagaimana nanti? Apa yang terjadi tadi adalah kegagalan? Adakah itu sebagai salah langkah, salah mengambil keputusan, menjadi bahan penyesalan? Di situ akan memunculkan kekecewaan. Seharusnya aku tadi tidak demikian. Seharusnya aku melangkah seperti ini. Kenapa aku mengambil salah langkah? Itu seringkali terjadi saat malam hari. Nah, saudara, malam hari ini kita mau belajar bagaimana mengambil keputusan secara tepat pada saat malam hari. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku pada waktu malam hari. Nuraniku mengajari aku. Artinya, hal yang pertama, kesempatan bagi kita, mengapa penting bagi kita untuk hidup dalam doa malam. Tidak hanya sekedar bagi kita menjadi momentum, tetapi yang saudara harus pahami adalah kesempatan bagi kita untuk satu, evaluasi diri. Yang kedua, perencanaan-perencanaan yang akan diambil dan yang telah diambil. Yang ketiga, keputusan. Keputusan yang sudah diambil atau keputusan yang belum diambil. Kesempatan kita adalah menikmatinya pada saat malam hari. Kenapa? Karena di situ ada ketenangan. Tetapi sebaliknya bagi saudara yang tidak hidup dekat dengan Tuhan, tidak ada dalam doa, maka saudara akan kehilangan momentum. Jadi pertama ini adalah bahwa malam hari itu adalah kenapa kita perlu doa kepada Tuhan. Karena ini adalah momentum. Karena di malam itu adalah waktu ketenangan. Memang ada dua sisi, negatif yang akan muncul atau positif. Tetapi bagi saudara, anak-anak Tuhan yang terus berdoa kepadanya ketika malam hari, maka akan ada waktu untuk evaluasi diri supaya tidak salah di dalam mengambil keputusan dan menjadi pelajaran. Malam hari itu adalah kesempatan nuraniku mengajariku, kata Daud. Belajar di situ, keputusan apa yang sudah aku ambil, salah kadang? Benar enggak? Rencana-rencana yang sudah aku susun ini, betul enggak? Bisa dikerjakan enggak? Itu kesempatannya pada malam hari. Nah ini nikmatnya, saudara, kalau kita mau doa malam. Tetapi kalau tidak, maka saudara tidak bisa mengevaluasi diri, saudara tidak bisa merencanakan yang terbaik, saudara tidak bisa mengambil keputusan secara tepat. Karena apa? Karena kita tidak melibatkan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Esok hari, kesusahan sehari cukup sehari. Besok ada kesusahannya sendiri. Dan kita tidak tahu. Rasa khawatir itu sering muncul karena proses yang demikian. Kalau kita baca dalam Mazmur 55 ayat 23 itu, muncul kekhawatiran, ketidaktenangan. Ketika ternyata tadi pagi kita mengambil salah keputusan, salah perencanaan, maka evaluasinya adalah hati yang menjadi khawatir, hati yang menjadi kecewa, hati yang menjadi kehilangan damai sejahtera. Serahkanlah khawatirmu pada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Maka dari itu penting kita doa malam. Karena apa? Pertama, doa malam adalah kesempatan untuk kita belajar dari apa yang telah kita lakukan waktu siang tadi dan akan kita lakukan pada esok untuk segala hal yang tidak benar tidak dikerjakan lagi, gitu ya, tidak diulang. Itu belajar. Yang tadinya salah menjadi benar esoknya, gitu ya. Orang belajar itu begitu, dari kesalahan menjadi kebenaran. Kita tidak tahu 2 ditambah 2 sama dengan 4, ternyata kita salah nulisnya 2 ditambah 2 sama dengan 5. Oh, kemarin tadi salah, besok tidak boleh salah lagi. Berarti 2 ditambah 2 besok akan saya tulis berapa? 4 menjadi benar, karena tahu salah, gitu ya. Malam hari, pentingnya kita berdoa sebagai momentum untuk belajar evaluasi diri, belajar tentang perencanaan, belajar tentang keputusan dalam kehidupan. Apapun itu, pekerjaan saudara, jangan lupa bawa dalam doa di malam hari. Karena itulah momentum bagi kita untuk belajar. Yang kedua, di ayat yang ke-8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Nah, yang kedua adalah fokus ketika doa malam itu tidak hanya sekedar momentum untuk belajar, tetapi saudara arahkan semua apa yang sudah kau kerjakan dan esok yang akan kau kerjakan itu, biarlah kau komunikasikan kepada Tuhan. Kesempatan bagi kita sebagai momentum untuk belajar. Tetapi yang kedua adalah bagi saudara dan saya, jangan pernah lupa untuk fokus dalam berbagai aspek hidupmu, libatkan Tuhan, sertakan Tuhan dalam hidup saudara, dalam pekerjaanmu, dalam apa yang akan kau lakukan sebagai keputusan, sebagai perencanaan, libatkan Tuhan. Kalau kau dapat mengevaluasi diri, ternyata muncul kesalahan, libatkan Tuhan. Tuhan ampuni, Tuhan mampukan aku mengambil langkah yang benar esok hari. Sertai jalanku, Tuhan. Karena apa, saudara? Seringkali malam hari itu muncul pergumulan. Aduh, besok makan apa? Itu kalau persoalan makan. Aduh, besok sudah deadline-nya. Aduh, besok ini aku harus selesaikan ini. Ternyata sekarang belum, masih 90%, kurang 10%.
1: aku harus kerjakan. Kalau saudara akan memenuhi target, aduh targetnya masih 60%, kurang 40%, malam hari itu sering muncul pergumulan, bisa menjadi kekhawatiran, bisa menjadi rasa optimis, aku pasti bisa. Karena itu ada dua dimensi di malam hari itu. Nah, saudara mau di dalam ketenangan ataukah saudara mau di dalam kekhawatiran? Terserah saudara. Maka langkah yang kedua adalah libatkan Tuhan. Makanya di dalam kitab Yesaya ya, pasal berapa? Ayat 15 itu. Dengan tinggal tenang, dengan diam itu muncul kekuatanmu, tetapi engkau enggan. Ya. 30:15. Apa 15:30? Yesaya ya. Sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Itu malam hari, saat yang paling tepat. Maka libatkan Tuhan di dalam perencanaanmu, planning kehidupanmu. Kalau hari ini planning kita belum tercapai, apa yang dapat kita lakukan untuk esok supaya bisa memenuhi target? Ini kesempatan, libatkan Tuhan, Tuhan mampukan aku. Kalau ada kendala, atau ada halangan, atau ada yang ingin menggagalkan, serahkan kepada Tuhan, libatkan Tuhan. Maka cara Tuhan yang tanpa bisa kita selami, itu akan dinyatakan. Dan saudara akan takjub melihatnya. Oh, ternyata Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8:28. Maka yang pertama, doa malam penting bagi kita sebagai momentum, kesempatan. Untuk apa? Evaluasi diri. Memulai melihat planning kita salah apa benar. Sudah tercapai apa belum? Keputusan-keputusan apa yang sudah tepat ataukah masih jauh dari kebenaran? Itu penting bagi kita, ya. Momentum, kesempatan, supaya kita tidak khawatir, supaya kita tidak kehilangan damai sejahtera. Dan yang kedua, kesempatan pula bagi kita untuk segala hal yang telah kita evaluasi, mari kita libatkan Tuhan untuk rencana besok. Supaya tidurmu tenang. Ada enggak yang tidurnya enggak tenang itu? Kelimpungan. Miring ke kiri. Ingat sesuatu hal yang gagal. Miring ke kanan. Mengalami kekecewaan. Melihat ke atas. Terlentang. Di sana terbayang tagihan-tagihan. Tengkurep, gak bisa nafas. Ya repot. Akhirnya gak tenang, gak bisa tidur. Maka libatkan Tuhan. Dan yang terakhir di ayat yang ke-9-11. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Maka yang ketiga, miliki keyakinan bahwa Tuhan sediakan yang terbaik dalam hidup saudara. Haleluya. Nah, yang ketiga ini tidak kalah penting adalah bagi kita untuk percaya, yakin Tuhan akan melakukan dan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Ya. Percaya, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Percayakan berkat Tuhan. Tuhan akan terus bekerja di dalamnya mendatangkan kebaikan. Di mana Roma 8 ayat 28. Dan yakin saudara, apapun yang akan kau hadapi esok hari, Tuhan akan menyediakan yang terbaik. Engkau akan menikmati ketenangan, sebab engkau tidak menyerahkan aku dalam dunia orang mati. Dan di ayat yang ke-9 dikatakan, tubuhku akan diam dengan tentram. Nah, enak saudara, tidurnya nyenyak. Ya. Kalau sudah doa malam, tidurnya nyenyak. Nah, kalau saudara sudah doa malam, tidurnya enggak nyenyak, dipertanyakan keyakinan dan percaya kepada Tuhan itu masih bimbang. Yakin dan percaya itu berkata, Tuhan telah sediakan bagiku berkat, penyertaan, keberhasilan, apa yang kulalui besok pasti aku diberkati Tuhan. Yakin, tidurnya nyenyak. Tapi kalau ragu, bimbang, ya mata memandang, melihat cicak di awan-awan, saudara mulai bingung, mau jangan-jangan jatuh. Ya. Saudara, kita belajar apapun yang terjadi, kita akan mengalami ketentraman kalau hidup dekat dengan Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Serahkan. Jadi yang pertama dalam amalan penting bagi kita adalah karena momentum untuk belajar, evaluasi diri, ambil keputusan, belajar planning hidup, ya, perencanaan hidup dari kegagalan kemarin, yang tadi, esok supaya tidak terulang lagi. Yang kedua adalah bagaimana saudara menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan lupa yakin dan percaya Tuhan akan memberkati saudara sehingga hidupmu tenang. Ya. Jangan mikir besok jangan aku mati. Itu saudara akan kehilangan ketenangan, ya, saudara kehilangan damai sejahtera. Belajar tenang, tidur nyenyak dimanapun berada, ya. Karena sudah berdoa. Nah, doa malam itu penting karena itu sebagai tempat bagi kita dari aktivitas keseharian yang penuh dengan kesibukan kemudian akan masuk di dalam waktu saat teduh. Itu kesempatan, harus saudara pergunakan. Itulah pintu bagi kita untuk dapat mengalami pertolongan Tuhan. Pintu. Daud sudah mengajarkan kepada kita. Dan banyak terjadi, saudara baca dalam Alkitab di Perjanjian Lama. Bagaimana Tuhan berbicara kepada Musa, kepada Yosua, kepada Salomo. Itu malam. Samuel. Itu ketika tidur Samuel dipanggilnya. Salomo ketika diminta, kamu minta apa sih yang aku harus lakukan? Itu malam hari, saudara. Jadi malam adalah waktu yang tepat untuk berbicara kepada Tuhan. Maka jangan lewatkan doa malam, saudara. Jadi gunakan waktu, momentum malam itu untuk berdoa kepada Tuhan, supaya kita bisa belajar mengevaluasi diri dari apa yang terjadi tadi dan esok supaya tidak terulang, yang negatif menjadi positif, baik perencanaan ataupun keputusan-keputusan yang sudah diambil maupun yang akan diambil. Malam hari adalah waktu yang tepat. Yang kedua, saudara mendekat kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang akan menyatakan hikmat buat saudara. Dan malam hari adalah waktu yang paling tepat. Dan yang ketiga, percaya, yakin bahwa dalam tidurmu Tuhan akan memberkati. Sehingga engkau bangun pagi, engkau akan lihat bagaimana Allah turut bekerja di dalamnya. Pekerjaanmu akan dibuat Tuhan lancar, Walau menghadapi masalah persoalan, Tuhan akan mampukan engkau melewatinya. Ketika engkau menghadapi hadangan, tantangan, engkau akan mampu untuk melawannya dan berhasil berkemenangan seperti ketika Tuhan menyatakannya kepada Daud. Engkau pun akan alami, karena Tuhannya Daud, Tuhannya Musa, Tuhannya Yosua, sama dengan apa yang Tuhan kita sembah hari ini. Dia tidak berubah, janjinya ya dan amin. Maka akan ada kuasa yang dahsyat dinyatakan dalam hidup saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih malam hari ini kami mengucap syukur untuk segala hal yang sudah Engkau nyatakan lewat firman-Mu. Biarlah kami belajar pentingnya doa malam untuk menjadi momentum, waktu yang tepat bagi kami untuk mengevaluasi diri, mengambil keputusan dengan tepat, dan merencanakan pula secara tepat. Kami percaya ketika kami melibatkan Engkau dengan segala sesuatunya dalam hidup ini, Engkau akan memberikan hikmat bagi setiap kami. Dan kami yakin percaya bahwa berkat-Mu Engkau nyatakan ketika kami ada di malam hari. Terima kasih Tuhan, menteraikan firman-Mu, kiranya boleh menjadi berkat bagi kami umat-Mu. Terpuji-pujilah Engkau, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Saat ini terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam kasih sayang anugerah Tuhan nyata turun atasmu. Kiranya damai sejahtera dan sukacita berlimpah-limpah menyertai langkah hidupmu dalam usaha bisnismu, pekerjaanmu. Tuhan berikan perlindungan, keberhasilan, bahkan luar biasa kesuksesan dilimpahkan bagimu dari saat malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang lagi yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya diberkati, berkata amin. Kita naikkan syukur kita pada Tuhan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Banjarmasin. Malam ini ada di Pro 1, karena informasi dan juga inspirasi. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan ngobrol bareng komunitas malam hari ini pendengar, dengan topik jenis-jenis jarum buat Anda yang mungkin cinta dengan dunia fashion ataupun juga para penjahit dan juga para pelaku visual fashion ya, outfit-outfit dan lain sebagainya. Anda bisa bergabung nanti di ngobrol bareng komunitas malam hari di bersama Echa yang akan kita ajak ngobrol juga malam hari ini. Namun sebelumnya kita hadirkan drama radio persembahan dari RRI Fak Fak dengan judul Perkara Wishlist. Selamat mendengarkan.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410.

0: tes PNS gagal. Punya tabungan 20 juta nihil. Kuliah S2 tara jadi. Target menikah malah putus. Astaga, kenapa sapu hidup begini-begini saja kah? Padahal semua ganti tahun.
1: Sally?
0: Kenapa, Ma? Tolong, Ma, jangan ganggu Saka.
1: Ada apa sebenarnya, Sally? Coba kau cerita di Mama, Kak. Siapa tahu Mama bisa kasih kau solusi.
0: Percuma juga cerita, karena pasti juga terada solusi, Ma.
1: Tapi kan lebih baik cerita tuh daripada kau pendam sendiri. Mama lihat, kau akhir-akhir ini macam banyak pikiran, Kak. Sampai sejam begini saja, kau belum makan.
0: Nanti kalau saya lapar, saya juga pasti makan, Ma. Sudahlah, tolong Mama kasih tinggal saya sendiri, Kak. Sekarang saya hanya butuh menyendiri.
1: Yakin nih, kok teramau cerita di Mama kok pemasalah?
0: Iyo, saya yakin. Karena semua ini percuma, apapun yang saya lakukan pasti saja gagal. Padahal saya susaha, saya su kerja keras, saya su mengalah, tapi tetap saya tara berhasil. Sapu karir, sapu kisah cinta, sapu impian tahun ini hanya berakhir di atas kertas saja.
1: Sally, kau tidak boleh begitu. Kau belum gagal, nak. Kau masih berjuang. Mungkin tahun ini belum waktunya saja.
0: Kenapa sih semua orang selalu bilang begitu? Saya muak dengan kata-kata penghiburan itu.

0: Silly, ku sudah dengar kabar terbaru kah belum?
1: Kabar terbaru tentang apa?
0: Kupu mantan Mario. Sade lihat di update story yo.
1: Oh kah? Saya sulama blokir dia kah? Semenjak tong dua ini putus. Memangnya dia bikin story tentang apa?
0: Kau masih kepo juga ternyata
1: Lah, kan kau duluan yang kasih tahu toh. Lagian juga dia tara penting deh. Untuk apa juga bicara tentang dia? Palingan story tentang pacar baru toh.
0: Bukan Sally. Dia masih dengan cewek yang itu sudah. Malahan dua su tunangan kah?
1: Oh, jadi dia pamer dia pun story tunangan. Baik sudah kalau begitu. Dia su ketemu dia pun jodoh. Akhirnya dia berhasil. Coli sayang masih sendiri nih.
0: Ya, namanya juga hidup penuh misteri, Sally. Tapi sebenarnya, kok itu bukan gagal loh.
1: Terus kalau bukan gagal, namanya apa? Belum waktunya. Sudahlah, faktanya kan saya memang begitu. Gagal dalam segala hal. 3 kali tes PNS gagal, mau lanjut S2 tara kesampaian, pacaran bertahun-tahun juga gagal kepelaminan. Lucu sapu hidup ini. Bahkan dari 10 target di sapu wishlist yang saya subuat, cuma 2 yang tercapai tahun ini.
0: Ya kan, setidaknya masih ada yang tercapai toh, walaupun cuma 2. Tapi itu lebih baik daripada terada sama sekali. Yuk kak terada.
1: Kayaknya nih saya tara akan pernah buat wishlist lagi deh. Apa gunanya coba katong buat rencana kalau akhirnya cuma kecewa yang katong dapat?
0: Selye, Tuhan itu kasih yang kitong butuh, bukan yang kitong mau. Lagian, hidup ini bukan lomba siapa yang paling cepat, toh?
1: Halah, lagi-lagi kalimat klasik menghibur. Yo, kok bisa bicara begitu, Vero? Karena selama ini kok pu hidup aman-aman saja, toh? Tara kayasa.

0: Sally, kok kenapa kah, nak? Macam orang yang terasa semangat kah? Kok masih pikir wishlist kemarin itu kah?
1: Mama ini, su tahu masih tanya lagi.
0: Sudah, lupakan saja itu kupu list yang kemarin ku buat. Coba ku buat list yang baru untuk tahun depan. Tapi kali ini fokus dengan yang ku bisa.
1: Ma, kalau bicara saja itu gampang. Buktinya, kemarin saja Satara bisa pertahankan sapu hubungan dengan Mario. Mama tahu, Vero cerita kalau Mario sutunangan.
0: Sally, kok dengan Mario berpisah itu karena Mario sendiri yang toksik dalam hubungan. Jadi, jangan salahkan kau diri sendiri. Karena percuma bertahan kalau kau sendiri tertekan setiap hari. Kau terbahagia. Mama lihat, justru keputusan yang kau ambil sum menyelamatkan kau diri. Kau tersadar kan, nak? Dulu kau mau buat apapun atau mau jalan kemanapun, selalu saja Mario larang. Mama sampai heran, kau bisa bertahan jalin hubungan dengan orang seperti itu bertahun-tahun.
1: Tapi Ma, semacam merasa bagaimana ya?
0: Mama mengerti apa yang kau rasa, nak. Kau itu hanya belum ketemu sosok yang tepat saja. Tapi kau harus tetap yakin dengan Tuhan perencana.
1: Tapi Ma, kenapa Tuhan ini macam tara adil kah dengan tompong hidup? Tahun ini saya rasa macam semua tara berjalan sesuai dengan sapu rencana.
0: Kau tara boleh bicara begitu, nak. Coba kau lihat di sekitar itu. Apa terada yang patut disyukuri?

0: Bagaimana Sally? Jadi toh ketemu rencana makan-makan nanti.
1: Hei, sebenarnya Nisa sumalas bikin rencana.
0: Ya elah, perkara wishlist ini sumeramat kemana-mana ini.
1: Iyo, oh, saya sampai tara semangat.
0: Saya kasih tahu kau Sally. Kau itu yang terpaku dengan kau wishlist kemarin. Yang belum terwujud ya mungkin belum waktunya toh. Kau target menikah tahun ini. Calonnya saja belum ada. Ya bagaimana? Lebih baik buat wishlist itu yang realistis untuk diwujudkan.
2: Mama setuju itu dengan yang Vero bilang. Sebenarnya, sah-sah saja setiap orang itu punya mimpi. Tapi masalahnya, bagaimana kalau terlalu susah diwujudkan? Selain jadi beban untuk ketong pun diri sendiri, ketong juga bisa kecewa karena ekspektasi terlalu tinggi. Itu sudah yang kurasa sekarang.
1: Sudahlah, tak usah bahas itu lagi.
2: Eh, Sally, asal kau tahu, dulu tuh mama pun impian jadi wanita karir. Tapi setelah ada kau, mama lepas pekerjaan supaya bisa fokus di keluarga. Kupu bapak juga pernah kehilangan pekerjaan. Tapi di saat-saat sulit, pada waktu itu toh, bapak tidak pernah menyerah. Begitu juga dengan mama.
0: Ku dengar itu Sally apa yang kau mama bilang.
1: Tapi kan saya juga capek. Kenapa coba saya tidak bisa kayak kau yang selalu berhasil tepat waktu? Saya su coba jadi si paling disiplin, tapi selalu saja ada yang tertinggal.
2: Jangan bandingkan kau diri dengan orang lain, nak. Hargailah kau diri sendiri. Nikmati tuh setiap proses yang kau jalani. Kalau kau capek, ya berhenti dulu sebentar, bukan berhenti selamanya.
1: Astaga, ini benarkah? Coba kau lihat Vero. Aduh, saya macam tak percaya.
0: Mana-mana? Ih, betulan ini, Sally. Kau dapat terima kerja.
1: Mah, saya diterima kerja, mah, di perusahaan yang saya impikan.
2: Ah, iyo kan, nak. Loh, bukannya itu perusahaan yang 3 bulan lalu kau bawa lamaran, toh, nak. Katanya sutradara ada kabar lagi.
1: Sally juga tara tahu, mah.
0: Selamat deh, Sally. Akhirnya, wishlist cadangan yang malah tercapai. Terpapa sudah, tahun ini kau belum beruntung di tes PNS. Tapi kabar baiknya, kau bisa kerja di perusahaan yang kau impikan, toh.
2: Ingat Sally, yang terpenting itu bukan berapa banyak wishlist yang bisa dicapai atau terlalu fokus dengan yang belum tercapai. Yang paling penting adalah menikmati setiap proses dan jangan lupa ya nak untuk selalu bersyukur.
3: Demikian drama radio Perkara Wishlist, persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya minim gelar kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: Tapi ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
8: R15 Club Indonesia Banjarmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
9: 97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Halo, selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas malam hari ini, edisi Jumat 14 Agustus 2026. Buat Anda, para desainer ataupun juga para pecinta fashion, kayaknya wajib banget dengerin siaran kita sampai selesai, sampai nanti jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Di malam hari ini kita akan ngobrol seputar tema yang menarik banget, apalagi bagi Anda para pecinta fashion ataupun juga para pelaku fashion. Satu benda ini kayaknya penting banget untuk Anda punya, dan bahkan kalau misalkan Anda kehilangan kayaknya rasanya agak gimana gitu ya. Yaitu adalah jarum. Jadi hari ini kita bareng Echa, Nova Lisnarisha, owner Lins. Kita bakal ngobrol seputar jarum. Halo Echa.
10: Halo.
9: Kabar sehat ya?
10: Pindah
9: karena nyaman kah? Oh, headsetnya kedengaran, hadang.
10: Asa di dalam banyu.
9: Hadang, kita ganti dulu stumat. Biar aja masuk kamera, operator kita stumat dulu lah. Hadang, kita baiki dulu, kada apa, tenang aja.
10: Suara lu tuh adalah?
9: Suara ada, aman.
10: Oh, berarti.
9: Kada akun masuk frame kau operator, padahal kada apa-apa juga masuk frame.
10: Terasa okay. Kayak di dalam banyu tuh.
9: Anu kata, apa jorang tuh lah, mentenggelam.
10: Kadada masih.
9: Ganti aja gin, mangai. Headsetnya gin, mangai. Ganti nang sebelahnya, mang. Sebelahnya aja. Berarti narasumber sebelumnya nih pinanya kayak itu juga suaranya nih. Tapi sidin kedua nih Bapak ada pinanya. Oke, nih pokoknya pasti bersama Echa di malam Sabtu ya, kita bicara tentang yang namanya jenis-jenis jarum, yang pastinya ini bakal kita bahas seputar jenis-jenisnya, seberapa penting sih adanya jarum, terus juga bagaimana sih fungsinya dan lain sebagainya. Kita bakal bahas bersama dengan malam hari ini. Untuk Anda ingin bergabung, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 511-325-1562, 0811-5111-410, ataupun juga di 0811-40976. Kita coba cek sound dulu, suara kedengaran aman?
10: Anjar kedengaran.
9: Alhamdulillah. Berarti narasumber tadi mengenai pindahnya

0: terus ini kadang ibu pada minanya lah. Takutan minanya Eca aja yang pada berarti.
1: Terus sumbernya apa nih semalam?
0: Yang tadi jam 7 tadi.
1: Oh iya kah?
0: Ah berarti ada
1: soalnya apa? Semalam tuh rasanya lo di sini lo papa lo.
0: Lo apa juga? Sama juga suaranya. Tapi bilang enggak?
1: Kada soalnya masih kedengaran.
0: Oh, masih
1: yang
0: kedengaran.
1: Tadi itu kayak pasti kita
0: tinggalam lalu.
1: Asa kayak di dalam banyu tuh kayak pas berenang lo. Tinggalam kayak itu nah.
0: Mano blebebebebebebebebebebebebebebebebebe aja ya lo. Itu kayak suara mesin tuh soak sudah jorang tuh. Suara ulun tuh pinai.
1: Kayak dimut tuh
0: nah. Ya Allah Rabbi. Kita udah merdeka, tidak ada yang bungkam-memungkam ya di sini ya. Ya langsung kita ke topik kita Ca. Penting gak sih jarum itu Ca, kira-kira buatnya Eca dan para pelaku fashion di luar sana?
1: Penting benar jarum itu lah. Itu tuh kayak barang wajib lah.
0: Oke.
1: Iya.
0: Kenapa jadi wajib ada tuh?
1: Karena jarum itu membantu kita sakin meratakan jahitan. Nih, itu yang utamanya. Tapi kalau jarum kan ada beberapa macam. Yeah. Ada jarum mesin, ada jarum pentol, ada jarum jahit tangan. Nah, itu.
0: Jadi macam-macam ada jarum, nanti dijelasin Eca juga ya.
1: Iya.
0: Dan pentingnya juga karena kan biasanya dari kain menuju ke baju kan biasanya pakai jarum.
1: Pakai jarum untuk menyatukannya kan? Iya. Karena kita nih kan nih kain berlembar sudah ditatak nih. Habis itu kita kayak membayangkan atau hendak menyedangi ke awak. Betul. Sebelumnya kita jahit. Karena kalau misalkan langsung kita jahit sebelum kita jarum itu, karena punya tersalah kita mendedel memacu jahitannya tuh.
0: Itu namulah ngalih ya kalau.
1: Itu namulah ngalih dan kain itu semakin terancak di dedel tuh kan semakin rusak.
0: Oke.
1: Jadi kayak lo nyak kawa mendadal tuh seminimal mungkin lah, sesedikit mungkin.
0: Jangan sampai kerancakan lah.
1: Iya, karena rabit kayaknya.
0: Oke.
1: Jadi sebelum itu makanya kita perlu jarum itu. Nih, jarum yang digunakannya itu jarum pentol.
0: Okay.
1: Jarum pentol tuh yang ada
0: bulatannya di paling ujung.
1: Iya.
0: Oke, yang
1: biasa. Warna-warni.
0: Ya, betul.
1: Makanya apa jadi disambat jarum pentol karena bulat di ujungnya tuh kayak pentol. Kayak mesti cocok pentol tuh.
0: Dan biasanya binian ketujuh mengoleksi ini. Buat yang jilbab biasanya.
1: Kerudung.
0: Nah itu ternyata bukan hanya untuk yang menjahit aja, tapi juga buat apa ya, menyatukan anu tadi ya kan?
1: Karena kan fungsinya jarum itu untuk menyatukan dua bagian kain, kayak gitu, kain atau kulit lah dulu tuh orang.
0: Betul. Atau benda apapun itu. Karena sekarang kayaknya jarum tuh kada cuma ke kain. Wah ini gesen memasang apa baleho, pakai apa? Atau misalkan napas panduk, gesen apa? Parang jerum atau yang pakai poster-poster biasanya bahari. Disatuakan pakai jarum juga ya kalau pesan sementara. Tapi itu kuat juga ya kan jarum itu ya. Biasanya ada yang kuat ada yang enggak ya.
1: Tergantung kayak apa kita menyucuknya.
0: Oh iya bujur juga. Oke. Nah Eca bayangin nih Eca, misalkan Eca lagi ngerjain suatu project pakaian, tiba-tiba jarumnya hilang. Kayak apa perasaannya Eca pas lagi jarum yang dicari-cari hilang tuh nah?
1: Biasanya yang kayak itu tuh jarum jahit tangan.
0: Oke, yang kecil.
1: Yang kecil dan yang biasanya jumlahnya tuh kada banyak. Dan rancak tuh lo jarum jahit tangan kannya sepaket lo, sepaket itu.
0: Bejur.
1: Tapi kayak misalkannya kita pakai satu lo, sebuting tuh kayak nyaman benar tuh. Misalkannya berganti pulang lo, kayak lain tuh asanya.
0: Padahal
1: tuh
0: sama aja lo.
1: Sama aja. Apalagi kayak misalkannya jarum soalnya jarum tuh kan ada beberapa ukurannya tuh lain dan kadang beda-beda lah. Kalaunya ada yang ujung kepalanya tuh emas, jadi dalam satu paket biasa bungkusnya tuh warnanya merah. Itu tuh kan ukurannya beda-beda.
0: Yes, betul.
1: Biasanya tuh isinya tuh dua-dua. Dua-dua kayak ukuran yang sama tuh cuma ada dua. Abisnya beda-beda lagi. Kalau yang kepalanya tuh kada emas, itu biasanya tuh ada yang tajam, ada yang kada.
0: Oh, ada juga yang tumpul berarti.
1: Iya, ya karena kualitas jarumnya memang lebih rendah daripada yang tadi tuh kepalanya emas tuh.
0: Kalau
1: ukurannya
0: yang
1: sama, beda-beda juga, tapi jumlahnya lebih banyak. Biasanya harganya lebih murah.
0: Iya.
1: Kalau misalkannya ada lagi nih jarum payet. Kalau jarum payet tuh jarumnya lebih tipis. Kan payet itu atau manik-manik tuh kan lubangnya halus loh.
0: Iya, betul.
1: Nah, jadi jarumnya tuh tipis halus kayak itu.
0: Rancak hilang tuh berarti tuh.
1: Tapi masih masuk benang.
0: Oh iya.
1: Somehow kayak apa caranya olah lubangnya tuh kawa kayak itu.
0: Dan memasukkannya perlu kesabaran kayaknya lah orang-orang.
1: Ada nyaman ya.
0: Oh nyaman.
1: Oke.
0: Eca pernah lah bahari orang tua pas lagi halus masukkan jarum.
1: Dari nenek sama mama kayak masuk akan 10 jarum dulu ke 10 puting. di jajar tuh 1 2 3.
0: Ya Allah Rabbi. Itu kayaknya dari karena mata orang tua bahari mungkin ngalih banar melihat ya Allah. Mata kanak-kanak nyaman melihat ya kan?
1: Mungkin.
0: Karena lubang itu kecil
1: halus
0: banget kayaknya halus.
1: Iya dan bahanu benang tuh pecah di ujungnya jadi gunting pulang.
0: Jadi harus digunting atau
1: jadi kayak,
0: diliuri.
1: Ini kan lubang kada boleh sebenarnya tuh.
0: Oh kada boleh?
1: Iya kada sehat.
0: Oh, kitanya yang kada sehat maksudnya.
1: Iya,
0: oh.
1: Karena kan ada pewarna loh di benang itu. Nah, betul, itu kada bagus.
0: Oh, tapi
1: ya sudah ada kebiasaan.
0: Ya, kayak mungkin Aicha pernah lah pas yang belum tahu mungkin itu kada sehat. Pernah lah Aicha kayak
1: racak,
0: ya, diliur ya kayak gitu nah, supaya apa jurang tuh padahal harusnya digunting ya berarti
1: digunting
0: ya.
1: Digunting aja. Oh. Kan ini lubang jarum kan benang loh pas dimasuk akan tuh biasanya kalau nyata hantup ke jarumnya tuh benangnya tuh pecah. Betul. Potong pulang
0: sampai kena mungkin sampai habis masuk. Jarumnya atau sampai masuk ya.
1: Nah, biasanya jarum payet tuh kan kerannya tipis loh jadinya tuh kayak bengkok.
0: Oh ya ya ya.
1: Bengkoknya tuh Mbah Hanu tuh kayak mau umpati kayak apa sih bentuk tangan kita nih. Nah.
0: Oh jadi tuh umpat juanya bengkoknya
1: itu lah. Jadi kayak keriting gitu.
0: Ya Allah Robi.
1: Dan, tapi kayak itu tuh nyaman di pinggutinya sudah karena sudah pas di tangan.
0: Iya
1: karena karas karena melawan tadi tuh.
0: Jadi kayak sesuai aja kayak itu ya kalau.
1: Iya. Itu okay. Yang kalonnya hilang tuh akan panik.
0: Panik karena kada tetamu dan itu ngalih.
1: Iya dan kalonnya hilang tuh bahaya.
0: Karena bisa terjajak.
1: Bisa terjajak. Kalau nya terjajak apalagi kayak jarum payet.
0: Iya, iya.
1: Ini halus loh. Terjajak masuk ke awak dah. Hancap-hancapnya ke rumah sakit. Soalnya pernah ada kejadian kawan, lain kawan di angkatan ulun lah, dia udah di atas ulun, inya tuh kehilangan jarum.
0: Oke.
1: Okay. Habis tuh jarinya tuh batisnya tuh sakit.
0: Aduh.
1: Lalu dibawalah ke rumah sakit. Jadi sekalinya sudah jalan jarumnya.
0: Aduh,
1: masuk. Jalan.
0: Ya Allah.
1: Ya itu makanya bahaya benar jarum itu, apalagi yang kayak itu kan kada kepalanya loh. Ya, nah, betul, makanya betul. Kenapa jarum pentol tuh ada kepalanya?
0: Karena supaya tahu nih Allah lah.
1: Iya, supaya dannya ganal loh.
0: Iya. Karena mungkin masuk ke dalam.
1: Itu ganal paling kada tuh munnya kita terjajak atau terduduk itu berasa sakit benar. Atau biasanya nyepatah jarumnya.
0: Kalonnya, ya betul sih kalau patah. Tapi kalo rata-rata patah. Masuk sih ya biasanya ya, nusuk gitu maksudnya.
1: Iya pak, tapi ini patah dulu. Biasanya patah. Rancak tuh patah jarum pentolnya.
0: Jadi tak aman sedikit lah kalau jarum pentol.
1: Iya.
0: Cuma kalonnya buat kemanik-manik kan kada cocok ya kalau.
1: Iya, kalonya jarum payet tuh yang kecil tuh nah itu yang bahayanya.
0: Oke, tapi ini yang perlu hati-hati ya berarti jarum payet ini ya.
1: Iya, jadi kalonnya hilang itu harus. Harus kayak
0: bahar
1: lo cari lo sampai dapat kayak tenang jangan soalnya kalau nyiap penjahitnya sama kayak tukang
0: okay.
1: Jarum tuh posisinya sama kayak paku di tukang
0: iya,
1: misalnya gugur sudah hai
0: betul nah, masih banyak lagi bendanya yang
1: banyak
0: lain
1: lagi.
0: Ya kalo, ya. Tapi lah mau nyebiarkan
1: kalau misalkannya jarum payet tadi amunnya gugur jangan dibiarkan
0: harus dicari
1: dicari
0: sedapatnya berarti ya
1: pokoknya jarum-jarum yang kereda kepalanya tuh dicari dulu.
0: Karena berarti itu sama-sama tajam kan dua-duanya itu ya berarti.
1: Kada
0: ya?
1: Ujungnya.
0: Ujungnya aja kan.
1: Tapi kan karenanya halus sebelahnya tuh bisa termasuk juga, bisa tersusuk juga.
0: Iya cocok kayak lah jadi termasuk.
1: Iya.
0: Ngeri juga lah kalau sampai ke itulah.
1: Iya makanya harus dicari.
0: Oke, okay. Itu jarum pahit yang paling bahaya berarti. Maksudnya kalau
1: yang lebih halus loh.
0: Iya.
1: Kalau yang lain tuh ya terasa lah.
0: Oke, okay. Tadi sudah ada disebutin dikit ya beberapa jenis ternyata. Nah, tadi ada jarum payet, ada jarum tangan yang halus, jarum pentol juga disebutin. Ada lagi nggak jarum-jarum yang lain?
1: Jarum mesin.
0: Oke, okay, jarum mesin itu lain berarti?
1: Lain jarum yang di tangan, yang sakin kita pingkuti, lawan yang sakin mesin pingkuti itu belainan.
0: Oh, beda.
1: Iya.
0: Aku kira tuh kayak sama, terus dimasukkan ke jarum mesin.
1: Beda, beda.
0: Oke. Okay.
1: Ulun pernah mencoba urgen karena jarum mesin habis, ternyata kada kawa, kada handakinya.
0: Dasar kada cocok berarti ya.
1: Dasar kawa.
0: Apa yang membedakan halusnya?
1: Halusnya, iya. Ukurannya belainan.
0: Oke.
1: Okay. Kepalanya kan ada, kalonya jarum tangan itu kan lurus aja loh.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya, kalonya jarum mesin tuh ada kayak
0: bengkok dikit.
1: Kada bengkok, apa sih kayak peganal tuh nah di bagian atasnya tuh. Kayak apalah samaan bendanya dengan kayak mikrofon nih nah.
0: Okay,
1: ini
0: itu nih, di ujungnya.
1: Ujung jarum.
0: Ya, ujungnya.
1: Nah, di sini ada kepalanya tuh peganal kayak ini.
0: Nah, jadi kayak bertumpul ke anu lah. Kayak kepalanya tuh tumpul aja jadinya.
1: Tumpulnya tumpul, ya, matanya ganal kayak ini loh. Nah, itu tuh sagin maandak di mesin. Itu biasanya digapit lawan baut.
0: Oke.
1: Okay. Ada bautnya, andak.
0: Andakan bautnya itu.
1: Itu yang mengikuti jarumnya.
0: Kalonya jarum biasa kan mirip aja mungkin kepalanya beganal juga tapi beda kepalanya nih lah
1: beda
0: bahasanya ya lo.
1: Kalonya jarum tangan lubang benangnya itu kan di ujung.
0: Iya, iya.
1: Di kepalanya itu lubang benangnya. Kalonya jarum mesin lubang benangnya itu di bawah.
0: Oh malah tepali.
1: Iya di bawah situ.
0: Karena supaya menyucuk ya supaya nyem.
1: Dikaitakannya.
0: Ah isi isi. Tapi di bawahnya tujuh yang tajam ya kalau.
1: Iya di situnya tajam.
0: Oke jadi kebalikannya sedikit lah dari yang tadi ya. Isi isi. Baik. Nah berarti ada jarum mesin itu beda dengan jarum tangan tadi ya.
1: Iya.
0: Oke ada lagi selain jarum mesin jarum payet.
1: Ada jarum obras.
0: Oke, jarum obras ya.
1: Jarum ya, ya. Obras tuh ada di mesin obras. Bentuknya tuh kayak pengait.
0: Oke.
1: Kayak pengait gitu nahnya. Jadinya ya kada tajam. Kerennya kada sagin menusuk ke ke kain. Jadinya tuh kan mesin obras tuh ada 3 jarum.
0: Ya, ya, ya.
1: Satu jarumnya tuh jarum normal kayak mesin biasa bentuknya, tapi lebih pendek. Kalau 2 jarumnya lain tuh kayak pengait tadi. Ininya kada tajam. Okay. Tapi lubangnya 2. Lubang benangnya tuh ada di ujung kepalanya sama di bawah.
0: Oh,
1: jadinya 2.
0: Itu jarum obras tadi ya. Oke. Ya, saya bisa bayangin dikit dah ya. Walaupun belum pernah melihat bendanya lah. Kita coba lihat Bang jarum obras nih. Oh, iya ya, tahu-tahu ada. Oke, itu jarum obras namanya ya.
1: Iya.
0: I see. Lanjut ada lagi, Cak?
1: Paling ini kita ke ukuran jarum yang biasanya tuh tersalah. Oh iya, jenis-jenis jarum tuh berdasarkan bahan yang kita jahit tuh beda juga.
0: I see. Jadi kalau kainnya ataupun permukaan apa yang dijahit gitu ya?
1: Iya, kayak misalkannya sagin stretch needle atau kayak sagin kaos, spandek atau lycra itu beda jarumnya dengan jarum yang lain.
0: I see.
1: Iya. Soalnya kenapa harus berlainan? Kalau misalkannya kita pakai jarum yang sama, pas kita menjahit tuh nyakar beluncat-luncat. Jahitannya tuh kada terjahit berataan gitu dah. Ada yang terskip. Jadinya perlu jarum khusus itu, stretch needle.
0: Itu yang khususan tadi ya.
1: Khusus untuk bahan yang elastis.
0: Karena kalau nyejahit yang biasa kada mempan jadinya lah.
1: Mempan.
0: Ya kalau anggapannya tuh karena mantul tadi jari aja tadi.
1: Mantul karena teping kada diambilnya gitu nah.
0: Oke, jadi itu ada yang khusus, bendanya itu ada aja di toko jarum lah biasanya ya, toko jahitan. Oke. Terus yang buat kain lain.
1: Habis itu ada ballpoint needle. Ini tuh untuk yang rajutan.
0: Oke. Oh iya, tahu.
1: Kayak sweater yang dijahit sisinya. Nah, itu perlu ini jarum khusus supayanya kada membelah serat kain tapi kayak menyelip. Soalnya kan kalau rajutan tuhnya bakal kait loh.
0: Ya,
1: nah,
0: ya.
1: Jadinya perlu jarum tuh yang kawa mengkait kayak gitu. Jadi kalaunya jarum tuh kannya ini kain.
0: Ya.
1: Ini kan kayak mau nusuk di tengah kayak dilubanginya lah munya kertas tuh. Nah, kalaunya nya pakai jarum ini sagin di rajutan kan kada kain loh. Kayak tenun-tenunan kayak gitu. Nah, jadi jarumnya itu akan masuk lewat sela-sela pintalan benangnya itu tadi.
0: Karena
1: nah,
0: semacam ditenun atau di pokoknya dirajut ya.
1: Jadi itu ada ballpoint needle.
0: Oke, itu yang teganal pokoknya ya kalau jarumnya
1: itu. Ya, ujungnya tuh bulat.
0: Iya, betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Jadi kada terlalu tajam gitu nah, jadinya kada menusuk. Kada menyobek kain lah.
0: Mun pernah melihat di film biasanya kain ini rancak kalau kain ini.
1: Lain ini di mesin juga.
0: Oh, di mesin juga ini.
1: Di beda mesin ini. Juga, tapi ujungnya beda.
0: Salah sangka kalau sarinya. Oke, itu di mesin juga ternyata.
1: Di mesin juga,
0: I see. Terus ada lagi?
1: Habis itu ada jersey needle. Ini tuh ujungnya kayak ballpoint juga, tapi dirancang untuk kain rajut. Biasanya tuh kayak kain rajut kan ada tingkatannya. Nah, kalau ini tuh yang sagin t-shirt, kaos atau knit atau rajutan yang tipis, rajutan ringan gitu nah, atau jersey
0: ya biasanya ya. Eca, kayaknya ada yang pengen gabung. Boleh kita sapa dulu penelpon kita yang gabung di malam ini? Terputus. Boleh dicoba lagi buat penelpon kita yang pengen gabung malam hari ini. Selamat malam, halo.
2: Selamat malam, assalamualaikum Dinda.
0: Waalaikumsalam. Ada Ibu Hani di Sulawesi Bunda Tenggara. Silakan, Bunda Hani ini. Tentang jenis-jenis jarum ini Bunda Hani. Nah, gimana ada yang ingin ditanyakan?
2: Ya, sehat selalu Dina, saya bisa gabung lagi.
0: Amin, mudah-mudahan selalu sehat.
2: Masalah menjahit juga, ya.
0: Iya, Bunda Hani suka jahit juga?
2: Iya, alhamdulillah. Saya kerajinan itu apapun itu kita pelajari. Saya pernah kursus itu di sosial BLK.
0: BLK ya, ya betul. Biasanya ada kelas menjahit ya di situ ya?
2: Iya. Ada keterampilan itu kan pada waktu itu saya masuk 6 bulan.
0: Nah,
2: setelah itu tamat, kami itu kan berkelompok 4 orang wanita khusus itu menjahit. Nah, kalau itu yang prianya itu ada pertukangan, ada juga perbengkelan.
0: Lengkap sudah ya.
2: Itu kan 4 jurusan. saya masuk di jurusan menjahit.
0: Oke, okay. Seru sekali ya.
2: Alhamdulillah ya, kita itu di sana membuat pola itu kan pakai kertas.
0: Oh iya, pakai kertas ya.
2: Ya, mengukur itu kan harus diukur berapa senti, misalnya bahunya, pinggangnya, panjangnya, porsi tubuh manusia kita kan ada ukuran-ukurannya di situ.
0: Ya, ya, ya.
2: Itu yang kita pelajari ya. Setelah itu kita menjahit. Itu kan benang itu kadang itu berkocak-kacik itu kalau tidak itu di apa itu di skocinya ya.
1: Iya.
2: Ya, itu di skocinya itu kalau longgar itu bisa beracak-acakan itu benangnya.
0: Oke.
2: Tidak menyambung seperti itu. Kalau pengalaman saya alhamdulillah bisa kita apa ini sering-sering ya Dinda.
1: Iya.
2: Ini masalah pekerjaan harus kita kuning.
0: Iya,
2: itu
0: iya,
2: apa yang betul kita lakukan. Itu yang penting, ini yang saya anu di diri saya, niat kita apapun itu kebaikan iya, kita
0: betul
2: kita jalani.
0: Betul
2: kalau
0: sekali.
2: Memang kalau kita tidak beranikan diri untuk bekerja itu tidak akan bagus. Kalau kita tidak tahu kan ada kita diajar seperti itu ya Dinda.
0: Iya betul betul. Baik iya, siap.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Penting itu kita punya niat itu. Apapun yang kita lakukan niat dulu.
0: Iya betul.
2: Hati kita, pikiran kita disatukan.
0: Iya.
2: Baru kita lakukan pekerjaan. Insya Allah Allah akan ridhoi apapun niat
0: amin
2: kita itu.
0: Amin.
2: Kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Dina.
0: Baik, sama-sama.
2: Terus memberikan kita ini orang-orang yang di luar sana agar sadar dan bertobat melakukan kebaikan itu. Pikiran, hati dan niat kita tulus hanya cari kebaikan.
0: Baik.
2: Dan diridhoi oleh Allah.
0: Amin.
2: Ya Rabbal
0: Alamin. Terima kasih
2: semangat
0: banyak.
2: Terus sehat selalu ya bersama amin keluarga panjang umur.
0: Siap.
2: Menjalankan aktivitasnya. Semoga Allah berikan kita kekuatan.
0: Oke. Okay, siap.
2: Ketekunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WA ada Mama Madan dulu. Kita coba sapa. Assalamualaikum Mama Madan.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ica.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penjahit juga sih ini mantan. Mulai sampai wahini kalau menjahit lo masih.
3: Amunnya ada yang dijahit
0: tapi lain gawian, lain gawian ya kalau maksudnya.
3: Cuma aja aing ngarannya seorang nilah dahulu tuh kada kursus. Apa juga orang bahasanya tuh
0: otodidak.
3: Bisa. Nah, otodidak kada orang. Kada bisa main tahu di jarum ngin kada disuruh orang menjahit anu cai membordir langsung.
0: Waduh, bordir langsung. Siap. Tuh.
3: Itu ada loh cai yang yang kita musim maulah anu cai itu karpet yang bermotif bunga. Yang dari ambal ada. Kalau ambal itu yang motif karpet itu. Nah, yang musim itu yang kayak wah ini kan sajadah yang motif Ka'bah itu yang motifnya tuh yang dibordir loh, menjahit pinggir-pinggirnya tuh. Jarum kada tahu.
0: Sama sekali yang penting ya, guys, tahu tajam aja lah.
3: Ini kan melihat tuh ada ampun orang tuh mesin mesin yang sudah jadi bisa anu apa yang listrik tuh cak apa ngarannya yang
1: mesin bordir
3: yang tuh, ada motifnya sudah bordir yang menjahit juga bisa kalau menjahit juga itu.
1: Bordir komputer yang nah tinggal picek jadinya menjahit seorang.
3: Ada mah anu juga.
1: Oh di mana
3: kok? Ma bejajak juga, ba bejajak juga yang bejanamu tuh juga.
0: Oh ada zaman dulu ya.
3: Play juga kak ada, ada itu. Menukar, melihat amun kakak aja dicoba menjahit. Kesan jahit anu orang kena menjahit kan itu kan tinggal menjajak aja belurus aja jahitannya kada danang memotong-motong nang anu tuh tinggal meandak aja.
0: Oke.
3: Suruh orang menjahit tapi kesannya melihat tetangga nih bisa menjahit kah kada bisa menjahit. Nah itu pang ada mesin jahitnya bisa aja menjahit. Ini aja kan kita kita mulai gawian, mulai karpet. Aku juga mulai jarum ini kada tahu.
0: Iya. Mau membordir karpetnya gitu jadinya ya Mama Dania dulu.
3: Ini membordirnya tuh nah yang kayak bunga-bunga mawar kan itu fungsinya dulu kan yang ada bantanya tuh cak ada batik kan kesetnya itu. Yang mesin itu.
0: Oke.
3: Okay. Nah, mulai itunya menjahit itu mah kada bisa malah jahit-jahit jarum aja enggak ada tahu jarum ukuran jarum tuh dada pasnya patah jarum tuh ke pasar sama nambawanya dibawa contoh jarumnya ini nokar jarum ini
0: kada tahu enggak nyambatnya itu jarum apa ukuran berapa ya kalau lah
3: tahu kada tahu jarum apa jarum ternyata jarum ini tukar kan ke ini contoh yang ada nih aja yang penjualnya untung paham aja lihat oh ini jarum ini namanya aja nah ini jangan yang ujung-ujung dicari ini kada bisa menjahit tapi jurur orang menjahit pengalaman kurang cai
1: nama pemunya ulang rancak tuh punya patah tuh terbuang berdulu hanya ingat menukar kredit contohnya
0: kan dari contohnya lagi ya kalau
1: lalu bahar
0: lalu pasar. Bahar
3: lalu bahar
1: untung paham di paman pasar nih
3: itu situ banu hanya bisa kursus kan baharin ini khusus kan tahu di jarum.
0: Tapi alhamdulillah sampai ini paham aja kalau jarum-jarum itu apa ya kalau lama
3: dan lah. Alhamdulillah paham. Menupayet alhamdulillah bisa sedikit-sedikit.
0: Iya.
3: Biarpun kada kursus melihat biasa ada dulu biasanya menjahit anu disuruh ngulah kambang jilbab hari ini masih hanya hanyar jilbab
0: kambang.
3: Nah, bisa mulah alhamdulillah ada aja tuh kebisaan.
0: Keren.
3: Kita pengalaman aja cai. Ya, kalau munnya yang jo orang tuh yang menjahit bujur-bujur nang anu tuh kada pang cai mun menjahit baju kesan seorang. Kesan yang kekawanan bisa aja pang mun orang mau order kada pang. Kada wani lagi cai.
0: Iya.
3: Anu pang jo orang kalau digesek orang seorang tenda yang itu aja yang ditekun gitu nah. Jadi ini ininya. Kemudian yang memotong menghalusi baju bisa aja sedikit-sedikit ya.
0: Ya, yang pertolongan pertama lah.
1: Pertolongan pertama.
0: Ya kan biasanya menjahit itu pertolongan pertama aja lo menyadar rabit anu ampun anak
3: jahit akan. Ya kalau penting dia kayak jahit kata Pak paham di jarum dulu ya kalau ditekuni kan jarum apa ya kalau
0: ya tadi kan Echa sudah
3: salah jarumnya kada masuk juga dia
1: noh mesinnya cepat kada maunya
0: kada mau tadi ya kalau harus pas tuh pang
3: salah memasang jarum aja jigin kada mau
1: kada mau salah hadapinya kada mau meraju
3: menangnya kada mau mengait dan patah nah kamu bisa salah pasang aja
0: karena sudah ada settingannya.
3: Biar sama jarumnya sama kita tapi kita cara memasang di mesinnya salah kan kau juga
1: patah. Ibaratnya tuh kita dirancak menjahit jarum tuh pakai tangan sebelah kanan disuruh sebelah kiri ya.
0: Kawa jadi ya lo.
3: Timut-timut rusak aja sekalinya seorang memasang jarumnya salah.
1: Bahannya tuh
3: alhamdulillah yang besinya mesin anu tuh paham sudah amunya kada mengait. Yang dibaiki bisa dibaiki seorang aja pang alhamdulillah bisa aja membaiki seorang mesin yang menjahit. Amunnya yang ini rusak
1: pakaian
3: itu
1: seorang
3: yang
1: anunya.
0: Pakaian pribadi ya kan.
3: Pakaian seorang tuh kawa aja. Mau nyempun orang kada wani
0: pang anu mau takatik
3: kalau rusak.
0: Kalau pindah mengganti.
3: Iya. Sabar. Nah itu aja Pak Teh, berbagi cerita, berbagi pengalaman aja ya kalau lah. Buat Ica dan Padli, selalu sehat-sehat kita sabarataan. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama dan terima kasih banyak. Ini banyak yang berkisahan cai jadinya gitu ya. Kalau Bunda Hani tadi berkisah juga pernah 4 kursus bari ya kalau Mama dan juga ada 4 kursus tapi belajar dari pengalaman jersiden tadi. Nah, kayak apa cah tanggapannya tadi Mama dan sama Bunda Hani tadi? Kayaknya rata-rata para ibu-ibu tertarik nih gabung. Iya, masalahnya sama di jarum. Rata-rata di jarum berataan nih.
1: Rancak tuh kayak lo coba nartu lo dicari apa gerang salahnya mesinnya nih karena mau terjahit sekalinya jarumnya salah hadap.
0: Salah hadap aja tuh.
1: Salah hadap aja.
0: Ya Allah Rabbi.
1: Iya, kesalah hadap tuh kada mau. Atau jarumnya tuh kepanjangan kayak misalnya kita mandek jarumnya tuh terlalu ke atas tuh kependekan jadinya kada mau jua. Oh. Terlalu ke bawah santuk kan kada maunya bisa patah jarumnya.
0: Oke, santuk. Jadi harus presisi ya bahasanya.
1: Iya, harus pas ya makanya tadi tuh nyar amunnya mesin orang kada wani karena beda-beda mesin bisa lain.
0: Jadi kalau mesin A bisa jadi kawajan nang panjang ya kalau
1: tapi kayak rata-rata mesin tuh kita mandek jarum tuh pas sampai data sampai santuk. Rata-rata lah, tapi bahan ada juga yang bawahi dikit gitu.
0: Jadi tergantung aja mesinnya apa
1: tergantung
0: ya pokoknya.
1: Tergantung mesinnya.
0: Okay. Nah, bujur tuh jarnya tergantung mesinnya jarum wadan tadi. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Teo di Magelang, Jawa Tengah. Ini di WA nanya, bagaimana cara menyimpan koleksi jarum yang benar agar terhindar dari karat dan tidak mudah patah?
1: Ngalih banar, amunnya patah tuh ngalih bang.
0: Karena biasanya jarum ini kan rawan banar bekarat.
1: Rawan banar bekarat.
0: Rawan banar apa jarang telah mun ulun mama ulun bahari menyimpannya di kotak apa di kayak kaleng gitu. Di dalamnya tuh ada jarum, ada apa segala macam.
1: Itu tegumpal biasanya.
0: Ya tegumpal
1: biasanya. Ulun pernah kayak itu.
0: Ada pernah.
1: Habis tuh kada wani ambil karenanya tegumpal lah maksudnya curun cuman ke atas. Lalu ngalih mah ambil.
0: Kayak apa ya? Bola nang ada jarum tuh nah jadinya nah kayak wah ngalihnya mah ambil gini.
1: Ulun pernah juga pas pas sekolah lo, pas kuliah kak, kayak kan jarum tuh rancak hilang, yeah. Dalam wadah tuh rancak terbuka hilang. Jadi nih ulun berpikir, ah aku buatin magnet ah supaya nya kada hilang, nya lengket gitu. Ulun masukkan lah magnet, tapi ulun lupa kalau nya jarum tuh tajam.
0: Jadinya
1: lengket loh, curuncumannya ke atas.
0: Maka kada kawal lalu lah anggapannya diambil.
1: Kada kawal diambil, ambilnya tuh gamen.
0: Anu berhati-hati bener ya kalau.
1: Berhati-hati bener.
0: Tapi sebenarnya di mana sih tempat yang aman menyimpan jarum tuh biasanya?
1: Kayak boneka jarum. Kalau misalkan kita kalau yang itu tuh bisa kayak yang kedap udara.
0: Iya.
1: Supaya kada berkarat tadi tuh. Tapi karena kita nih pakai jarum setiap hari, kita menjahit setiap hari, jadi jarumnya tuh dipakai tiap hari loh. Nah, kalau nya ulun pakai boneka jarum, boneka apalah namanya lah boneka jarum
0: ya,
1: itulah.
0: Pokoknya
1: yang ada kita menek jarum, iya ya. Tusukin, tapi isinya tuh pasir.
0: Oh lain kap, yang lain boneka yang bujur,
1: ya.
0: Lain yang kayak apa pakai kapas.
1: Pakai kapas kan biasanya tuh barang aja jar segini dicucuk, ampun ulun pasir.
0: Oh dan
1: supaya nya tajam.
0: Oh tetap tajam maksudnya.
1: Kan pasir tuh
0: kayak apa?
1: Pengasah ya? Kayak batu asahan loh.
0: Yeah, yeah.
1: Nah jadi pas nya tusuk tuh tajamnya
0: tetap terjaga,
1: terjaga tajamnya. Tapi kalau nya saran ulun tuh kan kita biasa beli jarum yang bagus tuh bekilo loh.
0: Ya,
1: kan mungkin nukarnya satu aja.
0: Kan mungkin.
1: Begram lah.
0: Atau begram. Yang bebulatan gitu ya.
1: Bebulatan itu biasanya tertumpul atau misalkannya sekotakan itu. Nah, ambillah separo atau seapa kita perlunya aja, sisanya tuh simpan di yang kedap udara tadi.
0: Oke, kayak di lemari misalkan.
1: Kayak
0: ya.
1: Di toples,
0: toplware. Oh, oh ya betul, tupperware bisa juga. Atau di
1: apa sih yang Mika tuh yang buat klub tuh kan itu kedap udara.
0: Okay.
1: Nah, kalau yang dipakai andak di boneka yang tadi tuh kalau punya ulun tuh pakai ada pasirnya.
0: Oke.
1: Okay. Sama bumagnet, ulun tambahin magnet pang di awaknya tuh jadi supaya bertempel di mesin jahit. Kebetulan pun ulun bentuknya cicak.
0: Oke. Bonekanya cicak.
1: Bonekanya cicak.
0: Kayak toke dong jadinya kalau gede.
1: Iya bujur kayak toke karena cicak loh toke. Iya. Dentinya totol-totol.
0: Ya Allah, berarti warna-warna totol-totolnya ada gitu.
1: Iya, asli kok toke.
0: Ya kan.
1: Dentinya baret.
0: Karena ada magnetnya tadi ya juga kan, ya.
1: Magnetnya magnet yang tipis.
0: Oh.
1: Lain magnet mainan kanakan tuh lain, kayak magnet tipis yang apa sih yang kayak magnet kulkas tuh biasanya.
0: Oh iya tahu.
1: Yang pipih tuh nah itu lu ambil itu lu lem. Jadi di mesin jahit itu kan besi loh.
0: Iya, jadi bisa ditempel situ. Jadi lebih enak untuk ngambilnya.
1: Iya, jadinya kan ada tergugur-gugur karena biasanya lu pas menjahit tuh kan nih wadah jarum di sini nih.
0: Iya. Langsung
1: ini cigok nih tangan nih kada suka. jadi solusinya tuh lu tempel lah di mesin tuh
0: supaya kada tergugur intinya.
1: Supaya kada tergugur.
0: Oke, menarik. Tapi isinya tadi sarannya pasir juga ya
1: kalau ampun pasir.
0: Ya kalau jarum wadah nih pakai ini cocok di busa jersidin tadi.
1: Nah, di busa bisa juga. Kalau kebanyakan tuh pakai busa.
0: Tapi ada plus minusnya enggak? Plus minusnya ada enggak kalau pasir sama busa?
1: Plus minusnya itu aja kereda yang menajam akan jarum tuh.
0: Oh, iya. Tapi pernah enggak pengalaman kayak misalnya kita nyucuk di busa lebih cepat bertagar atau apa gitu?
1: Kalau bertagar tuh jarang pang lah, karena kan dipakai terus loh nya. Biasanya kalau bertagar tuh kalau misalkannya inget ya jarang dipakai, maksud tegana beberapa bulan di suatu tempat yang kita kada sadar.
0: Cucu kayak ampun mama ulun jujur aja nah mungkin lawas kalah kada menjahit nih betagar pian jarumnya tuh.
1: Nah itu biasanya jadi, dan lembab biasanya tempatnya tuh kainnya lembab.
0: Oh pantesan jadi ada betagar gitu ya. Nah jadi kalau Mas Teo tadi mau nyimpen jarum ya simpen aja dan rancak dipakai lah bahasanya ya.
1: Iya.
0: Untuk menghindari terjadinya pengaratan.
1: Karena kan ada ya ada gesekan loh biasanya yang betagar tuh yang tegana.
0: Ya. I see. Nah itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Mas Teo di WA kita ya, Magelang dari Jawa Tengah nih. Oke, kita bakal lanjut lagi, tapi kita rehat dulu. Eca, mau minum-minum dulu kita habis ini. Dan pendengar pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas RID Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
4: 92,1 Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
6: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Sama-sama.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Eh, elok-elok buluang, banyak panipu.
7: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
10: RRI Digital saja, toh.

0: Oke, balik lagi di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Hariri Pro, satu kanan informasi dan juga inspirasi edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026. Kita masih ngobrolin jenis-jenis jarum. Tadi udah banyak banget penelpon kita yang udah gabung. Kita masih ajak Anda yang pengen gabung. Satu lagi kesempatan buat Anda yang pengen nelpon kami ataupun juga chattingan sama kami di 0511-3251562, 0811-40976, ataupun juga di 0811-5111410. Nah, Eca, masih sama kita nih, Eca. Kita tadi udah jelasin jenis-jenis jarum juga Eca tadi ya. Terus juga jenis-jenis jarum yang sesuai dengan kainnya atau permukaannya tadi juga dijelasin juga. Tapi yang menarik nih Eca, apakah semakin besar ukuran jarum itu berarti semakin kuat atau semakin bagus? Atau ternyata yang halus itu kuat juga kira-kira?
1: Kalaunya kuat atau kadarnya itu tergantung kualitasnya lah. Kayak apa stainless apa yang dipakainya tuh, nggak kira tahu. Nah, ukuran jarum ganal atau halusnya tuh ditentukan lagi oleh bahan yang kita pakai. Kayak misalkannya nih jarum jeans atau denim, itu tuh jarumnya lebih kokoh, lebih kuat, lebih ganal. Tapi kita kalau pakai jarum jeans ini yang segini kain-kain tebal, kita pakai ke jarum benang yang kainnya tipis. Kayak satin, sutra. Nah itu kalau belubang,
0: malah lebih anu lah, ayah belubang jadinya lah, ganalan
1: titik-titik. Kelihatan kayak betitik-titik kayak itu. Jadi kita perlu ukuran jarum yang lebih kecil.
0: I see. Berarti kalau jarum itu sesuaikan apa mereknya apa, mungkin lah jenisnya apa, apakah dia stainless steel atau enggak.
1: Ya biasanya tuh stainless bang lah.
0: Rata-rata stainless kan ya, rata-rata ya. Kalau harga biasanya semakin mahal
1: kan?
0: Nah,
1: harga menentukan.
0: Ya kan? Semakin mahal kayaknya mudah-mudahan itu semakin bagus ya kualitasnya.
1: Semakin bagus biasanya. Ada jarum pentul tuh yang larang, yang asli itu dasar tajam dan ganal.
0: Dan itu harganya lumayan juga ya.
1: Harganya lumayan benar. kayak nukar lombok.
0: Ya Allah Rabbi.
1: Bagram soalnya nya. Dan dia dibungkus kayak kita nukar lombok tuh. Dibungkus pakai kertas.
0: Kok bisa sih pakai kertas ya? Itu kayak jujur kayak nukar paku di toko
1: kayak
0: bangunan.
1: Kayak nukar paku, jujur. Kayak ditimbangnya, ditimbangnya lo berapa gram kita nukar.
0: Jangan-jangan timbangannya yang pakai anu tuh. Kayak apa yang
1: kadang bang sudah digital.
0: Sudah digital, kalau wae.
1: Tergantung wadahnya gitu.
0: Kalau wae, kayak anu di toko bangunan kayak danuinya ditimbangnya. Oh, ini sekilo jadinya. Oh, ini 2 kilo
1: aja. Biasanya tuh sudah dibungkusnya. Berapa gram gitu nah.
0: Jadi tinggal
1: berapa ons kah? Apalah gram lah hitungannya tuh lah.
0: Jadi tinggal pilih aja misalnya jadi mau setengah ambil, kilo.
1: Banyak tuh, dan itu karenanya kualitasnya dasar yang bagus lah. Semua jarumnya tuh misalkan kita nukar segraman tuh seberat segramannya tuh bagus. Kadang kalau misalkan kita nukar yang grade di bawahnya, itu tuh ada satu kotak loh. Satu kotak tuh ada yang tajam, ada yang tumpul kayak itu nah. Ada seberataan tajam, kalau yang itu tuh dasar seberataan tajam.
0: Grade-nya bagus sudah berarti ya.
1: Iya, dasar bagus kualitasnya.
0: Kalau di spill ciri-cirinya aja deh, sarannya ke toko mana sih kira-kira tanpa menyebutkan tokonya?
1: Oh, ya mana ada toko? Ada tokonya, tapi kita mau jadi Banjar ini seberatan tahu ada tokonya di mana?
0: Ya itu kan maksudnya.
1: Tokonya si biji. Pada menukarnya di situ-situ aja kita.
0: Jadi biasanya
1: sama
0: di situ
1: aja.
0: Ya kan?
1: Paling pada acil nukar jarum. Tapi kalau nyawi ini lah bungkusnya tuh, ulun kira tahu lah. Bungkusnya tuh kada pakai kertas lagi.
0: Wih ini pakai plastik, jangan-jangan.
1: Dulu Wih ini pakai, tau lo plastik keripik pisang tuh keripik.
0: Yang buat,
1: bening.
0: Oh yang bening, ya tau-tau.
1: Di atasnya.
0: Tau-tau.
1: Tapi karena tau lah itu tuh berapa jumlahnya, entah kalau kita nukar banyak apakah plastiknya akan pakai juga kertas. Karena sebahar itu ditukar nukar lawan nini ulun tuh pakai kertas bungkusnya.
0: Kayak bujuran kayak nukar paku lah.
1: Kayak nukar paku. Bujuran lah. Ulun belajar tuh kayak nukar lombok gitu nanti bungkus gini.
0: Ya Allah Rabbi. Oke, ini Om Adan masih nimbrung nih di WA kita nih. Jarum pentol yang bagus tuh takara swan lembut di pingkuti jar.
1: Bujur.
0: Apa yang lembut? Berarti di ujungnya yang lembut ya?
1: Kayak lah, kada lembut pang, telicin.
0: Telicinnya. Kada kasat lah.
1: Kada kasat.
0: Dan takaras ya kalau jadinya.
1: Ianya kayak tekuat tuh nah. Dan ianya tuh ukurannya tuh lebih panjang. Sedikit aja lah bedanya tuh kayak berapa mili. Tapi kalau misalnya kita tetekan dengan jarum yang biasa, itu kelihatan
0: bedanya.
1: Dan
0: ya,
1: kalau jarumnya tetap panjang lo otomatis kita kayak menyusukkan ke kain tuh, pingkutannya di kain tuh tetap panjang. Lebar.
0: Ternyaman juga pegangan kita ya kalau lah.
1: Dan bagus juga, soalnya kan kita segin di kain, karenanya pasti tajam nih. Kain tuh kada rusak. Apalagi kalau misalnya kita pakai kain yang berserat, atau misalkannya kain-kain tipis kayak sutra atau satin tuh, yang misalkannya jarum kita tuh tumpul, ini akan tertarik seratnya. Nah itu kan bahaya loh, rusak loh kain.
0: Bujur.
1: Makanya kita perlunya yang tajam itu.
0: Nah bujur itu mulus karasaannya jar. Nah itu jar Ramadan.
1: Lu rancak mau nyocok-nyocok ke, kan sebelum ke apa namanya, ke kain tuh, lu cobain dulu di boneka, apa sih boneka jarum
0: tokek.
1: Tuh
0: boneka tokek
1: tuh, atau ke yang mana kah yang lain. Apa kalau misalkan inya langsung masuk aja dicocok akan, oh tajam nih, misalkan inya kayak tertahan buang.
0: Oh itu tanda sudah mulai menumpul dia ya. Kan
1: atonya sudah dari sananya tuh tumpul karena ada seberataan yang lu pakai itu yang jarumnya bagus, bahari bagus berataan. Ini kena ditukarakan. Nah, ini mau tukar surang tahu harganya larang.
0: Tahu ini harus nang temurah nih kayaknya nih.
1: Ini kersanggup
0: ini. Kersanggup nih. Karena kehawa muter modal nih.
1: Mungkin, sayang banget.
0: Mungkin itu yang dirasakan para penjahit-penjahit di luar sana ya, kayak harga jarum belum larang, jarang tuh.
1: Bahari kan masih menjahit corakan loh.
0: Yeah.
1: Jadi kayak kada kehilangan nih. Ulun jarang kehilangan jarum.
0: Oke.
1: Jadi kayak dari lulus sekolah dari masuk sekolah sampai lulus tuh jarum ulun tetap masih ada.
0: Widih, bertahan berarti jarumnya.
1: Bertahan, enggak dihilang karena tadi tuh larang.
0: Jadi dia sayangi benar ya kalau.
1: Sayangi benar dan menjahit seorang loh. Jadi kok dihargai seorang. Yeah. Wih, ini tuh kayak ada yang mengganti menjahit. Nah, ini nih kadang tuh
0: cengali ya kalau.
1: Cengali menghargai jarumnya.
0: Apalagi misalnya kita haur, sebut murid
1: habis, ya, gitu
0: betul.
1: Nah.
0: Apalagi kayak murid Ece yang mungkin pemula biasanya kan.
1: Nah, yang gelempangan ya, jarum.
0: Yang gerasa gerusuk lah mungkin menjahitnya ya lo. Ya itu sabar aja berarti lah.
1: Rancak tuh kayak haur habis. Mama ulun tuh kan kayak bingung kayak kenapa lah habisan taruh jarum nih jar bahari kira sebab habisan.
0: Hanya ini jar lah jar habisan.
1: Ya nyamunya gugur tuh kada diputik gitu nah. Karena pas besi simpun banyak banar jarumnya dapat.
0: Apa sudah besi sapu ya kalau nah ini jarum ece semalam lang hilang jarnya.
1: Palingan bahari tuh diganti tuh pas jarumnya bengkok. Teranjah, teranjah jarum jahit. Kan kita menjahit loh. Kan jarum tuh di kain, kan menjahit. Harusnya tuh dilingkahi nih oleh mesin nih. Tapi karena salah perhitungan atau kelajuan menjahitnya teranjah, patah atau bengkok kayak gitu nah.
0: Itu rancak terjadi juga berarti
1: rancak
0: ya.
1: Rancak terjadinya kayak itu.
0: Jadi Ramadan amunnya tumpul kainnya tertarik berumut
1: nah,
0: jadinya.
1: Nah, berumut.
0: Nah, ejar ejar tadi ya kalau
1: ada bagus, apalagi misalkannya kain baju orang.
0: Iya. Bahaya benar tuh. Oh ini apa nih jar? Apa nih nah jar? Dibelikakan pulang.
1: Bisa rabit soalnya kan.
0: Oh iya
1: kan
0: betul.
1: Kan kain tuh serat. Apa sih serat yang ngilang-ngilang kain itu. Jadi kalau misalnya satu serat tuh tertarik, hilang satu. Hilangnya bisa rabit.
0: Bolong jadinya ya kan. Dan bisa kalaunya kita pakai bisa terabit memaginnya lah.
1: Iya, memagin.
0: Karena satu jeper apa jahit apa yang salah ya kalau tuh. Bisa memagin bahasanya tuh. Jadi hati-hati ya kalau menjahit ya Cak ya. Oke Cak terakhir. Kita di menit-menit terakhir mungkin ada tips gak buat di luar sana untuk memilih jarum dan juga apapun yang berkenaan dengan jarum, menjaganya dan lain sebagainya. Ada tips kira-kira?
1: Kalau menjaganya paling tadi itulah. Kalau saran ulun pakai boneka yang isinya tuh pasir. Mungkin tuh agak susah lah dicari lah kalau yang berjual. Jadi kartahulah apakah di sini ada?
0: Kecuali molos orang.
1: Molos orang
0: yang mengeluarkan yang lebusannya dulu hanya diisi pasir.
1: Kalaunya kami bahari waktu SMK tuh molos orang. Jadi bonekanya tuh dari kain flanel atau dari kain atau dari kaos kaki diisi pakai dakron atau pakai pasir tadi.
0: Pasir tadi. Itu kalaunya mau yang ngisi sendiri aja.
1: Sama kalau misalkannya saran segin menjahit itu tuh kenali jenis jarum dan bahannya
0: betul.
1: Iya, jadi misalkan jangan disamakan, jangan disamaratakan. Misalkannya nih bahannya tadi yang tipis, yang halus kayak sutra atau satin, itu kan perlu jenis jarum yang halus juga, kecil ukurannya tuh. Kalau misalkannya kain katun atau katun kan normal lah.
0: Yes, betul.
1: Yang medium lah ketebalannya. Nah, itu terserah. Kalau misalkannya yang tebal kayak jeans, levis atau denim itu tuh. Nah, itu pakai jarum yang ukurannya ganal juga supaya kada berpatahan.
0: Supaya tahan lawas juga ya kalau.
1: Iya.
0: Supaya kada.
1: Ya lawan misalnya jarum mesin tuh sudah tumpul, ganti. Jangan menunggunya patah. Dijapai ujungnya tuh nah kalau misalkannya ulun rancak menjapai pakai jari. Kalau misalkannya asa kayak sangkut-sangkut di jari kayak apa sih kayak misalkannya kuku kita nih kada rata loh potongannya tuh.
0: Iya, begerigi.
1: Berasa begerigi. Nah, itu berarti tumpul dah.
0: Oh.
1: Itu begerigi tuh tumpul. Kalau misalkannya pas kita japai tuh rasanya tuh kayak mulus, kayak kuku nih mulus.
0: Aman ya lo lah.
1: Aman. tajam beratinya.
0: Oh, si tipsnya kayak itu ya ternyata ya. Oke, dan kalau misalkan tumpul sadang diganti, kalau misalnya kada diganti apa kira-kira resikonya?
1: Kira tadi berumut aja ya lo. Tertarik tadi itu kan bahaya. Bahaya lo rusak.
0: Bujur. Jadi jangan sampai berumut itu bisa fatal juga akibatnya.
1: Iya, mengurangi kualitas kita lah. Mengurangi kualitas jahitannya.
0: Oke deh, sip. Terima kasih banyak Echa. Tipsnya menarik banget. Padahal banyak banget pertanyaan dari saya yang ingin saya tanyakan. Tapi karena keterbatasan durasi, kita sampai di sini dulu Echa ya. Buat Anda para pendengar dan pemirsa yang mungkin ingin belajar dan lain sebagainya, tetap dengerin kita setiap malam Sabtu ya Echa ya. Kita bakal banyak belajar hal sesuatu. Atau mungkin ada Anda seorang penjahit yang pengen tanya di luar tema, boleh ya Echa ya? Yang mungkin hendak bertakun tipsnya kayak apa memilih benang, yang mungkin kada dibahas hari ini bisa jadi takuni lagi. Atau ada
1: yang semalam kakak diingat ya?
0: Materi semalam kakak ingatan, Cah, ulangi pang dikit. Silakan, bisa tergantung Echanya mau apa enggaknya nanti ya.
1: Atau lagi menjahit lo bingung lo bertakun.
0: Iya, ini lagi menjahit nah. Ah mumpung nih mendengarin radio nih.
1: Semalam ada kayak itu.
0: Ada lo, nah.
1: Pas yang membahas mesin jahit tuh.
0: Pas aja tuh berarti. Nih karena rata-rata pendengar kita kan penjahit juga nih, rata-rata di luar sana ya. Jadi kalau misalkan buan pen lagi begadang, nah rusak mesin jar.
1: Kayak cara membaiki.
0: Oh kalau cara membaiki agak tricky ya jawabannya.
1: Rancak tuh ada yang mesinnya tuh rusak lo, tapi kayak penyebab rusaknya tuh kita kada ingat itihi. Nah itu biasanya tuh perlu betakun.
0: Oke, ibaratnya kayak berbagi pengalaman. Eca pernah lah malam itu mungkin gitu ya. Oke, nah itu mudah-mudahan bisa Anda yang bertanya tadi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.

0: Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: 97,6% FM karena informasi dan juga inspirasi. Halo, selamat malam pendengar. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda di Melodi Memori malam hari ini. Aku cinta kamu dari Kang Fauzi dan juga Senja di Batas Kota dari Rani menemani Anda sebagai pembuka kita di Melodi Memori malam hari ini. Ruang berbagi rindu Melodi Memori lewat lagu kita malam hari ini. Kita hadirkan lagu-lagu tembang kenangan dari tahun 70-an, 90-an, dan juga 2000-an awal. Lagu Malaysia ada, lagu Indonesia ada, lagu Barat juga ada malam hari ini. Lagu-lagunya yang bisa Anda pilih, nanti saya bacakan. Silakan nanti bisa bergabung di line telepon kami dulu di 0511-3251562, 0811-5111410, atau juga di 0811-40976. Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Selamat malam Melody Memory.
0: Asik, apa kabarnya Pian?
1: Sebenarnya
0: anu nampak masih kah Banyumasin jatuh ada pian pasti ya lah.
1: Makin
0: bemasin kah? Dikira tadi tuh mending salinya bemasin lah.
1: Enggak ada bali bas bunyambar padahal anu bilang banyak baba buya awak.
0: Asli anu lengket ya kalau jorang tuh melengket. Awak ih melengket jorang tuh. tapi berarti ini Banyu nukar taruh saya lah sementara ini lah.
1: Nukar Banyu.
0: Iya, kada kawa kada nukar ae lah. Mudah-mudahan lakas berlalu aja ya kalau nih. Mudah-mudahan ano lakas tuntung kamarau ya kalau. Oke, okay. Lagunya dulu.
1: Apa di Batas Kota apa
0: sih? Tadi ada Rani Senja di Batas Kota, tapi udah kita puterin tadi.
1: Udah.
0: Ini lagunya ulun bacakan, ada A satu nama tetap di hati, Kus Plus dengan Kembali, Aryati dari Brewery Pesulima, ada Jendela Kelas 1 One Falls. Ada rumah kita God Bless Tommy J Pisa di sini di batas kota ini. Nah
1: di batas kota ini.
0: Oke, di sini di batas kota ini juga tetaplah. Ya. Lagunya buat siapa aja Bang Ali?
1: Lagunya beratan aja nah no apa no gorika sudah masuk kan?
0: Belum lagi pian pembuka lawang nih.

0: Sayang sekali Anda kurang beruntung ya. Kita coba sapa lagi penelpon berikutnya. Selamat malam Melody Memory.
1: Malam bro.
0: Asik, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kah kabarnya Mas Bro?
1: Sehat bro ya dah.
0: Iya, di Banjarbaru lo lagi nih atau di lain nih?
1: Masih di
0: Banjarbaru, kada ke lain-lain dulu lah. Alhamdulillah, nyaman aja kalau hari.
1: Nyaman betul.
0: Kada panas bener kalau lah malam ini, dingin bener ya lo pinanya.
1: Kurang tenang tuh. Kemudian udah itu parah hujan memang sudah kayaknya tuh.
0: Iya, mendung juga kalau pinanya sore tadi atau hari ini ada mendung kah?
1: Mendung pada sore tadi tuh.
0: Ah ya Allah, saat mendung juga kalau alhamdulillah. Mudah-mudahan kan ada hujan ya kalau lah.
1: Iya, hujannya kan itu wadah Bang Hendy kan.
0: Beda holo ada sidin lah berarti lah. Oke deh. Lagunya gesen siapa aja dulu? Lagunya apa dulu Bang Herman?
1: Tadi ada Melasya Pak.
0: Ada dong. Satu nama tetap di hati, lawan iklim bukan ku tak sudi. Nah, nang mana pian?
1: Iklimnya betul.
0: Iklim aja lah. Lagunya gesen siapa aja? Buat siapa aja lagunya nih?
1: Pertama lo Kakak Hendy di gitu suaranya lo. Lawan Bang Ojan juga sudah simbol ya lo.
0: Oke, Bang Ojan mudah-mudahan masuk malam ini ya.
1: Iya, apa tuh juga sih. Ada Jorong juga nak. Jorong orang gagah Kakang Masri ya lo.
0: Oke, siap.
1: Marbati-bati juga semuanya
0: dapat enak. Oke deh, siap buat semuanya ya.
1: Masih lupa.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Alfi di Banjarmasin. Assalamualaikum. Masih menyambungkan rupanya Mama Alfi Aina. Suara pian kada terdengar masih Mama Alfi. Halo. Adakah orangnya Mama Alfi? Jaringan pian kah nih? Oke, masih kita tunggu Mama Alfi suaranya ya. Oke, terputus. Boleh dicoba lagi. Bersaing lagi Mama Alfi. Ada Eja, ada siapa nih? Mawar, ada Mbak Vipin. Mbak Vipin nanti kita bacakan ya. Terus juga ada Eja lagi, ada siapa lagi nih? Ada Mihat juga mau gabung nih. Banyak banget pengen gabung, silakan ditunggu teleponnya. Kita coba sapa lagi yang di 562 dulu sudah yang bergabung. Selamat malam Melody Memory. Halo. Halo, adakah orangnya? Iya, sayang sekali tidak terdengar suaranya. Boleh dicoba lagi nanti ya. Kita ke 562 lagi, selamat malam Melody Memory.
1: Malam, malam.
0: Malam, mencungul sudah orangnya, alhamdulillah. Lawas banget bahalwat lah rupanya pian.
1: Patli.
0: Pun, kenapa Bang Ojan?
1: Putarkan lagu Rockset Patli.
0: Lagu siapa?
1: Rockset.
0: Rockset yang mana judulnya nih?
1: Masa Bila.
0: Yang mana?
1: Masa Bila kan?
0: Bentar, Rox.
1: Ada, kemarin ada.
0: It must have been love ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Agak ngalih lah menyambatnya nih. Oke. Okay.
1: Orang Banjar nih
0: itu. Makanya amulun ngalih banget nyambat juga.
1: Biasanya buat anu aja nah, Bang Hendy aja nah.
0: Abang Hendy siap.
1: Lagunya ya kalau yang lain kan benang hari.
0: Ya apakah yang lain kan benang hari dimatiin radionya lah kena.
1: Abang Hendy sayangnya doang
0: aku. Oh bu, gitu. Anu, Bang mencari benar Abang Hendy ya kalau. Pokoknya punya kada depiannya kada mencongol, kada rame itu Bang.
1: Iya.
0: Pun kenapa tuh?
1: Buat Malmadan, buat Putri ya tuh. Buat Mawar. Okay. Karena Mawar lekas baik ya kalau. Garing lagi gitu.
0: Amin, rabbal alamin. Mudah-mudahan lah.
1: Ya dah.
0: Oke. Okay.
1: Lagi lah. Mbak Rike.
0: Mbak Rike juga siap.
1: Mbak Pipin Junas di Pasar Lama kah?
0: Mbak Pipin betul di Pasar Lama beliau. Ya, ada lagi?
1: April dah.
0: Banyak nih kayaknya listnya nih yang lama tidak gabung ini.
1: Ada kok ada jepat lihat ada bergabung melihat tangari jepat.
0: Oh monitor aja rupanya.
1: Tenangkan
0: hati gitu. Bu, iyalah.
1: Bisa isok aku kak. Isok ada mendengar yang isok. Aku isok haur.
0: Esok lagi padat ya acara ya kayaknya ya.
1: Ada juga ada gawain terlihat di balitan itu tidak terlihat.
0: Oh cocok.
1: Para kodam Herman, bilangnya Herman anak umat begawi datangin aku.
0: Nah Bang Herman datangi jar lajui.
1: Begawi yang datangi.
0: Pokoknya udah nih datang ya Allah nyak enak.
1: Lapor dulu Bang Hendy dulu.
0: Bocor. Oke, lagunya kita siapakan dulu. Udah. Bang Ojan lah, terima kasih banyak.
1: Buat anu juga nah. Buat Auliana juga nah. Buat Mada juga ya lah. Buat Mbak Ica tadi juga yang siaran.
0: Siap, oke deh.
1: Masih banyak, alhamdulillah.
0: Sama-sama, oke, berjalan dulu.
1: Mudah-mudahan dikenakan duit tadi ya.
0: Amin, pian juga mudah-mudahan banyak duit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Abang Eja di Istanbul, kita coba sapa dulu. Selamat malam Bang Eja.

0: Waduh, sama nih suaranya gak ada juga nih. WA lagi error kah ini ya kira-kira. Kita mau nyapa dulu yang di TikTok sambil nunggu Bang Eja. Apakah bisa terdengar Bang Eja telepon kami atau tidak, jangan-jangan. Ada Mbak Shanti Amelia, setelah sekian lama ketemu lagi sama masnya. Alhamdulillah bisa ketemu ya. Lagunya Kupu-kupu Malam ada Kahjar. Kupu-kupu Malamnya lagi libur nih buatnya Bang Baron. Bupati Maumar, lagunya God Bless. Nanti kita siapin lagunya God Bless ya. Ini lagunya bungkus nih kita siapin nih. Mamadan, Malam Adli, Malam juga. Bos Sukari juga nih banyak banget salam-salamnya. Nanti kita bacain ya Bos Sukari ya. Oke, yang di WA lagi error nih kayaknya nih. Kita tunggu dulu ya, mudah-mudahan bisa aman. Kita coba sapa yang di WA telepon lagi. Selamat malam ya, di memory.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, Bang Masri, apa kabarnya Bang Masri?
1: Ya, selalu monitor lah.
0: Ah, selalu monitor pokoknya ya.
1: Iya, Bang. Ngalir ke rumah.
0: Alhamdulillah kau bergabung terus biannya ya kalau lah. Iya, pokoknya harus istiqomah terus. Jangan apa jarpian tadi, jangan berhenti sebelum berjuang ya kalau.
1: Nah, makanya jangan berhenti sebelum berhasil.
0: Nah, itu. Nah, pokoknya coba terus.
1: Iya.
0: Baik, kabar sehat masih ya.
1: Gagal
0: berhasil
1: urusan Allah.
0: Betul, gagal berhasil urusan Allah Ta'ala. Kita iya, cuma bisa berusaha. Ya.
1: Iya.
0: Oke, lagunya dulu Bang Masri, silakan. Mau yang mana nih?
1: Lagunya Mas Rahatian tadi, Jarum-jarum tadi.
0: Kenapa?
1: Jarum neraka ada.
0: Jarum nerakanya lagi libur nih Bang Masri.
1: Gak ada. Nanti subuhnya mau banyakkan tenang.
0: Oke, yang lain aja deh Bang Masri, mau enggak yang lain?
1: Ya, disebutkan Mas Masri.
0: Oke, ada di sini di batas kota ini Tommy J Pisa, ada Iklim Bukan Kuta Sudi, It Must Have Been Love dari Rockset, God Bless Rumah Kita, A dengan Satu Nama Tetap di Hati, ada juga yang mana?
1: Tetap di hati.
0: Oke, tetap di hati aja. Di hati siapa karena kira-kira?
1: Nanti subuh mau tanyakan jarum neraka tuh nanti.
0: Sayangnya jarumnya lagi libur dulu nih Bang Masri.
1: Iya, makanya nanti subuh di apa? Di kuliah nanti mau tanyakan.
0: Waduh.
1: Apa itu artinya jarum neraka itu apa? Ustaz nanti gitu.
0: Waduh, siap. Nanti ditanyakan sama narasumber kita besok ya.
1: Iya, itu mau tunggu nanti.
0: Siap. Oke.
1: Iya, mau nanti.
0: Nggih, terima kasih banyak dulu. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Abang Yadi Roy di mana nih? Selamat malam Bang Roy. Nah, kan lagi-lagi nih gangguan kayaknya ya di WA kita ya. Oke, kita coba lagi deh. Coba ke WA satunya bisa enggak ya gabung ya. Kita coba Mama Alfi di belakangnya Bang Roy. Selamat malam Mama Alfi. Sama ternyata gangguan juga, kenapa ini? WA kayaknya lagi gangguan deh ya. Ini mohon maaf banget nih yang lagi lagi nelpon di WA. Halo Mama Alfi. Halo. Ah, kan gangguan juga ini Mama Alfi yang nelpon di WA, mohon maaf banget nih ya. Karena faktor apalah kita enggak tahu nih. Oke, kita coba sapa telepon lagi. Selamat malam Melody Memory.
2: Malam.
0: Mat malam, apa kabar?
2: Baik.
0: Ya, apa juga cuaca di sana? Aman, Jaka?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik. Tempat di Daniel juga, pindahnya lah. Mirip suara lawan Daniel, rupanya lah.
2: Mirip Abad Tiara.
0: Oh, Abad Tiara yang mirip. Lain Daniel, rupanya lah.
2: Abad Tiara yang mirip Daniel.
0: Maka Daniel tuh keluarganya Abad Tiara aja.
2: Nah, iya
0: lawas pang nah Bang Daniel kada masuk nah mudah-mudahan ya.
2: Sawat Bang Daniel masuk ya.
0: Di luar masuk terus sih din di radio lain.
2: Iyalah.
0: Oh, di mana ya? Di Jakarta nang masuknya tembus.
2: Oh, di Jakarta.
0: Di
2: lain kada.
0: Eh, tahuam lah di radio lain lah, cuma di Jakarta tembus malam tuh yang ruang rindu tuh.
2: Mama Madan nak buat bergabung lah itu pula Madan.
0: Kayak itu wae terus lah buan pian lah munya Mama Madan nang gabung pian handak bekajal.
2: Tapinya di WA nelpon aku tuh pun biasa.
0: Iya, masanya di WA gangguan pinanya nah. Ini buatnya. Asli nih Mama Alpi ulun angkat, Bang Eja ulun angkat tadi kada terdengar suara.
2: Di mati aja udah mau WA-nya kan.
0: Iya, amna minta rela benar nang nelponi di WA nih. Anu jarang tuh punya salah-salah berelaan gitu ya kalau.
2: Kalau masuk dulu tuh udah ya bakal banyak kan anak menembak masuk gitu, Pak.
0: Asli nih banyak mana nang anak masuk nah.
2: Kira-kira 2000-an tuh.
0: 2000-an kira-kira lah tembusnya lah. Iya. Oke, okay, lagunya dulu Bang lagunya, Mihat.
2: Satu nama tetap di hati kan?
0: Satu nama tetap di hati. Eh.
2: Iya.
0: Oke, okay, salamnya buat siapa aja nih?
2: Salamnya buat sepertinya Ojan
0: kan? Ah, Ojan baru gabung lagi.
2: Ojan nggak ada, cocok kayak panas harinya ya.
0: Makanya harusnya ada Ojan masuk ya kalau supaya mendinginkan.
2: Mudah-mudahan besok Ojan ya lah.
0: Ayo, amin, amin. Terus siapa lagi nih?
2: Siapa nang mulan masuk tadi? Anu Abang Ali kan?
0: Abang Ali di arah lu.
2: Eh, Banyumasin ada masin ya Allah.
0: Sama aja udah pian ya Allah.
2: Sama aja. Uya awak pantai mandi Banyumasin.
0: Asli kayak di laut aja jadinya lah.
2: Iya. Aku aja bah campur banyu hambang bilas mandi.
0: Tapi nukar juga kah jadi ke apa pian tuh?
2: Nukar di muharap pintu Bang nukar.
0: Berapa harganya seingat pian tuh?
2: 1000.
0: 1000 segentong kah seapa?
2: Seteng sekitar nang minyak bimoli nang 20 kah?
0: Apa oh iya tahu-tahu yang minyak minyak lamak lah.
2: Iya iya iya.
0: Iya iya iya. Oke. Minyak kurus ada Epang lah ulun menjual kena nah. Oke. Kenapa tuh?
2: Di jual orang 5000.
0: Ah, lumayan lah ya. Tapi di sana 1000 lah dapatnya pian lah.
2: Iya, nukar 1000 itu kalau di halalak murah banget 500 aja.
0: Oh, oke. Okay. Kenapa bisa pemurah kayak itulah?
2: Nah, enggak tahu kayak apa tuh.
0: Karena kita ulun kan berjualan anu banyak kan
2: nah. Nah, jual pandai kano Bang Ali larang tuh 5000. Nuk bawa ada 200 ting berapa?
0: Iya, banyak banar ya kalau sanuan.
2: 5000 ya Allah.
0: Heeh. Labar. Habis. Makanya ya Allah, heh anu nasib aja lagi banyu-banyu karing nih lah.
2: Kada ada juga rejeki orang pembanyuannya Allah.
0: Ay bujur, ada juga rejeki nang lain ya
2: kalau. Karena ada itu ada rejeki orang di situ, belum rejekinya ya Allah.
0: Kita nih alhamdulillah aja ya kalau lah mendapati rejekinya nih.
2: Ya syukuri apa yang ada aja ya Allah.
0: Ah betul
2: kita
0: itu.
2: Kita nih sudah masing-masing ditakdirkan Tuhan enggak itu.
0: Oh my lah, berat benar bahasannya. Enggak ada wani ulun melawani pun sudah kayak ini nah. Oke, lagunya kita siapakan dulu. Terima kasih siap, banyak dulu.
2: Ditunggu lagunya lah.
0: Siap.
2: Yang okay. Lama buat Bang Ali tadi lah.
0: Oke, okay, siap.
2: Semuanya Jin, Pak.
0: Siap datang.
2: Nama Altirik masuk kawan.
0: Iya, kita tunggu dengan lagi. Oke, kita siapin dulu lagi.
2: Nang di Bayanti.
0: Bayanti di Jalan Tembus.
2: Jalan Tembus. Nah, dan kau masuk tuh Bayanti lah.
0: Amin. Amin. Siap, sama-sama.
2: Dan Pak, selalu.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Langsung kita puterin dulu dua lagu untuk Anda. Tapi ada satu dulu Mbak Pipin Pasar Lama. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam Bang Padli, apa kabarnya? Request lagu ajalah. Salam balik semua pendengar RRI BJM. Terima kasih banyak Mbak Pipin. Nah, Pasar Lama. Oke, dua lagu dulu untuk Anda. Tommy Jepisa dan juga Iklim. Ini dia.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, itu dia tadi pendengar, ada Iklim dengan Bukan Kuta Sudi. Aduh, lagunya begitu nikmatnya. Banyak yang komen di TikTok katanya ikut hanyut, ikut terbawa suasana. Bahkan ada yang mau nyulik katanya. Waduh, bahaya juga nih hati penonton yang berisik. Waduh. Oke, kita mau nyapa dulu. Mudah-mudahan yang di WA bisa bergabung. Kita coba sapa Bang Eja di Istanbul. Selamat malam Bang Eja. Waalaikumsalam Bang Eja. Alhamdulillah. Iya, silakan. Lagunya mau yang mana Bang Eja?
1: Lagunya Iwan Fals.
0: Iwan Fals saja ya. Salamnya buat siapa aja dulu
1: nih? Ya, salamnya buat Mama aja, nampak lah untuk Buwin.
0: Oke.
1: Doanya terbaik selalu, patah, sehat, aja selalu baiknya aman.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Salam buat Haji Adita.
0: Enggih, siap. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih, patah.
0: Oke, Bang Eja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Agak bisik-bisik ya Bang Eja ya. Oke, terima kasih Bang Eja. Di belakang Bang Eja ada siapa dulu? Selamat malam Melody Memory.
2: Assalamualaikum. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam Mbak Maya, apa kabar?
2: Baik.
0: Sehat ya.
2: Baik,
0: cuaca
2: sehat.
0: Cuaca bagaimana di sana?
2: Agak belum kadang anginnya kadang hujan.
0: Cuma bawa angin aja lah. Apa cuma mendung tapi kadang hujan?
2: Anginnya ada.
0: Tapi apa mati lampu atau enggak nih hari ini?
2: Kurang nih, kan dede lagi mau pajih lampu.
0: Alhamdulillah nyamannya didengar.
2: Aman kalau
0: dah. Ulun tadi hanyar aja mati lampu.
2: Malaysianya
0: ada satu nama tetap di hati, satu itu aja yang tersisa nih, Mbak Maimunah.
2: Itu aja.
0: Itu aja lagunya ya. Oke, okay, salamnya buat siapa aja?
2: Buat Putri, Mawar, Mbak Ita.
0: Oke. Okay.
2: Herman, Bang Ojan. Bang Mehat tadi.
0: Oke. Okay.
2: Buat semuanya aja, salam sehat.
0: Oke okay deh.
2: Mas Fadli, semoga dibelikan
0: selalu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maimunah. Di belakang Mbak Maimunah ada Mawar. Selamat malam Mawar.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Katanya ada sakit atau apa kata orang tadi bilang?
3: Anu nggih, 3 hari tewas tumbang ulun.
0: Nah, iya amlah.
3: Ayo ih, buatnya Bang Ojan, terima kasih banyak atas doanya Bang Ojan. Semoga kesehatan. Anu tuh nah Mas, apa tuh? Iya. Anu panas dingin maklum sakit kepala, ilung meler
0: aduh,
3: gitu
0: nah. Aduh.
3: Iya, demam banget. Ke dokter ya, paksa makan obat. Jadi ya, alhamdulillah 3 hari aja tumbang.
0: 3 hari tewas, tumbang.
3: Panas ikungan nama kulun demam.
0: Ya Allah Rabbi.
3: Mana kepala sakit, hidung meler.
0: Waduh.
3: Ya kena ketisuan, kayak penyut-nyut kepala juga.
0: Kayak lengkap
3: makanya
0: banget ya.
3: Kena ketisuan gitu, sepak di tangan aja tisu, ya Allah.
0: Kada, kayak lengkap
3: banget. Apalagi kalau dia sembahyang, kadang kok guring kulun.
0: Iya Allah
3: Rabbi. Titik kan obat pang, anu flu berat pang.
0: Flu berat ya pokoknya ya, kayak ini, apa ya?
3: Dibawa ke dokter, bawa obat paksa ya ulun.
0: Iya. Dapat aja kalau obatnya tapi nyala.
3: Ingin.
0: Iya, kalau ada bawa obat ini. Ini karena anu nih, apa ISPA bisa juga karena
3: iya, makanya kalau suanu tuh banu apa asap kabut tuh nah.
0: Iya, makanya
3: kiriman asap dari daerah lain juga kalau nih.
0: Kekumpulan di, jadinya.
3: Iya, makanya kesini.
0: Betul. Mudah-mudahan sehat aja lah.
3: Mungkin lawas nah sabulanan nak ada gabung kena nah.
0: Nah, kemana pian?
3: Ada kena dicari. Tadinya anu nah, kan esok sudah satu Rabiul Awal loh, bulan Maulid nah sayang ulun. Sebulanan hendak panu fokus saja maulitan dulu.
0: Bocu.
3: Pada ulun siang hanya kami pang siang malam bermaulitan.
0: Iya.
3: Apalagi malam. Apalagi ulun kelas siang tuh kan hari Minggu binian
0: kelas
3: si anu nih. Kalau malam nih dari langgar ke langgar, dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid sayang ulun.
0: Betul.
3: Ceramah
0: kena. Mun di umpati beratannya kalau mun kawa tuh.
3: Iya, ay, maka ceramahnya nih sebulanan kan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau Mas.
0: Iya, nah, betul.
3: Sirah Nabawi Nabi Muhammad, dia beratnya Nabi Muhammad ini pang sudah bulannya nah menceritakan iya. Diri Sidin.
0: Betul.
3: Jadi itu pang cinta kita loh Sidin tambah cinta gitu kan lebih mengenal sosok diri Sidin ya bulan ini nah menceritakan sebulanan penuh kita
0: pokoknya
3: ya,
0: di bulan ini mudah-mudahan ya aman siap. Terima kasih banyak konfirmasinya karena kami bingung karena begandang nyiru kami mencari pian karena
3: ini pada juga kami kada kena melawan karena aja kena jadi bapak dah dulu ya kalau sebulanan
0: nah aman
3: ya, lagunya tadi apa lagu Malaysia aja Mas
0: ada satu nama tetap di hati mau yang itukah kira-kira.
3: Kalau pemulitan tuh masa jam 12 nya, nih belum mulik lagi di masjid gini
0: iya.
3: Nih langgar jam 12 nya.
0: Biasanya jam 10 nih hanya ceramah nih iya. Mas ini.
3: Ya, kalau ini kan pianya jam 11 nyetuntung kalau nah
0: terus
3: ulun mah di masjid jam 12 lagi nyulik setengah 1 kadang-kadang aja.
0: Makanya pas aja no off dulu.
3: Masih rame-rame ngundang dari Banjarmasin, Martapura, Jano Jakarta, ada dari Solo, Madi apa tuh Malang yang ustaz-ustaz nang Habib gitu nah.
0: Masya Allah.
3: Jadi sayang kalau
0: betul.
3: Ya, oke. Okay. Salamnya tadi lah buatnya itu Bang Ojan. Sekali lagi makasih banyak atas doanya sudah sembuh Bang Ojan.
0: Amin.
3: 3 hari aja Bang Ojannya tewas tumbang ulun. Ya buatnya Bang Hendy juga Herman juga lah. Makasih Herman.
0: Okay.
3: Buatnya Sipeli aja, Sipeli Mbak Memuda, Putri juga, Mbak Rika juga, sudah gini Mas Ana.
0: Oke, okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mawar di belakang Mawar. Selamat malam Melody Memory.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Padlian.
0: Waalaikumsalam Mbak Rika. Berjuang sekali kayaknya Mbak Rika ya. Saya kalau Mbak Rika masuk ini kayak ketawa terus ya kayak aduh sabar banget nih Mbak Rika menghadapi gelombang telepon ini ya.
4: Satu minggu absen.
0: Iya makanya gak bisa masuk satu minggu ini ya.
4: Ibu hati lagi dirawat inap.
0: Aduh sakit apa?
4: Anak semata wayangku ya,
0: sakit apa
4: anu,
0: anaknya?
4: Lambung.
0: Allah Akbar.
4: Ya April tuh semalam tuh sudah opname lagi ya.
0: Ya Allah mudah-mudahan cepat sembuh lah ya.
4: Gabung tapi monitor aja separuh.
0: Iya. Tapi ini sudah balik ke rumah atau gimana anaknya?
4: Udah di rumah.
0: Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan
4: sehat
0: saya alhamdulillah.
4: Ya Allah udah banyak yang masuk
0: kan iya.
4: Ketinggalan kereta. Ya Allah.
0: Tadi kemarin katanya Bang Willy sudah ketemu ya sama sampean ya.
4: Udah Adika, dong ya. Iya kan. Katanya belajar dari Mas Padli.
0: Iya makanya kemarin ada bilang ketemu sama Mbak Retno Borneo katanya sama saya bilang.
4: Borneo ya aku dari Borneo 24 tahun makanya aku namanya Borneo.
0: Mantap luar biasa. Ini ada yang salam katanya nih Bupati Mahumar terus juga kata Mama Dan cepat pulih anaknya Mbak Rika katanya.
4: Iya makasih doanya. Om mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan ya Mas ya.
0: Amin.
4: Ya, minta Christine Panjaitan kayaknya udah barusan ngintip.
0: Christine Panjaitan mudah-mudahan sempat kita puterin ya Mbak Rika ya.
4: Oke, ya.
0: Nanti jam 11 lah ya.
4: Jam 11 enggak aku tidur.
0: Berarti kalau nyangga sempat minta rela ya, saya enggak bisa puterin ya.
4: Oke.
0: Lagunya buat siapa aja?
4: Salamnya yang udah masuk tadi ya, Mbak Mawar. Terus ada Putri, Bu Bambang, Mbak Usin, Mbak Maimuna, ada Bang Ali juga, Bang Ojan, makasih salamnya. Terus ada Bang Herman, ada Abaica, siapa Abak Albi.
0: Oke.
4: Terus itu siapa lagi? Oh,
0: Papi Coy.
4: Papi Nak. Terus ada Abang Roy, semua aja dah. Salamnya kompakan, waktunya udah mepet nih.
0: Oke, siap.
4: Mas Terima kasih Fadli, banyak. Terus saya bersama keluarga ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Dilancarkan rezekinya. Terima kasih atas waktunya. Oh, Mama Madan lupa aku enggaknya.
0: Iya, Mama Madan.
4: Semuanya dah. Mas Fadli mudah-mudahan saya sama keluarga. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Rika yang ada di Jember ya. Oke, kita mau nyapa lagi yang di WA. Ini sudah ada Mama Alfi lagunya A buat Fadli. Terima kasih. Sama-sama. Yang di TikTok harap bersabar ya, nanti saya bacain ya. Ini katanya ada yang kecepetan tadi ya. Iya, Mbak Mawar seperti itu cara bacanya ya. Ada Bang Dedi, Marabahan hadir. Oke. Terus ada siapa-siapa lagi di TikTok banyak banget nih yang gabung ya. Kita mau nyoba nyapa lagi yang di WA ini Bang Roy ini sudah bergabung nih. Bang Roy, selamat malam Bang Roy.
5: Ya, selamat Bang Fadli.
0: Alhamdulillah Bang Roy di Tanjung apa kabarnya?
5: Kabarnya ada sedikit tadi diguyur hujan Bang Fadli.
0: Wih, sempat berarti diguyur hujan di sana.
5: Istilahnya itu cuma hujan jalan-jalan dia.
0: Hujan melapai lah bahasanya lah.
5: Iya, istilah kalau bahasa Banjarnya membasahi timbuknya.
0: Membasahi aja. Berarti berarti nyaman dingin sedikit lah.
5: Ya nyaman memang cuma kalau pagi nanti pas subuh-subuh itu bisa dingin banget itu Bang Fadli.
0: Oh iya, dinginnya minta ampun tuh biasanya subuh ya.
5: Minta ampun ya memang.
0: Makanya pakai selimut nanti bangun-bangun subuh ya. Oke, Bang Roy, biasa, lagunya dulu.
5: Biasa itu Bang Fadli kalau tidur itu enggak pakai selimut. Ini pakai selimut, celana panjang lagi.
0: Jadi harus disesuaikan pokoknya. Kalau yang dulu pakai kolor doang harus pakai celana panjang.
5: Enggak bisa. Kalau pakai kolor doang bisa jadi ulat pagi.
0: Iya, makanya bahaya nanti ya. Oke. Bang Roy, lagunya dulu silakan Bang Roy.
5: Lagunya apa itu?
0: Tapi ada 4 pilihan aja Bang Roy karena durasi nih. Ada Roxette dengan It Must Have Been Love, God Bless Rumah Kita, Satu Nama Tetap di Hati A, Iwan Fals Jendela Kelas 1. Mau yang mana?
5: Kalau tadi rasanya ada Ikang Pauji ada enggak Bang Roy?
0: Ikang Paujinya udah kita puterin.
5: Oh, udah kak.
0: Udah.
5: Berarti God bless aja dah.
0: God bless aja ya. Oke. Okay. Salamnya kalo, buat siapa aja?
5: Apa itu? Kalau telepon sama Bang Fadli ini kayak begacak duit ngalihnya.
0: Ya harap bersabar ya. Ini di WA banyak banget antrenya Bang Roy.
5: Iya.
0: Ini belum lagi mau Madan, Abah Hica, terus apa lagi iya. Nih?
5: Oh, dan banyak nih. Apalagi itu lampu kumat lagi penyakit. 4 jam lagi, 6 jam lagi hampir mati.
0: Iya. Lampu. Makanya, aduh, lampu ini mulai mati lampu lagi kita iya. Ya.
5: Timbul lagi penyakit.
0: Iya. Harap bersabar aja buatnya ya. Oke, salamnya buat siapa aja nih dulu nih?
5: Salamnya buat Borika tadi, buatnya Mawar, Bang Padli juga, samanya Ojan, baik Maimunah, baik Tiara, dan buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1, salam sehat, salam merdeka 17 Agustus.
0: Baik, siap. Terima kasih banyak dulu ya.
5: Iya Bang Padli. Besok siang Bang Padli nyiar lagi kah?
0: Besok siang saya siaran sore, nanti jam 3 sampai jam 7 malam besok. Oh, iya. Ditunggu nanti gabung lagi ya.
5: Oh iya mau Pak.
0: Oke, makasih, terima kasih Bang. Banyak. Ye, berlan dulu. Oke, kita lanjut lagi satu penelpon terakhir sebelum kita puterin lagu berikutnya. Ada siapa di mana? Selamat malam.
6: Assalamualaikum, dari Banjarmasin.
0: Waalaikumsalam, Bang Hendy yang sabar menanti di Banjarbaru. Apa kabar Bang Hendy?
6: Alhamdulillah, tadi itu seharian sejuk pandai kan panas.
0: Wih, nikmat ya berarti ya mendung.
6: Banyak man, angin kencang.
0: Iya.
6: Udaranya segar lagi tadi.
0: Nah, nikmat mana lagi yang kau dustakan berarti ya?
6: Iya, jangan sampai dah.
0: Makanya syukuri apa adanya aja orang tuh ya kalau.
6: Nikmat yang dustakan tuh bila ada peluang kada bisa cetak gol nah itu aja tuh.
0: Dasar bujur. Pokoknya itu ya begitulah kira-kira ya. Oke, Bang Hendy lagunya cuma ada 4 pilihan Bang Hendy karena cuma ini full lagunya habis ini nih.
6: Ya udah rumah kita aja.
0: Saya tahu pasti masih yang band nih pilihnya ya.
6: Iya, anak band gitu.
0: Ini Bang Herman masuk ketua MBG katanya.
6: Tadi itu di radio Banjarbaru Iman Herman kada kok masuk, aku masuk.
0: Ya, kayak itu.
6: Cucuk
0: membalas rupanya lah.
6: Herman. Himong patai. Dengan aku masuk bertanda.
0: Iya makanya nih. Ojan masuk, alhamdulillah. Masri masuk, Eja masuk, wah lengkap pian.
6: Masri masuk.
0: Masri masuk juga pokoknya berataan, tambus.
6: Mawar masuk. Mawar sama jaring lo 3 hari aja.
0: Iya, tapi ini habis ini Mawar katanya mau absen dulu sebulanan jar.
6: Iya kan semalam kan Bang Ojan masih hilang Mawarnya jadi garing. Mbak Ojan datang sembuh.
0: Sembuh. Ini sekarang. Mawar nih yang hilang nih habis ini nih katanya.
6: Anak maulidnya grup maulid kalau tiba-tiba di situ.
0: Betul.
6: Nah, ada Bang Ojan sembuh langsung.
0: Iya.
6: Aja Mawarnya, kan Abang Ojan datang ke Bati-Bati, mantap.
0: Pokoknya ingatkanlah Bang Ojan bawa ke sana ya kalau. Oke, lagunya kita siapkan salamnya dulu Bang Hendy siapa-siapa aja nih.
6: Iya. Bang Pandawati bertahan, alhamdulillah terima kasih. Bergabung ya masih bersatu ya, jangan pecah ya lah.
0: Betul.
6: Aku jago baris sebelum sebuting petai.
0: Iya.
6: Oh, ejal baris putri. Ayo, jago. Si masih lan aja lama ayo.
0: Ayo juga masuk tambus saja beratan ya kalau pokoknya.
6: Nih, dan itu bagi seorang jangan berabu, jangan bercakut kepada anu ya lah.
0: Berataan pokoknya dapat aja insya Allah giliran.
6: Iya, kita anu menjunjung persatuan kesatuan nasional.
0: Betul.
6: Oke, buat seluruh pendengar salam kebangsaan dari Bang Hendy. Buat tadi terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dua lagu untuk Anda Roxette, God Bless ini dia.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Ya, terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. Artinya lagu berikut ini akan kita putarkan sebagai lagu terakhir. Ada darinya Satu Nama Tetap di Hati, dan juga Iwan Fals dengan Jendela Kelas 1. Buat Christine Panjaitan dan lagu seterusnya, mohon maaf banget kita nggak sempat puterin. Jadi mohon maaf banget buat yang habis ini mau gabung, lagunya nggak ada lagi yang mau bisa dipilih ya. Kalau kecuali mau ikut dua lagu ini, ada Satu Nama Tetap di Hati dan Iwan Fals dengan Jendela Kelas 1. Habis ini silakan yang mau ikut gabung boleh pilih aja lagunya, cuma dua, ada darinya Satu Nama Tetap di Hati dan juga Jendela Kelas 1. Ada yang gabung di TikTok, Bang Yans namanya, gagahnya Piam. Siapa nih Bang Yans ini nih? Kayaknya kenal kita nih kayaknya. Terima kasih banyak buatnya Bang Yans, mudah-mudahan selalu sehat, bahagia buat Pian seberataannya kelas keluarga juga. Yang di WA ini ada Bang Dahlian Syah yang katanya minta lagu God Bless, udah kita puterin God Bless-nya. Terus juga ada Mbak Vivin tadi lagu A, habis ini kita puterin lagu A-nya. Mama Alfi juga lagu A, nanti kita akan putarkan lagunya juga ya. Buat semuanya, terima kasih banyak sekali lagi yang sudah gabung. Terima kasih banyak, selalu sehat buat semuanya. Bahagia selalu dimanapun Anda berada yang saat ini sedang mendengarkan siaran kita malam hari ini. Lagu berikutnya, lagu penutup kita Satu Nama Tetap di Hati, dan untuk Iwan Fals kita akan putarkan jam 11 malam nanti. Sekali lagi buat yang lagi berjalan-jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Bahagia selalu untuk semuanya dan bahagia juga untuk kita semuanya ya. Ada Yans dari TikTok, salam dari Tenggarong Kaltim. Wih, jauh banget Tenggarong ternyata ya. Ini ada pendengar kita dari Malaysia juga. Nah, buat orang Malaysia yang lagi gabung di TikTok, ini lagu Buhan Pian yang kami putarkan malam ini ya. Ada Bupati Mahumar, terima kasih Bang Herman. Siapa-siapa lagi yang di TikTok, terima kasih banyak. Mudah-mudahan selalu sehat, bahagia semuanya. Dan hati-hati di jalan buat yang sedang dalam perjalanan. Sehat-sehat selalu untuk semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 51111.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Memori Kolektif Bangsa. Sejarah Proklamasi.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta.
2: Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di halaman kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, di tengah suasana yang tegang karena sewaktu-waktu Jepang bisa menyerbu mereka.

0: beberapa jam saja, para pemuda yang bergabung dalam Komite Fun Aksi yang berkedudukan di Jalan Menteng 31 Jakarta menyebarkan pamflet dan menyiarkan proklamasi melalui pemancar radio dan mengirimkan berita kawat. Dengan cepat, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menyebar ke seluruh Jawa dan Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku.
1: Teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno bukan sekedar teks yang berisi rangkaian kalimat, melainkan sebuah simbol yang menandakan kalau Indonesia sudah terbebas dari segala bentuk penjajahan. Dengan perangkat seadanya, momen tersebut turut didokumentasikan oleh media. Peristiwa bersejarah ini kami kumpulkan dari sumber resmi Arsip Nasional Republik Indonesia.

0: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya? Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
1: Itu siapa? Temen kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
2: Ih, gak kenal loh aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
3: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
2: Gak tahu Sil. Gak tahu juga siapa.
4: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
5: Eh, Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
6: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
7: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
8: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
9: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
10: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
7: Bersama dengan ustaz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
11: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
12: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
13: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
7: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
14: Banjarmasin Malam Ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Seharusnya seorang Muslim tatkala berikhtiar harus tetap menjaga hatinya kepada Allah dan jangan sekali-kali mengarahkan hatinya kepada apa yang dilakukannya, sehebat apapun itu. Hal itu untuk menjaga kekuatan hati agar siap menerima hasil apapun yang Allah takdirkan. Ibnu Qayyim pernah bertutur, silakan Anda melakukan sebab apapun yang terbaik, tetapi kosongkan selalu hatimu dari semua sebab itu agar tetap terarah kepada Allah. Sehebat apapun ikhtiar manusia, namun ia harus tetap menggantungkan hatinya kepada Allah. Setinggi apapun ilmunya dan sehebat apapun amalannya, boleh saja berikhtiar sebaik mungkin, namun hasil akhir tetap Allah jualah yang menentukan. Manusia hanya berikhtiar, tetapi hati harus tetap tertuju kepada Allah dengan keyakinan bahwa Dia pasti akan memberikan hasil yang terbaik kepada hambanya. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang selalu berserah diri kepada-Mu.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410.

Dengar hingga sampai di sini, kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Dari program Satu Hari di Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6. Akhirnya kami seluruh kabupaten kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berpisah, sampai berjumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali rasanya saya Faiza Hasan menjadi teman Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita jumpa di edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Dan untuk Banjarmasin dan sekitarnya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kita menantikan kumandang azan subuh nanti di menit 10 dari pukul 5 pagi. Sebelumnya kami akan hadirkan untuk Anda pengajian ayat suci Al-Quran Surah As-Saffat ayat 100-111 dibacakan Jamadinor.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Dari Amr bin Su'aib, dari ayahnya, dari datuknya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suruhlah anak-anak kecilmu melakukan sholat pada usia 7 tahun, dan pukullah mereka bila lalai atasnya pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka pada tempat-tempat tidur. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 348.

0: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: orang tua adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka, ada ridho Allah. Dalam doa mereka, ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah, telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag., S.H.M.Ag.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
8: kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa bersama hari ini di kuliah subuh kerjasama dengan Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin untuk edisi 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah di 15 Agustus 2026. Dan melalui sambungan telepon, kita akan mendapatkan ilmu dan juga pencerahan dari Ustadz Muhammad Rifat MAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah Ustadz, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan sampean juga sehat walafiat.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz Rifat. Dan kita akan mendapatkan ilmu dan juga pencerahan tentang topik kita pagi hari ini, yaitu meneladani Rasulullah untuk membangun Indonesia yang kita impikan ya Ustaz Rifat ya.
1: Iya,
0: berarti kita masih dalam impian untuk Indonesia ini ke depannya seperti apa begitu ya Ustaz ya.
1: Iya.
0: Baik, silakan Ustaz.
1: Masih banyak yang kita impikan.
0: Masih banyak. Baik Ustaz, silakan.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyuzhirahu 'alad dini kulli. Arsalahu basyiran wa nadhira. Wa da'iyan ila Allahi bi'idznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan wa'idduha liliqa'i dhukhra ashhadu an la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu rasul arfa'al bariyata qadra. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma pendengar dan pecinta siaran kuliah subuh RRI Banjarmasin yang Allah muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu walaupun melalui online. Udara pagi hari ini walaupun kelihatan berkabut, tapi rasanya masih menyimpan kesejukan. Dan di antara nikmat Allah yang harus kita syukuri adalah pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk bernapas, untuk bersujud, dan untuk menyebut namanya Allah Taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia yang paling mulia kasih Allah, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau, setia mengikuti ajaran beliau dari dulu sekarang ila yaum ya. Bapak ibu, saudara saudari pendengar RRI Banjarmasin yang dirahmati Allah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita berada di 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bulan yang mengajak kita, mengajak hati kita mengingat seorang manusia agung. Seorang manusia yang akhlaknya menjadi cahaya. Seorang manusia yang kehadirannya menjadi rahmat. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menariknya, Rabiul Awal pada tahun ini datang bersamaan dengan suasana bulan Agustus. Ya, bulan ketika kita sama-sama memasang bendera merah putih di muka rumah. Di mana saja berada. Ya. Bulan ketika kita mengenang Hari Pahlawan. Bulan kita banyak mendengar ya menggemanya kata merdeka. Maka pagi hari ini mari kita pertemukan dua kecintaan. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada Indonesia. Lalu ada pertanyaan, bagaimana cinta kepada Rasulullah dapat melahirkan Indonesia yang lebih beradab? Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah. Kita sering mengatakan saya mencintai Rasulullah. Lalu kita bersolawat, membaca sirah beliau, memperingati maulid beliau. Semua itu indah, bagus. Tapi ada satu pertanyaan yang lebih dalam. Apakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai bersemi dalam diri kita? Sebab cinta tidak cukup hanya diucapkan. Cinta itu ingin diwujudkan. Cinta ingin dibuktikan. Cinta kepada Rasulullah bukan hanya membuat bibir kita basah menyebut namanya, tetapi harus membuat perilaku kita makin menyerupai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita selama ini mendengar, membaca, mengetahui, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lembut, maka tentu kita belajar, ya, berusaha menjadi lembut. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jujur, tentunya kita berusaha untuk menjadi orang yang jujur. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amanah, kita tentunya berusaha untuk amanah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu penyayang, bagi kita harus belajar bagaimana menyayangi. Kalau Rasulullah itu selalu memaafkan, ya, kita berupaya bagaimana cara memaafkan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi rahmat, maka kita pun harus berusaha menjadi rahmat, bukan menjadi laknat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarzullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagi, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Pendengar, Rasulullah bukan hanya teladan ketika kita berada di masjid. Beliau teladan di rumah, teladan sebagai ayah, teladan sebagai suami, teladan sebagai guru, teladan sebagai pemimpin, teladan sebagai tetangga, teladan sebagai anggota masyarakat, dan teladan dalam membangun kehidupan bersama. Kalau kita ingin Indonesia menjadi negara maju, itu adalah cita-cita yang baik. Umpamanya ingin ekonomi kuat, pendidikan maju, teknologi berkembang, boleh-boleh saja. Kita ingin generasi muda hebat, tapi jangan lupa, bangsa kita tidak hanya membutuhkan kecerdasan, bangsa kita membutuhkan akhlak. Apa gunanya manusia pintar kalau kepintarannya digunakan untuk menipu? Apa gunanya kekayaan jika kita, ya, membuat manusia kehilangan kepedulian? Apa gunanya jabatan jika membuat seseorang lupa bahwa kekuasaan adalah amanah? Dan apa gunanya kemajuan teknologi jika manusia semakin mudah menghina dan menyakiti? Karena itu, Kita tidak hanya membutuhkan Indonesia yang maju. Kita membutuhkan Indonesia yang beradab. Dan peradaban dimulai dari kita, manusia. Bukan dari gedung, bukan dari jalan raya, bukan dari teknologi, tetapi dari akhlak manusia yang tinggal di dalam. Bapak, Ibu, Saudara, Saudaraku, pendengar dan pencinta siaran RRI Rock and Pop. Sebentar lagi, bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan yang ke-81 tahun. Kita bangga menjadi bangsa yang merdeka. Tetapi, patut kita renungkan, merdeka dari apa? Kita memang telah merdeka dari penjajahan. Tetapi apakah kita sudah merdeka dari keserakahan, kebencian, kesombongan, fitnah, korupsi, kebiasaan merendah, dan lain sebagainya. Jangan sampai negara kita sudah merdeka, tetapi hati kita masih dijajah oleh ego. Jangan sampai merah putih berkibar gagah di halaman rumah kita, tetapi persaudaraan justru kita robek dengan kata-kata. Jangan sampai kita berteriak merdeka, tetapi kita belum mampu membebaskan diri kita dari amarah. Karena kemerdekaan yang sejati bukan hanya bebas dari penjajahan manusia, tetapi juga bebas dari penjajahan hawa nafsu. Pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107. Rahmatan lil alamin. Inilah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang bukan untuk membuat manusia kehilangan harapan. Beliau datang untuk membawa cahaya. Beliau tidak membangun masyarakat dengan kebencian. Beliau membangun masyarakat dengan persaudaraan. Beliau tidak menghapus perbedaan dengan kekerasan. Beliau mengelola perbedaan tentunya dengan keadilan dan kebijaksanaan. Maka kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW, jangan jadikan agama sebagai alasan untuk saling membenci. Jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk bermusuhan. Jangan jadikan perbedaan pilihan sebagai alasan untuk memutus silaturahmi. Kita boleh berbeda pilihan, tetapi tetap menjaga akhlak. Kita boleh berbeda pendapat, tapi jangan sampai kehilangan kehormatan. Kita boleh tidak sepakat, tetapi jangan saling merendah. Karena persatuan bukan berarti semua orang harus berpikir sama. Persatuan berarti kita mampu tetap bersaudara, meskipun tidak terlalu sama, karena memang kita di belakang berbeda. Pendengar dan pencinta secara RRI yang berbahagia, hari ini kita hidup di zaman ketika jari kita bisa berbicara lebih cepat daripada pikiran kita. Satu klik kita bisa menyebarkan berita. Satu komentar terkadang bisa melukai hati orang. Satu unggahan bisa mempermalukan seseorang. Karena itu, mari kita bawa akhlak Rasulullah ke dunia digital. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan, pikirkan, akankah kata-kata saya menjadi obat atau justru membawa luka. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu. Quran Al-Hujurat ayat 6. Jadi jangan sampai jempol kita menjadi sumber fitnah. Jangan sampai tangan kita ringan membagikan kebencian. Jangan sampai kita merasa sedang membela agama, tetapi cara kita justru membuat orang menjauh dari keindahan agama. Islam tidak hanya membutuhkan orang yang pandai berbicara tentang kebaikan. Islam membutuhkan manusia yang menjadi kebaikan itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar kuliah subuh RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabiul Awal bukan hanya bulan untuk mengenang, tetapi bulan untuk menghidupkan kembali keteladanan. Mari kita jadikan Rabiul Awal sebagai momentum memperbaiki satu demi satu akhlak kita. Mungkin selama ini kita mudah marah, mari belajar menahan amarah. Mungkin selama ini kita sulit memaafkan, mari kita belajar memaafkan. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk berbicara, mari belajar untuk mendengarkan. Mungkin selama ini kita hanya memikirkan diri sendiri, mari kita belajar berbagi. Boleh jadi Rabiul Awal yang paling bermakna bukan ketika kita paling meriah memperingati kelahiran Nabi, tetapi ketika setelah Rabiul Awal berlalu, akhlak kita bisa menjadi lebih baik. Demikian, terima kasih.
0: Terima kasih Ustadz Rifat, dan hari ini kita sudah di 2 Rabiul Awal ya Ustadz ya.
1: Ya.
0: Dan ini adalah bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tadi seperti yang dikatakan Ustadz ya, kalau kita mencintai Rasulullah tidak cukup hanya dengan ucapan, tapi juga harus diwujudkan dalam akhlak. Dan jika beliau lembut, kita belajar lembut. Jika beliau jujur, kita belajar jujur. Dan kalau jauh ini sangat amanah ya, kita juga belajar amanah. Dan ini sepertinya kering sekali saat ini ya, dimiliki oleh kita hamba-hamba Allah ini ya Ustadz ya. Mudah-mudahan juga baik itu warga negaranya, baik itu pemimpinnya ya Ustadz ya. Karena kita terkait dalam menjelang kemerdekaan negara kita di 81 tahun ini. Ya silakan, kita juga mengundang pendengar yang ingin bergabung bertanya karena kita lewat telepon ya, lewat sambungan telepon dengan Ustadz. Silakan di 0811-5111-410 dan 0511-325-1562. Silakan juga kalau ingin mengirim WhatsApp atau di live chat kita ya di RRI Digital, juga Anda bisa bergabung di sana. Ya silakan, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu Hajah Salah di Anjir, silahkan Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Hajah Salah. Semoga sehat selalu Pian.
0: Amin
2: amin. Iya amin. Berdan sama-sama Pak Ustaz. Kita mudah-mudahan sehat.
1: Amin.
2: Amin ya Rabbi.
1: Amin.
2: Mardika, Mardika.
1: Mardika. Mardika. Semangat Ibu, alhamdulillah semangat.
2: Perjuangannya merdeka ini kada jarang tuh perjuangannya kada semudah itulah
1: karena
2: orang berjuang tanpa kita menghargai kan sekarang ini. Nah perjuangannya waktu dulu kita ulun tuh berkisah aduh sampai perjuangannya tadi pang jadi sidin. Nah istilahnya kita tuh menghadapi nang pak anu ini nama merdeka kan nih jadi sidin. Kita ulun tuh kan lah istilahnya tuh dibilangnya ada pesawat lalu tuh digugurnya bom. Nah kadang pian lah kemarin kada merdeka Jadi si Dini menapar luang-luang tu disuruhnya pulang oleh orang nang anu nena. Tuh pang berjuang wetan ulun tuh bisa maju ulun. Kenapa? Jadi dia ngapunya lah itu tuh. Bila kada akun sarkinya kita sebutnya kada merdeka. Nah, itu pang. Jadi lah ini alhamdulillah. Kan satu mat saja si Dini saat kuitan ulun ni mah hadapi merdeka tuh sudah meninggal si Dini. Jadi kita nih haji lagi istilahnya nang kita tinggal hargai kayak itu nang berjuang merdeka. Cuma kalau mendengar kisah orang nang dahulu tuh tapi poster pasti tahu sih Din perjuangannya saat ini benar nah hanya sampai merdeka nih nah sampai kita nih ada diberi makanannya diambilnya beres macam gitu sih Din mendengar kisah
1: sama kita kada menamuni juga kada menamuni kuitan kita nang menamuni kisah kuitan aja
2: kisah kuitan mah jar ulun rasa kayak apa pian nih jar ulun kada kalau pang beres tuh disimpan nih sih Din dan enggak dibuat banyu tadi masak sehari dua itu kalau dia mau pulang bilinya melihat dan bilinya nah itu
1: enggih
2: tapi merdeka yang baik itu nah selalu
1: amin
2: mudahan saling menghargai merdekanya itu nah jangan anak merdeka orang aja juga pulang nah itu nah istilahnya lah masyarakat harus dibila dibiasanya tuh dihargai apa kayak itu nah miskin dihargai juga kayak itu jangan mentang merdeka seorang aja mentang berduit seorang aja kayak itu nah kadang tuh alihai disambutnya artinya itu ada merdeka bukannya merdeka ketika kanang zaman dulu zaman sekarang ini harus merdeka juga
1: artinya harus merdeka juga
2: tentang rasa kayak itu nah bagaimana pun kalau kita nih lah orang masuk ya ada lah kok lagu Umay Rama yang kaya makin kaya aja yang susah makin susah artinya itu ada merdeka
1: ujur.
2: Nah, atas keterangan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ibu Hajah Salah yang ada di Anjir ya. Silakan terima kasih juga untuk Bapak Ahmad Jaini di Amutai. Beliau biasanya bergabung lewat YouTube ya Radio Pro 1 Banjarmasin. Karena kali ini hanya dari sambungan telepon, kami mohon maaf bisa lewat WhatsApp saja untuk pertanyaannya nanti kami akan bacakan ya untuk Bapak Pauji. Bapak Ahmad Jaini maksudnya. Ada Bapak Yanur dari Alabiu ya. Assalamualaikum Pak Yanur.
3: Ya, waalaikumsalam.
0: Ya, silakan Pak Yanur Pajri ya dari Alabiu. Silakan Pak.
3: Nggih, tenang aja. Kalau ini mau bertanya.
1: Nggih, silakan.
3: Memeriahkan hari merdeka nah. Mana bagusnya? Mengadakan perlombaan atau mengadakan dikira dilanggar kan misalnya atau di masjid. Mana bagusnya? Antara dua apa? Nah, bagian orang takut akan. Terima kasih atas jawaban Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bapak Yanur Fajri ya dari Alabiu ya. Baik, berikutnya silakan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Mutiara pagi, Dinda Madam.
0: Kuliah subuh di sini untuk Bu Bunda Hani ya.
4: Oh iya, maaf Dinda.
0: Baik, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda. Kuliah subuh ini mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kekuatan, kesabaran menjalankan aktivitas kita, Dinda ya.
0: Amin ya robbal alamin.
4: Kita gabung lagi, Dinda.
0: Iya. Silakan, pertanyaannya apa ini Bunda Hani?
4: Terima kasih Dinda. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salam kenal dari Bu Hani, Sulawesi Tenggara. Sehat.
1: Oh, Ibu Hani. Sehat walafiat, semoga.
4: Mudah-mudahan.
1: Amin, robbal alamin.
4: Sehat bersama keluarga semua.
1: Amin, ya Allah, amin.
4: Ya. Merdeka.
1: Merdeka.
4: Alhamdulillah.
1: Sehat. Semangat, Bu.
4: Insyaallah, amin. Oh, ini kemerdekaan kita. Saya ini kan kita lahir sudah merdeka, Pak Ustaz ya. Saya itu Presiden Soeharto baru saya ada. Tapi alhamdulillah perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia kita dulu itu Ustaz ya untuk merdekakan Indonesia disertai doa-doa dari Allah Subhanahu wa taala memberikan bangsa dan agama kita ditenangkan oleh agama ini ya, Pak Ustaz. Menjalankan aktivitas itu memerdekakan Indonesia mengamankan dari penjajahan-penjajahan Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ini apalagi ini hari bulan kelahirkan Nabi kita ya Ustaz. Mengapa bangsa Indonesia ini tidak melakukan apa yang sudah disyariatkan dalam agama Islam yang tidak bermanfaat sekarang ini Pak Ustaz mereka lakukan? Mengapa masih dijajah oleh yang tidak disyariatkan agama Islam Pak Ustaz? Kadang kita ini kesian, apalagi ini ada gejek Pak Ustaz ini, demi Allah saya tidak bohong. Orang-orang kasihan itu apabila kita sedang berkomunikasi dengan keluarga Pak Ustaz, setelah kita keluar dari bersilaturahmi dengan keluarga, kadang keluarga kita itu Pak Ustaz dimanfaatkan yang tidak disyariat agama itu, mereka membuka pakaian aurat mereka, perlihatkan aurat mereka kepada keluarga saya itu Pak Ustaz. Bagaimana orang seperti itu? Sedangkan kita bangsa ini sudah merdeka, mengapa kita masih menjajah sesama muslim kita Pak Ustaz? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Mudah-mudahan kita ini yang sudah dimerdekakan, dan kenapa kita tidak taati apa yang disyariatkan dalam agama Islam agar kita ini bangkit. Jangan sampai kita dijajah yang bukan disyariatkan dalam agama Islam. Semata-mata kita ini mencari ridha-Nya Allah, bertakwa kepada Allah, beraktivitas kita, niat hati dan pikiran kita satukan untuk kuat menjalankan agama Islam kita ini. Baik, jangan dikecohkan oleh orang-orang yang tidak berada. Mohon pencerahannya Pak Ustaz.
0: Terima kasih Bunda.
4: Mohon maaf ya Dinda.
0: Baik.
4: Sehat selalu. Terima kasih atas waktumu dan Pak Ustaz. Mudah-mudahan kita bertobat yang tidak ada disyariatkan agama kita harus.
0: Baik Bunda. Terima kasih Bunda
4: atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Hani ya dari Sulawesi Tenggara. Sudah ada Ibu Haja Salah tadi di Anjir ya Ustaz, dan juga Bapak Yanor, Bapak Yanor Pajri dari Alabiu, dan juga Bunda Hani dari Sulawesi Tenggara. Silakan Ustaz.
1: Ya, pertama dulu dari Ibu Salah tadi. Ibu itu mengingatkan kita ya, bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu mengusir penjajah ya,
0: dalam suasana kita, penjajahan ya abah beliau dulu ya.
1: Nah, begitu banyak memakan korban ya, bukan hanya bermandi keringat tapi bermandi air mata dan darah begitu. Jadi kita hanya ingin mempertahankan sekarang, bertahan bagaimana negara ini ya, jangan sampai terjajah lagi, jangan itu. Nah, yang jadi miris ya. Nah, kita memang tidak terjajah oleh negara lain, tapi ada beberapa ya oknum ya yang menjajah negara kita. Oknum dari dalam sendiri. Ini yang membuat banyak persoalan di negeri ini belum tuntas. Nah, jadi ya, apa yang Ibu sampaikan tadi ya, kita diajak merenung ya. Ya, bagaimana perjuangan orang dulu ya, tanpa kena lelah, tanpa minta penghormatan, tanpa minta tanda jasa, mereka berjuang untuk mengusir penjajah. Lalu kita yang menikmati kemerdekaan ini ya, ada hal-hal seperti itu ya. Saya kira bangsa Indonesia harus kembali merenung bagaimana perjuangan itu didapat ya. Jangan sampai ketika penderitaan masa lalu yang dilakukan oleh penjajah sekarang dilakukan oleh kita, oleh bangsa sendiri, itu menyakitkan. Ya, jadi kita kembali ke kembali mengenang. Nah, kemudian tadi dari Bapak Yanmur di Alabiu, beliau bertanya, mana lebih baik memeriahkan kemerdekaan dengan perlombaan hiburan ya, dengan tahlilan, zikir, salawat dan sebagainya. Ya,
0: di musala atau di masjid kata beliau tadi.
1: Kalau itu pertanyaannya ya, pilihan terbaik adalah memadukan keduanya secara seimbang ya. Karena ya kita sudah terbiasa dengan hiburan ya, dengan perlombaan itu. Nah, jadi seimbang antara zikir dan hiburan ya. Karena zikir dan hiburan itu juga apa memiliki peran dan manfaatnya masing-masing. Ya. Nah, sisi zikir itu di dimensi spiritual, ya. Wujud syukur kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan adalah berkah dari Tuhan, ya. Di dalam undang-undang jelas, ya, berkat rahmat Allah, ya, kita merdeka berkat rahmat Allah. Jadi patut kita syukuri, ya, ya, agar nikmat itu bertambah, ya, di masjid kita zikir, ya, di rumah kita zikir, ya. Artinya jangan sampai melupakan Tuhan, melupakan Allah yang memberi kemerdekaan ini, ya. Nah, kemudian kita juga tidak lupa untuk menghormati pahlawan kita. Umpamanya kita doakan mereka, ya. Kita bacakan doa, doa haul, doa arwah dan sebagainya agar mereka mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bersyukur dengan zikir, bersyukur dengan mengingat jasa orang lain. Jangan sampai, ya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawan. Nah, kemudian dengan zikir, dengan tahlil, kita bisa membuat suasana khidmat dan mengingatkan kita pada tujuan besar bangsa. Ya, tujuan bagaimana perjuangan bangsa itu. Nah, jadi ada sisi zikir, mengingat, ya, mengingat Allah, mengingat perjuangan orang-orang dahulu, itu baik. Nah, tapi juga, nah, ada, ya, yang sering kita lakukan perlombaan-perlombaan, itu baik saja, asal jangan bapak bertentangan dengan agama, ya, asal jangan bertentangan dengan akhlak, ya, lombanya yang baik-baik saja, ya. Nah, jangan sampai menonjolkan aurat umpamanya, kan, dan sebagainya. Itu yang dilarang, yang tidak boleh. Tapi kalau tarik tambang, naik pinang dan sebagainya yang tidak bertentangan dengan agama, ya, ya silakan, ya. Kenapa? Dengan perlombaan itu, ya, kita bisa membangun kebersamaan. Ya. Nah, lomba itu bisa mempererat tali silaturahmi antar warga. Kemudian juga bisa menumbuhkan kreativitas, ya, bagi wadah anak-anak muda, bagaimana dia mengembangkan keahliannya, skillnya, bakatnya, ya, dan tentunya ini bersentuhan dengan budaya lokal kita. Kemudian ada pemicu kegembiraan di antara masyarakat. Jadi zikir itu baik, ya, itu yang diutamakan memang, ya. Tapi kombinasi terbaik adalah mengatur waktu dan porsinya, ya. Jangan sampai asik lomba zikir lupa, ya kan? Keasikan lomba zikir dilupakan. Nah, ini yang jadi masalah, ya. Umpamanya di dalam kegiatan itu kita bisa mulai rangkaian acara dengan malam zikir, doa bersama, sebuah apa ya, sebagai bentuk fondasi rasa syukur kita atas kemerdekaan ini. Nah, setelah itu rangkaian selanjutnya boleh diisi dengan perlombaan, hiburan rakyat yang sehat, yang tertib, yang tidak melanggar kesopanan, yang tidak melanggar agama. Ya, jangan sampai ketika kita zikir lombanya, ya, melanggar, ya, akhlak, melanggar kesopanan, melanggar budaya kita. Nah, ini gitu masalah. Ya. Jadi ada apa ya? Kita bisa mendapatkan ketika kita memeriahkan kemerdekaan, ya, pak memperingati kemerdekaan itu. Ada dimensi hablum minallah dan hablum minannas. Saya kira begitu, ya. Nah, kemudian tadi Ibu Hani, ya, dari Sulawesi. Beliau menceritakan bagaimana, ya, melihat kondisi sekarang yang ada oknum-oknum tertentu yang menodai agama, ya. Nah, bagaimana sikap kita, ya. Nah, dalam hal ini tentunya, ya, dalam apa, jangan sampai kita menyikapinya, ya, karena ini memang memancing emosi, ya, tapi tetap kita, bagaimana kita menjaga kedamaian, ya, supaya, ya, tetap kondusif. Jangan langsung demo dan sebagainya, Nah, bagaimana kita mencari jalan yang terbaik? Dalam Al-Quran ada sindir dalam surah Al-Asr ya. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw. Ada ungkapan di situ.

0: Jadi kebenaran yang kita sampaikan harus dilakukan dengan kesabaran. Ya, kalau kita sudah lakukan, yang terakhir adalah doa, doa dengan hati, ya dengan hati, jangan benci orangnya, benci perbuatan. Kita doakan orang, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja, kembali ke jalan yang benar.
1: Amin, ya, amin, ya Rabbi.
0: Memang kita iya melihat keadaan ada kemungkaran itu kan ada miris. Ya. Tapi kalau kita tidak bisa merubahnya dengan tangan kita, dengan mulut kita, dengan lisan kita, dengan ceramah kita dan sebagainya, ya terakhir dengan doa, doa. Ya, tapi doanya yang baik-baik, ya. Mudahan kembali ke jalan yang benar, jangan sampai mudahan mati, mudahan dia hanya motor. Nah, hitungannya doa yang baik. Ya, kadang-kadang ada orang tuh saling saking muarnya, mendoakannya nggak baik, dia muar. Kan ada kan ada orang apa kendaraan laju nyading ngono ini kada tahu di bas tahu di adep deen gabah itu kada baik. Iya. Doakan baik-baik dulu gitu ya kan.
1: Pakai knalpot brong lagi nah, Ustaz kan, ya.
0: Doanya kan, ya doakan yang baik. Kalau kita doakan yang kada baik, iya apa-apa apa untungnya dengan kita? Kada dapat apa-apa. Tapi kalau kita doakan yang baik, dia taubat, kita dapat pahala.
1: Iya.
0: Iya. Mendoakan, mendoakan mudah-mudahan beranjak motor, mudah-mudahan tercabur. Nah, apa untungnya buat kita? Iya. Kita merasa kayak puas, merasa puas. Laka sejarah. Laka sejarah. Tapi tidak ada untungnya buat kita.
1: Iya.
0: Nah, jadi doakan. Mudah-mudahan bangsa kita kembali, ya, merenungi perjuangan. Iya, pelawal dahulu jangan sampai ya menjajah lagi. Ya bangsa sendiri jadi jajah gitu. Ya itu aja mungkin barangkali.
1: Ya cukup ya untuk seperti Bunda Hani juga ya, Bapak Yanor Pajri dan Ibu Haja Salah. Dan ada juga yang bergabung lewat WhatsApp Ustadz Rifat ya, kita bacakan dulu ya dari Bapak Ahmad Jaini di Amuntai. Baik, sebentar untuk Bapak Ahmad Jaini. Pertanyaannya, Ustadz, Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon pencerahan bagaimana Nabi membangun Madinah sebagai model dalam pembangunan di wilayah atau daerah kita. Beliau membangun masjid, pasar, juga hati. Terima kasih dari Ahmad Jaini di Amuntai. Hati itu perlu dibangun juga ya, Ustadz, ya?
0: Iya.
1: Baik, silakan Ustadz.
0: Langsung menjawab.
1: Langsung dijawab Ustaz, silakan.
0: Oh ya. Bentar. Di Bapak Muhammad Jaini dari Amuntai. Ahmad Jaini.
1: Iya.
0: Pertanyaannya bagaimana Nabi membangun Madinah, ya? Yang bisa kita terapkan di Indonesia. Ya. Pertama, ya. Nabi membangun Madinah dengan meletakkan fondasi persatuan. Persatuan dulu, ya. Karena memang bangsa Arab dulu kan senang bersuku-suku, ya, senang antar suku itu senang berkelahi. Kemudian keadilan hukum, ya. Waktu itu sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, ya, lagi di Mekah. Nah, itu hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Siapa yang paling kaya, dia yang berkuasa. Kan itu. Nah. Jadi hukum itu apa keadilan hukum ditegakkan. Kemudian bagaimana Rasul bisa mengajak antar kelompok itu bisa bekerja sama, ya. Karena ada sisi apa persamaannya dengan bangsa Indonesia ketika di ketika Madinah waktu dulu, ya, sama-sama memiliki masyarakat yang majemuk, ya, berbeda suku, berbeda ras, dan juga berbeda agama.
1: Seperti Indonesia saat ini ya.
0: Nah, jadi Nabi ada membuat kesepakatan bersama ada piagam Madinah. Ya. Jadi konsep Nabi membuat piagam Madinah. Itu ada perjanjian tertulis yang menyatukan seluruh penduduk Madinah, Muslim, Yahudi dan kaum pagan, ya, menyembah berhala, gitu ya. Nah, jadi ada perjanjian, ya. Nah, dalam di situ ada

0: ada bunyinya yang menjamin kebebasan beragama dan hak yang sama setiap warga negara. Ini yang pertama.
1: Hmm.
0: Nah, jadi ada ya perjanjian tertulis untuk saling menghormati. Nah, ini yang bisa yang diterapkan di Indonesia kan. Nah, ide yang kita terapkan di Indonesia adalah kita sudah memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana
1: kita ya, Ustaz.
0: Iya. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian mempersaudarakan antar kelompok ya. Antara Muhajirin dan Ansor. Dilebur ya menjadi satu keluarga supaya ya menghapus tapi ya kecemburuan sosial, kemudian kesenjangan ekonomi, karena kan Muhajirin itu pendatang. Ansor orang apa, orang asli. Jadi Muhajirin sebagai orang yang hijrah, orang pendatang. Nah, bagaimana mereka ya merasa bersaudara. Nah, kemudian Nabi menegakkan hukum tanpa bulu. Siapa saja, pendatang kah, orang asli kah, sama hukumnya. Ya. Walaupun anak beliau sendiri, tetap ya disangsi. Karena Nabi pernah Bapak menegaskan bersabda ya, bahwa seandainya putri beliau sendiri Fatimah mencuri, beliau sendiri yang akan memotong tangannya. Nah, jadi tidak ada hak istimewa bagi siapapun.
1: Tidak ada privilege ya. Begitu ya.
0: Privilege ya. Nah, ya, nah di Indonesia ini yang paling penting, keadilan hukum ya. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, jika koruptor, pelaku kriminal atau perusak lingkungan dihukum tegas tanpa melihat jabatan atau kekayaan. Ya, insyaallah rakyat akan percaya. Tapi kalau
1: wacana dari itu masih berupa wacana ya, dari masih dari MUI itu, kalau koruptor katanya dihukum mati begitu ya.
0: Dihukum mati ya, teman-teman, usulan ya.
1: Masih berupa usulan ya.
0: Ya, kita kan pertimbangan juga ya. Karena tadi ya masyarakat kita menjemuk. Jadi itu bisa dipertimbangkan. Ya. Bagaimana caranya koruptor di Indonesia habis ya, minimal berkurang. Jadi yang jelas itu adalah tadi apa, penegakan hukum itu, kemudian sistemnya itu. Kadang-kadang sistemnya yang membuat kita ya ada peluang-peluang bagi orang-orang tertentu ya, untuk bisa menyelewengkan.
1: Ada celah-celah begitu jabatan. Ya.
0: Iya, ada celah-celah ya. Itu. Nah, itu yang perlu ditutup ya, ya. Jangan ada celah-celah seperti itu.
1: Ya.
0: Nah, kemudian Nabi membangun pasar ya. Artinya pasar yang menjadi kemandirian ekonomi masyarakat. Jadi pasar di Madinah menandingi pasar monopoli yang tidak sehat. Waktu ada pasar-pasar ya yang di dalamnya banyak riba. Ada namanya apa itu namanya, orang yang riba itu apa? Yang rentenir. Ya. Iya, rentenir, penipuan apa? Penimbangan ya. Penimbunan apa? Penimbunan barang waktu itu. Itu merajalela. Nah, jadi Nabi membangun pasar yang sehat ya. Pasar yang memang ya apa ya? Pasar yang membuat sama pembeli dan
1: penjual.
0: Penjual itu sama-sama diuntungkan. Tidak banyak penjual, tidak banyak untung, sementara pembeli tidak merasa dirugikan. Kan? Nah, jadi ya yang adil. Nah, sementara ya praktek-praktek dahulu itu kan tadi yang diuntungkan adalah orang-orang kuat. Yang lemah ya pembeli terpaksa membeli dengan harga mahal, kemudian
1: yang lemah tambah lemah sekarang ya.
0: menjual hasil panen dan sebagainya itu kan ya bisa harganya sesuai standar. Ya, nah di Indonesia kan ada seperti itu ya.
1: Sekarang ada head-nya begitu ya.
0: Iya, UMKM dan sebagainya. Nah, lagi Nah, pelaksanaannya lagi ini, bagaimana pelaksanaannya. Kemudian, nah ada lagi Nabi waktu itu mendirikan pertahanan bersama, ya, bela negara. Jadi dalam
1: ada juga bela negara itu, begitu ya Ustadz ya?
0: Iya ada, iya. Jadi mewajibkan seluruh penduduk, ya, apapun agamanya, ikut serta dalam membela kota Madinah dari ancaman luar. Jadi ada ya kesepakatan untuk membela negara, yang ditetapkan di Indonesia, apapun agamanya, ya, ya apapun sukunya wajib membela negara, ya. Nah sekarang ancamannya bukan hanya ancaman fisik ya, sekarang ada ancaman cyber. Nah, ini yang kadang-kadang ancaman seperti itu,
1: ancaman dunia digital begitu.
0: Iya. Kalau dari luar itu kan ada ya wilayah laut yang menjaga, tapi yang di dalam yang penting krisis pangan pun dijaga. Ya jangan sampai Pahumaan ini jadi gedong. Ya tanah yang subur di Indonesia kadang-kadang yang tumbuh gedong.
1: Pengalihan kan, pengalihan fungsi begitu ya lahannya.
0: Iya. Kita kan miris melihat nah tanah gambut itu nah. Ini iya yang banyak berdiri ya toko-toko padahal dulu ketika lewat itu perumahan. Nah. Itu ketika kita melihat masih banyak baras. Nah, gedung, kalau gedung yang berdiri kan ada orang tentu aja yang banyak menikmati itu. Nah. Jadi bagaimana ya? Ya kita menjaga apa negara kita dari ancaman luar dan juga ancaman dari dalam sendiri ya. Jadi seluruh elemen bangsa harus bersatu padu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan.
1: Istilahnya kalau sekarang ketahanan kira-kira. Pangan ya oh, Ustadz.
0: Iya ketahanan pangan ya.
1: Jangan sampai ketahanan gedung.
0: Iya, gedung juga harus perhatikan kalau membangun gedung juga harus tahan, harus kuat kan, jangan sampai roboh karena apa roboh kena rakyat.
1: Kalau masalah hati bagaimana nih Ustadz?
0: Oh kalau hati ya jelas.
1: Beliau membangun masjid pasar Nabi, dan juga hati.
0: Iya, gitu ya. Iya. Beliau membangun masjid, kemudian di masjidnya kita di apa di masyarakat ya. Ditanamkan akidah yang kuat itu yang utamanya akidah yang kuat
1: dan apa-apa ya. Mungkin harus pakai hati begitu membuat kebijakan begitu membuat
0: ya, betul sekali begitu, ya. Ya
1: jangan ya. Jangan tanpa empati
0: jangan nafsu
1: begitu.
0: Ya. Jangan nafsu aja
1: ya,
0: ya kan pakai hati ya.
1: Baik. Karena kita sudah sampai di penghujung waktu nih Ustadz nih, apa yang bisa disimpulkan dari tema kita pagi ini?
0: Oke. Jadi pagi ini kita bicara tentang Rabiul Awal, kita bicara tentang Rasulullah, ya. Kita bicara tentang Indonesia, dan kita bicara tentang merdeka. Semuanya, ya akhirnya kita bertemu pada kesimpulan. Rabiul Awal mengajarkan kita cinta Rasulullah. Agustus mengajarkan kita mencintai Indonesia. Dan keduanya mengajarkan kita bahwa cinta tidak boleh berhenti di dada. Cinta harus menjadi tindakan. Cinta kepada Nabi menjadi akhlak. Cinta kepada tanah air menjadi pengabdian. Cinta kepada sesama menjadi kepedulian. Cinta kepada perbedaan menjadi toleransi. Cinta kepada persatuan menjadi kesediaan untuk saling menghargai, saling menghormat. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Terima kasih.
1: Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustadz Muhammad Rifat MAG
0: sudah
1: berbagi ilmu pagi hari ini, mencerahkan kita semua bagaimana kita meneladani Rasulullah untuk membangun Indonesia yang kita impikan. Semoga impian kita ini tidak hanya sebagai impian saja begitu ya Ustadz ya.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin. Kita bisa bangun dari tidur dengan Indonesia yang baru, Indonesia yang seperti dalam pemerintahan atau dalam masa di zaman Rasulullah walaupun
0: zaman Rasulullah,
1: dengan era
0: Allah,
1: sekarang ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga pendengar kita.
0: Amin.
1: Ya sampai di sini kuliah subuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjarmasin pagi ini, mendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda setia selalu di 97,6 FM. Bagaimana nih, sehat ya, semoga sehat. Yang sedang sakit saat ini, yang tetap stay tune di 97,6 FM, tetap semangat dan tetap berusaha untuk sembuh. Ya, pendengar, dari Banjarbaru, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Polda Kalsel, meresmikan 22 jembatan yang tersebar di wilayah Kalsel, dengan pusat peresmian secara simbolis bertempat di Kelurahan Gunung Manggis, Kota Banjarbaru, Kamis 13 Agustus 2020. Peresmian ini merupakan bagian dari program pembangunan 61 jembatan merah putih presisi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Sebanyak 61 jembatan menjadi bagian dari program tersebut, meliputi 22 jembatan telah selesai dibangun dengan progres 100%, 5 jembatan sedang dalam proses pengerjaan, dan 34 jembatan berada dalam proses pengadaan. Kegiatan peresmian dilaksanakan secara virtual melalui Zoom meeting yang terhubung langsung dengan Presiden Republik Indonesia, Kapolri, serta Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat. Ya, pendengar, di Kapolda Kalsel, Irjen Polisi Dr. Rosyanto Yuda Hermawan, SIK, SHMH, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur jembatan ini ditujukan untuk menggantikan jembatan lama yang kondisinya sangat memprihatinkan. Sebelum dibangun, akses penyeberangan warga di lokasi tersebut hanya mengandalkan susunan kayu seadanya yang kerap membahayakan keselamatan warga hingga menyebabkan beberapa di antaranya terjatuh. Dan beliau juga menambahkan, selain di Banjarbaru, pembangunan jembatan merah putih presisi juga menjangkau beberapa kabupaten lain di Kalimantan Selatan, termasuk Tanah Laut, Tambanio, Balangan, dan Tabalong. Seluruh pengerjaan jembatan berjalan lancar berkat kolaborasi antara Polda Kalsel, Pemerintah Provinsi Kalsel, Pemerintah Kabupaten Kota, serta dukungan teknis dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat ULM. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Ya, pendengar, kami punya informasi mengenai berita panggilan dari Amrullah, Jabatan Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, alamat Jalan Maijen DI Panjaitan nomor 27 Banjarmasin, ditujukan kepada Emma Yatmini, alamat Jalan Trate 4 Timur, Gang Bersama 1, RT 062, RW 004, Kelurahan Desa Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan atau sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Isi berita kepada Emma Yatmini sebagai tergugat 8 agar datang untuk menghadap panggilan sidang di Pengadilan Negeri Banjarmasin yang beralamat Jalan Maijen DI Panjaitan nomor 27 Banjarmasin pada hari Rabu 9 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata antara Hajah Mahrawati dan kawan-kawan sebagai para penggugat lawan Jumiah dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Demikian berita panggilan umum ini disiarkan untuk dapat diketahui.
1: Masih pagi. 0811 5111.

0: that's when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau, distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Hai hai warga Kalimantan Selatan dan sekitarnya, lagi cari tempat nongkrong asik sekalian cuci mata di bulan Agustus ini? Pas banget, dalam rangka merayakan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan ke-76 dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, event tahunan terbesar yang paling ditunggu-tunggu, Kalsel Expo 2026, resmi hadir kembali untuk pian sabarataan. Catat informasi pentingnya, Kalsel Expo 2026 bakal meramaikan area perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan berlangsung dari tanggal 12 sampai 18 Agustus 2026. Pameran buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, 10 dan atau sampai 22 waktu Indonesia Tengah. Di sini komplit banget, sanak mau jajan kuliner otentik khas Banjar, ada 100 booth UMKM siap memanjakan lidah kalian. Pamerannya juga super lengkap. Ada pusat informasi dan pelayanan publik dari seluruh dinas Provinsi Kalsel, pameran dari 13 kabupaten kota se-Kalsel, hingga pameran alutsista keren dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Juga hadir dari Kedutaan Besar Iran. Gak ketinggalan, ada juga pameran otomotif, alat berat, rumah sakit, BUMN, BUMD, dan masih banyak lagi. Dan asiknya, tiap hari ada hadiah-hadiah menarik yang dibagikan khusus buat para pengunjung pameran. Bukan cuma belanja dan kuliner, kamu juga bisa upgrade pengetahuan sekaligus unjuk bakat lewat serangkaian agenda edukasi dan kompetisi seru. Mulai dari workshop UMKM digital, branding dan sertifikasi halal, aksi sosial donor darah, hingga pertarungan sengit di Kalsel Expo e-sport turnamen. Ada juga lomba memasak kepala SKPD Provinsi Kalsel, lomba menggambar dan mewarnai anak, senam jumba, lomba stand up terbaik 6 kategori, sampai kemeriahan lomba tradisional pesta rakyat 17-an. Eits, panggung hiburannya juga gak kalah seru. Kita bakal dihibur sama pertunjukan seni Madihin, DJ perform, deretan band-band lokal terkeren, hingga malam puncak Kalsel Expo Awards. Tunggu apa lagi? Kosongin jadwal kamu, buruan ajak keluarga, bestie, pacar, atau gebetan buat seru-seruan bareng di Kalsel Expo 2026. Mari bergabung dan rayakan semangat kreatif Kalimantan Selatan di Kalsel Expo 2026. Untuk info dapat diakses di IG @kalselexpo2026_official_kalsel. Tugul Maharagu, Bagawi Maju, Banua Maju.

0: perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan untuk tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
7: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis
8: Majelis
7: pada kemarin.
8: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi dua
0: ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi Kabupaten

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan untuk Anda Lintas Banua Pagi.

0: kejutan dan peristiwa kami sajikan dalam Bincang Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Bea Cukai Banjarmasin gagalkan 3 juta batang rokok ilegal di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Pemko Banjarmasin siap gelar upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Balai Kota Banjarmasin 17 Agustus 2026. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya Faiza Hasan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Bea Cukai Banjarmasin kembali menggagalkan peredaran jutaan batang rokok ilegal melalui jalur distribusi antar wilayah. Sebanyak lebih dari 3 juta batang rokok tanpa pita cukai diamankan petugas di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Laporan Diki Munadi.
2: 3.082.000.
3: Bea Cukai Banjarmasin kembali menggagalkan penyelundupan rokok ilegal. Sebanyak 3.082.760 batang rokok jenis sigaret kretek mesin atau SKM berhasil diamankan petugas di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Penindakan dilakukan pada Selasa 11 Agustus 2026 setelah petugas mendapat informasi adanya truk yang diduga membawa barang kena cukai ilegal dan akan keluar dari area pelabuhan. Kepala Kantor Bea Cukai Banjarmasin, Tony Ridwan P. Simorangkir menjelaskan, petugas mulai melakukan pemantauan sejak mendapat informasi tersebut. Sekitar pukul 4.30 WITA, saat kapal bersandar dan truk target bergerak keluar dari area dermaga, petugas langsung menghentikan kendaraan dan melakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan ditemukan jutaan batang rokok berbagai merek, seluruh rokok tersebut tidak dilengkapi pita cukai. Nilai barang hasil penindakan diperkirakan mencapai 4.577.898.600 rupiah. Sementara potensi penerimaan negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan sebesar 2.982.924.817 rupiah. Tony menegaskan penindakan ini menjadi bukti komitmen Bea Cukai dalam memperketat pengawasan lalu lintas barang kena cukai, khususnya pada jalur logistik strategis antar pulau.
2: Kan ditemukan 3.082.760 batang rokok atau barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM, sigaret kretek mesin dengan berbagai merek. Di antaranya bermerek Sabit Melon, Famos, dan Saryaku tanpa diletaki pita cukai, artinya polos.
3: Sementara itu, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Banjarmasin, Imba Siswoko, menyebut pihaknya juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat, termasuk para pedagang, agar tidak menjual rokok ilegal. Imba menilai peredaran rokok tanpa pita cukai tidak hanya berpotensi mengurangi penerimaan negara, namun juga dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.
4: Kalau pangsa pasarnya di daerah-daerah yang terpencil jauh, dia dari perkebunan-perkebunan, maka kita agak sulit menjangkaunya gitu. Dia ke ya perbatasan-perbatasan, kebunan-kebunan. Untuk Banjarmasin sendiri ini kan jalur distribusi. Kalau pemasarannya kan di daerah sana-sana. Gitu.
3: Seluruh barang bukti termasuk rokok ilegal, truk pengangkut, dan sopirnya kini berada di kantor Bea Cukai Banjarmasin untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.
1: Polresta Banjarmasin kembali mengungkap kasus peredaran narkotika dalam jumlah besar. Lebih dari 5.000 butir pil ekstasi berhasil diamankan sebelum beredar di Kota Banjarmasin. Informasi selengkapnya Lukmanul Hakim.
5: Sebanyak 5.179 butir pil ekstasi berlogo Singapura berhasil diamankan jajaran unit Reskrim Polsek Banjarmasin Barat. Barang haram seberat 2 kg tersebut diamankan bersama 3 terduga pelaku, yakni dua perempuan berinisial MK dan M, serta satu laki-laki berinisial Z. Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Riza Mutakin, menyebut pengungkapan kasus besar ini berhasil dilakukan usai adanya informasi dari masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika.
6: Untuk tempat atau TKP Jalan Ukhuwah Islamiyah Rahmah Queen Cilucuk, Banjarmasin Barat, yang mana pelaku diamankan sebanyak 3 orang dengan inisial MK, perempuan, Z, laki-laki, dan perempuan M. Ya, yang saat itu berhasil diamankan barang bukti yang sudah saya sebutkan tadi.
5: Pengungkapan kasus ini turut mendapat apresiasi dari Wali Kota Banjarmasin, HM Yamin HR. Ia menegaskan pemerintah kota siap mendukung penuh langkah kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di Banjarmasin.
7: Di Banjarmasin tentunya juga ada beberapa wilayah kelurahan yang sudah dikatakan bebas narkoba tentunya, tapi kenyataannya masih belum begitu masif ya. Jadi tetap kami dari pemerintah sendiri juga akan terus mensosialisasikan dan mengampanyekannya, karena pengguna narkoba ini akan merusak masa depan anak bangsa di negara Indonesia, khususnya di Kota Banjarmasin.
5: Atas perbuatannya, para tersangka kini dijerat pasal berlapis terkait Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Balai Kota Banjarmasin 17 Agustus 2026 telah memasuki tahap akhir persiapan. Pemko Banjarmasin bahkan telah melaksanakan geladi bersih untuk memastikan seluruh rangkaian berjalan tanpa kendala. Laporan Juma Muhammad.
8: Pelaksanaan upacara hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Balai Kota Banjarmasin 17 Agustus 2026 telah memasuki tahap akhir persiapan. Pemko Banjarmasin bahkan telah melaksanakan geladi bersih untuk memastikan seluruh rangkaian pengibaran hingga penurunan bendera berjalan tanpa kendala. Kepala Bagian Pemberitaan Setdako Banjarmasin Dianor mengatakan, kesiapan pelaksanaan upacara telah dimatangkan. Seluruh unsur yang terlibat juga telah menjalani persiapan sesuai tugas masing-masing. Ia menjelaskan upacara pengibaran bendera merah putih dijadwalkan dimulai pada pukul 8.30 WITA dan upacara penurunan bendera akan dilaksanakan pada pukul 16 WITA. Pada prosesi upacara penurunan bendera nanti akan dilanjutkan dengan pertunjukan atraksi drum band. Dianor menyebut antusiasme masyarakat dan berbagai unsur akan menghadiri kegiatan tersebut cukup tinggi. Lebih dari 1.800 tamu undangan telah disiapkan guna mengikuti rangkaian peringatan kemerdekaan.
9: Dan untuk jumlah undangan ada sekitar 1.866. Kita pergi aksi itu. Nah, jadi kemudian untuk yang penurunannya dilaksanakan jam 16. Jam 16 itu kan paling ganda itu paling lambat itu jam 5, karena nanti ada rangkaianan itu hiburan-hiburan kan biasanya dari panit drum band.
8: Sebelumnya sebanyak 34 pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Banjarmasin telah menggelar latihan jelang apel HUT ke-81 Republik Indonesia. Tak hanya gerakan baris berbaris, latihan fisik juga telah digencarkan oleh pelatih Paskibraka Pemko Banjarmasin. Pelatih Paskibraka Pemko Banjarmasin Serma Eto Rizwardianto menyampaikan, latihan ini untuk memperkuat fisik dan mental mereka pada saat hari-hari nanti. Mereka juga mendapatkan tantangan dari Pemko Banjarmasin untuk menampilkan formasi 500 sesuai dengan hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-500 tahun. Para pelatih meyakini pelaksanaan upacara nanti bisa berjalan aman dan lancar.
10: Dalam hari yang jelas, kita para pelatih tetap menguatkan mental mereka, mental dan fisik mereka. Tapi yang terutama adalah menggerakkan formasi mereka, karena formasi yang sekarang kita ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya.
11: Apa perbedaannya?
10: Perbedaan kita tahun sebelumnya kita memakai formasi BJM. Untuk tahun ini kita mendapat challenge, tantangan dari pihak pemerintah kota agar membuat formasi 500 bertepatan dengan hari jadi Banjarmasin yang ke-500.
8: Sebelumnya suasana menyambut peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Balai Kota Banjarmasin juga terus berubah. Setelah area Balai Kota dihiasi nuansa merah putih, kini panggung di siring depan Balai Kota ikut bersolek. Panggung yang menjadi salah satu titik utama pelaksanaan rangkaian peringatan 17 Agustus tersebut dipercantik dengan ornamen serba merah putih. Penataan dilakukan oleh bagian umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin menyerupai bak istana negara. Juma Muhammad melaporkan.
1: Pengembangan rumah potong unggas Banjarmasin menjadi salah satu peluang investasi yang ditawarkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memenuhi kebutuhan unggas masyarakat yang terus meningkat. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
11: Karena jumlah pemotongan atau minat untuk ayam ini semakin hari semakin meningkat. Dan
12: pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong peningkatan investasi di berbagai sektor, salah satunya melalui penawaran peluang usaha pada unit pelaksana teknis daerah rumah potong unggas modern yang berlokasi di kawasan rumah potong hewan Banjarmasin. Proyek tersebut dinilai memiliki prospek investasi seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk ayam. Hal tersebut menjadi salah satu peluang investasi yang ditawarkan dalam pelaksanaan Pamor Borneo 2026 beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan dan Kalimantan melalui penguatan investasi di sektor real. Kepala UPTD RPH Banjarmasin, Dr. Hewan Anang Dujat Miko, mengatakan Bank Indonesia berperan dalam membantu pemerintah daerah menyampaikan proposal investasi kepada calon investor. Upaya tersebut dilakukan agar peluang pengembangan RPU dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Selatan.
11: Karena jumlah pemotongan atau minat untuk ayam ini semakin hari semakin meningkat dan kebutuhan di Kota Banjarmasin selalu meningkat. Sehingga yang ada ini adalah masih secara tradisional sehingga kita sajikan secara pemotongan secara modern, hygiene sanitasinya juga terjaga serta kehalalannya juga itu yang utama.
12: Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima dari Bank Indonesia, hingga Agustus 2026 terdapat sekitar 9 calon investor yang menunjukkan minat terhadap pengembangan RPU Banjarmasin. Para peminat tersebut berasal dari investor domestik maupun internasional yang melihat potensi pengembangan sektor usaha tersebut. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar, mengatakan investasi menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong perekonomian daerah agar tumbuh kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Menurutnya, pengembangan investasi juga merupakan bentuk komitmen bersama dalam memajukan Kalimantan Selatan dan Kalimantan secara keseluruhan.
13: Kegiatan ini juga merupakan bentuk komitmen bersama dalam memajukan Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan secara keseluruhan sebagai daerah yang kita sama-sama tahu, Alhamdulillah, kaya potensi dan juga kaya peluang untuk berinvestasi, untuk tumbuh, untuk meraih kesejahteraan yang lebih tinggi.
12: Pihaknya berharap penawaran investasi tersebut dapat menarik lebih banyak investor untuk merealisasikan penanaman modal di Kalimantan Selatan. Pengembangan RPU Banjarmasin diharapkan menjadi salah satu investasi yang mampu meningkatkan kualitas layanan pemotongan unggas sekaligus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Olahraga.
1: Tim basket putra SMA Negeri 7 Banjarmasin berhasil meraih gelar juara DBL 2026 sekaligus mempertahankan title juara. Hasil ini diraih setelah Smaven mengalahkan SMA Negeri 2 Banjarmasin dengan skor 72-34 di laga final. Berikut laporan Robi Angga.
14: SMN 7 Banjarmasin kembali menjadi juara DBL 2026 setelah mengalahkan SMN 2 Banjarmasin pada laga final dengan skor 72-34. Kemenangan ini sekaligus mempertahankan gelar juara yang diraih Smaven pada musim sebelumnya. Smaven tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga pertandingan berakhir. Kapten tim Smaven, Jonando Bunarta, mengaku sangat bahagia bisa kembali membawa timnya untuk meraih gelar juara DBL. Ia juga menyebut bahwa seluruh pemain telah berjuang untuk menunjukkan penampilan terbaik sepanjang pertandingan.
15: Yang pasti senang banget, ngeliat orang tua juga happy. Happy banget lah pokoknya Kak, nggak bisa diungkapin pakai kata-kata. Udah ngeluarin terbaik satu tim, tapi cuma sedih aja, udah last year itu aja sih. Kehadirannya banyak banget, megah banget, dukung kami terus, support kami terus, makasih buat Superman selalu ada buat kami, thank you, itu aja sih. Banyak sih, soalnya pemain kami semua bisa diandalin, semua individunya bagus.
14: Menurut kapten tim, dukungan supporter, dewan guru, dan orang tua yang hadir juga menjadi pemicu semangat bagi para pemain untuk bisa tampil maksimal hingga akhir laga. Sementara itu, pelatih tim basket Smaven, Coach Chevy, menilai bahwa dalam mempertahankan gelar juara menjadi tantangan tersendiri bagi tim Smaven. Namun ia mengapresiasi perjuangan para pemain yang mampu memberikan penampilan terbaik sepanjang pertandingan DBL musim ini.
16: Ya, pertandingan tadi seru ya. Musimnya baru ini dalam dalam beberapa tahun terakhir ya. Dan untungnya kita masih bisa mempertahankan gelar juara. Alhamdulillah. Selamat buat tim Smaven, buat supporter, buat guru semua yang mendukung tim ini. Sebenarnya berat secara mental ya untuk mempertahankan, lebih enak merebut daripada mempertahankan. Tapi mau tidak mau ya kita juara bertahan ya, harus kita pertahankan apapun caranya.
14: Kemenangan SMN 7 Banjarmasin di ajang DBL 2026 semakin menegaskan dominasi tim dalam mempertahankan gelar juara. Gelar tersebut sekaligus menjadi penutup manis bagi para pemain senior yang menjalani musim terakhir di ajang DBL bersama tim Smaven. Robi Angga melaporkan.
0: Lintas Banua Panjang.
1: Pendengar dan pemirsa, paria DPRD hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dirangkum dalam sepekan ini. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
17: Selamat pagi pendengar. Paria DPRD hari ini diisi dengan sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya. Rapat paripurna istimewa awali hari jadi ke-76 Kalsel dan Komisi 4 DPRD Kalsel dorong percepatan penuntasan anak tidak sekolah.

Nah, serangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin turun langsung meninjau lokasi karhutla untuk memastikan kondisi di lapangan, sekaligus melihat perjuangan petugas dalam menangani kebakaran. Kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap upaya penanganan karhutla di Banua. Sementara itu, Rancangan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS tahun 2027 serta Kebijakan Umum Perubahan APBD atau KUPA PPAS tahun 2026 resmi diparipurnakan DPRD Kalimantan Selatan. Ketua DPRD Kalsel Supian Haka menyampaikan apresiasi atas berbagai usulan program kerja dari seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel. Menurutnya, Badan Anggaran DPRD Kalsel akan terus memberikan dukungan terhadap program yang sejalan dengan visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan. Paripurna ini sekaligus menegaskan komitmen DPRD dan Pemprov Kalsel untuk terus memperkuat sinergi dalam menjalankan agenda pembangunan daerah. Dengan kolaborasi yang solid, kebijakan anggaran diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Kalsel yang maju dan sejahtera. DPRD Kalsel hadiri puncak Hari Jadi ke-76 Banua. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menghadiri puncak peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan di pelataran Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kompleks Perkantoran Gubernur Kalsel, Kamis 13 Agustus 2026 pagi. Kehadiran jajaran legislatif tersebut menjadi bagian dari momentum kebersamaan seluruh elemen daerah dalam memperingati perjalanan pembangunan Banua. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Haga mengatakan, Hari Jadi ke-76 menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan dalam membangun daerah. Dia berharap seluruh elemen masyarakat terus bersinergi demi mewujudkan Kalimantan Selatan yang semakin maju dan sejahtera. Adapun tema Hari Jadi tahun ini, Tugul Maharagu, Begawi Laju, Banua Maju, yang menggambarkan tekad masyarakat untuk menjaga persatuan dan terus bekerja keras. Menurut Supian Haka, semangat tersebut dinilai penting untuk memastikan pembangunan di Kalimantan Selatan berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat luas. Puncak Hari Jadi ke-76 Kalsel juga diwarnai dengan peresmian Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berada di kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalsel di Kota Banjarbaru. Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin meresmikan masjid tersebut melalui penandatanganan prasasti sebagai simbol dimulainya pemanfaatan rumah ibadah tersebut. Penanganan anak tidak sekolah atau ATS di Kalimantan Selatan terus dilakukan secara bertahap untuk menekan angka putus sekolah di Banua. Persoalan tersebut dipengaruhi berbagai faktor kompleks, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan akses geografis di wilayah pesisir dan pelosok, hingga minimnya sarana transportasi pendukung. Masalah ATS menjadi perhatian serius Komisi 4 DPRD Kalsel dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Pertemuan tersebut membahas langkah taktis untuk mempercepat penuntasan ATS secara menyeluruh dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan. Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel Jian Hanifah menegaskan, penyelesaian ATS tidak cukup hanya dengan membangun atau menyediakan sarana fisik pendidikan. Pendataan yang akurat serta penguatan motivasi kepada keluarga juga diperlukan agar keberlanjutan pendidikan anak menjadi prioritas. Selain persoalan ATS, pemerataan tenaga pendidik juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Kondisi ini terutama dirasakan sejumlah sekolah di wilayah pesisir dan pelosok Kalsel yang masih menghadapi keterbatasan guru untuk memenuhi beban kerja pembelajaran. Menanggapi hal tersebut, Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan di Dikbud Provinsi Kalimantan Selatan, Faisal menyambut positif arahan Komisi 4 DPRD Kalsel, yang menegaskan di Dikbud siap menindaklanjuti melalui penguatan program penjangkauan ATS, serta pemetaan dan penataan guru secara lebih profesional. Varia DPRD kali ini kita akhiri dengan berita. Komisi 3 DPRD Kalsel dorong percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air. Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur sumber daya air di daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui konsultasi dan koordinasi bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum khususnya Direktorat Irigasi dan Rawa. Salah satu usulan utama yang kembali disampaikan adalah revitalisasi sistem perpipaan air Banjar Bakula. Komisi 3 mendorong agar program tersebut masuk dalam prioritas penganggaran tahun anggaran 2027 karena sebelumnya belum memperoleh alokasi pada APBN 2026. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalsel, Haji Ahmad Maulana mengapresiasi keterbukaan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dalam menerima berbagai usulan strategis dari Komisi 3 DPRD Kalsel. Ia berharap komunikasi dan koordinasi tersebut dapat menghasilkan tindak lanjut nyata bagi kepentingan masyarakat. Selain persoalan air bersih, Komisi 3 turut menyoroti pendangkalan sungai di Kabupaten Barito Kuala yang belum mendapatkan penanganan optimal selama kurang lebih 6 tahun.
Kondisi tersebut dinilai mengurangi kapasitas aliran sungai sekaligus meningkatkan potensi banjir di wilayah hilir Kalimantan Selatan. Dalam pertemuan tersebut, pihak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air

0: memberikan respon positif terhadap sejumlah aspirasi yang disampaikan. Pemerintah pusat juga menyatakan akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi existing dan menentukan langkah penanganan yang diperlukan. Demikian sejumlah kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan ini. Saya Fitriana Rahma, selamat pagi.
1: Lintas Barua Pagi.
2: Demikian Lintas Barua Pagi RRI Banjarmasin edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Faya Jahasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi.
1: Lintas Barua Pagi.

Merdeka. Oke, pendengar terima kasih. Kita masih terus bersama sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin pagi ini, dan kami terus membagikan informasi seputar Banjarmasin dan secara nasional juga dari rri.co.id. Di waktu senggangnya, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR kembali memantau progres pengerukan kawasan Pulau Insan Kamis malam 13 Agustus 2026. Saat ini pengerukan tersebut dikebut untuk memperbesar kapasitas tampungan air sekaligus mengoptimalkan Pulau Insan sebagai kawasan retensi guna mengurangi genangan di sejumlah wilayah kota. Peninjauan dilakukan Yamin untuk memastikan proses pengerukan berjalan maksimal. Saat berada di lokasi, ia melihat kondisi kawasan masih cukup dangkal sehingga pengerukan dilakukan secara estafet dengan mengerahkan beberapa alat berat. Yamin menargetkan pengerukan dapat mencapai kedalaman sekitar 3 meter. Dengan kedalaman tersebut, kapasitas tampungan air Pulau Insan dinilai akan jauh lebih besar dan mampu berfungsi sebagai retensi air secara optimal. Menurut Yamin, optimalisasi Pulau Insan menjadi tampungan air berkapasitas besar diharapkan dapat membantu mengurangi persoalan genangan yang selama ini menghantui sejumlah kawasan Banjarmasin. Ia menyebut kawasan Rawasari, Teluk Dalam hingga Kerokan sebagai wilayah yang diharapkan mendapat manfaat dari keberadaan retensi air tersebut. Tak hanya mengandalkan pengerukan, Pemko Banjarmasin juga akan memperhatikan penataan kawasan bantaran sungai. Yamin menilai keberadaan rumah-rumah di bantaran sungai, terutama bangunan yang tidak mengantongi izin, turut berkaitan dengan pembenahan tata ruang dan pengendalian air. Yamin menegaskan, penataan Pulau Insan merupakan bagian dari strategi Pemko Banjarmasin memperbesar kapasitas tampungan air. Langkah itu dinilai penting mengingat karakteristik Banjarmasin sebagai kota dengan banyak sungai dan kawasan dataran rendah. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id tentang Wali Kota Banjarmasin siapkan Pulau Insan jadi raksasa tampungan air.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kuliner Kalimantan Selatan tak melulu soal soto Banjar. Ada menu pelengkap yang tak kalah khas, yaitu jaruk kambang Tigarun, lalapan tradisional masyarakat Banjar. Jaruk ini dibuat dari kambang Tigarun atau Crataeva adansoni, tanaman tropis yang tumbuh subur di daerah rawa dan pinggiran sungai. Bunganya hanya muncul di musim hujan dan sejak dulu dimanfaatkan sebagai sayuran oleh masyarakat lokal. Pengolahannya terbilang sederhana, namun begitu khas. Kambang Tigarun muda dibersihkan, lalu direndam dalam air panas yang telah diberi garam. Irisan bawang merah dan cabai rawit ditambahkan untuk memperkaya rasa. Proses perendaman selama beberapa jam membuat kambang menjadi layu dan menghasilkan cita rasa asin segar alami tanpa bahan pengawet. Inilah yang disebut jaruk, teknik pengolahan tradisional yang mirip fermentasi ringan. Selain rasanya yang unik, jaruk kambang Tigarun juga dikenal kaya manfaat. Dalam literatur pangan tradisional, tanaman ini disebut mengandung senyawa antioksidan dan dipercaya baik untuk pencernaan. Paling nikmat disantap sebagai lalapan pendamping ikan atau dicocol sambal terasi. Jaruk kambang Tigarun bukan sekadar pelengkap, tapi warisan kuliner Banjar yang mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah alam.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Pendengar, pagi ini kita sudah bersama dengan perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin, Rianita. Halo, selamat pagi Rianita.
2: Selamat pagi.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, terima kasih. Saya akan menyampaikan untuk perakiraan cuaca Sabtu 15 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini kondisi di wilayah Kalimantan Selatan secara umum cerah berawan. Dan di sekitar wilayah Bandara Samsudinur terpantau kabut asap. Selanjutnya untuk perakiraan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 43 hingga 96%. Untuk kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin dan Tanah Bumbu berkisar 0,1 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan Tanah Laut dan Kota Baru berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Sehingga perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang serta feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut dan Tanah Bumbu. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.co.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Rianita, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
4: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
5: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah...
6: Astaga, ibu-ibu, bisa bergamat kah bersepeda motor tuh?
7: Saya harus buru-buru, Bu, ya. Maaf, Bu.
5: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
8: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
9: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
10: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
11: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melenceng? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
10: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

dalam suasana yang penuh rasa bangga ya, rasa patriotisme dan juga rasa haru ya, apa yang terjadi di 15 Agustus di tahun 1945 pendengar? Pada saat itu golongan muda mengadakan rapat di laboratorium bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur Jakarta di bawah pimpinan Chairul Saleh. Nah, hasil rapat golongan muda memutuskan agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamirkan tanpa melalui panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI. Mengutus Wikana dan Darwis untuk menemui Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan pada 16 Agustus 1945, menolak keputusan golongan tua yang ingin menunggu kepastian dari PPKI bentukan Jepang. Ya pendengar, kita masih terus menemani Anda sampai nanti pukul saya di sini sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini kami informasikan untuk Anda dari rri.co.id, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Alex Kosmas Pinem menghadiri puncak peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan di halaman Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kamis 13 Agustus 2026. Kehadiran tersebut menjadi bentuk dukungan Kemenkumkalsel terhadap pembangunan daerah sekaligus memperkuat sinergi bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kakanwil Kemenkumkalsel teguhkan sinergi hari jadi ke-76, kami kutip dari rri.co.id.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar.
2: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan. Akan tetapi, seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut.
0: Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah